0: Wakil Bupati Ahmad Mahfud memaparkan beberapa poin penting agar proyek strategis nasional ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga sekitar. Salah satunya soal industri migas diharapkan mampu menciptakan efek domino yang positif, mulai dari terbukanya peluang kerja hingga pemberdayaan ekonomi lokal di kawasan Pantura. Pendengar, dini hari di Desa Brakeng, Kecamatan Klampis, Bangkalan, warga digemparkan oleh tangisan seorang bayi laki-laki yang ditemukan tergeletak di pekarangan rumah penduduk. Polisi saat ini tengah melakukan penyelidikan untuk mengungkap identitas orang tuanya. Miftahul Umar melaporkan.
1: Suasana dini hari di Desa Brakeng, Kecamatan Klampis, Bangkalan mendadak gempar setelah warga menemukan seorang bayi laki-laki yang diduga baru saja dilahirkan. Kamis 2 Juli 2026 sekitar pukul 3 waktu Indonesia Barat atau dini hari. Bayi tersebut ditemukan di pintu masuk pekarangan rumah seorang warga berinisial MS, terbungkus baju warna kuning dan masih lengkap dengan plasenta dan tali pusarnya. Kasih Humas Polres Bangkalan Ibda Agung Imtama menjelaskan peristiwa itu bermula saat saksi MS mendengar suara tangisan bayi dari luar rumahnya. Setelah mendekati sumber suara, ia mendapati bayi tersebut berada di bawah pohon mangga. Mengetahui hal tersebut, saksi segera memanggil anggota keluarganya untuk memberikan pertolongan dan dibawa ke bidan desa sebelum mendapatkan penanganan lebih lanjut oleh tenaga kesehatan.
2: Peristiwa berawal dari seorang saksi, yaitu inisial MS, yang saat itu mendengar suara tangisan bayi. Kemudian saksi tersebut mendekati sumber suara, ya, tepatnya di bawah pohon mangga, dan mendapati seorang bayi yang masih dengan plasenta dan tali pusar yang masih utuh.
1: Ia menambahkan, hingga saat ini kondisi bayi dalam keadaan sehat dan masih menjalani perawatan serta pengawasan dari bidan dan puskesmas setempat. Hasil pemeriksaan awal menunjukkan bayi berjenis kelamin laki-laki itu lahir dalam kondisi sehat dengan berat badan sekitar 3,6 kg dan panjang badan 50 cm. Menurut Agung, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap identitas orang tua maupun pihak yang diduga menelantarkan bayi tersebut. Dari Bangkalan, Miftahul Umar, RRI Sampang melaporkan.
3: Lintas informasi Pro 1 RRI Sumenep. Akses informasi lainnya melalui rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sumenep pagi ini.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: 101,3 FM Pro 1 RRI Sumenak, panel informasi dan inspirasi. Selamat bergabung dulu untuk yang baru saja tune in di Pro 1 RRI Sumenak ya. Sumenak pagi ini terus menemani Anda mendengar. Dan saya juga punya informasi catatan dari reporter Supriyadi terkait dengan jembatan perintis Garuda yang menghubungkan Desa Ambunten Tengah dan Desa Ambunten Timur, Kecamatan Ambunten, Kabupaten Sumenak, yang sudah resmi difungsikan. Dan kehadiran jembatan sepanjang 40 meter itu diharapkan mempermudah akses pendidikan, perekonomian, dan juga pelayanan masyarakat. Dan berikut informasi lengkapnya.
1: Jembatan perintis Garuda di Desa Ambunten Tengah, Kecamatan Ambunten, Kabupaten Sumenep resmi dioperasikan. Jembatan gantung sepanjang 40 meter itu menjadi akses baru yang menghubungkan Desa Ambunten Tengah dan Desa Ambunten Timur yang selama ini dipisahkan aliran sungai. Komandan Korem 084 Baskarajaya, Brigjen TNI Kohir mengatakan, kehadiran jembatan tersebut diharapkan memberi dampak luas bagi masyarakat, mulai dari percepatan akses pendidikan dan pelayanan kesehatan hingga mendukung aktivitas perekonomian warga. Menurutnya, pelajar yang sebelumnya harus memutar perjalanan selama 15 hingga 20 menit, kini dapat menyeberang dalam waktu kurang dari 1 menit.
2: Jembatan ini menjadi simbol nomor satu dua desa yang selama ini memang terpisah oleh sungai, Desa Ambunten Tengah dengan Ambunten Timur. Dengan dibangunnya jembatan ini, diharapkan kita semua bisa menerima manfaat lebih besar, bukan hanya sekedar menyeberang.
1: Keberadaan jembatan itu langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, terutama para pelajar. Syahratul Sahdia, siswa kelas 5 SDN Ambunten Tengah 2 mengaku, sekarang dapat berangkat ke sekolah dengan lebih mudah tanpa harus menyeberangi sungai seperti sebelumnya. Saat debit air meningkat, pakaian dan sepatunya sering basah sehingga mengganggu aktivitas belajar.
3: Biasanya kalau sepeda
4: lewat
3: mana?
4: Lewat bawah. Kalau hujan lewat saja. Tetap. Diantar Bapak.
5: Iya.
3: Sekarang kan ada jembatan.
4: Iya. Lebih mudah.
5: Senang.
1: Dengan akses yang lebih aman, Syahratul berharap jembatan tersebut dapat dimanfaatkan dan dijaga bersama oleh seluruh warga. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada pemerintah dan TNI yang telah membangun jembatan perintis Garuda, sehingga perjalanan menuju sekolah menjadi lebih aman, nyaman, dan efisien.
0: Dan pendengar dari dunia olahraga, juga ada catatan dari reporter Familia, di mana guna menggali potensi atlet di kalangan pelajar, Pengurus Cabang Perguruan Silat Nasional PSN Perisai Putih Sumenep ini menggelar invitasi pencak silat antar pelajar Bupati Kap kelima. Dan berikut informasi lengkapnya.
6: Pengurus Cabang Perguruan Silat Nasional PSN Perisai Putih Cabang Sumenep menggelar invitasi pencak silat antar pelajar Bupati Kap 5 pada tanggal 3 hingga 5 Juli 2026 di Gor Indoor Ayani Sumenep. Kompetisi bergengsi diikuti oleh 439 pesilat dari tingkat SDMI, SMP, MTS, hingga SMA, MA, SMK sederajat. Ketua PSN Perisai Putih Cabang Sumenep Imam Safi' menjelaskan bahwa ajang ini telah masuk dalam kalender acara resmi Kabupaten Sumenep selama 3 tahun terakhir, meski kompetisinya sendiri sudah memasuki tahun kelima. Selain dari Kabupaten Sumenep, pihaknya juga mengundang sejumlah sekolah dari Surabaya, Bangkalan, Sampang, dan Pamekasan.
7: Kita mengundang sekolah dari luar Kabupaten Sumenep, yaitu dari Surabaya, Bangkalan, Sampang, dan Pamekasan. Kita membuka ruang, inilah. Jadi Perisai Putih selaku penyelenggara ingin menjual Sumenep, ingin menjual Kabupaten Sumenep melalui event pencak silat. Inilah pencak silat kita. Kita hasil dari kegiatan ini kita berevaluasi. Paling tidak ini merupakan sudah bagian Jawa Timur, walaupun hanya beberapa sekolah yang kita undang. Tetapi untuk tahun depan kita akan membuka ruang yang lebih besar lagi agar kegiatan ini menjadi secara Jawa Timur 38 kabupaten kota di Jawa Timur itu bisa mengikuti.
6: Imam menambahkan kelas yang dipertandingkan meliputi kategori usia dini, praremaja, remaja, dan dewasa terbatas. Karena sifatnya sebagai ajang permasalahan, seluruh peserta akan mendapatkan medali namun tetap dilakukan pembatasan untuk juara 1, 2, dan 3 bersama. Evaluasi berkala akan terus dilakukan agar para atlet ini nantinya bisa berprestasi di tingkat provinsi maupun nasional. Sementara itu, staf ahli bidang kemasyarakatan dan SDM Kabupaten Sumenep, Dedi Falahuddin, yang hadir mewakili Bupati Sumenep, menyampaikan apresiasi mendalam dari pemerintah daerah atas pelaksanaan kejuaraan ini sebagai upaya melestarikan budaya bangsa.
5: Ya, jadi pemerintah Kabupaten Sumenep sangat mengapresiasi pelaksanaan pencak silat ini karena ini terkait bagaimana kita melestarikan budaya. Budaya kemudian ingin memupuk kedisiplinan kepada para atlet, sportivitas, kejujuran, dan juga badan yang sehat. Jadi pemerintah Kabupaten Sumenep sangat mengapresiasi karena ini merupakan budaya kita, pencaksilat, yang nantinya budaya bangsa yang harus tetap terus dilestarikan.
6: Dedi juga berpesan agar seni bela diri pencaksilat terus disosialisasikan ke sekolah-sekolah. Menurutnya pencaksilat tidak hanya berfungsi sebagai tameng bela diri dan menjaga kesehatan jasmani, akan tetapi juga efektif dalam menumbuhkan rasa percaya diri serta kedisiplinan yang tinggi di kalangan generasi muda.

0: Opa,
1: yeah.
0: Ada temanku nak ajak Kak untuk berangkat haji tahun ini. Tidak pakai antri, Ji.
1: Kukira sudah maki daftar haji reguler, Ma. Sabar maki menunggu waktuna.
0: Tidak sabar mak menunggu, Pak.
1: Haji itu panggilan. Kalau sudah waktunya, pasti ki berangkat. Mau ki itu jadi haji ilegal?
0: Haji ilegal? Maksudnya apa itu, Pak?
1: Itu yang pakai visa siarai. Akhirnya kedapatan di sana. Niatnya mau haji malah tidak jadi haji.
0: Ih, kodong. Kenapa bisa begitu, Pak?
1: Itu kalau didapat kita tidak pakai visa haji, bakalan dideportasi.
0: Mm-mm.
1: Terus didenda, baru 10 tahun juga tidak boleh kita datang ke Tanah Suci. Mau, Ki?
0: Ih, tidak mau aja saya, Pak, deh.

0: Ayo, aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Benar juga ya. Ngeri.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Selamat pagi, saya Ririn Rizkyanti terus menemani Anda mendengar. Saatnya kita berada di sajian musik dan informasi ya, menemani hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan selain dihibur dengan sajian lagu-lagu menyenangkan mendengar, saya juga banyak informasi akan tersaji ke ruang dengar Anda. Saya punya catatan dari reporter Ima Fadila bahwa Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana, Dinkes KB Kabupaten Sampang, mendengar ini mematok target tinggi untuk menuntaskan capaian cek kesehatan generasi atau CKG pada usia sekolah dalam 2 bulan ke depan. Langkah cepat ini diambil mendengar menyusul masih rendahnya realisasi program CKG di wilayah tersebut yang saat ini masih tertahan di peringkat ke-12 se-Jawa Timur. Dan untuk mengetahui informasi lengkapnya, simak berikut ini.
1: Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Dinkes KB Kabupaten Sampang menargetkan peningkatan dan pemenuhan capaian cek kesehatan gratis CKG usia sekolah dalam waktu 2 bulan. Kabid Kesehatan Masyarakat Dinkes KB Sampang Agus Mulyadi menyampaikan pihaknya memetakan problem dan solusi dari hambatan pelaksanaan CKG untuk mempercepat peningkatan capaian.
2: Ini posisi kita Bapak-Ibu sekalian ya, sampai dengan tanggal 22 Juni ya. Jadi posisi kita 12 ya, 12,31. Ya, mudah-mudahan bisa ngejar ya. Karena target kita tidak hanya 12% Bapak-Ibu di posisi sekarang bulan Juni. Tapi harusnya itu sudah 25%. Harusnya ya, 25%. Nah sekarang posisinya Bapak-Ibu, yang mendekati angka 25% itu hanya 2 puskesmas. Coba, ya, ke atas.
1: Baik. Target 2 bulan ini diambil merespon realisasi program CKG di Kabupaten Sampang yang dinilai belum maksimal. Berdasarkan data terbaru, posisi Sampang saat ini masih baru mencapai 12,3% dari keseluruhan sasaran CKG usia sekolah. Akselerasi petugas kesehatan di lapangan masih terbentur kendala klasik, yaitu banyaknya persoalan data invalid pada siswa usia sekolah, baik di NIK maupun data di masing-masing lembaga pendidikan. Masalah ketidaksesuaian data identitas ini paling banyak ditemukan pada lembaga sekolah yang berada di bawah naungan Kementerian Agama. Untuk mengurai benang kusut administrasi ini, disepakati penyederhanaan mekanisme melalui validasi data secara kolektif. Data siswa yang bermasalah tidak lagi diurus secara perorangan oleh petugas puskesmas, melainkan dikumpulkan secara kolektif untuk mendapatkan validasi NIK dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sekaligus pemutakhiran data siswa lembaga diniyah dan madrasah dari Kemenag Sampang. Dengan demikian, diharapkan target capaian CKG usia sekolah di Sampang segera tuntas pada bulan Agustus mendatang. Ima Fadila melaporkan.
3: Sumedap pagi ini. Sumedap pagi ini.

0: Inspirasi akhir pekan, Pro 1 RRI Sumenep. Pendengar, akhir pekan seringkali menjadi waktu untuk beristirahat dari rutinitas. Namun, istirahat tidak selalu berarti diam. Terlalu lama tidak bergerak justru dapat membuat tubuh terasa lebih lelah dan kurang bertenaga. Sebaliknya, aktivitas fisik ringan dapat membantu menjaga kebugaran serta membuat pikiran lebih segar. Menariknya, banyak pilihan olahraga sederhana yang dapat dilakukan tanpa persiapan rumit. Akhir pekan ini, mari pilih aktivitas yang sesuai dan mulai bergerak. Bersepeda santai di pagi hari. Nikmati udara pagi, sekaligus melatih kekuatan otot dan daya tahan tubuh. Jogging atau jalan cepat dilakukan di sekitar lingkungan rumah. Cukup 15 hingga 30 menit untuk menjaga kebugaran. Berjalan bersama hewan peliharaan, selain menyehatkan tubuh, juga menjadi momen kebersamaan yang menyenangkan. Melakukan yoga atau peregangan untuk membantu tubuh lebih rileks serta menjaga keseimbangan dan fleksibilitas. Mengikuti kegiatan bebas kendaraan atau CFD, memanfaatkan ruang terbuka untuk bergerak lebih leluasa bersama masyarakat. Pendengar, berolahraga tidak harus berat dan tidak harus dilakukan di tempat khusus. Yang terpenting adalah konsistensi dan kemauan untuk mulai bergerak. Karena tubuh yang aktif akan membantu kita menjalani aktivitas dengan lebih sehat dan bertenaga. Pilih yang ringan, lakukan dengan nyaman, dan jadikan akhir pekan lebih aktif dan menyegarkan.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1. Dan kesempatan pagi ini, pendengar, saya juga perlu update untuk informasi cuaca ya di wilayah Sumenep. Dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika disampaikan langsung oleh Observer BMKG Trunojoyo. Ada Pak Zaki yang akan hadirkan informasinya untuk Anda.
3: Selamat pagi para pendengar setia RRI. Berikut perakiran cuaca wilayah Kabupaten Sumenep hari Sabtu, tanggal 4 Juli 2026. Hari ini diperkirakan kondisi cuaca sekitar Sumenep diperkirakan cerah sepanjang hari, dengan suhu udara berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius, dengan kelembapan udara sekitar 54 hingga 87%. Angin dominan dari arah timur dengan kecepatan maksimum sebesar 19 km per jam. Sedangkan untuk wilayah perairan sekitar Sumenep diperkirakan tinggi gelombang sebesar 0,5 hingga 1 meter. Kami mengimbau kepada masyarakat tetap memantau info cuaca terbaru dari BMKG yang dapat diakses melalui info aplikasi BMKG ataupun melalui dari website di www.strametronojoyo.bmkg.go.id. Terima kasih, selamat pagi, dan kami kembalikan ke penyiar radio RRI.

Hujan deras, banjir, longsor, bencana hidrometeorologi bisa datang tanpa peringatan. Mari kita bersiap, bukan panik. Kenapa harus waspada? Setiap tahun ribuan rumah terendam, ladang hancur, dan nyawa terancam. Bencana ini dipicu oleh curah hujan tinggi, sungai yang meluap, atau tanah yang tidak kuat menahan air. Dengan waspada, kita kurangi resiko kerugian dan selamatkan nyawa. Langkah-langkah persiapan. Pertama, pantau peringatan BMKG lewat aplikasi, radio, atau SMS. Kedua, bersihkan sekitar rumah dari sampah, daun, atau benda yang menyumbat aliran air. Ketiga, siapkan tas darurat, pakaian ganti, obat-obatan, dokumen penting, dan lampu senter. Keempat, kenali jalur evakuasi terdekat dan titik kumpul aman. Kelima, jika Anda tinggal di daerah rawan longsor, periksa kondisi lereng dan jangan membangun di zona merah. Jika hujan tidak berhenti dan air mulai naik, jangan menunggu. Segera naik ke tempat yang lebih tinggi, bawa tas darurat, dan beritahu keluarga. Hubungi nomor darurat 112, bantu tetangga yang membutuhkan, terutama anak-anak, lansia, dan orang dengan kebutuhan khusus. Saya dan Anda jaga lingkungan. Mencegah lebih baik daripada mengatasi. Tanam pohon, jaga sungai tetap bersih, dan hindari membuang sampah sembarangan. Dengan kepedulian bersama, kita kurangi potensi banjir dan longsor. Waspada bencana hidrometeorologi. Selamatkan nyawa, persiapkan diri, jaga lingkungan, dan bantu sesama.

0: 1.
1: Dan pendengar, kantor imigrasi kelas 2 non-TPI Pamekasan ini mendeportasi seorang warga negara asing WNA berkewarganegaraan Malaysia berinisial AHMR. Tindakan administratif keimigrasian tersebut, pendengar, dilaksanakan melalui Bandara Internasional Juanda, Sidoarjo, dengan pengawalan petugas hingga yang bersangkutan dipulangkan ke negara asalnya. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 Non-TPI Pamekasan menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian secara profesional, akuntabel, dan humanis guna menjaga kedaulatan negara serta mewujudkan kepastian hukum di bidang keimigrasian.

Adakah hubungan antara selera pada makanan dengan kepribadian? Mungkin saja, karena sebuah studi psikologi menunjukkan orang yang menyukai makanan manis biasanya juga berkepribadian manis. Dalam riset yang dipublikasikan dalam Journal of Personality and Social Psychology, disebutkan para pecinta makanan manis cenderung lebih mudah berteman, tidak suka pertentangan, dan lebih simpatik dibandingkan dengan orang yang lebih menyukai jenis makanan lain, seperti misalnya pedas atau asin. Dalam penelitian, juga diketahui kelompok yang diberi makanan manis juga lebih mudah menolong orang lain dibandingkan dengan orang yang tidak makan apapun atau diberi makanan hambar. Ternyata ada kaitan antara rasa manis dengan perilaku prososial. Hal itu diungkapkan kepala peneliti Michael D. Robinson dari North Dakota State University yang melakukan serangkaian percobaan dengan melibatkan mahasiswa. Penelitian lain yang dipublikasikan awal tahun ini juga menunjukkan penggemar makanan manis biasanya justru memiliki lingkar pinggang lebih kecil. Namun dalam hal ini, para peneliti mengatakan hal itu karena para penggemar manis berolahraga lebih sering untuk mengkompensasi kelebihan kalori yang diasupnya.

0: Inspirasi akhir pekan, Pro 1 RRI Sumenep. Pendengar, di tengah aktivitas yang padat, tubuh seringkali bergerak. Namun, pikiran tidak ikut beristirahat, ketegangan, kelelahan, dan tekanan perlahan menumpuk tanpa disadari. Oleh karena itu, dibutuhkan waktu sejenak untuk mengembalikan keseimbangan antara tubuh dan pikiran. Salah satu cara sederhana yang dapat dilakukan di rumah adalah melalui yoga. Secara ilmiah, yoga diketahui dapat membantu meningkatkan fleksibilitas tubuh, memperbaiki pernapasan, serta menurunkan tingkat stres dan kecemasan. Gerakan yang perlahan dipadukan dengan pernafasan yang teratur, membantu tubuh menjadi lebih rileks dan pikiran lebih tenang. Akhir pekan ini, mari luangkan waktu untuk merawat diri melalui yoga. Pilih waktu yang tenang dan nyaman, seperti pagi hari atau sore hari, di ruangan yang cukup tenang agar lebih fokus dan rileks. Mulai dengan gerakan sederhana, seperti peregangan ringan atau posisi dasar yang tidak membebani tubuh. Atur pernafasan secara perlahan. Tarik nafas dalam dan hembuskan secara teratur untuk membantu tubuh lebih tenang. Lakukan dengan ritme yang santai. Tidak perlu terburu-buru, ikuti kemampuan tubuh dan hindari memaksakan gerakan. Akhiri dengan relaksasi sejenak. Biarkan tubuh beristirahat dan rasakan setelah berlatih. Pendengar, yoga bukan sekedar olahraga, namun sebuah cara untuk kembali terhubung dengan diri sendiri. Karena tubuh yang seimbang dan pikiran yang tenang akan membantu kita menjalani hari dengan lebih baik. Luangkan waktu, gerakan tubuh dengan sadar, dan jadikan akhir pekan lebih sehat.
1: Dan mendengar, Madura United ini kembali memperkuat komposisi skuad untuk menghadapi kompetisi musim 2026-2027 ya, dengan merekrut pemain lokal muda, Rifki Rai. Kehadiran pemain berlabel Timnas U22 Indonesia itu diharapkan mampu menambah daya gendor sekaligus memberikan warna baru bagi lini serang Laskar Sape Kerab. Direktur Utama PT Polana Bola Madura Bersatu, PBMB, Anissa Zafarina mengatakan perekrutan Rifki Rai merupakan bagian dari strategi klub dalam membangun tim yang kompetitif dengan memadukan pemain berpengalaman dan talenta muda potensial. Dengan bergabungnya Rifki, pendengar, akan menambah opsi lini serang Madura United musim depan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep.
1: Pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pendengar, peresmian jembatan perintis Garuda di Desa Ambunten Tengah, Kecamatan Ambunten, Kabupaten Sumenep membawa perubahan besar bagi warga. Perubahan itu khususnya dirasakan anak-anak sekolah yang selama ini harus menyeberangi sungai untuk menuju ruang belajar. Sahratul, seusai peresmian jembatan, mengucapkan terima kasih kepada Bapak TNI yang sudah membangun jembatan ini untuk masyarakat. Sementara Kepala Desa Ambunten Tengah, Fatmiatun, mengatakan keberadaan jembatan perintis Garuda memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat. Selain mempermudah akses pendidikan, jembatan itu juga mempercepat mobilitas petani, pedagang, dan warga yang hendak mengakses layanan kesehatan.
0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep. Akses informasi lainnya melalui rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

0: sumanap siyang ini.
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Apa kabar rekan semua? Senang sekali siang hari ini. Tepatnya di lembar yang keempat Sabtu di bulan Juli 2026. Kami hadir mengawali kebersamaan kita di Ruang Disabilitas dan Inklusi, yang mana topik kita akses pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi penyandang disabilitas. Saya Ahmad Faris mengucapkan selamat siang, damai selalu untuk kalian semua. Jangan kemana-mana, terus bersama Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Vitamin B memiliki 8 jenis, yaitu vitamin B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, dan B12. Kekurangan vitamin ini bisa menyebabkan berbagai penyakit. Itu sebabnya banyak multivitamin yang ada menyertakan variasi beberapa jenis vitamin B yang disebut vitamin B kompleks. Beragam jenis vitamin B seperti vitamin B1 atau tiamin berfungsi mengubah zat karbohidrat dalam makanan menjadi energi. Sumbernya adalah nasi, roti, sereal, tepung terigu, makanan laut seperti udang, kepiting, atau kerang. Vitamin B2 atau riboflavin. Ini berfungsi menjaga kesehatan mata dan kulit. Sumbernya adalah susu, keju, ayam, brokoli, bayam, dan jamur. Sedang vitamin B3 atau niacin. Ini berfungsi untuk kesehatan kulit, meningkatkan nafsu makan, memperbaiki sistem pencernaan, serta membantu mengubah makanan menjadi energi. Sumbernya adalah padi-padian, kacang-kacangan, daging sapi, dan jamur. Sedangkan vitamin B5 atau pantotenik asid berfungsi bersama-sama dengan jenis vitamin B lainnya. Vitamin B5 berguna dalam proses pemecahan lemak, protein, karbohidrat menjadi energi. Manfaat lainnya adalah untuk pembentukan sel darah merah dan membuat vitamin D. Sumbernya adalah ayam, ikan sarden, apukat, semangka. Untuk vitamin B6 atau piridoksin, ini berfungsi dalam memproses asam amino dan lemak. Kebanyakan konsumsi vitamin B6 dengan konsumsi lebih dari 50 mg per hari dapat menyebabkan kerusakan saraf secara permanen. Ada pada daging unggas, ikan, sapi, kentang, tomat, pisang, buah yang berwarna ungu, dan sayuran hijau. Kemudian vitamin B7 atau biotin berfungsi membantu dalam proses pemecahan lemak. Protein menjadi energi yang akan digunakan oleh tubuh. Ada pada daging ikan salmon, telur, susu, sereal, pisang, dan kacang tanah. Sedangkan vitamin B9 atau folat berfungsi agar sel-sel pada tubuh berkembang dengan benar, membentuk sel darah merah, dan mencegah kerusakan saraf pada janin. Sumbernya adalah susu dan produk olahan susu, hati, melon, dan sayuran berdaun hijau. Vitamin B12 atau kobalamin berfungsi mengubah karbohidrat, protein, dan lemak menjadi energi, menjaga sel darah merah tetap sehat, melindungi sel saraf, mencegah penyakit jantung, dan mencegah penyusutan otak yang dapat menyebabkan daya ingat menurun. Ada pada daging sapi, daging ikan, hati, telur, susu, kedelai, dan rumput laut. Vitamin B banyak sekali manfaatnya. Khususnya bagi ibu hamil dan menyusui, harus selalu menjaga agar vitamin B cukup terpenuhi dalam menu makan sehari-hari.

0: Lelang Disabilitas dan Inklusi Pro 1 RRI Sumedap.
1: Selamat siang, pendengar. Terima kasih untuk Anda, dan kali ini kita jumpa kembali di Ruang Disabilitas dan Inklusi. Tema kita untuk siang hari ini, akses pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi penyandang disabilitas. Baik pendengar, penyandang disabilitas ini merupakan bagian yang tentu saja tidak terpisahkan dari masyarakat, ya. Mereka ini memiliki hak yang sama untuk memperoleh yang namanya pendidikan, mengembangkan potensi, serta mendapatkan kesempatan bekerja secara layak. Namun, hingga kini masih banyak penyandang disabilitas yang menghadapi berbagai hambatan untuk mengakses pendidikan maupun pelatihan keterampilan. Hambatan tersebut tidak hanya merupakan keterbatasan fasilitas fisiknya, tetapi juga sikap masyarakat yang masih memandang disabilitas ini sebagai kelemahan, padahal yang perlu dihilangkan bukanlah kondisi disabilitasnya, melainkan berbagai penghalang yang membuat mereka sulit berpartisipasi secara penuh dalam kehidupan sosial. Nah, pendengar, konsep inklusi hadir ini sebagai solusi agar semua orang ini memperoleh kesempatan yang setara. Pendidikan inklusif ini memberikan ruang bagi peserta didik penyandang disabilitas untuk belajar bersama dalam lingkungan yang menghargai perbedaan. Sekolah dan lembaga pendidikan didorong untuk menyediakan aksesibilitas mulai dari sarana belajar yang ramah disabilitas, tenaga pendidik yang memahami kebutuhan khusus, hingga metode pembelajaran yang fleksibel. Jangan kemana-mana, kami akan hadir kembali bersama Anda, tetap bersama Pro 1 RRI Sumedang.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Ruang Disabilitas dan Inklusi. Pro 1 RRI Sumedang.
1: Terima kasih pendengar, dan kali ini Anda masih bersama kami di Ruang Disabilitas dan Inklusi, ya. Tema kita akses pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi penyandang disabilitas. Selain pendidikan formal, ya, pelatihan keterampilan juga memiliki peran yang sangat penting. Dunia kerja saat ini saat sekarang ini membutuhkan kemampuan yang beragam, seperti keterampilan digital, desain grafis, menjahit, tata boga, kerajinan tangan, pemasaran digital, hingga kewirausahaan dengan pelatihan yang sesuai. Penyandang disabilitas dapat meningkatkan kompetensi dan memiliki peluang lebih besar untuk mandiri secara ekonomi. Nah, pendengar, perkembangan teknologi juga ini membuka banyak kesempatan baru, ya, bagi pelatihan, dan kini dapat diikuti secara daring sehingga peserta tidak selalu harus datang ke lokasi pelatihan. Bagi penyandang disabilitas, kemajuan teknologi ini menjadi jembatan untuk belajar bekerja dari rumah, bahkan membangun usaha sendiri melalui platform digital. Meski demikian, akses pelatihan yang inklusif masih perlu diperluas. Tidak semua lembaga pelatihan menyediakan penerjemah bahasa isyarat, materi dalam huruf Braille, perangkat bantu, maupun fasilitas yang mudah diakses bagi pengguna kursi roda. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembangunan sumber daya manusia ini harus disertai dengan penyediaan layanan yang benar-benar ramah bagi semua kalangan. Nah, peran pemerintah sangat penting melalui penyediaan kebijakan beasiswa pelatihan kerja dan

0: program pemberdayaan ekonomi. Di sisi lain, dunia usaha juga diharapkan mampu ya diharapkan juga dengan program pemberdayaan ekonomi di selain dunia usaha juga ini diharapkan membuka kesempatan magang ya maupun pekerjaan yang setara bagi penyandang disabilitas berdasarkan kompetensi bukan berdasarkan keterbatasan fisiknya. Keluarga menjadi lingkungan pertama ya yang membangun rasa percaya diri penyandang disabilitas, dukungan moral, kesempatan untuk belajar dan kepercayaan terhadap kemampuan mereka yang akan menjadi modal besar ya untuk berkembang. Begitu pula masyarakat perlu menghilangkan stigma dan mulai melihat kemampuan prestasi serta potensi yang dimiliki setiap individu. Banyak kisah inspiratif menunjukkan bahwa penyandang disabilitas ini mampu menjadi guru, atlet pengusaha seniman, proklamer, hingga pemimpin organisasi kesuksesan tersebut lahir karena adanya kesempatan belajar dan lingkungan yang memberikan dukungan, bukan karena belas kasihan. Nah, pendengar, mewujudkan masyarakat yang inklusif ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi juga menjadi tanggung jawab bersama. Ketika akses pendidikan dan pelatihan keterampilan terbuka bagi semua, penyandang disabilitas dapat berkontribusi secara optimal dalam membangun bangsa. Inklusi bukan sekedar menyediakan fasilitas, melainkan memastikan setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk belajar, berkarya, bekerja, dan meraih masa depan yang lebih baik tanpa diskriminasi. Benar, itu tadi beberapa ulasan yang dapat kami sampaikan terkait dengan akses pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi penyandang disabilitas. Semoga saja bermanfaat. Sampai jumpa kembali dan pastikan Anda jangan kemana-mana, terus bersama kami karena masih banyak program acara yang tentunya akan kami hadirkan ke ruang dengan Anda.
1: Ruang Disabilitas dan Inklusi Pro 1 RRI Sumedang.
2: Hujan deras, banjir, longsor, bencana hidrometeorologi bisa datang tanpa peringatan. Mari kita bersiap, bukan panik. Kenapa harus waspada? Setiap tahun, ribuan rumah terendam, ladang hancur, dan nyawa terancam. Bencana ini dipicu oleh curah hujan tinggi, sungai yang meluap, atau tanah yang tidak kuat menahan air. Dengan waspada, kita kurangi resiko kerugian dan selamatkan nyawa. Langkah-langkah persiapan. Pertama, pantau peringatan BMKG lewat aplikasi, radio, atau SMS. Kedua, bersihkan sekitar rumah dari sampah, daun, atau benda yang menyumbat aliran air. Ketiga, siapkan tas darurat, pakaian ganti, obat-obatan, dokumen penting, dan lampu senter. Keempat, kenali jalur evakuasi terdekat dan titik kumpul aman. Kelima, jika Anda tinggal di daerah rawan longsor, periksa kondisi lereng dan jangan membangun di zona merah. Jika hujan tidak berhenti dan air mulai naik, jangan menunggu. Segera naik ke tempat yang lebih tinggi, bawa tas darurat, dan beritahu keluarga. Hubungi nomor darurat 112, bantu tetangga yang membutuhkan, terutama anak-anak, lansia, dan orang dengan kebutuhan khusus. Saya dan Anda jaga lingkungan. Mencegah lebih baik daripada mengatasi. Tanam pohon, jaga sungai tetap bersih, dan hindari membuang sampah sembarangan. Dengan kepedulian bersama, kita kurangi potensi banjir dan longsor. Waspada bencana hidrometeorologi. Selamatkan nyawa, persiapkan diri, jaga lingkungan, dan bantu sesama.

Ruang Disabilitas dan Inklusi. Pro 1 RRI Sumedang.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Selamat datang, terima kasih untuk Anda. Dan kali ini masih bersama Plus 1 Radio Republik Indonesia Sumenang. Saat lagi kami ajak Anda untuk mengikuti beragam informasi dinamika olahraga bersama Plus 3 RRI di Jakarta tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Sejarah baru tercipta di Dallas Stadium Amerika Serikat saat tim nasional Mesir sukses mengamankan tiket babak 16 besar Piala Dunia setelah menumbangkan Australia lewat drama adu penalti yang mendebarkan. Kedua tim bermain sama kuat, sama-sama sepanjang 90 menit ditambah dengan babak perpanjangan waktu. Mesir unggul lebih dulu lewat sundulan Maut Enam Absur pada menit ke-13. Namun keunggulan itu buyar setelah bek Mesir, Mohamed Hani, melakukan gol bunuh diri pada menit ke-55 akibat salah mengantisipasi tendangan bebas Australia. Petaka bagi Australia memuncak di babak adu penalti. Strategi pelatih dari Australia memasukkan kiper senior Mike Urien di menit akhir laga gagal total. Dua penendang Australia, Harry Soter dan Lucas Harrington, gagal mengeksekusi penalti dengan sempurna. Sebaliknya, empat eksekutor Mesir termasuk tendangan Mohamed Salah sukses bersarang di dalam gawang. Mesir menang adu penalti dengan skor 4-2. Hasil ini membawa Mesir melaju ke babak 16 besar Piala Dunia untuk pertama kalinya sepanjang sejarah. Sementara bagi Australia, kekalahan ini sekaligus menandai habisnya wakil Asia di turnamen kali ini. Messi, Mbappe, Salah, Brasil, Uruguay, Argentina, Colombia, US, England.

0: Sementara itu Argentina memastikan tempat di babak 16 besar usai menyingkirkan Tanjung Verde 3-2 dalam pertandingan berdurasi 120 menit. Argentina pun memberikan apresiasi atas penampilan dari Tanjung Verde sebagai lawan yang sangat tangguh. Berikut laporan selengkapnya Niar Abdul.
1: Sudah dilakukan kaki kiri, mencoba di sudut.
2: Akhirnya menciptakan gol ketiga bagi Argentina. Supporter

0: Entonces
1: pertandingan berjalan dengan baik. Walau harus saya akui, kami harus melewati pertandingan sangat menyulitkan kami. Kami memang layak menang, tapi tidak mengubah kenyataan bahwa lawan kami memberikan perlawanan yang sangat baik.
2: Sementara itu, pelatih timnas Tanjung Verde Pedro Leitao Brito menyatakan, walau kalah, namun tim asuhannya mampu menunjukkan kualitas tim yang mumpuni di hadapan seluruh dunia. Karena bagi pelatih yang akrab disapa Bubista ini, tidak semua tim mampu mencetak gol ke gawang Argentina dan memaksa sang juara bertahan bermain hingga perpanjangan waktu.
3: Acho que nossa equipe demonstrou
1: Saya pikir tim kami memperlihatkan komitmen tinggi dalam pertandingan ini. Tidak semua tim dapat mencetak 2 gol ke gawang Argentina dan memaksa mereka bermain hingga 120 menit. Ini menunjukkan kualitas dan karakter tim kami yang saya rasa merupakan sisi baik dari pertandingan ini.
2: Berdasarkan hasil pertandingan ini, maka Argentina pun

0: Penampilan kiper veteran Tanjung Verde, Fozinha, menuai pujian dari banyak pihak. Sepanjang pertandingan melawan Argentina pada Sabtu pagi, kiper berusia 40 tahun itu melakukan 10 penyelamatan krusial. Pengamat sepak bola Agung Dwi Aryo Wibowo menilai penampilan Fozinha layak diapresiasi dan bahkan dinobatkan sebagai man of the match.
1: Ya, saya setuju sebenarnya Fozinha yang melakukan 10 penyelamatan krusial dari striker-striker dan juga pemain tengah dari Argentina harus mendapatkan apresiasi gitu ya. Bisa dibilang seandainya pertandingan ini dimenangkan oleh Tanjung Verde dan pencetak golnya berbeda-beda, maka Fozinha akan jadi MVP atau pemain man of the match dari pertandingan hari ini gitu ya.
0: Berstatus sebagai pemain tertua yang debut di Piala Dunia, kiper bernama asli Josimar Dias ini tampil seperti tembok kokoh. Fozinha mencatatkan total 18 penyelamatan krusial sepanjang turnamen. Namanya juga makin viral setelah membuat bintang dunia Lionel Messi frustasi di babak 3-2 besar. Aksi heroik ini membuat pengikut Instagramnya meroket tajam dari 50 ribu menjadi 18 juta pengikut.

0: Masih dari ajang Piala Dunia, kekalahan tragis Australia lewat adu penalti dari Mesir pada Sabtu dini hari tidak hanya menghentikan langkah Australia, tetapi juga memastikan tidak ada lagi satupun wakil Asia yang tersisa di Piala Dunia 2026. Kegagalan total wakil Asia di panggung dunia kali ini tentu menyisakan banyak evaluasi besar. Untuk mengulas lebih dalam mengenai rontoknya kekuatan sepak bola Asia di turnamen tahun ini, berikut kita simak wawancara Luna Elia bersama dengan pemerhati sepak bola Ari DP.
1: Pendengar, Mesir berhasil mengalahkan Australia lewat adu penalti dengan skor 4-2 setelah bermain imbang 1-1 hingga babak perpanjangan waktu atau extra time berakhir di laga 32 besar Piala Dunia 2026 di Dallas Stadium, Amerika Serikat pada Sabtu dini hari tadi. Kekalahan Australia dari Mesir ini sekaligus juga menegaskan bahwa wakil Asia saat ini sudah tersingkir semua dari Piala Dunia 2026. Bagaimana evaluasinya? Kami akan perbincangkan bersama dengan pemerhati sepak bola Ari DP. Baik, Bung Ari, Australia kalah dari Mesir yang menandakan bahwa wakil Asia sudah habis di Piala Dunia 2026. Bagaimana menurut Anda, Bung Ari?
2: Iya, dengan tersingkirnya Australia berarti wakil Asia memang sudah habis ya. Tapi saya melihat perjuangan Australia tadi menghadapi Mesir sudah maksimal gitu. Tertinggal cepat di pertandingan, tapi kemudian akhirnya mampu menyamakan kedudukan hingga memaksakan pertandingan itu sendiri sampai perpanjangan waktu hingga adu penalti. Namun ya sayang ya, adu penalti itu adalah persoalan mental, keberuntungan dan kemampuan tim analis menyajikan data-data penendang maupun penjaga gawang. Gitu. Nah disitulah saya kira Australia harus mengakui keunggulan Mesir. Kalau dari sisi statistik pertandingan, saya melihat data-data yang ada setelah pertandingan itu memperlihatkan kedua tim memang berimbang.
1: Sebelumnya, wakil Asia yang lain, Jepang, ini juga tersingkir di babak 32 besar. Bagaimana menurut Anda kekuatan Asia di fase gugur kali ini?
2: Australia dan Jepang sebagai dua wakil Asia yang lolos ke fase gugur ini menurut saya sudah berusaha maksimal untuk bersaing di 32 besar gitu. Jepang bahkan sempat unggul lebih dahulu atas Brasil meski di babak kedua akhirnya menyerah karena tadi skuad dari Brasil dan faktor pelatih sekali Carlo Ancelotti itu sendiri gitu. Nah, Australia pun juga tidak bisa dikatakan tersingkir dengan mudah karena juga sudah berjuang sampai adu penalti. Jadi kalau ditanya bagaimana kekuatan Jepang dan Australia di fase gugur 32 besar ini, menurut saya sudah mampu bersaing. Hanya saja memang faktor tradisi kuat dari Brasil dan keberuntungan Mesir yang membuat Jepang dan Australia harus tersingkir, sekaligus menghabiskan wakil Asia di 32 besar ini.
1: Sebelumnya ada 7 negara Asia lainnya yang malah tidak lolos ya dari fase grup. Bagaimana Anda melihat perjalanan tim Asia di Piala Dunia kali ini secara keseluruhan?
2: Ini yang menarik ya, ternyata wakil Asia tidak mampu berbicara banyak ketika Piala Dunia diselenggarakan di benua Amerika gitu. Terakhir di Piala Dunia 2014 Brasil, tidak satupun wakil Asia mampu lolos ke babak gugur malahan. Sekarang di Amerika Serikat juga hanya 2 dari 9 tim Asia di putaran final, dan dua-duanya yang lolos Jepang dan Australia pun sudah tersingkir di 32 besar gitu. Nah ini barangkali memang ada faktor adaptasi dengan atmosfer pertandingan Piala Dunia di benua Amerika yang saya kira masih kurang gitu. Tetapi faktor teknis soal gap kualitas antara tim Asia dengan negara-negara di benua lainnya juga tidak bisa dikesampingkan. Ini adalah pekerjaan rumah buat AFC sebagai Konfederasi Sepak Bola Asia untuk terus meningkatkan kualitas kompetisinya di setiap negara anggota, termasuk lebih detail lagi dalam mengurusi pembinaan pemain usia muda.
1: Dengan habisnya wakil Asia di Piala Dunia 2026 di babak 32 besar ini, seperti apa Anda menilai kemampuan tim dari Asia ini untuk bersaing di tingkat dunia, Bung Ari?
2: Iya, seperti saya sampaikan tadi bahwa ini adalah pekerjaan rumah yang berat ya buat AFC. Berkaca dari hasil-hasil di Piala Dunia 2026, saya kira AFC perlu bekerja sama lebih kuat lagi dengan konfederasi lain untuk memperbanyak kesempatan timnas-timnas di Asia bertanding dengan negara-negara dari Eropa dan Amerika Latin. Karena sesungguhnya kekuatan dan tradisi kuat sepak bola itu memang ada di sana. Karena tentu kita tidak ingin juga di Piala Dunia 2030 nanti ya, saat perayaan 100 tahun Piala Dunia, tim Asia malah tidak bisa berbicara sama sekali. Dalam arti ya hanya sampai fase grup. Ini yang harus menjadi perhatian di buat AFC.
1: Melihat hasil kali ini, apa yang harus dikejar oleh tim dari Asia agar di Piala Dunia 2030 ya, di Piala Dunia berikutnya ini bisa berbicara lebih banyak?
2: Sebetulnya di Asia sendiri juga masih ada ketimpangan dari sisi kualitas gitu atau kekuatan ya. Misalnya antara tim Asia Tengah, Asia Barat, Asia Timur, Asia Tenggara. Bahkan misalnya Indonesia yang pernah dibantai Jepang 6-0 di kualifikasi kemarin, ternyata Jepang juga tidak mampu bertahan lama di Piala Dunia 2026 kali ini. Nah, ketimpangan kemampuan di antara negara-negara Asia itu sendiri yang harus lebih dulu diselesaikan menurut saya. Masih ada waktu 4 tahun lah untuk negara-negara Asia menata kekuatan lagi, meningkatkan kemampuan bersaing dengan negara-negara Eropa dan Amerika Selatan, termasuk Afrika ya, yang di Piala Dunia 2026 kali ini kelihatan sangat begitu superior gitu untuk lolos ke fase grup dan ke knockout gitu. Ya, mudah-mudahan waktu 4 tahun ini cukup ya buat negara-negara Asia untuk menata kemampuannya lagi.
1: Baik, kalau begitu terima kasih banyak Bung Ari untuk perbincangannya bersama RRI Pro 3. Selamat siang, salam olahraga.

Tim Nasional Kolombia dipastikan mengunci tiket babak 16 besar setelah menundukkan Ghana dengan skor tipis 1-0 di Stadion Kansas City. Pada pertandingan yang baru saja berakhir siang ini, gol tunggal penentu kemenangan skuad Los Cafeteros dicetak oleh gelandang John Arias pada menit ke-14 babak pertama, memanfaatkan umpan matang Luis Suarez. Meski mendominasi 62% penguasaan bola dan melepaskan 20 tembakan, Kolombia gagal menambah keunggulan akibat aksi gemilang kiper Ghana, Lawrence Atiziki, yang melakukan 7 penyelamatan krusial. Dengan hasil ini, Ghana harus angkat koper, sementara Kolombia resmi melaju ke fase gugur berikutnya untuk menantang Swiss di Vancouver.

0: Kita beralih ke ajang balap Formula One di mana Lewis Hamilton mengamankan posisi terdepan pada kualifikasi balapan sprint Formula One Grand Prix Inggris di sirkuit Silverstone tadi malam. Lili Nadia melaporkan selengkapnya.
1: But he has been mighty around this racetrack, and he does so again, and takes provisional sprint pole.
2: Pembalap Ferrari Lewis Hamilton merebut posisi terdepan pada kualifikasi balapan sprint Formula One Grand Prix Inggris 2026. Tampil di sirkuit Silverstone tadi malam, Hamilton menjadi yang tercepat dengan keunggulan 0,011 detik atas Kimi Antonelli di tempat kedua. Pembalap asal Inggris itu mengaku hasil ini terasa istimewa karena diraih di hadapan pendukungnya sendiri. Usai sesi kualifikasi, Hamilton mengaku senang dengan performa mobilnya kali ini.
3: I am so happy. So happy.
4: Saya sangat bahagia, sangat-sangat bahagia. Sejujurnya, karena kalian juga mendengarkan saat konferensi pers, semua orang mengatakan karakter lintasan tidak akan sama. Itulah yang kami semua pikirkan. Namun, ternyata lintasannya tetap luar biasa dan tetap terasa sangat menyenangkan. Kemarin, mereka sempat membuat saya khawatir. Mereka bilang kami akan tertinggal 6/10 detik di lintasan lurus dari para rival. Padahal, di balapan sebelumnya kami tertinggal 4/10 detik di lintasan lurus. Lalu hari ini tiba-tiba kami bisa berada di level yang sama. Saya sampai bertanya, apakah ini benar? Apakah mereka akan tampil lebih cepat saat kualifikasi? Ternyata kami benar-benar mampu bersaing dengan mereka.
5: And I was like, is this real? Are they gonna turn up in quali and we're right there competing with them?
2: Sementara itu, pembalap Mercedes Kimi Antonelli mengakui Ferrari menunjukkan peningkatan performa yang luar biasa menjelang akhir pekan balapan di Silverstone. Meski hanya terpaut 0,011 detik dari Hamilton, pemuncak klasemen sementara itu tetap optimistis bisa memberikan perlawanan pada balapan sprint yang digelar sore ini. Antonelli mengaku sempat merasa tidak nyaman pada awal sesi kualifikasi, namun timnya berhasil memperbaiki keseimbangan mobil yang membantunya meningkatkan kecepatan dengan drastis.
5: Yeah, I mean it was so close and
4: selisih benar-benar sangat tipis dan itu sangat disayangkan. Sejujurnya pada SQ1 saya merasa kurang nyaman dan tidak terlalu menyatu dengan mobil. Namun setelah kami melakukan sedikit penyesuaian pada keseimbangan mobil, performa di SQ2 terasa jauh lebih baik dan kami kembali kompetitif. Di SQ3 masih ada sedikit waktu yang terbuang, tetapi putaran saya sudah cukup bagus. Sayangnya saya kalah dengan selisih yang sangat tipis dari Lewis. Tetapi tentu saya mengucapkan selamat kepadanya. Sekarang kami akan fokus menghadapi balapan besok.
5: On our side, we'll focus on to tomorrow now.
2: Balapan sprint Formula One Grand Prix Inggris dijadwalkan berlangsung di sirkuit Silverstone sore ini pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Hamilton akan memulai balapan dari posisi terdepan, sementara Antonelli berusaha memanfaatkan start di posisi kedua untuk menjaga persaingan perebutan gelar musim ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Babak ketiga Wimbledon telah tuntas. Coco Gauff dan Jannik Sinner dipastikan melangkah ke babak berikutnya. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Babak ketiga turnamen tenis Wimbledon telah selesai. Dari sektor tunggal putri, unggulan ketujuh Coco Gauff mencapai babak keempat dan menyamai penampilan terbaiknya di Wimbledon dengan kemenangan 6-3, 6-7, 6-2 atas rekannya dari Amerika Serikat, Claire Liu, pada hari Jumat malam kemarin. Coco berhasil melewati set pembuka dengan sedikit keributan dan berada di jalur untuk meraih kemenangan rutin ketika petenis peringkat 146 dunia. Liu bangkit dan menyelamatkan 3 match point di set kedua sebelum memaksa tie break saat bayang-bayang malam menyelimuti lapangan satu. Pendekatan pasif Gauff pada tie break memungkinkan Liu untuk mengambil kendali dan menyamakan kedudukan, tetapi Coco dengan cepat mendapatkan kembali ritme permainannya pada set penentuan dan mematahkan servis pada game pembuka dengan memaksakan kesalahan dengan pukulan backhand yang dalam. Selesai permainan, Coco mengatakan bahwa Liu mampu menangkap servis yang diberikannya dengan baik.
2: I mean, it wasn't like too much wrong. I mean, she played a good return.
3: Maksudku dia bermain bagus saat menerima servis pada skor 5-3. Aku memukul bola keras ke arah tubuhnya dan dia menangkap bola-bola itu dengan cukup baik. Lalu pada game 5-4, kurasa aku terlalu pasif saat menghadapi match point. Maksudku, aku menciptakan peluang untuk mendapatkan poin penentu itu. Kurasa aku punya sekitar 3 atau 4 peluang, tapi intinya aku sudah melakukan hal yang benar untuk mencapai posisi itu. Dan begitu aku berada di posisi itu, aku hanya perlu memanfaatkannya.
1: Selanjutnya, Coco akan berhadapan dengan unggulan ke-11 asal Swiss, Belinda Bencic, di babak keempat Wimbledon sore esok waktu Indonesia Barat. Beralih ke sektor tunggal putra, upaya Jannik Sinner mempertahankan gelar Wimbledonnya semakin menguat ketika petenis peringkat satu dunia itu mengalahkan petenis Amerika Serikat Jensen Brooksby dengan skor 6-4, 6-3, 6-4 untuk melaju ke babak keempat. Petenis berusia 24 tahun itu langsung tancap gas tanpa terlalu peduli dengan pertandingan yang melelahkan. Ia merebut break untuk memimpin 4-3 setelah forehand Brooksby melebar lalu melahap set pembuka hanya dalam 37 menit. Brooksby yang menduduki peringkat 81 dunia berusaha memvariasikan permainannya dan lebih sering menarik Sinner ke net pada set berikutnya. Namun upayanya tidak membuahkan hasil karena juara Grand Slam 4 kali itu membalasnya dengan pergerakan yang luar biasa dan dengan cepat menggandakan keunggulannya dalam pertandingan tersebut. Selesai permainan, Sinner menyebut bahwa permainannya hari ini jauh lebih baik dibandingkan 2 game sebelumnya.
4: Felt better today, which is was my main goal, and
5: hari ini aku merasa lebih baik dan itulah tujuan utamaku, terutama caraku mengakhiri pertandingan tadi. Di game terakhir, permainan aku sedikit lebih baik, jadi semoga ini memberi aku kepercayaan diri untuk memulai pertandingan berikutnya dengan semangat positif. Namun bagaimanapun juga, aku berusaha untuk tetap bergerak lebih baik. Pukulan balik aku hari ini sedikit lebih baik. Secara keseluruhan, ini merupakan langkah kecil ke arah yang lebih baik. Aku masih perlu meningkatkan performa, jadi semoga aku bisa melakukannya di pertandingan berikutnya. Selanjutnya, Sinner akan berhadapan dengan petenis kualifikasi asal Jepang, Shintaro Mochizuki, di babak 16 besar sore esok waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Tim Nasional Indonesia siapkan laga terbaik menjelang Piala AFF 2026. Berikut informasinya Harisma Rizky.
1: Kalau yang lain menganggap turnamen ini adalah turnamen kecil, kalau saya menganggap ini adalah sangat-sangat
2: big. ASEAN Championship 2026 menjadi panggung pembuktian bagi Timnas Indonesia. Di bawah arahan pelatih John Herrmann, skuad Garuda menargetkan gelar juara pertama dalam sejarah turnamen ini setelah 6 kali finish sebagai runner-up. Indonesia tergabung di grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste. Turnamen akan digelar mulai 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Ketua Badan Tim Nasional BTN Sumarji menegaskan bahwa Piala AFF bukanlah turnamen ecek-ecek.
1: Berbaliknya begini, saya menganggap bahwa event AFF ini adalah boleh dikatakan piala bergengsi. Piala bergengsi di Asia Tenggara. Ini event yang sangat bergengsi di Asia Tenggara. Jadi mungkin kalau yang lain menilai bahwa ini tidak ada nilai, bagi saya itu sangat tinggi nilainya. Kenapa? Buktinya sama sekali kita belum pernah juara kok. Itu kan bukti bahwa ini bukan. Kalau orang mengatakan ini apa tadi, ecek-ecek, apa ciki dan sebagainya, kalau saya sebenarnya tidak demikian. Kalau yang lain menganggap turnamen ini adalah turnamen kecil, kalau saya menganggap ini adalah sangat-sangat bergengsi untuk kawasan Asia Tenggara. Maka kita harus fight persiapkan itu dengan sebaik-baiknya, dan kita bisa lancar untuk bisa menjalankan itu.
2: Di sisi lain, kiper Timnas Indonesia Cahya Supriyadi mengingatkan skuad Garuda untuk mewaspadai permainan Vietnam. Menurutnya, tim asuhan Kim Sang Sik itu dikenal tampil ngotot dan siap menghalalkan segala cara demi kemenangan.
3: Mungkin tahun ini waktunya balas dendam buat Vietnam. Kita kerja keras karena tahu Vietnam bisa menghalalkan segala macam cara agar dia bisa menang. Pada intinya kita harus bisa lebih kerja keras dibandingkan Vietnam. Kalau Vietnam bisa seperti itu, kita bisa lebih seperti itu.
2: Pernyataan Cahya ini sekaligus menjadi sinyal kuat bahwa Timnas membawa misi revanse. Ia pernah merasakan pahitnya kekalahan 0-1 dari Vietnam di Piala AFF 2024 yang menyebabkan

Demikian dinamika olahraga siang RRI Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

0: sumenak siang ini.
1: Saudara pendengar, terima kasih untuk Anda. Dan kali ini kita kembali bersama Pro 1 RRI Semenam. Baru saja kita sama-sama mengikuti dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI di Jakarta. Pendengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, pukul 11:31, tibalah saatnya kami kumandangkan azan zuhur untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, dan kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah sholat zuhur Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Allahu

bahwa berbicara tentang toleransi dan komunikasi dialogis akan tercipta kehidupan yang harmonis, maka kita harus terlebih dahulu mengetahui apa itu toleransi terlebih dahulu. Toleransi adalah sikap saling menghargai, memiliki pikiran yang terbuka, menghargai perbedaan. Maka kemudian toleransi ini terbagi menjadi dua, yakni toleransi antar sesama Muslim dan toleransi antar sesama umat beragama. Maka kemudian dalam Al-Quran dijelaskan ada beberapa konsep toleransi yang disebutkan di dalam Al-Quran. Yang pertama bahwa at-tasamuh dalam bahasa Arab yang artinya toleransi, yakni tidak ada paksaan untuk memeluk agama Islam. Al-Quran menjelaskan dalam ayatnya, La ikroha fiddin, bahwa tidak ada paksaan untuk masuk ke dalam agama Islam. Jadi toleransi ini tidak memaksa beribadah kepada seseorang untuk masuk ke dalam agama Islam. Kemudian di ayat selanjutnya, konsep dalam Al-Quran, toleransi ini adalah bersikap toleran terhadap agama lain yang disebutkan di dalam ayatnya, yakni surat Al-Kafirun. Lakum dinukum waliyadin, bagimu agamaku dan bagiku agamaku. Kemudian konsep toleransi juga dalam Al-Quran yang ketiga adalah toleransi merupakan sikap terbuka dan mau mengakui adanya berbagai macam perbedaan, baik dari sisi suku, bangsa, warna kulit, kemudian adat istiadat, dari segi bahasa, budaya, serta agama. Kita tahu bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa Bhinneka Tunggal Ika yang memiliki banyak ragam suku, yang memiliki banyak bangsa dan warna kulit. Maka kemudian Al-Quran pun menjelaskan bahwa sikap toleransi ini harus dimiliki oleh kita manusia, yang mana di dalam Al-Quran dijelaskan, Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Bahwa sesungguhnya Allah menciptakan di antara kita baik laki-laki maupun perempuan, yakni berbeda-beda suku, berbeda-beda budaya, untuk saling mengenal, untuk saling berinteraksi. Karena sesungguhnya yang paling mulia di hadapan Allah adalah mereka-mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tasamuh atau yang disebut dengan toleransi ini memberi ruang kepada orang lain untuk melaksanakan keyakinannya tanpa harus terlibat untuk membenarkan keyakinan mereka. Jadi kita cukup menghargai keyakinan mereka tanpa harus terlibat membenarkan keyakinan mereka. Agama Islam, karena agama Islam adalah agama yang paling benar, adalah agama yang paling hak. Namun keyakinan tersebut tidak boleh menjadi penghalang untuk memberi ruang bagi non-Muslim untuk meyakini agama mereka yang menurut mereka paling benar, bukan menurut Islam. Jadi kita dalam bersikap toleransi, bagaimana kita bisa menghargai keyakinan orang lain, akan tetapi kita juga harus meyakini bahwa sebenarnya keyakinan kita, yakni agama Islam, adalah agama yang paling benar.

Koperasi Merah Putih bukan sekedar koperasi biasa. Koperasi Merah Putih hadir sebagai wadah kebersamaan untuk saling bantu dalam meningkatkan ekonomi. Di sini, semua anggota mempunyai peran, bukan hanya jadi pengguna, tapi juga menjadi pemilik. Setiap keputusan diambil bersama dan hasilnya pun dinikmati bersama. Lewat koperasi, kita bisa lebih mudah mendapatkan akses modal usaha, belajar mengembangkan bisnis, sampai memperluas jaringan pemasaran. Dan yang paling penting, Koperasi Merah Putih membawa semangat gotong royong. Dari kita, oleh kita, dan untuk kita.

banyak tuh masyarakat yang takut karena mendengar kalimat radiasi itu kan seperti hal yang menyeramkan ya, yang ada di bayangan mungkin seperti bom nuklir. Padahal untuk radiasi yang kita lakukan di radiologi itu sudah dilakukan dengan banyak pertimbangan, dan pasti kita akan menggunakan dosis yang paling kecil, tapi kita bisa mendapatkan hasil pemeriksaan yang optimal sehingga kita bisa membantu dokter untuk menentukan diagnosis dari pasien. Jadi tidak perlu takut, karena setiap hari pun kita memang banyak juga terpapar radiasi alami dari cahaya sinar matahari, itu juga ada radiasinya. Jadi radiasi kan tidak selalu banyak gitu. Ini radiasinya memang yang kecil dan tidak memberikan efek.

0: Pamiarsa sepotor anum sesami parjuke saat mangken ngereng pada miarsa aki pari pesan tor saloka mature sareng arte pon.
1: Kareta na oreng paseser le ye. Apental ombe asapo angin ra apa mayu?
2: Gara jira ya kak. Jira kak, eko cak aki de oreng sengar lakoni pangkebeyen cetar lebet sangsara kak. Ya umpamana oreng alajer kan san kesan aki kak.
0: Pamirsa sepotor anum sesami parjuke sagadinto pare pesan tor saloka mature sampun kaator sareng arte epon malarmuke bisa nambeuna pangauningan ngingingi pare pesan tor saloka mature.

0: tahu informasi terkini yang patut didengarkan. Pembahasan valid bersama narasumber terpercaya. Ikuti Sumenep Menyapa. Setiap Senin sampai Jumat pukul 7.30 sampai 9 pagi. Hanya di Pro 1 RRI Sumenep.
1: Pro 1.

0: keceki. Panjenengan sateje beti areng sareng ngereng lalampaan budaya mature. Lalampaan seerenteng RRI Sumenep sareng tim pengembangan budaya dan bahasa Madura Temar Kampeng Sumenep.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seneng siang mungkin beten gole waris bisa bangki boleh budaya Madura. Kelerasan dari mungkin hari Sabtu tanggal 4 bulan Juli 2006 lekor kong langkong topik otobo poket kangkui hari mungkin akor sanajen pita. Namun seperti biasa beten gole siang mungkin dampingi sareng narasumber saya tentuai pun berdi membahas atau buat jelas lagi tentang poket ari mangken ingki gadinto akor sanajen pita beliau Bapak Afan Faturrahman bidang media dan publikasi komunitas Temar Kampung. Sebelumnya pun abahas dan kula badhe nyapa dimin. Selamat siang. Assalamualaikum Pak Afan.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Waris.
1: Sehat Pak Afan?
2: Alhamdulillah. Engki kenging kagungan berselamat dari Gusti Allah Subhanahu wa taala.
1: Alhamdulillah. Namun kula bangki bimbian ini ya arasa napa engki? Deg-deg jebon, deg-degan. Nah, mana bi jebon si lagu dag dikduk.
2: Dag dikduk. Del gedul jebon.
1: Leres. Asap apa napa biasa nambian si Gedinto. Ini kebiasaan akan tugas nambian kan. Leres ki Bapak.
2: Dan kau lah namang Avanto Kak Dinto.
1: Oh Avanto, tapi saya. Ini Bapak, nyingkat lagi waktu. Jadi mungkin bisa jelas lagi timin terkait sarang topik atau bepoket hari mungkin akor sanajen.
2: Sanajen pita.
1: Saya maksud katina Pak Pak Afan.
2: Thank you. Estana saya Kak Dinto. Kak Dinto pengajaran kelas 6 kaleresan pengajaran saya Kapeng 2. Sebab dalam buku pengajaran bahasa Madura kelas 6 Kak Dinto kan panta dadi pansaponapan bab juga Pak Waris. Bab 2 Kak Dinto kaleresan poket epon engki Kak Dinto akor sanajan pita. Akor sanajan pita Kak Dinto kudu ajareki utawa biasa aki dek nak kana utamana kelas 6. Sebab kelas 6 Kak Dinto kan caepun se orang ucak malaju masa transisi pola nampun para ong ke SMP Kak Dinto. Terus mana bi kelas 6 Kak Dinto nak kana Kak Dinto ampun banyak nyerep pansaponapan pangauningan, pengetahuan dari luar, termasuk juga dari sosial media. Nanging, polaipun Kak Dinto kita masuk SD, sekolahan dasar, jadi kotu epakuat otabe epakoko ngingingi adat partengka Kak Dinto. Nah, salah setonga katipun apa carana guru-guru otabe kaule sareng sate jejakanca guru kelas 6 otamaipun Kak Dinto aberi pangoningan pengertian dek nak kanak cek saungguna sanajen pita Kak Dinto tak kenging atau karan. Nah, jadi Kak Dinto dasar epon. Estona mana bi emot de akor sanajen pita Kak Dinto samangkin ampun banyak resah epon. Utama na media sosial Kak Dinto nak kanak nyon saporah mana bi beten kule lopot banyak si ampon pasta lempas otabe bita lebih delum akomentar otabe pada pagi nanggapi setong kabar umpamana terus umpamana nak kana Kak Dinto cek gempanga saling napa saling cengece saling congoco dek kanca-kancana selain estona Kak Dinto kan korang sae. Jadi mana bi kelas 6 Kak Dinto katipun apa carana beten kula sareng cakanca guru selain juga aberi pengertian dek nak kanak jek sangguna sanajen Kak Dinto pite tak kenging atau karan tak kenging cak ngoca tak kenging congoco tak kenging lecalian. Estona Kak Dinto mana bi teret Eteret cakapan se cakan-cakan dinto.
1: Engki.
2: The konsep-konsep pembelajaran Kak Dinto kan samangkin bede anti perundungan. Manabi bahasa Indonesia. Tapi manabi maturan kita kenging congoco, lecalian, kasakancaan Kak Dinto. Sana hospital. Sabab kan Kak Dinto acara mustahil manabi sakancaan Kak Dinto pas sami sateje. Pas tadi fitnah kan tak mungkin. Cak pun se maturan telur sapa tarangan bayi. Fitel tak sami. Jadi Kak Dinto Estona salah setong tujuan dari akor sanajan fitel. Jadi katipun apa saling ngargai dek cakanca selain nyon sapora. Umpamai pun kan samangkin bede kulo takok lopot.

0: ding to Pak Weris. Bede nak kanak setak lomako. Manabi bahasa Indonesia inklusif. Istimewa, tidak sama dengan yang lain. Tapi Kak Tinto kan sebutannya tak lomako, tak sami sarang si lain. Sabagian mana binak kanak Kak Tinto, edelum Athena, otabe edelum pikiran nak Kak Tinto, tak neku. Kenapa Kak Tinto konsep akor sanajan pita, malah nak kanak Kak Tinto pas ada tiaki kancana si tak lomakau Kak Dinto, otabe kancana si pita, teti bahan bulian, otabe teti bahan kakangkui ele cale. Nah, Kak Dinto, saya istona, seabit-abit, bisa atau tiaki nak kanak Kak Dinto, pas, wana pagi, minder, tak ande akanca, tak ande masuk asakola, Kak Dinto si tak saya. Kak Dinto dari fisik, umpamana.
1: Jadi, arti pun dari poket, Ari mangken intine kesa napa engki menanamkan rasa niser. Maksudnya cereng kaulah sarang cakancal tebe nak kanak selain nikah sangkuna sami walaupun di antara salah satu mungkin dari segi sosial tak pada
0: tak sami
1: jadi tak oleh dan betenan yang mana bikin pun lembok.
0: Oh, ingki.
1: Leras ingki bapak.
0: Ingki, leras. Lecalian. Umpama, contohnya beda, kancana se sapatuna nyon sapora tak pati bagus, umpama. Pas teti lecalian naca kancana. Kak Dinto kan tak saya. Maturu Kak Dinto, beda setong pun apa, Kak Ida. Nepa kabut tibi. Teti, napaka buat TV Kak Dinto manabi nobi orang lain sak. Kenapa manabi etobi sake cek nobian orang lain. Manabi ele cale teti tak sae na ka ate teti ngosok na engki cek le calian ka kancana jugen. Teti hal-hal napa ki se kati Kak Dinto se sederhana se tojon epon kati pon apa nak kanak Kak Dinto paham. Nanging tak kalaben sama stena laju pas belai ceramai punten. Teti pangajaran otabe cara kaangkui mabiasa anak-anak. Andi pamikiran akor sana jen pita Kak Dinto banyak cara estona. Beni namung pas belai otabe ceramai punten tak namung kati Kak Dinto. Bisa cuken lebet en mainan. Bisa cuken lebet olahraga. Umpamana. Edelum en mainan emature, permainan-permainan tradisional Kak Dinto kan estona banyak en mainan se buto kakompaken antara setong kasetonga. Contoh pon saloduren. Bede ngocak koce, manabi bahasa Indonesia gobak sodor.
1: Nah, permainan
0: ya. Permainan tradisional anak-anak ini bede Kak Dinto se teti du kelompok, du kelimpok, setong ngambek, setong ngocol. Okay. Saya lebet egeris Kak Dinto, Pak Weris. Nah, Kak Dinto kan kotu kompak juga.
1: Kompak
0: juga. Teti tak kenging pas ngalak karpe tibi Kak Dinto. Sabab mana bi ngalak karpe tibi kan tak saya. Contohnya sama kan, polana musema bel-belan ki.
1: Engki.
0: Teti bisa lebet olahraga juga kanak-kanak. Delum en mainan olahraga bal Kak Dinto sepak bola. Kak Dinto kan tak sami mana bi pas teti kiper satu je pasera saya nyeranga. Pasera saya memasuk abal kan saya Kak Dinto. Teti Kak Dinto jelas pita. Napa ki tujuannya pita tujuannya kiper kati pon apa kak angkui gawang epon tak kamasoan bal tujuannya penyerang ompa mana striker sarang si lain kati pon apa carana kak angkui bisa mamasok bal de gawangnya moso. Nah tujuannya pita nangin Kak Dinto kompak. Nah Kak Dinto salah setong pada pagi salah setong contoh kati penapa ngajereki kanak-kanak jek sangkuna sanaos pita Kak Dinto tak kotu tokaran malah se yarep nak kanak kotu akor
1: kompak
0: akor tak saling lecalian tak saling kolpokolan umpamana.
1: Jadi pengajaran bersama Dure poket kangkui are mangken ada dampak ke angkui andi rasa

0: Ampun beten kula tara gile kadipun apa anak-anak itu pas tak andi rasa otabe sifat la koco-ngoco kaca kancana si lain. Jadi kak dinto masuk de anti perundungan mana bi konsep pembelajaran bahasa Indonesia anti perundungan kak dinto kadipun apa carana anak-anak tak saling congocoan. Ben boleh kak dinto estona bisa ekaitaki Pak Waris sareng konsep adil. Jadi kan kadang nak kanak kadinto salah tafsir, saya rasa koca adil nak kanak kadinto pas kodu pada satu aja. Itu nak punten kan. Jadi adil kadinto katipun apa apareng bareng otabe kesempatan secocok gumantong kemampuan anak kanak. Umpamana mungkin ide lu pengajaran. Ide lum kelas kadinto Pak Waris tanto bisaos kemampuan anak kanak tak sami antara setong sarang setonga.
1: Iki.
0: Beda se pinter matematika. Mana bi ya ciri matematika cek cepet te nak kanak kak dinto se paham atau bengerti. Beda nak kanak kak dinto longet olahraga. Tuti pinter belum bagaimana. Tuti adil kak dinto. Iki tak kenging beten kau lem maksa aki nak kanak kak dinto kau tu pas pinter matematika nak juga. Nanging benih pas tak iajari, iajari juga tapi maksa nak kanak kangkui same pintera, matematika sarang kanyar selain, ki kak Dinto tak kenging. Nah, kak Dinto ditanamkan juga de nak kanak. Saya setona adil kak Dinto ki tak kotu same. Delum kau di endresa are nak kanak icompok nabeng sebeng umpamana. Nak kanak si kelas 6 SD, umpamana Andi Taretan ampon akulia, Andi Taretan ampon SMA umpamana Kak Dinto. Pas setong bekto, ini kan contoh berak. Bekto namang kata asakola, biasanya kan parengi sango, mana bidimin kan sango, uang saku Kak Dinto. Tanto bisaos, Kak Dinto CSD, kan biasanya sakonian. Waduh, saya paringi 5.000, mana bika kak, nah om, mana paringi 10. Kak Dinto kan pun tak sami
1: tak
0: nilainya.
1: Sami,
0: nanging kabutuhannya Kak Dinto. Nak kanak SD kan kabutuhannya lebih sakone, insya Allah. Tempeng nak kanak saya ampun aku lia, polana om, mana nyambi sepeda, ki ngisi bensin, dan ben sama cema. Kak Dinto kan kabutuhannya lebih banyak. Jadi nak kanak Kak Dinto mana bi maksa atau menuntut reng sepona kak angkui apa reng sango sesami nilai epon. Jadi Kak Dinto ampon maksa akinya mana. Jadi pemahaman kanak-kanak Kak Dinto sana us bide. Tapi kutu akor pola nak kadang bide nak Kak Dinto sesuai aki otabe
1: sarang kemampuan saya.
0: Leres.
1: Jadi
0: kebutuhan.
1: Leres. Jadi arti pun sekak Dinto mungkin kipa apaan. Nah, mungkin ya kekangkui orang sepo nah. Takok mi beda salah setong salah paham maksudnya pun de guru. Maksudnya pun beda bida nah takok takok dari reng tua saya gak ninto. Namun leres napa saya debuki sareng Pak Afan bahwasannya dalam hal pengajaran anika beda kemampuan si memang neka orang yang kangkui memang di bidang gak dinto, beda orang si memang lemah di bidang gak dinto. Arti epon mana bisa lemah bukan harus dipaksa kangkui bisa kangkui bidang selain. Karena akibatnya tentu epon bisa fatal mungkin
0: saya gak dinto. Laras. Ben boleh gak dinto de kanca-kanca lain sekelas saya Kak Dinto kan teti pengajaran juga.
1: Engki.
0: Cek kemampuan anak-anak Kak Dinto tak sami setong sarang selain. Bentak kotu cale. Umpamana. Umpamana bede saya tak bisa nyanyi. Umpamana kan bede seni budaya juga nih sekolah Kak Dinto. Pas bede suara nyam saporo suara nafales. Ketika ulo umpamana. Mana bi soro nyanyi ke ulo fales suara. Tak masuk sakale pas ecali ya sarang selain Kak Dinto kan teti napa ki teti tokara nah enak kan nak sami juga teti senaus kemampuan anak kanak Kak Dinto tak sami bodoh si pinter nyanyi bodoh si pinter matematika bodoh si pinter sepak bola umpamai pon ki kau tu pakun akor senaus fit nah teti poket akor sanajan bite kak dinto bisa ya cereki kanak-kanak lebet pan.

0: saponapan bab pan saponapan pengajaran saya dari olahraga, dari kesenian, dari pengajaran saya lain, matematika, otabe saya lain.
1: Leres, jadi napa sih debuki panjenengan Pak Afan? Ibarat lagi de amen sepak bola mana bintiti kiper kapi, saya rasa nyerangah mana bintiti nyerang. Jadi intinya harus berdekat kompakan je mana bi dalam setong ka majuan ka bagusan tentu pun ni ka beda bagi inde bang sebo. Jadi memang kita atau be memang diharuskan ka angkui akor. Di pada bi ibu anyanyi mungkin pales benih pas langsung ngecari ngale ngale bon benih sakak dito benih
0: bapak
1: mungkin karena kompak ke nak kena gelak kisah mungkin banyak faktor nah.
0: Engki, leras. Pun boleh mana bi emot de apa atet e madura kak Dinto kan bede sama kita juga kan ampon banyak taretan tibi saya kak Dinto. Teti konsep konsep epon mana bi taretan tibi kak Dinto kan katipun apa saling ngargai saling esto esto nah. Teti cek sampai sanaos kak Dinto pite mana bi yang ke orang lain kan bisa saos kak Dinto pas dina aki terus cale tapi mana bi konsep epon ampon ditanamkan tapi biasa sajik kenak kanak ki SD teti nganggep sakancaan kak Dinto sami sareng taretan natibi teti kataretan ki tanto bisaos kotu akor sanaos tak sami mana sama kian kan takok na takok bodoh nak kanak mana bi dimin kau lagi kene kan fu ampun mana bi kenapa gimana bi saling lecalian kadang dobak dobak ka asmanda ring sepo kan
1: engki napa sana saya kau lengki dobak
0: engki engki oh bu belintek ae cale tak kan itu bodoh tanah lala ikat dima ae cale tiga dinto istana ma biasa kanak-kanak beri pemahaman pengawuningan dari anak-anak sop aja anak-anak Kak Dinto tetep pakun saling ngargai pola anak Kak Dinto tak masuk ki anggap benar taretan tibi depada madurena saya Kak Dinto
1: engki nah pas boleh paham topik si pertama atau pokok si pertama betul kalau ini alhamdulillah sa konik banyak paham maksud pun tujuan dari guru motor saka langkong alhamdulillah sana saka kenapa berde pengajaran Kak Dinto nanam maki jiwa napa yang ki rasa iba atau berasa kangkui emot de abek tibi cek mana bisa Kak Dinto mun e tobi sake cek nobi en
0: engki cek nobi orang lain
1: leras teti ani gak berde juga nih gak Pak Afan
0: engki
1: nah penyawan melakukan tempeng macopana. Ini kan engki. Ini kan lain boleh nih kak.
0: Engki. Tadi kak Dinto terusan epon. Tadi kan.
1: Oh ken. Munda ini ken gelu. Terus sakit deki bapak. Masalah nak berdisili berdiki.
0: Engki ngereng ngereng kak.
1: Pendengar jangan kemana-mana tetap bersama kami di Budaya Madura. Saat lagi kami akan kembali bersama anda.
2: Panjenengan sateje. Salaki beda edalem lalampaan Budaya Madura.
3: Paribasan Madura si agen du arte pada setong orang buta buru melak arte teges torot epon orang si salang jenga tak nangale pas buru bisa nangale orang buta kak Dinto orang si tak nangale amarga tengala rosak buru melak ageduan arte buru nangale otabe buru bisa ngabes arte si maksud dari paribasan kak Dinto eko cak aki de oreng se buru arasa aki kesenengan. Pas eteka aki sapi kepina, o tabe eka piyaki. Kak Dinto, pada sarang parebesan sekaping dua ingki Kak Dinto, oreng tingkol buru ngenceng. Arte tegis torot epon, oreng se bilu lengena pas bisa ngenceng, o tabe buru kening ipaloros. Orang dingkol Kak Dinto, orang se lengena, sareng cengkola, salang jenga, tak bisa evaloros. Beda juga, se ngarte paribasan Kak Dinto, eko caki de orang se sombong. Orang sombong, otabe orang se angge. Margena, buru ngaule kasokian. Orang soki anyaran gak dinto. Contoh okara epon, mon kui ngangkui, cek pada bon orang buta buru melak bing. Kalak kaprana boi, cek kose angkui kapi. Sekapa yang dua, cek mak tamak cong. Mak kose pada na orang dingkol buru ngenceng, eka biyaki. Sekapa yang telok, debu napak kadir, sanajan soki tak kenging nirwe orang buta buru nangale. Sabi kabiyana dunyana pas epa embir. Ketika dinto, dua perebesan saya gendu arte sepade otabe sesame. Matur sakalangkong.

Indonesia memang negara dengan suku bangsa yang kaya akan budaya. Warisan kekayaan budaya merupakan hal yang patut untuk terus dilestarikan. Salah satunya adalah Madura. Madura memiliki landasan hidup tentang Apental Ombe Asapo Angin yang menceritakan tentang kehidupan masyarakat Pulau Madura yang mayoritas bekerja sebagai nelayan. Apental Ombe Asapo Angin yang memiliki arti berbantal ombak berselimut angin. Sedangkan makna sesungguhnya adalah masyarakat Madura tidak mudah menyerah untuk mendapatkan impian yang didambakan. Bagi nelayan Madura, laut diartikan sebagai rumah dan bantalnya diumpamakan ombak serta selimutnya diumpamakan anginnya. Ini bentuk falsafah keteguhan jiwa untuk mencapai impian tanpa harus mundur sedikitpun. Walaupun diterjang ombak dan dihempas angin kencang, tak menyurutkan perjalanan. Mereka tak pernah gentar sedikitpun untuk terus melaju. Itulah yang tertanam dalam Apental Ombe Asapo Angin bagi nelayan Madura.

0: pancenengan sateje salaki bede edalem lalampaan budaya matura.
1: Pemirsa matur sakalangkong mangken na boleh pole de budaya matura manabi poket se pertama inggih kadinto sanosa pita akor akor sanat sanat jen pita mungkin abeli de pengajaran se nomor dua maksud epon pengajaran satros epon nah leres saka dino ki papan
2: nggih leres
1: terus nika bude tempung tempung kinanti
2: kinanti
1: maksud epon kadin apa nih apa apan
2: nggih estona saka dinto pak waris dulu pengajaran se kaping 2 segele kan poket epon akor sanajan bita
1: betul nggih
2: boten kula ampun matur gele ngajari nak kanak akor sanajan bita kan bisa banyak cara bede lebet pengajaran, bede olahraga, bede seni budaya, katakan itu. Nah, Kak Dinto, salah setonga bisa lebet tempeng. Nanging esena, Kak Dinto, ese pengajaran, se edeluma, Kak Dinto, bede pengajaran, akor sanajan vita.
1: Oh, arte-arte pun saya Kak Dinto mungkin. Sapura namanya bisa lah, Bapak. Cengkul ini gak tro ooning ya.
2: Sami.
1: Intin apa istilahnya padanan apa yang ki pantun.
2: Nah. Leras, leras.
1: Jadi beda apa yang ki sabu kecik aku pian. Somra beda aja. Mun orang yang tahu lecek sekalian seumur ada ever. Jadi bisa ekeris bebei.
2: Kak Dinto kan
1: cek lecek maksud Kak Dinto.
2: Jadi Kak Dinto kan masuk kadelum pantun bebulengan otabe beburukan becek.
1: Mana bisa Kak Dinto?
2: Nah, Kak Dinto, estona tempeng macopat. Nanging esena, Kak Dinto, ese bebulengan juga, khususnya Kak Angkui katipun apa, sakancaan otabe hubungan naset tong orang kalena, Kak Dinto, tetep akor sanajen vita. Tetep pakun nyambung kapoket segala.
1: Kasih pertanyaan.
2: Ki, cuma samangken, ngajari nak kanak lebet tembeng macopat. Nanging sablun epon Kak Dinto nak kanak katipun apa ki nembeng aki macopat teti nak kanak kotu oning dimin katipun apa pantuman epon otabe katipun apa ger oger epon pola epon akati se ampon ede bugi pak waris gele pantun Kak Dinto umpamana ki
1: Eki.
2: Pantun ger oger epon aturan nak Kak Dinto kan dalam setong bait atau bahasa pada Kak Dinto beda empat baris.
1: Leres.
2: Nah, dua baris pertama Kak Dinto kan sampiran, dua baris kedua Kak Dinto kan esena. Dalam setong baris manabi pantun kan ger oger epon atau be atoran. Nah, kata dian dari beluk sampai 12 kecap. Kak Dinto manabi pantun. Nanging manabi dalam macopat Kak Dinto lebih saklek otabe lebih ketat tembeng sareng pantun umpamana samangken se kinanti otabe salangit Kak Dinto delum tembeng kinanti Kak Dinto bede aturan otabe se kotu kaya muti bede telok Kak Dinto istana Pak Baris bede guru ketra bede guru laku bede juga guru bilangan. Guru ketra estona Kak Dinto ocak lain epon beris. Jadi dalam setong pada andegan atau dalam setong bait manabi tembeng kinanti atau salangit Kak Dinto aise nem ketra. Nem ketra Kak Dinto artinya nem beris.
1: Nem beris.
2: Nem beris. Nah, jadi nem. Benih pak empat kati pantun. Jadi Kak Dinto nem. Nah, nak kan nak Kak Dinto kudu oning dimin ceaturan getra Kak Dinto istilah nama kini dimin.
1: Enki.
2: Nak kan nak kudu ampon biasa aki beris dalam tembeng Kak Dinto sampet getra. Milana bede guru getra. Jadi dalam setong bait atau bese tong pate andegen biasa maturana Kak Dinto bede enam beris atau be enam getra. Nah Kak Dinto sampet guru getra. Sekap yang dua, Kak Dinto, guru lagu. Guru lagu mana bi bahasa Indonesia atau bi pantun, bede rima akhir. Jadi edelum tembeng kak dinto, macopat kak dinto, beda rima akhir cuken, otabe beda guru lagu. Umpama mana mana binengi pantun, beda AA AA, beda AB AB kak dinto kan, mana bi beris beris sekaping setong akhiran nak kak dinto I, beris sekaping telok kotu I. Mana bi beris sekaping dua akhiran nak U, beri sikap yang empat mana bi pantun namging mana bi edelum tembeng macopat kak dinto khususnya saya ki nanti kak dinto aturan epon bede guru laku setak kenging ebobe tetin ngiki nanti kak dinto bede u i a i a i ketra sikap yang setong kotu e ahere e pongkase sareng munyi konsonan u.
1: Misal epon.
2: Misal epon RRI rad RRI radio lebur. Teti kan u gak dinto.
1: Ya, engki.
2: Teti a munyi i. Nanging mana bisa sekapeng dua gak dinto kan kotu lastare u k i. Nah, mara pada edingaki. Nah kan I kak Dinto. Nah tapi kak Dinto tak kenging obe, tak kenging langgar pun aja sehingga anu kak Dinto.
1: Jadi ART pun guru katra sarang guru lagu ini ke kaitan guru lagu ini kan mungkin ngaitaki napa saya deboki guru katra pertama guys.
2: Mana bi guru katra kak Dinto jumlana beris.
1: Oh.
2: Sa beris iku cak sa katra.
1: Engki.
2: Mana bisa patean degan otabe bahasa Indonesia satu bait kak Dinto terdiri dari 6 baris. Jadi beda 6 ketra.
1: Nah, saya Kak Dinto.
2: Oke, munyi akhir ini kan lain mungkin pun. Ah, munyi akhir Kak Dinto kan saya kocak rima mana bi bahasa Indonesia. Mana bi e macopat e madura Kak Dinto guru lagu. Guru lagu Kak Dinto aturanna mana bikin nanti u terus i a i u i a i a i. Jadi Kak Dinto. Nah, selain guru ketra, beda guru laku, beda guru bilangan. Guru bilangan ini kan mana bi bahasa Indonesia suku kata. Atau bekecap e madura Kak Dinto, Pak Waris. Mana bi e pantun kan bek longgar aturan epon. Sepenting 6 sampai 12 suku kata. Atau be 6 sampai 12 kecap Kak Dinto ki masuk. Mana bi e macopat Kak Dinto tak bisa. Kak Dinto, eki nanti, edelum saketra, kotu cuma bede belu kecap. Oh, tabe, Kak Dinto, maksud sarang guru bilangan. Jadi bilangan nasapun apa? Nyatanya bede belu. Nah, jadi Kak Dinto, tak genging korang, umpamana petok, kita genging. Umpamana sangat, kita genging.
1: Harus pas nah
2: harus beluk. Pas belu. Mana bi pantun kan buntan. Saya penting belu sampai 12 kecap. Tak apa-apa Kak Dinto. Mana bi tempeng di kotu Kak Dinto. Tak kenging apa tak kenging langgar. Mana bi langgar berarti lopot dari pantuman dari aturan. Nanging Pak Waris setong tembeng ka tembeng selain Kak Dinto aturanna tak sami. Jadi umpamana gelek kan kule nyebut kinanti. Umpamana makin senom. Mana bi senom Kak Dinto guru ketraipon beda sasanga. Jadi beda sangat beris. Beda sangat beris. Terus mana bi guru lagu epon bede a i a i i u a i a mana bisa gila kan u i a i a i jadi tak sama Kak Dinto. Terus mana bi guru bilangan na otabe kecap epon mana bi sinema Kak Dinto kan lain belu belu belu belu petok belu petok belu 12. Nah jadi engki karena Kak Dinto bek malarat kanak-kanak kotu pacernak kotu on laon. Nah, Kak Dinto buku pengajaran kelas 6 buku bahasa Madura tamar kampung istana beda Beda contoh Kak Dinto, Pak Baris. Dan kula takok lopot Kak Dinto.
1: Iki contoh ipun.
2: Contoh ipun. Oreng odi kotu ngabru. Kak Dinto getras si kaping setong. Nah, getras si kaping setong, tore makin bitong rekena. Guru bilangan na, oreng odi kotu ngabru. Belu. Jadi cocok akor sarang aturan sigila. Mangken guru lagu epon, epong kase kalaben huruf U. Oreng odi kotu ngabru, jadi U. Kecap bingkenga ngangkui konsonan U. Mana bi konsonan selain, otak bocak selain, sebeni U, Kak Dinto tanto salah. Polana tak atorok aturan. Umpamana oreng odi kutu sabar. Kak Dinto kan A.
1: Engki.
2: Beni pas lopot saya kutu sabar dah punten. Tak cocok kak aturan saya kele. Berarti guru lagu epon saya mastena epong kase sareng konsonan U. Akhirnya kan kecape kecap A sabar. Nah tetapi Kak Dinto saya ada tiaki tak cocok ka panduman otabe ka gerogera. Tetapi kanak-kanak kutu online Kak Dinto. Saya ke terasa kaping dua umpamana. Cek kantos karpe tibi. Cek kantos karpe tibi belu. Kadinto ampun cocok. Nah, karpe tibi epong kase sarang konsonan I. Teti cocok ka guru lagu epon segala U, I, makin A, I, A, I kare. Kare kan kare pampa. Kadinto beri contoh. Saling bento sasamana. Mana bi ibitong saleng bento sasamana bedu belu kecap bedu belu bilangan. Nah, Kak Dinto masuk ke aturan guru bilangan. Guru lagu epon epong kasih sareng A saleng bento sasamana. Kak Dinto cocok juga sareng aturan. Terus Kak Dinto saya teloan gutong rojung ateyaki. Gutong rojung ateyaki welu juga naleka nemu pok para. Naleka nemu pok para. Cocok juga. Sekeng bingkeng guru lagu epon I. Kancana se abilai. Kancana se abilai. Jadi Kak Dinto. Pernah pergi. Cocok sarang aturan. Esena. Nah esena Kak Dinto. Akor sarang poket segelak Pak Baris. Gelak kan akor sana jen bide. Tapi nyatana contoh saya ampun yang kui dalam buku pengajaran Damar Kampeng atau pengajaran bersama Duro Damar Kampeng Kak Dinto. Esena tembeng ki nanti Kak Dinto. AC katipun apa? So paje nak ke anak Kak Dinto tetap akor. Aku tong rocung, jek ngalak karpe tibi, polana mana bin mopok para, mana bin bodo masalah, kan kancana si abilai. Nah, teti Kak Dinto, estona akor jugen sarang poket se, poket se gela.
1: Matur sakalangkong Pak Afan, mungkin si geng bingkeng, mungkin bada se perlu iatur lagi ngereng Pak Afan.
2: Aki beten kula tetap ngarep de sateje tantaretan pamirsa RRI khusus epon ngereng sami-sami areng sarang kaangkui abilei kaangkui ngopene basa Madura mila kantos basa Madura Kak Dinto tetap dadi basa ebu sepak gun seken pak gun koko eteguk beten kula sarang panjenengan sateje asabab idalem basa Madura Kak Dinto beda juga untuk ke besa saya ngajereki katipun apa carana sopaje adep de orang saya lebih sepo Kak Dinto Pak Waris Matur Sakalangkong
1: sami-sami pemirsa Kak Dinto papangkian ari bangken budaya Madura melar muka manfaat beten kula Ahmad Waris sekaligus narasumber Bapak Afan Faturrahman nyuwun pamit yahiri kelaben wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Matur sakalangkong mengkudak panjenengan sateje. Saya ampun soti areng sareng ngereng nalampaan budaya Madura. Nalampaan se-erenteng RRI Sumenep sareng tim pengembangan budaya dan bahasa Madura Kembar Kampung Sumenep.

Selamat siang, tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat. Anda masih bersama RRI Sumenep. Inilah berita olahraga edisi Sabtu 4 Juli 2026 bersama saya, Ahmad Baris. Kita awali berita olahraga yang pertama. PSSI optimistis skuad Garuda mampu meraih gelar ASEAN Hyundai Cup Piala AFF 2026 untuk pertama kalinya. Ketua Badan Tim Nasional BTN, Sumarji, mengatakan seluruh persiapan tim terus dimatangkan menjelang turnamen. Sumarji menilai tahun 2026 merupakan momen yang tepat bagi timnas Indonesia meraih juara. Pemusatan latihan akan dimulai di Bali pada 5 Juli 2026 hingga kompetisi berlangsung. Seleksi akan dipimpin langsung oleh pelatih John Hetman. 46 pemain dipantau sebelum dipilih 24 hingga 26 pemain terbaik. Sumarji meyakini dengan persiapan yang matang, penggawa Garuda dapat meraih apa yang telah lama dinanti. Sementara itu, penjaga gawang Timnas Indonesia, Cahya Supriyadi, memastikan seluruh pemain memahami target juara yang dibebankan kepada mereka. Gelandang Raihan Hanan mengatakan John Heldman telah menetapkan target juara sejak awal. Roadmap tersebut menjadi motivasi tambahan bagi seluruh pemain Timnas Indonesia. Tim E-Football Indonesia sukses mengukir prestasi membanggakan dengan meraih gelar juara FIFA Nations League Week 3 Selasa 30 Juni 2026. Kepastian tersebut diumumkan oleh Indonesia Football E-League melalui akun media sosial resminya setelah tim Merah Putih menuntaskan seluruh pertandingan dengan hasil terbaik. FIFA Nations League 2026 kategori e-football console. Keberhasilan tersebut menjadi bukti perkembangan pesat e-football Indonesia di tingkat internasional. Para pemain tampil konsisten sepanjang turnamen dengan menunjukkan kerjasama tim, strategi yang matang, serta mental bertanding yang kuat hingga mampu mengamankan posisi sebagai juara. Pelatih tim Indonesia, Coach Nova, mengapresiasi perjuangan seluruh pemain yang telah bekerja keras sejak awal kompetisi. Menurutnya, gelar ini merupakan hasil dari persiapan yang disiplin dan kekompakan tim dalam menghadapi setiap pertandingan. Gelar juara FIFA Nations League Week 3 semakin mengukuhkan Indonesia sebagai salah satu kekuatan e-football di dunia.

Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Olahraga Daerah Pro 1 Radio Republik Indonesia Sunam. Madura United kembali memperkuat komposisi skuad untuk menghadapi kompetisi musim 2026-2027 dengan merekrut pemain lokal muda Rifki Rai. Kehadiran pemain berlabel Timnas U22 Indonesia itu diharapkan mampu menambah daya gedor sekaligus memberikan warna baru bagi lini serang Laskar Sapekraf. Direktur utama PT Polana Bola Madura Bersatu, Anissa Safarina, mengatakan perekrutan Rifki Rai merupakan bagian dari strategi klub dalam membangun tim yang kompetitif dengan memadukan pemain berpengalaman dan talenta muda potensial. Dengan bergabungnya, Rifki akan menambah opsi di lini serang Madura United musim depan. Menurut Anissa, ada 3 alasan utama yang membuat manajemen sangat menginginkan jasa Rifki. Salah satunya, pemain tersebut memiliki kemampuan bermain di lebih dari satu posisi, yakni sebagai gelandang serang maupun penyerang sayap. Selain itu, Rifki juga dinilai memiliki keunggulan fisik dengan tinggi badan 1,82 meter serta kemampuan kaki kiri yang menjadi andalannya saat melakukan penetrasi ke lini pertahanan lawan. Faktor lainnya adalah pengalaman Rifki bersama Timnas U22 Indonesia yang dinilai telah membentuk mentalitas bertanding yang matang meski usianya masih muda. Dengan bergabungnya Rifki Rai, Madura United terus menunjukkan keseriusannya membangun skuad yang sulit untuk bersaing di papan atas kompetisi musim 2026-2027.

Timnas voli putri Indonesia U18 memastikan tiket perempat final AFC U18 2026 usai mengalahkan Filipina 3-0. Tim Indonesia muda finish sebagai runner-up grup C di belakang Jepang pada perempat final. Sri Kandi Junior ditantang juara grup A Thailand. Skuad Merah Putih sukses balas kekalahan Filipina berkat evaluasi tim pelatih di Princess Cup 2026. Strategi berjalan efektif di lapangan menghadapi Thailand di perempat final. Bobby Ade berharap pemain di Indonesia tampil penuh semangat, juang tinggi, fokus dan disiplin menjadi kunci. AFC U18 Putri 2026 diikuti oleh 16 negara dan terbagi dalam 4 grup. Dua tim peserta terbaik tiap grup akan melaju ke babak perempat final. Indonesia finish sebagai runner-up grup dan siap menghadapi Thailand di perempat final AFC U18 Putri 2026. Laga diprediksi ketat karena keduanya ingin merebut tiket semifinal.

0: Guna menggali potensi atlet di kalangan pelajar, pengurus cabang perguruan silat nasional PSN Perisai Putih Sunep menggelar invitasi pencak silat antar pelajar Bupati Kap 5. Berikut laporan Familia.
1: Pengurus cabang perguruan silat nasional PSN Perisai Putih cabang Sunep menggelar invitasi pencak silat antar pelajar Bupati Kap 5 pada tanggal 3 hingga 5 Juli 2026 di Gor Indoor Ayani Sunep. Kompetisi bergengsi diikuti oleh 439 pesilat dari tingkat SDMI, SMP, MTs hingga SMA, MA, SMK sederajat. Ketua PSM Perisai Putih Cabang Sumenep Imam Safi menjelaskan bahwa ajang ini telah masuk dalam kalender acara resmi Kabupaten Sumenep selama 3 tahun terakhir, meski kompetisinya sendiri sudah memasuki tahun kelima. Selain dari Kabupaten Sumenep, pihaknya juga mengundang sejumlah sekolah dari Surabaya, Bangkalan, Sampang, dan Pamekasan.
2: Kita mengundang sekolah dari luar Kabupaten Sumenep, yaitu dari Surabaya, Bangkalan, Sampang, dan Pamekasan. Kita membuka ruang, inilah, jadi Perisai Putih selaku penyelenggara ingin menjual Sumenep, ingin menjual Kabupaten Sumenep melalui event pencak silat. Inilah pencak silat. Kita hasil dari kegiatan ini, kita berevaluasi. Paling tidak, ini merupakan sudah bagian Jawa Timur, walaupun hanya beberapa sekolah yang kita undang. Tetapi untuk tahun depan, kita akan membuka ruang yang lebih besar lagi, agar kegiatan ini menjadi secara Jawa Timur, 38 kabupaten kota di Jawa Timur itu bisa mengikuti.
1: Imam menambahkan, kelas yang dipertandingkan meliputi kategori usia dini, pra-remaja, remaja, dan dewasa terbatas. Karena sifatnya sebagai ajang permasalahan, seluruh peserta akan mendapatkan medali namun tetap dilakukan pembatasan untuk juara 1, 2, dan 3 bersama. Evaluasi berkala akan terus dilakukan agar para atlet ini nantinya bisa berprestasi di tingkat provinsi maupun nasional. Sementara itu, staf ahli bidang kemasyarakatan dan SDM Kabupaten Sumenep, Dedi Falahuddin, yang hadir mewakili Bupati Sumenep menyampaikan apresiasi mendalam dari pemerintah daerah atas pelaksanaan kejuaraan ini sebagai upaya melestarikan budaya bangsa.
3: Ya, jadi pemerintah Kabupaten Sumenep sangat mengapresiasi pelaksanaan pencak silat ini karena ini terkait bagaimana kita melestarikan budaya. Budaya kemudian ingin memupuk kedisiplinan kepada para atlet, sportivitas, kejujuran, dan juga badan yang sehat. Jadi pemerintah Kabupaten Sumenep sangat mengapresiasi karena ini merupakan budaya kita pencak silat yang nantinya budaya bangsa yang harus tetap terus dilestarikan.
1: Dedi juga berpesan agar seni bela diri pencak silat terus disosialisasikan ke sekolah-sekolah. Menurutnya pencak silat tidak hanya berfungsi sebagai tameng bela diri dan menjaga kesehatan jasmani, akan tetapi juga efektif dalam menumbuhkan rasa percaya diri serta kedisiplinan yang tinggi di kalangan generasi muda.

Sekian berita olahraga produksi Radio Republik Indonesia Sunap. Saya Ahmad Baris, beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar dan YouTube Anda. Salam olahraga.

0: Lingkungan adalah tempat kita hidup, tumbuh, dan berkembang. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, serta tanah tempat kita berpijak semuanya berasal dari alam. Jika lingkungan rusak, maka kualitas hidup kita juga akan menurun. Namun masih banyak dari kita yang kurang peduli. Sampah dibuang sembarangan, penggunaan plastik berlebihan, dan pemborosan listrik serta air menjadi kebiasaan sehari-hari. Tanpa disadari, tindakan kecil tersebut membawa dampak besar bagi bumi. Peduli lingkungan bisa dimulai dari hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, hemat energi, dan tanam pohon di sekitar rumah. Langkah kecil yang dilakukan bersama akan menciptakan perubahan besar. Karena lingkungan yang bersih dan sehat adalah tanggung jawab kita bersama. Peduli lingkungan bukan hanya untuk sekarang, tetapi untuk masa depan generasi yang akan datang.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: sumanap siyang ini. Dangdut adalah kita. Prodangdut, RRI Sumenep.
1: Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk Anda semua? Senang sekali siang hari ini saya Aris seperti biasa kembali hadir bersama Anda di Prodangdut. Tepatnya di hari Sabtu di bulan Juli tanggal 4 2026, dan telah kami hadirkan beberapa lagu. Semoga saja lagu tadi bisa membuat Anda terhibur, dan yang pasti nanti ya, kami akan kedatangan seorang tamu ya, atau bintang tamu. Beliau adalah penyanyi single, maksud kami punya lagu terbaru ya, dan kali ini merupakan single terbarunya ya, Ketuk Pintu. Siapa dia? Tunggu aja, tetap bersama Pro Dangdut. Tapi sebelumnya kami sapa dulu Anda, selamat siang buat kesemuanya. Seperti biasa, kali ini Anda punya kabar apa? Yuk langsung saja di 665396. Assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita, walaupun
1: sama. Iya, dengan Mbak Kalianget ya, Mbak.
2: Iya, betul.
1: Siapa? Mbak Cempaka. Ya. Iya, sehat ya Mbak Cempaka?
2: Nama?
1: Sehat.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, sama kalau gitu sehat. Punya kabar apa kali ini dari Kalianget?
2: Kabarnya kayaknya nggak ada, nggak ada kabar gitu.
1: Iya, mungkin kabar dari tetangga apa? Tiap hari kan selalu biasanya ada yang dibutuhkan ya, rumah tangga apa?
2: Belum, masih 26.
1: Apa?
2: 26. Apa? Belum, agak murah ya gitu. Murah telur 26 per kilonya gitu loh Mas
1: Arif. Oh, harga telur sekarang 26 per kilonya. Biasanya berapa? Memang segitu atau ada penurunan?
2: Ada 30, 31 gitu.
1: Oh, kalau sekarang normal udah ya, alhamdulillah ya, 26 ya. Alhamdulillah. Yuk kita makan telur ya.
2: Ayam, kalau ayam itu kalau di pasar sini 24 gitu Mas Arif.
1: Oh, kalau ayam mungkin relatif ya, apa tergantung dari ayamnya ya.
2: Iya.
1: Iya. Oke, terima kasih infonya Mbak Cempaka. Langsung dapat hadiah salam buat siapa? Jangan banyak-banyak, dikit aja.
2: Gitu ya.
1: Iya.
2: Salamnya ya. Yang di Pamekasan ada Bunda Yuni. Halo juga Mas Wawan.
1: Mas Wawan, Mbak Yuni.
2: Arindi juga, ada Farid di Pamekasan ya, juga ada siapa lagi? Ada Roni gitu loh.
1: Iya.
2: Yang di Sumenep sendiri ada itu, ada Bunda Fathur, ada Mama Intan juga, ada juga.
1: Oke, ke semuanya Mbak Cempaka.
2: Ya, ada tempat terkecuali yang di Pamekasan.

0: Sa'den. Sa'den lang.
1: Ya, bukan Sa'dan ya, bukan Sa'den. Terima kasih, Mbak.
0: Iya, semuanya aja ya, Mas Haris ya.
1: Iya.
0: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak Cempaka, atas segala informasinya ya. Semoga dicatat sebagai amal ibadah ya. Maka dari itu, yuk kita berlomba, bersaing ya. Untuk saling mendapatkan pahala. Karena itu yuk kita sampaikan, kita kabarkan kabar yang bermanfaat, yang bermanfaat maksud kami buat banyak orang. Di belakang Mbak Cempaka. Selamat malam, selamat siang. Halo, bisa dilanjut? Oke, terima kasih. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Iya, dengan Bang Pamekasannya.
2: Dengan Farid.
1: Bang Farid, sehat Mas Farid?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah, kali ini punya kabar apa?
2: Kabarnya ini, nanti ada ini, intihan, alam pencak, tadi nanti malam.
1: Kabarnya apa?
2: Ada ini, intihan.
1: Oh, ada kegiatan. Selain itu mungkin harga kebutuhan rumah tangga kayak di dapur yang sering yang sering jadi kebutuhan tiap hari.
2: Kalau telur itu memang lagi turun.
1: Telur turun. Sama kalau gitu ya di Pamekasan dengan di Kalianget sama ya.
2: Ya sama-sama.
1: Nah, lain itu mungkin ayam lebih murah atau lebih mahal.
2: Enggak tahu,
1: cuma tanya telur. Terima kasih Bang Farid. Langsung dapat hadiah juga. Salamnya buat siapa?
2: Salamnya yang pertama buat Mas Farid yang bertugas.
1: Terima kasih.
2: Mudah-mudahan terus diberi kesehatan.
1: Amin.
2: Barusan ada Mbak Cempaka.
1: Mbak Cempaka.
2: Ada Pak Suci, Mbak Iim.
1: Mbak Iim.
2: Mbak Irma. Tika Semara, terus ada siapa lagi ya?
1: Siapa ya?
2: Ada Ibu Fathor.
1: Ibu Fathor.
2: Ada Adelia.
1: Iya.
2: Itu gabungannya kalau bisa.
1: Terima kasih.
2: Terima kasih.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saudara Farid, ya, Pamekasan, hadir juga bersama kita. Di belakang Bang Farid, selamat siang Pro Dangdut. Halo?
3: Halo?
1: Ya, kenapa nggak ada suara? Satu, halo?
3: Halo?
1: Oke, saya ganti. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mas Putra, ya.
4: Ya, betul sekali.
1: Betul sekali, seperti biasa. Waduh, sekarang suaranya... Gaya apa ya?
4: Apa?
1: Buanter. Bukan
4: iya.
1: Bukan banter lagi.
4: Karena Putra Setianya selalu semangat gitu.
1: Semangat iya, tapi walaupun semangat tentunya tidak mengubah yang namanya suara. Cuman kali ini ada perbedaan. Suaranya keras banget. Emangnya ada yang apa? Mungkin ada yang baru mungkin dari mekanik atau apanya Mas Putra?
4: Punya alat suara, Mas Haris.
1: Oh, punya alat buat ngerasin gitu ya?
4: Iya, alat pengeras suara gitu.
1: Oh, seperti itu. Jadi enak, Bang, kali ini jelas.
4: Jadi, akhirnya bisa suara itu bisa berubah-ubah.
1: Bukan karena berubahnya, banter, bersih gitu.
4: Iya.
1: Gitu ya? Karena ada sesuatu alat. Mungkin bisa disampaikan, mungkin yang lain juga pingin keras. Suaranya pingin lantang, jernih juga. Boleh dikasih ya. Tahu dong.
4: Ya, banyak lah yang tahu gitu untuk alat-alat setelan-setelan suara gitu.
1: Oh, itu hanya pakai setelannya. Baik, ya. Terima kasih. Mengenai kabar kali ini punya kabar apa? Terkait kabar dengan kebutuhan sehari-hari ya?
4: Iya, aman-aman saja kayaknya.
1: Wah, aman-aman
4: panas
1: saja.
4: Panas sehari pakun gitu ya.
1: Ya, maksudnya pakun gimana? Dengan kemarin sama ya, panasnya ya?
4: Tetap panas, matahari terang gitu.
1: Oh, terang sama. Iya, selama matahari muncul pasti ya, rasanya panas. Terima kasih Mas Putra, salamnya buat siapa?
4: orang yang berada di laut aktif karena cuaca normal gitu begitu.
1: Oh, seperti itu. Terima kasih.
4: Salamnya buat Mas Haris, selamat bertugas ya. Ada Mas Farid juga.
1: Mas Farid.
4: Kemudian ada Pak Jeprianto, ada Bu Yuni, Bupat Hor, Mbak Cempaka.
1: Mbak Cempaka.
4: Semuanya tanpa terkecuali.
1: Iya.
4: Buat Mas Haris saya ucapkan terima kasih.
1: Sama-sama.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Putra. Satu lagi ya mungkin. Oh boleh dong. Halo. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari mana?
5: Dari Sampang.
1: Sampang dengan Sahdan. Sahdan. Sahdan ya. Ada ya, yang benar. Bingung tadi Bang Sahdan. Yang betul lah Bang Sahdan atau Bang Sahdan? Sahdan ya.
5: Sahdan. Pakai Sah. A bukan pakai E.
1: Oh pakai A Mbak Jempaka. Bang ya, Sahdan. Enggak. Memang dia sengaja. Maksudnya biar Bang Sahdannya muncul.
5: Bikin gregetan aku pengen masuk dari tadi.
1: Oh iya makanya pinter memang Mbak Jempaka itu untuk mancing biar Bang Sahdannya hadir. Tapi jujur enggak ada niat apa-apa ya, bukan untuk menjelekkan atau bagaimana enggak. Tapi sebelumnya kalau memang dia dianggap salah, mau kan memaafkan Bang Sahdan?
5: Ya mau, sebelum dia mau minta maaf, udah aku maafin dulu.
1: Waduh, itu yang aku mau. Terima kasih Bang Sahdan, ya, kebaikan hatinya.
5: Iya, di radio yang enggak apa-apa.
1: Betul. Makasih, yang penting enggak keterlaluan. Langsung kali ini punya kabar apa, Bang?
5: Ini kabarnya ini lagi namun baku semua ini di sini.
1: Oh, sekarang wah alhamdulillah ya. Cuaca kali ini kayaknya bersahabat ya.
5: Iya benar.
1: Benar.
5: Karena tadi sudah lober lah kalau cabai itu.
1: Oh kalau cabai lober.
5: Lober.
1: Tapi kalau
5: muda kak, masih berde muda kak
1: juga. Oh walaupun berde muda, mudanya berapa Bang Sahdan?
5: 15.000 sekarang di sini.
1: Biasanya kalau dulu-dulunya sebelum-sebelumnya?
5: Kalau pertamanya itu nyampe 60.000 satu kilonya.
1: 60 sekarang cuma 15.000 ya alhamdulillah. Ya, jadi penggemar cabai ya jangan khawatir, tak akan berkurang. Sekarang alhamdulillah murah. Terima kasih Bang Sahdan. Tapi ngomong-ngomong dengan tembakau di daerah mana? Talela ya Bang Sahdan ya?
5: Kamuning kak.
1: Jauh dari Talela jauh ya?
5: Jauh banget kan.
1: Jauh. Itu. Di Talela itu.
5: Kamuning dekat kotanya itu.
1: Oh dekat kota. Kalau di Talela mungkin hampir ke di dekat Camplong ya bukannya?
5: Talela bukan jauh dari sini.
1: Jauh, tapi kualitas tembakonya bagus di Talela ya. Iya, oke semoga saja tembakau kali ini bisa apa ya membuat sesuatu yang memang diharap-harapkan oleh para petani semua. Semoga saja
5: ndak. Mudah-mudahan nggak ada musibah, nggak ada apa yang nggak ada hama, nggak ada apa.
1: Iya, amin. Itu memang harapan dan doa kami. Terima kasih Bang Sahdan. Langsung salamnya buat siapa?
5: Salamnya buat Kak Warisnya. Mudah-mudahan panjang umur. Ya,
1: amin.
5: Juga tadi ada Waris, ada Jeki Asmara, Arif Susana, Cempaka Ayu, si Irma, Roni Canjaya, buat semuanya terpapar kecuali kak ya.
1: Baik, terima kasih.
5: Kak Warisnya, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai dulu kali ini langsung saja kami hadirkan dulu lagu untuk anda. Dan semoga saja lagu ini bisa menjadi pengingat. Dan semoga saja bisa membuat kita sadar bahwasannya yang namanya judi tak akan lama kita rasakan. Ya, walaupun ada menang karena itu awal dari segala-galanya untuk menjadi. Langsung saja nang, kita dengarkan aja.

0: Oke, Manda, terima kasih untuk Anda dan kali ini masih bersama Pro Dangdut ya. Judi. Uang najis tiada berkah, maka dari itu kata Bang Sadan, yuk kita jauhi. Langsung saja kembali kami terima Anda. Assalamualaikum. Halo. Anda ini sudah saya terima, kok nggak ada suara ya? Saya matikan atau gimana? Halo. Baik, sayang sekali ya. Di belakangnya. Ya, halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan saudara saya.
1: Iya, yang dari Pandian ini.
0: Yang dari Pandian, yang punya nama cowok tanpan tapi sendiri, iya. Gitu ya. Iya. Selamat siang Bang Jodes.
1: Iya, selamat siang kembali.
0: Ken kabari.
1: Kabari api-api wae.
0: Wah, api-api wae.
1: Pandian itu aman, terkendali, tidak ada kendala apapun, cuma panas saya boleh terakhir.
0: Alhamdulillah. Selama dipegang oleh Pak RT ya.
1: Benar
0: ya. Aduh, saya kangen kalau sampean tak masuk tuh Bang. Cok nak dinaki Bang ya masuk.
1: Enggak, akun monitor itu.
0: Oh gitu ya. Langsung salamnya buat siapa?
1: Salamnya untuk Dewa Surajing ya, yang terbaik itu. Yang punya Pajagana Asta apa itu? Jukorse. Juga Faisal ya.
0: Faisal, Topote.
1: Juga, iya ketua. Bukan Topote.
0: Oh, mana Bang Faisal?
1: Longos.
0: Itu. Oh, di Longos ya.
1: Iya, Kalibun Longos itu.
0: Iya.
1: Kalibun Tetka, ada itu.
0: Wow. Ajil
1: Kopi.
0: Bang Lake ya, alias Bang
1: iya.
0: Joko.
1: Iya, Joko Umbaran.
0: Gabung Bang Joko.
1: Sekarang, gabung itu tapi ngololo lagi.
0: Aduh sibuk sekarang.
1: Iya. Lanjut. Bila karena udah boleh itu.
0: Iya sekarang ya.
1: Narkotiku nak api itu. Mager aja itu.
0: Lanjut.
1: Iya ke semuanya ada aja.
0: Iya.
1: Ada ke Makassar juga ya.
0: Iya.
1: Yang kepulauan itu. Ya apa namanya rupa saya. Ya, juga ada Pak Cempaka itu ya, teman lama itu. Juga di Lekung ada siapa?
0: Mbak Irma, Lekung.
1: Mbak Irma. Ya ke semuanya ada Bang ya.
0: Iya, terima kasih Bang Jodes.
1: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Jodes ya. Sehat terus Bang, makasih udah hadir di belakang Bang Jodes. Selamat siang Pro Dangdut.
2: Assalamualaikum. Bantaru.
0: Tolong dikecilin Bang monitornya Bang. Agak kalau mohon maaf kalau bisa agak menjauh atau membelakangi.
2: Bantaru Bang.
0: Dengan siapa punya nama?
2: Dari Pak Saludin dari Polres Sampenang.
0: Dari Pak Sanuddin.
2: Pinky dari Pore Karampenang.
0: Pore Karampenang, Sampang.
2: Sampang.
0: Alhamdulillah Pak Sanuddin. Iya, senang saja gabung pokoknya terus Bang Sanuddin.
2: Itu beri tak masuk Bang.
0: Bah, jadi tak nyari cara bagaimana. Mun pintu ada itu top mungkin mi bisa lewat
2: sam. Guna karo lembur kan tuh terus minta salon bikin kur Bang Bang.
0: Bang Sanuddin, ada siapa saja di sana Bang Sanuddin? Tetangga apa seraan Bang Sanuddin? Waduh, sayang sekali ya. Terima kasih motor saya kelangkong Bang Sanuddin. Kong kelangkong dek numanum dek ketetangke tetangke dek Bang Sanuddin. Ni boleh abung-abungnya juga ngiring norok Bang Sanuddin motor saya kelangkong sayang sinyal li. Tapi motor saya kelangkong hormat betul kalau mungku dek Bang Sanuddin. Si berdeneng pore sampang. Salam kenal, pokon di dantos Bang Sanuddin tak datang mangken mi bola laku tak datang laku sadu malam pokon dantos gabung terong Bang Sanuddin saboro Bang Sanuddin ibing kengepon di belakang Bang Sanuddin. Selamat siang, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bu mak datang ngembian kok sudah rabu?
3: Iya panggil Bang Jodes buru.
0: Begini iglumang.
2: Begini gini sudah. Sudah?
0: Yo, jadi yang bakun agak menjauh. Ngalaki aing nyebon Bang Jodes. Seram gelu. Maknya man. Lu.
2: Aduh. Halo.
0: Lumayan, lumayan. Katanya ada yang nyuli. Bisa pulang TV. Bagaimana ceritanya Bang Surayeng?
2: Oh ya bisa. Ambilan itu Pak Baris. Bukan saya itu. Bukan itu ada menggat itu.
0: Oh begitu. Iya.
2: Iya tak kasih kabar saya sama siapa Supriyadi juga sama Riki Anggara itu.
0: Iya.
2: Kalau ketemu sama Bu Nalanya itu rambutnya panjang lurus, kulit sawo matang itu tingginya itu 135
0: cm itu Pak. Kalau tidak bisa menjauh mendekat saja tidak apa-apa Dewa Surayeng San Misan Inger ya. mendekat sekali ya.
2: Bunda.
0: Pak Semaan sekali nom San Misan nom. Halo.
2: Ya, baru saja Bang Zainuddin itu ya.
0: Bang Zainuddin,
2: si kenal itu.
0: Karang Pinang.
2: Dari Dewa Surayeng itu yang ada di Sampang itu. Ya juga tadi ada Codes itu ya.
0: Codes.
2: Ya itu lanjutkan Pujuk Tamoni itu Baris.
0: Oh, ya
2: kalau ingin mendapat jodoh atau cepat punya keturunan itu hubungi itu Bang Cokel itu.
0: Wah, salah.
2: Salah.
0: Biar tidak menyesatkan pemberi yang namanya pemberitaan. Kalau pingin jodoh, bukan mintanya sama Bang Codes, tapi nyari minta sama yang kuasa. Ya,
2: itu kan biasa itu syarat itu baris.
0: Wah, itu namanya cari jalan lain. Jodoh itu tidak bisa dicari oleh yang namanya manusia. Jodoh itu yang punya Tuhan. Kalau mencari jodoh boleh manusia minta ya.
2: Iya secara an itu
0: artinya puasanya sih anu nom menjadi buat anu mencari calon jodoh le nyari tibi minta ke Pak minta ke Buang Jodes minta ke Dewa Surayeng bisa.
2: Iya.
0: Langsung.
2: Ya juga. Salamnya emang meluncur ke peloton Urahas itu. Ada Putra Setia itu.
0: Putra Setia.
2: Putra Setia selama-lamanya sama Anwar itu.
0: Iya, Pak Anwar sama, boleh. Apa itulah?
2: Romansa itu.
0: Romansa.
2: Iya, itu namanya itu Romansa. Rom Nyaman Kubus.
0: Rom Nangka, ya.
2: Ya, lagi ada maksudnya dengan Jing Doto, juga Irotor. Ya, juga tadi ada Adilia Farid itu. Lalu bersama keluarga di sana. Ya juga ada Riki Anggara sama Ananda Arendi. Juga ada Abah Suni.
0: Terima kasih Dewa ya, Surayi.
2: Ada Bapak Haji Burhan itu tunggu juga Pak Haji.
0: Iya.
2: Monggo Pak Ari.
0: Monggo.
2: Ya ketua diri Kota Malang ke ketuanya beli wak terasi itu.
0: Aduh.
2: Ya Dewa Surayi dari RI mau pulang itu. Punya wajah. Terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabar dulu, kembali kali ini kami hadirkan dulu lagu untuk Anda.

0: Pro Dangdut.
1: Baik, benar, terima kasih, dan kali ini Anda masih bersama Pro Dangdut RRI. Ya, baru saja kita sama-sama mendengarkan lagu yang berjudul Mengharap Mimpi. Waduh. Sepertinya apa ya, menghayali sesuatu yang memang didamba-dambakan. Wah. Baik, pendengar, masih bersama saya Waris di Pro Dangdut Pro 1 RRI Sumedang. Terima kasih yang masih setia bersama kami menikmati sajian musik dangdut pilihan hingga sore hari ini. Nah, pendengar, pada segmen spesial kali ini Pro Dangdut kedatangan seorang penyanyi ya, yang baru saja merilis karya terbarunya setelah sebelumnya hadir melalui single perdana yang berjudul yang barusan saja berlalu, Mengharap Mimpi. Kini beliau kembali menyapa para pecinta dangdut Indonesia lewat lagu terbarunya yang berjudul Ketuk Pintu. Seperti apa? Tunggu saja. Nah, pendengar, kali ini kami sudah bersama Koko Gandhi S ya. Kami sapa dulu. Selamat datang di Pro Dangdut Pro 1 RRI Sumeneb. Apa kabar, Bang Koko?
2: Halo Mas Wari.
1: Iya, halo.
2: Pro 1 FM Sumeneb. Iya. Dangdut Pro.
1: Sebelum kami bincang-bincang, waduh, hati saya terenyuh ini. Terima kasih ya. Sudah menghadirkan satu nomor lagu Mengharap Mimpi. Jujur, senang saya. Apalagi yang satu ini, tapi saya masih belum tahu seperti apa. Tapi sebelumnya kali ini kami di sini banyak, dia lagunya siapa? Nanya. Nah, lebih pasnya mungkin langsung saja kita bincang-bincang dulu sama Bang Koko. Manggilnya siapa? Bang Koko atau Bang Gandhi? Yang mana?
2: Panggil aku Koko aja, Mas.
1: Koko aja. Baik, terima kasih. Mungkin langsung saja nih, Bang Koko, mungkin bisa diceritakan sedikit perjalanan Anda hingga terjun ke dunia musik dangdut, Mas Koko.
2: Oh, iya. Ya, kalau bercerita pasti tentunya kita 3 hari 3 malam ya, Mas Waris. Jadi singkatnya, saya itu secara profesional merekam dari tahun 2023. Beberapa single-single pop saya sudah keluar, dan alhamdulillah beberapa kali juga saya di beberapa RRI. Tapi atas permintaan banyak dari fans dan juga dari pengarang lagu yang kayaknya cocok kok, coba dangdut. Awalnya takut ya, tapi akhirnya aku belajar sedikit sama penciptanya. Aduh, ada cengok-cengok gini yang susah juga. Tapi akhirnya usaha, ya kadang-kadang kan memang harus dicoba ya. Maka terjadilah album dangdut, single dangdut perdana saya yang berjudul Mengharap Mimpi.
1: Iya.
2: Seperti itu.
1: Koko, saat ini Koko hadir dengan single terbaru yang berjudul Ketuk Pintu. Mungkin iya, bisa diceritakan bagaimana awal mula lagu ini bisa tercipta, Koko?
2: Jadi sebenarnya lagu ini ya, yang duluan tuh sebenarnya yang direkam Ketuk Pintu. Pada saat rekaman, ada pencipta lain, biasalah pencipta kadang-kadang ngumpul di studio. Aduh, kok ini cocok deh kalau lagu yang ini ada, yang keluar kan udah beat nih, tapi yang ini lebih kalem nih gitu kan. Nah, tapi ternyata ya nggak tahu tuh, produsernya lebih memilih dikeluarin dulu Mengharap Mimpi. Nggak jauh dari situ, terakhir kemarin saya baru launching beberapa waktu lalu ya, beberapa minggu yang lalu, Ketuk Pintu. Jadi akhirnya ada pilihan deh tuh, kali keluar jarak yang tidak terlalu jauh, ada dua single dangdut. Nah, yang terbaru ini Ketuk Pintu merupakan karya seorang legend ya, Wahyu WHL, di mana dia pernah jadi hitmaker lagu-lagunya Desi Ratnasari, lagu-lagunya Ani Carrera, lagu-lagunya Bang Obi gitu. Akhirnya saya merasa tertantang lagi buat nyanyi dangdut, cuman saya bilang, aduh, saya masih belajar cengkok, ya udah ini enaknya bagaimana deh. Tapi memang waktu rekaman kita di guidance langsung sama penciptanya gitu, Mas Waris.
1: Nah, kok ini kebetulan memang di Sumedang ini ya, di Madura ya, memang suka lagi dengan yang namanya lagu dangdut. Bukan hanya lagu dangdut, lagu apa saja, akan tetapi dengan lagu adanya yang dibawa oleh Mang Koko ini, waduh, pokoknya tambah senang. Nah, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan melalui lagu yang namanya Ketuk Pintu kepada para pendengar. Silakan, Koko.
2: Iya, ini lagu Ketuk Pintu ini rasanya asik juga ya buat bergoyang-goyang karena iramanya lebih beat, kata-katanya juga lebih gampang diingat gitu. Karena ketuk pintu, kadang-kadang kita kalau masuk rumah orang kan harus ketuk pintu, masuk rumah sendiri juga harus ketuk pintu gitu. Jadi mudah-mudahan sih lagu Ketuk Pintu ini bisa menambah hasanah musik dangdut untuk pendengar, terutama untuk pendengar radio Pro 1 RRI di Sumenep. Seperti itu Mas Waris.
1: Iya. Nah, mungkin ini ada sebagian yang masih belum dengar. Sepertinya tadi juga saya dengar, cuman kurang pas kayaknya. Lagu ini merupakan karya cipta Wahyu
2: WHL.
1: WHL. Nah, bagaimana proses kerjasama dan komunikasi selama menggarap lagu ini, Gugu?
2: Iya, kebetulan Wahyu WHL itu kemarin aku menyanyikan beberapa lagu-lagunya beliau ya sebelum aku masuk ke dangdut. Jadi dia sudah mengenal karakter vokalnya, makanya dia menciptakan lagu itu memang khusus setelah bekerja sama dengan saya. Nah, prosesnya sih sebenarnya nggak terlalu lama ya, 3 jaman deh, karena di situ saya baru mendengar lagunya, saya pelajari, langsung dibuat rekaman gitu Mas Wahyu. Cuman kan paling penting kan pada saat live kita juga harus berusaha untuk sebaik direkaman. Sebagai penyanyi kan pembuktiannya seperti itu Mas Wahyu.
1: Iya. Nah, dalam materi promosi disebutkan lagu ini menghadirkan nuansa dangdut yang ceria dan energik dengan sentuhan suling khas Indonesia. Mengapa konsep ini tersebut dipilih kok?
2: Nah, aku ini kan benar-benar baru ya belajar bernyanyi dangdut. Jadi dipilihkan juga yang nggak terlalu keriting cengok-cengoknya. Dan makanya dibuat musik yang seindah mungkin supaya bisa bersinergi antara vokal dan musiknya gitu. Nah, kalau kenapa musik seruling dijadikan ikonnya gitu. Karena memang dangdut identik dengan seruling, itu satu. Kalau musiknya kenapa energik? Nah, kemarin yang tadi mengharap mimpi kan lebih santai. Makanya ini supaya pagi-pagi mungkin pendengar radio Pro 1 Sumenep bangun tidur mau sarapan dengan lagu ini jadi semangat untuk menghadapi hari gitu Mas Waris.
1: Iya. Adakah pengalaman menarik atau tantangan tersendiri selama proses rekaman hingga lagu ini siap dirilis ke go?
2: Iya, jadi ada satu momen kalau yang mengharap mimpi ya kemarin tuh saya agak-agak cengkoknya itu harus dihadirkan walaupun cuma sedikit. Nah, kalau yang yang Ketuk Pintu ini kan lagu ceria ya, lebih kepada musiknya banget yang dangdut. Tapi suaranya tidak terlalu banyak cengkok, tapi kata-katanya, contohnya misalnya gini ya Mas Waris, tengah malam ketuk ke pintu dibikin lekoh gitu dari kalau pop kan lurus aja ya gitu, makanya kalau yang ini coba kok ini tuh ditambahin dong biar lekoh, biar kata-katanya lebih ke agak ke dangdut, makanya coba ketuk pintu aja, ngomong ketuk pintu aja berkali-kali itu Mas Wari supaya agak ke dangdut gitu.
1: Iya. Nah, Ketuk Pintu dirilis di bawah naungan Happy Record. Seperti apa dukungan yang diberikan label terhadap perjalanan musik Koko kali ini?
2: Ya, sebenarnya memang nggak gampang ya sekarang kerjasama dengan label karena begitu banyak lagu-lagu baru sekarang yang keluar. Nah, sebenarnya saya menggandeng Happy Record itu untuk membantu dari sisi promosinya. Nah, sebenarnya kalau produksinya itu memang Koko yang menjadi seorang produser juga di musik ini gitu, di proyek ini. Cuman ketika untuk memasarkan, saya menggandeng Happy Record supaya jangkauannya lebih luas ke seluruh Indonesia.
1: Nah, menurut Koko, bagaimana perkembangan musik dangdut saat ini dan apa yang perlu dilakukan agar semakin menikmati generasi, maksud kami agar semakin diminati generasi muda?
2: Oh ya, jadi sebenarnya musik itu sangat universal. Dengan berjalannya waktu juga banyak terjadi perubahan-perubahan di musik gitu ya. Nah, saat ini enggak itu muda, enggak itu tua. Selagi karya yang kita hadirkan datang dari hati, kita hadirkan dengan benar-benar persiapan yang baik, insya Allah mudah-mudahan generasi muda ini masih suka dan semakin tambah suka mendengarkan jenis lagu apapun itu. Nah, terutama karena lagi saya coba membawa dangdut, mudah-mudahan yang tadinya kurang dengan lagu dangdut, mungkin udah ditambah suka. Karena basically aku memang penyanyi pop, Baso Haris. Tapi aku juga kalau lagi live di satu pertunjukan, ada aja yang minta dangdut. Makanya beberapa lagu aku coba kuasain gitu. Sehingga kalau dalam sebuah acara, kalau dangdut hadir di acara tersebut, ya itu akan membuat suasana menjadi lebih apa ya, lebih semarak, lebih pecah lah kalau anak-anak muda sekarang bilang. Nah, bagaimana caranya sekarang di antara anak-anak muda ini? Nah, mudah-mudahan dengan dangdut yang semakin apa ya, semakin baik pengolahan musiknya, pemilihan kata-katanya, penampilan penyanyinya, insya Allah sih dangdut akan terus menjadi musik di tuan rumah ya, artinya di Indonesia.
1: Nah, setelah merilis Ketuk Pintu, apakah sudah ada rencana karya baru atau keinginan lain yang sedang dipersiapkan untuk para penggemar, Koko?
2: Ya, kalau untuk dangdut sementara dua lagu ini, walaupun sudah ada ya yang ingin ingin memberikan karyanya, cuma mungkin setelah ini saya akan siapkan album untuk lagu-lagu pop melankolis dan pop-pop Melayu. Karena awal-awal saya nyanyi, sebenarnya lagu-lagu saya tuh pop tapi agak Melayu-Melayuan. Seperti itu, Mas Waris.
1: Nah, baik. Sebelum kita akhiri Koko perbincangan ini, silakan mungkin Koko ingin menyampaikan pesan untuk pendengar Pro Dangdut Pro 1 RRI Sumeneb.
2: Ya, terima kasih Mas Waris. Kepada semua pendengar radio khususnya Pro 1 Dangdut Pro 1 FM di Sumeneb, mudah-mudahan ini menjadi salah satu lagu pilihan untuk para pendengar semua. Jangan lupa selain di radio Pro 1 FM bisa juga dinikmati di YouTube di Gandhi F _ official atau di Golden Memories HP Record. Nah, di situ ada lagu-lagunya Gandhi, lagu yang tadi Mengharap Mimpi, dan yang terbaru adalah lagu Ketuk Pintu. Mudah-mudahan lagu ini bisa diterima para pencipta lagu dangdut Indonesia.
1: Pendengar, demikian tadi perbincangan kami bersama Koko Gandhi S yang telah berbagi cerita tentang perjalanan karir dan single terbarunya yang berjudul Ketuk Pintu, yang sesaat lagi akan kami hadirkan. Terima kasih Mas Koko atas waktunya. Semoga lagu Ketuk Pintu saat ini, saat lagi yang akan kami hadirkan, semakin diterima oleh masyarakat dan dapat menghibur para pencinta musik dangdut di seluruh Indonesia. Pendengar, bagi Anda yang ingin menikmati lagu Ketuk Pintu, lagu ini sudah tersedia melalui kanal resmi HP Record dan YouTube dan juga berbagai platform musik digital. Demikian segmen bincang kami bersama Koko, tetap bersama Pro Dangdut RRI Sumeneb. Kita dengarkan Ketuk Pintu.

0: Halo masyarakat Sumenep, kini pembayaran PBB P2 semakin mudah dan praktis. Mulai tahun 2026, pembayaran dan pencetakan ESPPT PBB P2 dapat dilakukan secara mandiri melalui aplikasi ePBB Kabupaten Sumenep. Layanan ini dapat dibantu melalui pemerintah desa atau kelurahan setempat. Caranya mudah, buka website ePBB.sumenepkap.go.id, pilih menu sesuai kebutuhan, masukkan nomor objek pajak dan tahun pajak, lalu lakukan pembayaran melalui kris. Untuk pencetakan SPPT, cukup menunjukkan bukti pembayaran di desa atau kelurahan. Mari bayar PBB P2 tepat waktu. Pajak Anda kembali untuk pembangunan dan pelayanan publik yang lebih baik. Satu sentuhan digital, pelayanan jadi mudah. Informasi ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumenep.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro Dangdut.

0: Gas, kita bangga dong ya, orang Madura. Semoga saja nantinya ada generasi penerus ya, generasi dari beliau. Dan untuk Bung Codes, semoga saja masih setia bersama Pro Dangdut ya. Tadi kami bersama Bang Ma Kuku ya, ternyata Chinese ya, betul Bro Codes ya. Kalau Kuku itu sebutan untuk Mas mungkin ya, Mas Abang sama ya. Di Chinese dia Kuku ya, Kuku Gandhi atau Mas Gandhi ya. Oke, kembali kali ini kita bersama Pro Dangdut, kami terima dulu. Selamat siang, Assalamualaikum.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mas Roni.
1: Bang Nizar.
0: Bang Nizar. Suaranya sekarang keras sambian Bang Nizar. Siapa orang Bang Nizar, enggak apa-apa ya.
1: Enggak apa-apa.
0: Sehat Bang Nizar, Nizar.
1: Alhamdulillah, kalau habisnya di mana sehat ya.
0: Alhamdulillah sehat juga berkat doanya Bang Nizar.
1: Iya, lagunya ada apaan Bang?
0: Lagunya ada Gelas Retak dari Mansur, Setelah Jumpa Pertama Ida Laila, Derita Cinta Mansur juga, terus ada kenapa?
1: Ya, Ida Laila aja lah.
0: Ya, tunggu saja.
1: Selamat buat waktunya, selamat tugas. Mudah-mudahan sehat ya.
0: Amin.
1: Ada Bang Putra di teman hubungannya. Ada Bang Roni ya.
0: Putra sudah gabungan.
1: Sudah gabungan.
0: Terima kasih Bang Nizar. Ya. Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Nizar. Halo Bang Dedek. Apa kabar juga? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita.
0: Iya, sibuk boleh, melupakan jangan.
2: Bukan melupakan. Dari sibuk nyiram pokok.
0: Ah, makanya. Aduh, dok emak, taritan cicitong. Ternyata muncul juga.
2: Aduh, mak Bariski nampoy orang.
0: Oh, nampoy orang maksudnya gimana?
2: Nampoy orang sakit gigi. Abi gula pai beri anu kasih ketana kentong cempaka. Alhamdulillah.
0: Asai. Dok sakali gigi na.
2: Kan bah beres.
0: Berarti anu apa namanya ya? Ilmu apa itu? Ilmu dadakan atau seperti apa Mas Jeffrey?
2: Iya, itu ilmu dadakan. Saya tahu dari teman.
0: Oh, tapi alhamdulillah ya, hasilnya ada.
2: Alhamdulillah.
0: Mujarab.
2: Sudah sembuh.
0: Alhamdulillah, ya.
2: Siapa tahu teman-teman fan-fan RRI kalau sakit gigi itu pakai getahnya buahnya apa? Getahnya cempaka itu.
0: Oh, tapi tunggu dulu nunggu hasil. Takutnya
2: Iya, itu.
0: Takut enggak? Takutnya gini, dapat beberapa hari ada masalah, takutnya seperti itu.
2: Iya, betul.
0: Tapi semoga saja enggak ada masalah ya.
2: Amin. Ya, semoga ya. Madura ada gantinya almarhum Imam Asyriuddin, semoga sini bernama Daniel yang dari Masa Lembu. Ikut di Akademi Indosiar, semoga ini lolos Mas.
0: Iya, di Masa Lembu berarti Joni gitu ya.
2: Iya, Daniel.
0: Enggak, kan Mas Joni Iskandar kan dari Masa Lembu ya.
2: Oh iya, betul.
0: Dari Sumenep, dari Sumenep banyak ya. Banyak, dari Sumenep banyak, Pemekasan ada. Cuman dari mana? Ponte masih belum ya, enggak ada.
2: Ada Pak Halim sama Pak Nur Kumala.
0: Oh itu ya. Lanjut. Terima kasih Mas Jeffrey.
2: Ya, lagunya yang dari anu itu Mas. Dari Mansur ya?
0: Ada Mansur.
2: Dari Mansur aja Mas ya. Kalau mengenai cuaca, kalau di Pagendingan, alhamdulillah cuacanya sangat cerah. Walaupun tadi pagi mendung, alhamdulillah cuma gerimis Mas.
0: Iya.
2: Ya, salamnya buat semuanya ya. RRI.
0: Terima kasih.
2: Kompakan dari Mas Jeffrey Anto buat Mas Waris. Kapan ke Pekano?
0: Gimana?
2: Kabar.
0: Oh, selama ada pesan dari Mas Jepri pasti datang. Mana ada pesan sekali.
2: Amin. Semoga dapat undian.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima

0: Terima kasih Mas Jeffrey, energik ya. Cinta boleh, tapi jangan sampai meninggalkan yang namanya kewajiban. Karena sebagai seorang petani punya lahan warisan yang memang harus kita manfaatkan sebaik-baiknya. Dan alhamdulillah, kali ini Tamani Poko udah daun 6 ya, daun 6 ya Mas Jeffrey. Aduh, semoga saja nanti suksesnya Mas Jeffrey dan juga teman yang lain di belakang Bang Jeffrey. Selamat siang Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas J.A.
1: Iya, iya. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Jumpa lagi, Cak. Ya.
0: Jumpa lagi.
1: Gimana? Masih sehat, Cak?
0: Alhamdulillah. Emangnya sakit?
1: Enggak. Kirain alay kan biasa kan. Orang nanya sehat apa enggak kan begitu.
0: Oh, enggak, masih sehat ya. Berarti sebelumnya sakit saya.
1: Ya mbakku juga.
0: Oh, enggak ya. Jadi nanya alhamdulillah sehat ya, Kak. Itu ya.
1: Iya betul.
0: Betul. Terima kasih Mas J.A. Punya kabar apa, Bang?
1: Kalau kabar masih tetap
0: seperti
1: dalam
0: dulu.
1: Rangkaian apa rangkaian acara pawai. Besok siang masih ada lagi nih, Cak.
0: Oh, seperti
1: dan
0: itu.
1: Dan nanti malam ada pengajian lagi. Dan tadi malam telah dilaksanakan wisudawan-wisudawati gitu, Cak.
0: Iya. Terus apa mencari ilmu, jangan sampai putus di tengah jalan. Karena ilmu ini sangat bermanfaat. Maka dari itu, untuk para orang tua, yuk sekolahkan anak kita. Jangan
1: iya,
0: sampai
1: harus.
0: Harus
1: itu, Cak. Iya. Jangan sampai enggak sekolah anak-anak.
0: Jangan, karena dengan ilmu bisa merubah segala-galanya, ya.
1: Iya.
0: Iya. Makasih, Mas J.A.
1: Salamnya ya.
0: Buat siapa?
1: Yang pertama untuk sang manusia yang ganteng bertugas.
0: Buah, laki, ganteng. Iya.
1: Nanti kalau pulang hati-hati, mudah-mudahan selamat nyampe di rumah ya. Dan mudah-mudahan bisa jumpa lagi di lain kesempatannya. Barusan ada Mas Jeffrey ya.
0: Mas Jeffrey.
1: Mbak Hor, Mbak Yuni, Mbak Irma, Faruk, Umar Faruk juga, Bapak Ketua.
0: Pak Ketua Bang Mbak Hendra,
1: ya, Mas Putra Setia, Farid Adelia Syahdan, kesemuanya ya, Cak ya.
0: Terima kasih.
1: Salam kompakan selalu di udara. Makasih waktunya, Cak.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Jeki di Ganding di belakang Bang Jeki. Halo. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa?
2: Dengan Nyonya Fathur Rahman.
0: Dengan Nyonya Fathur Rahman. Rumahnya di mana, Bu? Mbak atau Bu? Ibu?
2: Ya, Mbak boleh.
0: Mbak, ya. Rumahnya di mana, Mbak?
2: Ya, rumah saya di sini, Mas Are.
0: Di sini di mana? Halo.
2: Kemudian kalau ke barat ke timur itu dilewati mungkin.
0: Oh, ke barat ke timur dilewati. Ya.
2: Iya.
0: Maksudnya tempatnya di daerah mana? Ada yang nanya, itu siapa? Alamatnya mana? Itu.
2: Di daerah Bangkal.
0: Bangkal, bukan Bangkalan ya, Bangkal ya.
2: Bukan. Bangkalan itu kan rumahnya Syahdan.
0: Syahdan.
2: Bukan ya?
0: Oh, bukan. Sampang Bang Syahdan.
2: Sampang ya.
0: Di Bangkal. Nyonya Fathur Rahman.
2: Nyonya
0: Fathur Rahman. Oh, yang baik hati dan tak sombong itu ya orangnya ya.
2: Mudah-mudahan
0: iya.
2: Apa yang dikatakan Mas Waris Terusan dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Memang sebelumnya sombong.
2: Enggak.
0: Kan enggak.
2: Enggak punya sifat yang seperti itu Mas Waris.
0: Iya, kok masih mau diijabah kan memang sudah enggak sombong.
2: Iya benar-benar.
0: Iya. Alhamdulillah sampai detik ini masih tetap.
2: Alhamdulillah. Ya.
0: Makasih Mama, Mbak.
2: Mudah-mudahan tidak punya sifat yang seperti itu.
0: Amin. Semoga saja semuanya tidak seperti itu.
2: Ya, semuanya juga teman-teman.
0: Lanjut. Salamnya kanggo sopo.
2: Assalamualaikum Kakak Mas Waris, dukungnya Ayu juga. Mudah-mudahan sehat selalu bersama seluruh keluarganya Mas Waris.
0: Amin.
2: Yang ada di rumah. Amin ya Rabbal Alamin. Salamnya buat Mama Intan.
0: Mama Intan, halo ada, Mama.
2: Ada Pak Dewa Suraying, ada Irma Siti juga, Mbak Susana. Juga ada Mbak Cempaka.
0: Mbak Cempaka.
2: Faruk Karisma juga ya.
0: Mas Faruk. Ada Mas Jeffrey tadi juga.
2: Ya, Pak Jeffrianto. Mudah-mudahan Pak Jeffrianto banyak hasilnya rupiah ya.
0: Amin.
2: Ya Rabbal Alamin. Juga itu Pak Faren itu di mana ya Mas Faris ya pernah?
0: Pamekasan, di Pamekasan ya. Nah, kalau nggak salah betul nih mungkin Farel ya.
2: Iya. Juga ada Yuki Asmara, Riki Anggara, Epi.
0: Iya.
2: Apa sih Dewi? Ya dengan semuanya saja ya Mas Farel.
0: Terima
2: ya.
0: Kasih Mbak.
2: Sama. Semoga, semoga. Buat teman-teman yang belum disebut saat ini, insya Allah nanti malam kolaboratornya bisa gabung lagi.
0: Kalau buat yang masih belum gabungan, biar yang lainnya juga rasa seneng. Yang masih belum disebut, karena waktu biarlah dirimu kusapa dalam mimpi. Oh, apa? Di mana yang enak itu? Maksudnya siapa ilmu mati itu, ha? Ya.
2: Iya, semuanya teman-teman selalu di hati.
0: Oh, selalu di hati, ya. Selalu ide-ide ya, Maya.
2: Ya, semoga sehat ya. Semuanya. Sehingga bisa berjumpa terus setiap hari ya.
0: Iya.
2: Amin ya Rabbal.
0: Ya Rabbal Alamin. Terima kasih Mbak Fathor.
2: Ya udah dulu Mas Waris. Matur nuwun.
0: Monggo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini biasanya sama Bang Codes kalau ngomong pas pada rengce benih. Baik pendengar, sampai dulu langsung saja kembali. Kali ini kami hadirkan lagu untuk Anda.

Selamat mendengar, terima kasih untuk Anda dan akhirnya kebersamaan kita bersama kami di Perlu Dangdut sampai di sini dulu. Semoga saja lagu-lagu yang kami hadirkan semuanya mampu memberikan tambahan kebahagiaan untuk Anda. Saya Aris, mohon undur diri. Selamat sore, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, pukul 14.53 menit, tibalah saatnya kami kumandangkan adzan asar untuk wilayah Sumenep dan sekitarnya. Allahu Akbar.

أشهد أن لا إله إلا الله.

أشهد أن محمد رسول الله.

0: Dulu orang-orang Arab jahiliyah itu bahkan di luar kota Mekah semuanya menyembah patung. Ada yang menyembah pohon, ada yang menyembah api dan sebagainya. Maka diutuslah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memberantas kemusyrikan-kemusyrikan tersebut, sehingga apa, mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, hanya menyembah beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa? Kul huwallahu ahad. Katakan Muhammad wa Allah al ahad, yang Maha Esa. Dalam ayat lain Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan bahwa wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Bahlah kalian semua kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan jangan engkau musyrik kepada Allah, dan jangan engkau menyekutukan sesuatu pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu misi yang pertama yang merupakan dasar kita beribadah.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenep.

0: Aduh, motornya kok mogok begini? Padahal lagi buru-buru.
1: Kenapa motor apa? Mogok ki.
0: Mogok. Padahal perlu nyaman, tiba-tiba mati. Starter tak hidup.
1: Oh, coba tak lihat dulu Pak, sebentar ya. Sepertinya ada bagian yang rusak. Lebih baik dibawa ke bengkel aja Pak.
0: Iya, bocor. Di Sumeneb banyak bengkel.
2: Silahkan Bapak, motornya kita cek dulu ya.
3: Kendaraan tiba-tiba bermasalah di jalan. Tenang, banyak bengkel di Sumeneb siap membantu dengan peralatan lengkap dan layanan yang cepat.
4: Wah, alhamdulillah Dek, motornya hidup. Makasih ya.
1: Iya Pak, sama-sama. Untung aja ada bengkel. Jadi kalau ada kendaraan bermasalah, ada yang bisa membantu Pak.
3: Perjalanan lancar dimulai dari kendaraan yang terawat. Bengkel menjadi tempat di mana kendaraan kembali siap menemani aktivitas Anda. Dukung UMKM Bengkel di Sumeneb agar terus maju dan selalu hadir untuk masyarakat.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
6: Green Radio Pro 1 RRI Sumedang.
7: Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Green Radio kembali hadir ke ruang dengar Anda pendengar di hari ini, hari Sabtu, lembar keempat di bulan Juli 2026. Saya Ani Purnama, senang sekali bisa menyapa pendengar semuanya. Ya, Green Radio sore hari ini akan membahas tentang hemat air di musim kemarau, sebuah langkah kecil yang berdampak besar. Ya, pendengar, musim kemarau memang selalu menjadi pengingat ya bahwa air bersih ini merupakan sumber daya yang tidak bisa dianggap tersedia tanpa batas. Di banyak daerah, curah hujan yang menurun menyebabkan debit sungai menyusut, sumur mengering hingga pasokan air bersih berkurang. Dan kondisi ini pendengar tidak hanya berdampak pada kebutuhan rumah tangga, tetapi juga pada sektor pertanian, peternakan, industri, dan kesehatan masyarakat. Karena itu, kebiasaan menghemat air menjadi salah satu langkah sederhana yang memiliki dampak besar bagi keberlanjutan kehidupan.

0: tahu informasi terkini yang patut didengarkan. Pembahasan valid bersama narasumber terpercaya. Ikuti Sumeneb Menyapa. Setiap Senin sampai Jumat pukul 7.30 sampai 9 pagi. Hanya di Pro 1 RRI Sumeneb.
1: Pro 1.

0: 1.
1: Ya, pendengar, hemat air di musim kemarau merupakan sebuah langkah kecil yang berdampak besar. Indonesia memang dikenal sebagai negara dengan curah hujan yang tinggi. Namun, distribusi air tidak selalu merata sepanjang tahun. Ketika musim kemarau berlangsung lebih lama akibat pengaruh perubahan iklim, maka sejumlah wilayah mengalami kekeringan yang cukup serius. Badan-badan internasional seperti World Resources Institute atau WRI juga mengingatkan bahwa kebutuhan air dunia terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk dan juga aktivitas ekonomi. Sementara ketersediaan air bersih justru menghadapi berbagai ancaman. Nah, di tingkat rumah tangga, pendengar, penggunaan air seringkali lebih boros daripada yang kita sadari. Keran yang dibiarkan mengalir saat menyikat gigi, mencuci kendaraan menggunakan selang tanpa pengaturan, atau membiarkan kebocoran pipa berhari-hari dapat menghabiskan puluhan hingga ratusan liter air setiap harinya tanpa kita sadari. Jika kebiasaan tersebut dilakukan oleh jutaan rumah tangga, bayangkan, maka jumlah air yang terbuang menjadi sangat besar.

0: Padanya
1: tahukah Anda bahwa tuberkulosis atau TBC masih menjadi salah satu masalah kesehatan utama di Indonesia? TBC adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang biasanya menyerang paru-paru namun juga bisa mempengaruhi organ lain. Gejala TBC antara lain batuk yang berlangsung lebih dari 2 minggu, sering disertai dahak atau bahkan darah, demam, berkeringat di malam hari, serta penurunan berat badan tanpa sebab yang jelas. Penyakit ini menular melalui udara, terutama saat penderita batuk atau bersin. Kabar baiknya, TBC dapat disembuhkan dengan pengobatan yang tepat dan teratur. Pemerintah menyediakan obat TBC secara gratis di fasilitas kesehatan. Yang terpenting adalah disiplin minum obat sesuai anjuran dokter, karena pengobatan TBC biasanya berlangsung selama 6 bulan atau lebih. Pendengar, mari kita bersama-sama mendukung upaya penjagaan TBC. Caranya dengan menjaga kebersihan, menerapkan etika batuk, dan segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan bila mengalami gejala mencurigakan. Ingat, TBC bisa disembuhkan dan kita semua bisa berperan dalam menghentikan penularannya.

Masih di Green Radio, pendengar, hemat air di musim kemarau merupakan langkah kecil yang berdampak besar. Nah, menghemat air sebenarnya tidak membutuhkan teknologi yang rumit ya, pendengar. Misalkan nih, mematikan keran saat tidak digunakan, atau memperbaiki saluran yang bocor, atau menggunakan ember saat mencuci kendaraan, serta memanfaatkan air bekas cuci sayuran untuk menyiram tanaman. Ini merupakan contoh-contoh sederhana yang mudah diterapkan. Nah, selain mengurangi konsumsi air, kebiasaan tersebut juga membantu menekan tagihan air maupun penggunaan listrik untuk pompa air. Dan pengelolaan air hujan juga menjadi solusi yang semakin relevan, di mana air hujan yang ditampung dapat dimanfaatkan untuk menyiram tanaman, membersihkan halaman, atau untuk kebutuhan lain yang tidak memerlukan air minum. Bahkan di sejumlah daerah, pembuatan sumur resapan dan biopori ini terbukti membantu meningkatkan cadangan air tanah sekaligus mengurangi resiko banjir saat hujan tiba. Dengan demikian, masyarakat memperoleh manfaat ganda dari satu tindakan sederhana. Nah, untuk sektor pertanian ya, efisiensi penggunaan air memiliki peran yang sangat penting, pendengar, di mana para petani mulai didorong menggunakan sistem irigasi yang lebih hemat, menyesuaikan pola tanam dengan kondisi cuaca, serta memilih varietas tanaman yang lebih tahan terhadap kekeringan. Dan langkah-langkah tersebut membantu menjaga produktivitas pertanian sekaligus mengurangi tekanan terhadap sumber air yang semakin terbatas selama musim kemarau.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sumenep sore ini.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Masih di Green Radio, hemat air di musim kemarau merupakan langkah kecil yang berdampak besar. Jadi langkah kecil yang dilakukan secara konsisten ini mampu menghasilkan perubahan besar. Satu keran yang dimatikan tepat waktu, satu kebocoran yang segera diperbaiki, atau satu ember air yang dimanfaatkan kembali mungkin terlihat sepele pendengar. Akan tetapi jika dilakukan oleh jutaan orang, maka kebiasaan-kebiasaan itu menjadi gerakan nasional yang kemudian akan mampu menjaga ketersediaan air bersih di tengah ancaman kekeringan dan perubahan iklim. Hemat air bukan sekedar mengurangi penggunaan, melainkan bentuk tanggung jawab bersama untuk melindungi sumber kehidupan yang paling mendasar.
2: Green Radio, Pro 1, RRI Sumedang.

0: Sari berita, semarak milad ke-24 Lazismu digelar berbagai kegiatan bakti sosial di kawasan Kampung Peneleh, Surabaya. Bupati Sidoarjo memastikan pembangunan kelas SDN Waung, Kecamatan Kerembung, Kabupaten Sidoarjo akan dimulai pada Agustus 2026. Inilah info prima selengkapnya Sabtu 4 Juli 2026 bersama saya, Celia Cahyani. Semarak milad ke-24 Lazismu digelar berbagai kegiatan bakti sosial di kawasan Kampung Peneleh, Surabaya. Anik Hasanah melaporkan.
1: Semarak milad yang ke-24 Lembaga Amil Zakat Infak Sodako Muhammadiyah Lazismu dengan menggelar berbagai kegiatan bakti sosial di kawasan Kampung Peneleh, Surabaya. Mulai dari pemberian santunan kepada anak yatim dan duafa, melayani pengobatan gratis hingga berbagi kudapan bakso sebanyak 1.000 porsi. Ketua Lazismu Jawa Timur Imam Hambali menjelaskan kegiatan ini selain sebagai bentuk rasa syukur, juga sebagai wujud keberadaan lembaga ini yang bermanfaat bagi umat. Imam Hambali juga mengajak kepada masyarakat untuk membiasakan memberi, baik dalam keadaan lapang maupun sempit.
2: Kita mengadakan kegiatan bakti sosial, santunan untuk anak yatim, santunan untuk para fakir miskin, untuk pemeriksaan kesehatan gratis, juga kita memberikan bakso ya secara gratis pada masyarakat. Alhamdulillah sekitar 1.000 porsi yang kita siapkan. Sedangkan masyarakat yang hadir cukup banyak sekali ini tadi ya. Jadi kalau kita lihat masyarakat yang mendapatkan santunan dan layanan kesehatan tadi, ratusan itu tadi ya.
1: Muhammad Maulana menjadi salah satu warga yang menerima bingkisan dari Lazismu Jatim. Ia menyampaikan terima kasih dan berharap lembaga zakat ini semakin menebar manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.
3: Pagi dapat sembako sama uang tunai. Ivan Febri
1: Farin. Semarak milad yang ke-24 tidak hanya dilaksanakan oleh Lazismu Jawa Timur saja, tetapi juga dilaksanakan seluruh Lazismu yang ada di kabupaten kota dengan beragam kegiatan yang muaranya adalah untuk kemaslahatan umat. Ani Hasana melaporkan.
0: Pendengar, Bupati Sidoarjo memastikan pembangunan kelas SDN Waung, Kecamatan Kerembung, Kabupaten Sidoarjo akan dimulai pada Agustus 2026. Januar Fahmi melaporkan.
4: Bupati Sidoarjo Subandi memastikan pembangunan 3 ruang kelas SD Negeri Waung, Kecamatan Kerembung, yang roboh beberapa waktu lalu akan dimulai pada Agustus 2026. Kepastian itu disampaikan saat meninjau langsung kondisi sekolah bersama jajaran Dinas Pendidikan serta anggota DPRD dan Forkopimda. Subandi mengatakan pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah menyiapkan anggaran sekitar Rp800 juta untuk kembali membangun 3 ruang kelas yang rusak. Menurutnya, percepatan pembangunan dilakukan agar kegiatan belajar-mengajar dapat kembali berlangsung dengan aman dan nyaman bagi para siswa.
5: Nah, kalau lihat, ini kayunya kan sudah rapuh semua. Mana hari ini kita minta baja ringan ya. Kalau sekolah ini ketebalan 0,8 cukup lah. Ya, 0,8 cukup. Gentengi masih bisa dipakai ya. Juga nanti yang penting pengawasan plafon ya, karena tak lihat kadang plafon itu pasangnya tarik kawat dan lain ya, ini harus betul-betul diawasi di perencanaannya. Tadi PPK juga turun di lapangan, biarkan tahu bahwa kontraktor ini kerjanya betul-betul kualitas atau tidak. Jangan kita sebagai PPK hanya memberikan rekomendasi, ternyata di lapangan seperti itu, sudah tidak boleh ada intervensi.
4: Yang menegaskan pembangunan tidak sekedar mengganti bangunan yang roboh, tetapi juga memastikan kualitas konstruksi memenuhi standar teknis, mulai dari pondasi, lantai, dinding, rangka atap hingga plafon, akan dibangun menggunakan material yang berkualitas. Selain membangun 3 ruang kelas, Pemkab Sidoarjo juga akan meninggikan area belakang sekolah yang selama ini kerap tergenang banjir serta mengagendakan pembangunan ruang kelas lainnya secara bertahap pada tahun 2027 nanti. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Sampang memastikan antrian panjang di sejumlah SPBU bukan akibat berkurangnya kuota Pertalite maupun biosolar. Berikut laporan Khairul Umam.
6: Pemerintah Kabupaten Sampang memastikan antrian panjang di sejumlah SPBU bukan akibat berkurangnya kuota Pertalite maupun biosolar. Hasil rapat bersama Pertamina menyebut penyebab utama adalah meningkatnya jumlah pengguna BBM bersubsidi di wilayah Sampang. Analis kebijakan muda bagian perekonomian dan SDA Setkap Sampang, Abdi Bari menjelaskan, kenaikan harga BBM non-subsidi membuat banyak masyarakat beralih menggunakan Pertalite dan biosolar. Kondisi tersebut memicu lonjakan antrian kendaraan di SPBU. Selain itu, gangguan pelayanan SPBU di Surabaya pada akhir Juni membuat masyarakat Madura mengisi BBM saat kembali ke Sampang. Proses pemindaian QR Code juga memperlambat pelayanan pembelian BBM bersubsidi.
7: Ya, antrian panjang. Pertama, fakta yang pertama adalah adanya kenaikan harga BBM BBM non-subsidi. Nah, ini menyebabkan peralihan masyarakat yang awalnya menggunakan BBM non-subsidi ke BBM bersubsidi, sehingga menambah panjang antrian di loket-loket. Perlu diketahui oleh masyarakat, itu bukan karena pengurangan kuota, tetapi karena penambahan jumlah konsumen dari BBM bersubsidi.
6: Ia menegaskan, kuota Pertalite dan biosolar tahun 2026 tetap sesuai ketetapan pemerintah. Pemerintah Kabupaten Sampang bersama Pertamina terus mengevaluasi pelayanan agar antrian berkurang, serta mengimbau masyarakat mampu menggunakan BBM non-subsidi. Dari Sampang, Madura, Khairul Umam melaporkan.
0: Pendengar, Anda masih di jalur info Prima RRI Surabaya, jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Hari ini ribuan warga Kabupaten Kediri meriahkan penyelenggaraan Sedekah Bumi Kirab Kebur Umbalan 2026. Ane Kusuma melaporkan.
8: Penyelenggaraan Sedekah Bumi Kirab Kebur Umbalan 2026 di kawasan wisata Sumber Umbalan, Desa Jarak, Kecamatan Ploso Klaten, Kabupaten Kediri pada Sabtu hari ini berlangsung meriah dan dihadiri ribuan masyarakat. Tradisi tahunan sebagai wujud rasa syukur atas hasil bumi tersebut diisi dengan kirab tumpeng hasil panen, doa bersama, serta pembagian ribuan sajian gratis kepada masyarakat. Jumlah pengunjung yang datang diperkirakan menembus lebih dari 10.000 orang. Kepala Desa Jarak Muhammad Toha menjelaskan rangkaian sedekah bumi diawali dengan doa bersama dan kirim leluhur di Balai Desa Jarak serta sendang Sumber Umbalan sebagai bentuk penghormatan kepada para pendiri desa sekaligus permohonan keberkahan bagi masyarakat.
9: Untuk kegiatan Kebur Umbalan tahun ini kita mulai dengan sedekah kirim leluhur. Kita laksanakan di dua tempat dengan harapan semua tokoh-tokoh masyarakat yang membawa desa ini bisa diterimanya di sisi Allah SWT. Harapannya semoga petani ini aman dari hama, hasilnya melimpah sehingga kesejahteraan bagi warga Desa Jarak bisa tercapai dan diridhoi Allah.
8: Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kediri melalui staf bidang Jakala Disparbud Kabupaten Kediri, Ahmad Hudori, menilai bahwa sedekah bumi kirab kebur ubalan merupakan tradisi budaya yang memiliki nilai strategis dalam mendukung sektor pariwisata di Kabupaten Kediri.
10: Di sini saya mewakili Bapak Kadis untuk mengapresiasi kegiatan kebur ubalan yang ada di Desa Jarak. Harapannya dengan adanya kegiatan ini, uri-uri budoyo itu bisa berlangsung. Wisata budaya mungkin bisa lebih ditingkatkan.
8: Salah satu warga Kabupaten Kediri, Rani, mengaku antusias dapat kembali mengikuti tradisi sedekah bumi kebur umbalan ini.
11: Dapat apa aja tadi?
8: Melalui penyelenggaraan sedekah bumi kirab kebur umbalan, pemerintah desa turut berharap potensi wisata kawasan umbalan kembali tumbuh dan juga mampu menarik lebih banyak wisatawan baik dari Kabupaten Kediri maupun dari luar daerah sehingga memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat setempat. Anu Kusuma melaporkan.
0: Pendengar, Kepala Dinas Pariwisata Kota Batu menilai kenaikan harga BBM dan sejumlah kebutuhan pokok tidak akan mengurangi minat wisatawan untuk berkunjung ke Kota Batu. Rizky Darmawan melaporkan.
12: Kepala Dinas Pariwisata Kota Batu Oni Ardianto menilai kenaikan harga BBM dan sejumlah kebutuhan pokok berpotensi mempengaruhi pola pengeluaran masyarakat. Namun kondisi tersebut diyakini tidak akan mengurangi minat wisatawan untuk berkunjung ke Kota Batu. Menurut Oni, wisatawan saat ini memiliki kemampuan beradaptasi terhadap berbagai perubahan kondisi ekonomi. Wisatawan cenderung menyesuaikan alokasi anggaran selama berwisata tanpa harus membatalkan rencana perjalanan. Perubahan yang terjadi lebih mengarah pada pergeseran pola belanja wisatawan dibandingkan penurunan jumlah kunjungan. Wisatawan akan lebih
13: selektif dalam menentukan pilihan akomodasi maupun destinasi yang dikunjungi.
14: Terkait kenaikan BBM secara makro, kenaikan harga barang pokok atau BBM tentu bisa saja memberikan pengaruh terhadap daya beli masyarakat. Namun karakteristik wisatawan Kota Batu saat ini cukup adaptif. Tren yang kami lihat, jika ada penyesuaian biaya ataupun anggaran, mereka akan mengalihkan pengeluaran ke destinasi atau akomodasi yang di Kota Batu cukup bervariasi.
13: Kota Batu dinilai memiliki keunggulan karena menawarkan beragam pilihan wisata yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan pengunjung. Mulai dari taman rekreasi modern hingga destinasi alternatif yang lebih terjangkau tersedia bagi wisatawan. Oni menambahkan, keberagaman destinasi wisata dan kuliner menjadi faktor yang membuat Kota Batu tetap menarik bagi para wisatawan. Karena itu, pihaknya optimistis kunjungan wisatawan tetap terjaga meskipun terjadi penyesuaian kondisi ekonomi di tingkat nasional. Rizky Darmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Polres Madiun Kota menangani 31 kasus kriminal terjadi selama Januari hingga Juni 2026. Aris Deka melaporkan.
15: Polres Madiun Kota menangani 31 perkara kriminal selama Januari hingga Juni 2026. Kasus penipuan dan penggelapan menjadi tindak pidana yang paling banyak ditangani, disusul pencurian kendaraan bermotor atau curanmor. Kapolres Madiun Kota AKBP Wiwin Junianto mengatakan, dari 31 perkara yang diungkap, sebanyak 10 kasus merupakan penipuan dan penggelapan. Selain itu, polisi menangani 5 kasus curanmor dan 3 kasus penipuan daring. Menurut Kapolres, angka kriminalitas pada semester pertama tahun 2026 ini menurun dibandingkan periode yang sama tahun 2025.
16: Ini yang saya sampaikan kepada seluruh publik bahwa situ Kota Madiun ya aman, tidak ada hambatan. Terlihat dari data yang kami sampaikan tadi, adanya penurunan, baik perbandingan tahun ke tahun, bulan ke bulan, triwulan. Alhamdulillah, 5 perkara curanmor yang ada di Kota Madiun, 5-5-nya sudah kita ungkap. Dan yang paling penting juga sudah kembalikan ke dalam masyarakat.
15: Meski tren menurun, penipuan, penggelapan, dan curanmor masih menjadi tindak pidana yang paling menonjol. Kapolres mengatakan seluruh kasus curanmor yang ditangani pada semester pertama tahun ini telah berhasil diungkap. Ia menyebutkan wilayah Manguharjo, Kartoharjo, dan Taman masih menjadi daerah yang relatif rawan terhadap tindak kriminal. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
0: Mendengar informasi selanjutnya, masyarakat perlu waspada terhadap manipulasi konten digital yang marak terjadi saat ini. Berikut laporan Farida Kusnia.
17: Masyarakat perlu waspada terhadap manipulasi konten digital yang marak terjadi saat ini, sehingga perlu untuk mengasah kemampuan dalam mengidentifikasi dan menangkal manipulasi konten digital. Usai mengisi seminar nasional IT di Universitas Hayam Wuruk UHW Perbanas Surabaya siang tadi, Direktur Pusat Riset dan Inovasi Institut Sains dan Teknologi Terpadu Surabaya, Dr. Johan Santoso menyarankan masyarakat selalu memverifikasi informasi yang diterima.
18: Jadi cara paling sederhana itu sebenarnya setiap ada informasi ya kita verifikasi. Belum tentu informasi yang kita terima itu benar. Apalagi yang sifatnya kalau kita content generated ya. Artinya beberapa kayak semacam video ataupun suara yang bisa di generate by AI. Karena hari ini mungkin beda dengan tahun lalu atau 3 tahun yang lalu atau 5 tahun yang lalu. Sekarang itu sudah seperti benar-benar tidak sulit untuk dibedakan antara yang asli dan yang mungkin generated by AI. Karena ya tipis sekali biasanya.
17: Sementara itu, trainer AI Masyarakat Antifitnah Indonesia, Mavindo Sidoarjo Laurentius Rakayuda mengatakan, ada beberapa cara mengidentifikasi dan memverifikasi informasi yang diterima masyarakat.
19: Ya, untuk cek faktanya sendiri itu sebenarnya untuk bagian dasar itu bisa pakai Google Reverse Image. Jadi konten di media sosial itu bisa di screenshot terlebih dahulu, kemudian dimasukkan ke Google Reverse Image itu lagi. Jadi nanti akan muncul konten-konten serupa. Nah, ketika kok di konten serupa ini sebenarnya nggak ada, atau di artikel media arus utama ini nggak ditemukan, baru kita bisa masuk ke tools AI yang digunakan untuk membedah deep fake tadi. Bisa pakai Hive AI, seperti itu.
20: Jadi nanti punya ya.
19: Itu bisa di akses oleh siapa aja. Tapi untuk Mavindo sendiri sih biasanya pakai Google Reverse Image dan juga ada website cek fakta milik Mavindo turnbackhooks.id.
17: Seminar Nasional IT di UHW Perbanas Surabaya mengajak masyarakat tidak hanya mampu menggunakan teknologi tetapi juga memahami resiko di baliknya. Kegiatan ini juga membahas keamanan digital serta cara menjadi pengguna teknologi yang cerdas dan kritis di era kecerdasan buatan yang berkembang pesat. Farida Usnia melaporkan.
0: Pendengar, Fakultas Farmasi Universitas Hang Tuah Surabaya menggelar kegiatan pengabdian masyarakat dengan melakukan penyuluhan dan pelayanan pemeriksaan gula darah gratis di kantor Kecamatan Gunung Anyar Surabaya. Faiz Putra melaporkan.
20: Fakultas Farmasi Universitas Hang Tuah Surabaya menggelar pengabdian masyarakat atau PENGMAS berupa penyuluhan dan pelayanan pemeriksaan gula darah gratis di kantor Kecamatan Gunung Anyar Surabaya pada hari Sabtu 4 Juli 2026. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai upaya pencegahan dini terhadap bahaya diabetes mellitus. Melalui Ketua Pelaksana PENGMAS sekaligus dosen Farmasi UHT Surabaya, Apoteker Dr. Andes Lestiono, saat diwawancara RRI usai acara, mengatakan kegiatan ini dilakukan untuk mengedukasi masyarakat terkait konsumsi berlebih khususnya pada minuman energi. Dirinya menjelaskan konsumsi minuman energi secara berlebihan dapat berpotensi meningkatkan risiko gangguan fungsi ginjal seperti peningkatan beban filtrasi, stres oksidatif, dan inflamasi. Gangguan fungsi ginjal kerap kali ditandai dengan beberapa gejala, diantaranya penurunan volume urin, nyeri pinggang, mual, dan muntah, sesak nafas, hingga potensi stroke.
21: Intinya bahwa konsumsi ini jangan boleh berlebihan, melakukan minum seperlunya saja. Terus terang memang info-info ini didapat mereka dari iklan, iklan dari TV, dari mana iklan-iklan di TV itu tidak semuanya betul, harus kita mereka bijak.
20: Sementara Koordinator Kader Surabaya Hebat atau KSH RW 3 Kelurahan Gunung Anyar Tambak, Surabaya, Mahayu, menjelaskan pihaknya sudah melakukan upaya mitigasi bahaya diabetes dengan melakukan pemeriksaan gula darah di posyandu keluarga atau POSKA.
22: Penyakit diabetes itu sangat ini ya, banyak sekali ditemui waktu di POSKA maupun kegiatan yang lainnya. Jadi di POSKA itu posyandu keluarga, dari kita hamil sampai lansia, di situ ada banyak sekali, apalagi lansia, ditemukan yang diabetes, hipertensi, seperti itu. Cuma dari pemerintah untuk peralatan seperti itu cuma ada diabetes aja, okay. Jadi tesnya diabetes. Cuma sekarang itu mungkin karena sedikitnya dari puskesmas atau ini cuma ada sedikit, jadi akhirnya kita dibuat kalau yang benar-benar tidak diabetes, maka akan dites 6 bulan sekali.
20: Untuk itu pihaknya menghimbau kepada masyarakat dan peserta sosialisasi untuk tidak berlebih dalam mengkonsumsi minuman energi. Dirinya juga mengajak masyarakat untuk tetap menjaga pola hidup sehat dan rajin olahraga. Faiz Putra melaporkan.
23: Info olahraga.
0: Pendengar, kita beralih ke informasi olahraga. Tim sepak takraw putra dan putri Jawa Timur berhasil memastikan langkah ke babak semifinal Liga Sepak Takraw Indonesia LSI Wilayah 2. Agustin Irdiani melaporkan.
24: Tim sepak takraw putra Jawa Timur harus mengakui keunggulan Jawa Tengah dengan skor 0-2, 6-15, dan 11-15 dalam laga lanjutan Liga Sepak Takraw Indonesia LSI Wilayah Kedua. Meski demikian, tim lolos ke semifinal setelah mengalahkan Nusa Tenggara Barat dengan skor 2-1, 13-15, 15-6, 9-15 pada pertandingan yang digelar di Gor Pancasila. Pada babak semifinal yang digelar hari ini, tim sepak takraw putra Jawa Timur akan melawan Jawa Barat, kemudian Jawa Tengah menghadapi Banten. Sementara di sektor putri, Jawa Timur berhasil menembus babak semifinal meskipun kalah dari DKI Jakarta 0-2, 13-15, 11-15, dan di babak semifinal tim sepak takraw putri Jawa Timur akan melawan Jawa Tengah dan DKI Jakarta melawan Bali. Ketua PSTI Jawa Timur Aris Agung Paiwai menegaskan kompetisi nasional ini bagian dari proses pembinaan nasional sekaligus kebutuhan seleksi tim nasional. Ia optimis tim Jawa Timur akan mampu mencetak prestasi terbaik termasuk lolos seleksi untuk tim nasional.
25: Jawa Timur harus menghasilkan
24: Jawa Timur akan memaksimalkan para pemain muda yang mengikuti ajang tersebut untuk dipersiapkan pada Prapon 2027. Jatim yang memiliki pemain senior seperti Saiful Rijal yang berhasil meraih emas di Asian Games 2018 dan Perak PON Aceh Sumatera Utara 2024. Agustin Irdiani melaporkan.
0: Pendengar, tim Prancis dinilai semakin layak menjadi kandidat terkuat juara Piala Dunia 2026. Oni Arianto melaporkan.
26: Timnas Prancis dinilai semakin layak menjadi kandidat terkuat juara Piala Dunia 2026. Dominasi Les Blues terlihat saat mengalahkan Swedia dengan skor meyakinkan 3-0. Pelatih sepak bola nasional Mohamed Zain Al Haddad Sabtu siang menilai Prancis tampil sangat dominan sepanjang pertandingan, Menurutnya kualitas individu dan organisasi permainan menjadi pembeda. Mama panggilan akrab dari Mohamed Senalada juga mengatakan lini depan Prancis sangat berbahaya berkat ketajaman dari Kylian Mbappe. Dukungan Michael Olise juga dinilai sangat berpengaruh.
1: Belum lagi di belakang ada tembok kokoh yang bernama Saliba. Dia pengatur organisasi pertahanan di belakang. Dia tahu kapan melapis, kapan dia naik. Dan tentu Mbappe sekarang merupakan salah satu pencetak gol terbanyak, yaitu 6 gol berdampingan dengan Messi.
26: Mohamed Senalada juga berharap partai puncak atau babak final bisa mempertemukan wakil dari benua Eropa melawan Amerika Latin. Menurutnya babak final seperti itu akan menjadi suguhan terbaik bagi pecinta sepak bola dunia. Oni Arianto melaporkan.
2: Demikian info olahraga.
0: Sebelum menutup buletin info prima, kita dengarkan paket feature dari RRI Jember. Selengkapnya disampaikan Gea Debora.
3: Saat ini saya sedang berada di stasiun Garahan. Nah, yang unik dari stasiun ini ada sebuah warung, yaitu warung pecel yang sangat terkenal sekali, Warung Pecel Garahan. Warung ini sudah berdiri sejak tahun 1973. Namun perbedaannya kalau dulu pecelnya itu dijajakan sambil dipinggul di kepala, tapi sekarang sudah ada warung yang bisa langsung menuju ke sana ketika Anda baru turun dari stasiun Garahan. Yuk kita langsung ke warungnya.
4: Di sudut desa Garahan, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, tepat di depan stasiun Garahan, berdiri sebuah warung kecil berukuran 2x2,5 meter. Dindingnya kayu, atapnya asbes dengan bangku panjang dari papan sederhana. Di sanalah Bu Ida atau Tini setia berjualan nasi pecel pincuk Garahan. Warung kecil ini menjadi satu-satunya yang masih bertahan di area stasiun. Meski sejak tahun 2014, tak ada lagi kereta api yang berhenti di stasiun Garahan. Dulu, pemandangan di tempat ini sangat berbeda. Setiap kali kereta berhenti, puluhan pedagang nasi pecel pincuk berlarian menyambut penumpang. Nasi dibungkus daun pisang hijau berbentuk limas dengan aroma sambal pecel yang khas. Harganya seporsi hanya Rp5.000. Kini, suasana itu tinggal kenangan. Satu persatu pedagang memilih pindah ke tepi jalan nasional. Namun Bu Ida memilih bertahan, menjaga cita rasa sekaligus memori stasiun Garahan.
5: Dulu itu pakai tempe, nasinya dijejer, terus bumbu, kerupuk, terus sayur di sebelahnya gitu, tempe.
3: Kalau dulu harganya per porsi berapa itu?
5: Saya yang jualan itu masih harga Rp50.
3: Kalau sekarang harganya berapa?
5: Sekarang kalau sama tahu tempe sudah 7.000. Kalau sama telur 12. Pakai jagung 13. Kalau sama tempe 13.000.
4: Meski tak ada lagi kereta yang berhenti, pembeli tetap datang. Tak hanya warga sekitar, tapi juga dari luar Jember. Salah satunya Laire, yang datang bukan sekedar untuk makan, tapi untuk bernostalgia.
3: Ini apakah baru pertama kali beli pecel di Garahan atau sebelumnya sudah langganan di sini?
7: Oh, udah dari dulu, Mbak.
3: Ceritanya gimana tuh suka beli di sini?
7: Kalau dulu sama ibu kan masih naik kereta ya, Mbak, dari Tanggul ke sini. Itu dulu masih itu lewat jendela belinya, sekarang udah beli.
3: Langsung ke warung ya? Iya. Untuk rasanya sendiri apakah cocok atau suka banget?
7: Cocok banget, suka.
4: Di tengah deru kereta yang kini hanya melintas, Warung Pecel Garahan menjadi saksi perjalanan waktu. Tentang ketekunan, tentang rasa yang bertahan, tentang kenangan yang terus hidup di pinggir rel stasiun Garahan.
3: Dari Jember Jawa Timur, reporter Gea Debora melaporkan.
0: Pendengar, demikian info prima hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami melalui rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Celia Cayani mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.
2: Telah kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam prima.

Selamat sore pendengar, terima kasih Anda terus bersama Pro 1 RRI Sumeneb, kanal informasi dan inspirasi. Cuacanya cukup cerah ya di Sabtu sore ini, sepertinya cuaca seperti ini pas

Hujan deras, banjir, longsor, bencana hidrometeorologi bisa datang tanpa peringatan. Mari kita bersiap, bukan panik. Kenapa harus waspada? Setiap tahun, ribuan rumah terendam, ladang hancur, dan nyawa terancam. Bencana ini dipicu oleh curah hujan tinggi, sungai yang meluap, atau tanah yang tidak kuat menahan air. Dengan waspada, kita kurangi resiko kerugian dan selamatkan nyawa. Langkah-langkah persiapan. Pertama, pantau peringatan BMKG lewat aplikasi radio atau SMS. Kedua, bersihkan sekitar rumah dari sampah, daun, atau benda yang menyumbat aliran air. Ketiga, siapkan tas darurat, pakaian ganti, obat-obatan, dokumen penting, dan lampu senter. Keempat, kenali jalur evakuasi terdekat dan titik kumpul aman. Kelima, jika Anda tinggal di daerah rawan longsor, periksa kondisi lereng dan jangan membangun di zona merah. Jika hujan tidak berhenti dan air mulai naik, jangan menunggu. Segera naik ke tempat yang lebih tinggi, bawa tas darurat, dan beritahu keluarga. Hubungi nomor darurat 112, bantu tetangga yang membutuhkan, terutama anak-anak, lansia, dan orang dengan kebutuhan khusus. Saya dan Anda jaga lingkungan. Mencegah lebih baik daripada mengatasi. Tanam pohon, jaga sungai tetap bersih, dan hindari membuang sampah sembarangan. Dengan kepedulian bersama, kita kurangi potensi banjir dan longsor. Waspada bencana hidrometeorologi. Selamatkan nyawa, persiapkan diri, jaga lingkungan, dan bantu sesama.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1.

0: 1.
1: Ya, pendengar, sore ini saya pilihkan informasi di rri.co.id tentang depresi yang tidak selalu tampak ya. Kenali dua jenis yang paling sering dialami orang dewasa. Jadi depresi itu memang tidak selalu ditunjukkan dengan kesedihan yang terlihat jelas. Pada banyak kasus, gejalanya justru muncul dalam bentuk yang tidak terduga, sehingga ini sering luput dari perhatian keluarga maupun dari lingkungan sekitar. Menurut psikolog Zakiatul W. Taulina, terdapat dua jenis depresi yang paling sering ditemukan pada usia dewasa, yakni depresi mayor dan depresi persisten. Jadi kedua jenis depresi ini memiliki karakteristik, intensitas, serta rentang waktu episodik yang sangat berbeda. Ia menjelaskan depresi mayor ini ditandai dengan gejala yang muncul secara intens selama sedikitnya 2 minggu ya pendengar, di mana penderitanya ini umumnya menarik diri dari lingkungan sosial, kemudian kehilangan minat terhadap aktivitas sehari-hari hingga mengalami penurunan fungsi fisik seperti misalnya nih tidak lagi merawat diri. Nah, pada kondisi yang berat, depresi mayor juga dapat memunculkan keinginan untuk mengakhiri hidup. Dan sementara itu untuk depresi persisten, pendengar, ini merupakan gangguan yang berlangsung lebih lama, bahkan ini bisa bertahan hingga 2 tahun pada orang dewasa. Menurut Zakiatul W. Taulina, jenis depresi ini seringkali sulit dikenali karena penderitanya itu masih tampak ceria, produktif, dan juga mampu menjalankan pekerjaan maupun tanggung jawab profesional dengan baik. Nah, ditambahkan oleh Lina bahwa depresi yang tidak segera ditangani bisa berdampak pada penurunan fungsi kognitif, di mana penderitanya ini bisa mengalami gangguan berkonsentrasi, mudah lupa, hingga kesulitan mengambil keputusan penting dalam pekerjaan maupun dalam kehidupan rumah tangga. Dan kondisi ini pendengar berpotensi menciptakan tekanan baru yang semakin memperburuk kesehatan mental. Psikolog Zakiatul Taulina menghimbau masyarakat untuk lebih peka terhadap perubahan perilaku orang-orang di sekitar dan tidak ragu mencari bantuan profesional apabila gejala depresi mulai dirasakan. Menurutnya, penanganan sejak dini menjadi langkah penting untuk mencegah dampak yang lebih berat terhadap kesehatan mental maupun untuk kualitas hidup penyintas. Informasi ini saya kutip dari rri.co.id.

0: Saatnya cek fakta Pro 1 RRI Sumenep.
1: Mendengar beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim pemerintah memberikan bantuan LPG gratis dan bantuan dana 10 juta rupiah untuk seluruh masyarakat di Indonesia. Narasi dalam unggahan tersebut juga menyebutkan bantuan dapat dicairkan dengan menghubungi nomor admin tertera khusus bagi pengguna Telegram. Faktanya, klaim tersebut adalah hoax atau tidak benar. Dilansir dari sumber terpercaya, nomor yang disertakan bukan berasal dari pemerintah maupun Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan berujung pada permintaan untuk memberikan data pribadi lewat Telegram. Modus ini biasanya digunakan sebagai modus penipuan dan phishing atau pencurian data melalui tautan berbahaya. Saat ini pemerintah hanya memberikan subsidi gas LPG bagi golongan masyarakat prasejahtera yang terdaftar dan juga kelompok sasaran tertentu. Tidak ada pemberian gas LPG gratis bagi masyarakat umum.
0: Hindari hoax melalui cek fakta. Akses informasi di rri.co.id dan aplikasi RRI News.

Pendengar, selain kaya dengan keindahan alamnya, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah juga padat akan sejarah masa lampau. Tidak hanya beragam candi yang tersebar di wilayah yang dikelilingi 5 gunung tersebut, tetapi juga peristiwa sejarah perjuangan bangsa yang kerap terjadi di tanah Magelang di masa silam. Salah satunya Langgar Agung Diponegoro. Tidak banyak yang tahu sejarah masjid yang berdiri kokoh di kompleks MAMTS Diponegoro ini. Ya, Langgar Agung ini sekarang disebut Masjid Langgar Agung. Sesepuh masyarakat Desa Menoreh, Kiai Jarwani mengatakan, lokasi sekitar masjid ini dulunya merupakan hutan belantara. Saat itu, Pangeran Diponegoro akan berangkat berunding dengan pihak Belanda di Magelang. Ketika pasukan Diponegoro hendak melaksanakan sholat, dibuatlah tatanan batu untuk alas sholat atau langgar. Hal itu menjadi awal mula bangunan tersebut berdiri dan menjadi bagian dari sejarah perjuangan Pangeran Diponegoro. Dalam perkembangannya sekitar tahun 1960-an, atas prakarsa Jenderal Sarwo Edi Wibowo, dimulailah pembuatan pondasi masjid dengan letak pengimaman berada di atas tatanan batu alas sholat itu. Tahun 1972, pembangunan masjid selesai dilakukan. Kemudian disematkan nama Masjid Langgar Agung. Sampai saat ini, Masjid Langgar Agung masih dimanfaatkan warga Dusun Kamal, Desa Menoreh, Kecamatan Salaman. Termasuk pada saat peringatan Haul atau peringatan Hari Wafat Pangeran Diponegoro yang diperingati setiap 8 Januari. Bangunan masjid seluas sekitar 8 x 18 persegi itu termasuk unik karena mirip dengan bangunan gereja dengan dominasi gaya Belanda. Dari 6 kubah yang ada, 4 diantaranya kecil mirip kubah gereja Bleduk Semarang. Namun, kubah utama dan kubah kecil di atas menara setinggi sekitar 27 meter mengadopsi kubah Masjid Nabawi Mekah. Masjid ini termasuk istimewa karena menyimpan mushaf Al-Quran yang konon ditulis tangan oleh Pangeran Diponegoro. Selain itu, di pagar depan masjid terdapat jam tradisional yang mengandalkan sinar matahari sebagai penanda waktu. Demikian Islam di Nusantara. Sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: Pendengar khususnya Anda kaum muslimin dan muslimat di Sumenep dan sekitarnya, kami informasikan untuk azan maghrib hari ini akan berkumandang pada pukul 17.24 waktu Indonesia Barat. Dan jelang dikumandangkannya azan maghrib, kami hadirkan pengajian ayat suci Al-Quran, Surah Al-An'am ayat 31 dibacakan Qori'ah Marni. Selamat menantikan saat menunaikan ibadah sholat maghrib.
1: Allahi minasyaitan.

beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pindah atau hijrah merupakan salah satu perintah dari Rasulullah, melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Baginda Rasul bertiga ketika hijrah. Yang pertama adalah beliau sendiri ditemani oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu dan seorang navigator bernama Abdullah bin Uraikid. Ketika di tengah perjalanan dan sudah mulai kehabisan bekal, yang perjalanannya kurang lebih 13 hari dengan jalan kaki membawa unta dan perbekalan-perbekalannya sudah habis semua, maka Rasulullah berhenti di sebuah, kalau istilah orang sekarang, rest area. Yakni di sebuah Wadil Qudot namanya, yang warung itu pemiliknya adalah Ummu Ma'bad, seorang perempuan. Kebetulan pada saat itu suaminya sedang pergi ke Madinah, sudah berangkat ke Madinah duluan, ada acara di Madinah. Ummu Ma'bad sendirian di warungnya. Ketika di saat itu Rasulullah SAW dan Abu Bakar sudah sangat kehabisan bekal dan sudah sangat kelaparan mereka, kehausan dan kelaparan. Karena perjalanannya yang dilalui dari kota Mekah menuju Madinah sangat luar biasa. Ia melalui bukan jalur umum, tapi melalui jalur alternatif agar tidak diketahui oleh orang-orang kafir Quraisy. Karena memang Rasulullah menjadi target pembunuhan pada saat itu sudah oleh orang-orang kafir Quraisy Mekah. Yang terjadi apa? Ummu Ma'bad pada saat itu sudah tidak punya apa-apa lagi. Ketika diminta oleh Sayyidina Abu Bakar, wahai Ummu Ma'bad, saya pengen apa yang ada di yang kau miliki, saya akan beli. Tidak ada, wahai Abu Bakar. Apa yang kau miliki akan saya beli dua kali lipat. Tidak ada. Berikutnya, sampai berkali-kali, Ummu Ma'bad mengatakan tidak ada, maka karena memang sudah habis Ummu Ma'bad persediaannya, maka Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu melihat seekor kambing yang sangat kurus sekali. Sudah sangat kurus. Sayyidina Abu Bakar berkeinginan untuk membelinya. Wahai Ummu Ma'bad, saya di luar melihat seekor kambing. Bolehkah saya beli? Jangan. Kambing itu tidak akan saya jual kapanpun juga dan berapapun juga, kata Ummu Ma'bad. Kemudian Abu Bakar menawar dengan dua kali lipat, tiga kali lipat, empat kali lipat di harga biasa. Tetap tidak diberikan oleh Ummu Ma'bad. Ummu Ma'bad mengatakan, jangan, kambing itu adalah mahar dari suamiku kepada aku dan itu tidak akan saya jual. Para pemirsa dan pendengar Pro 1 yang dihormati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian melihat perdebatan dari Abu Bakar dan Ummu Ma'bad yang sedemikian rupa, Rasulullah mendekat. Maka Rasulullah mengatakan kepada Ummu Ma'bad, wahai Ummu Ma'bad, bolehkah saya meminta atau membeli susu dari kambing itu? Ummu Ma'bad tercengang karena sudah kurus, tinggal tulang dan kulitnya. Kambing itu tidak mungkin mengeluarkan air susu. Tidak mungkin keluar air susu, wahai Abu Bakar, kata Ummu Ma'bad. Baik, kalau memang keluar, bolehkah saya beli? Boleh, silahkan. Maka Rasulullah SAW mendekati pada kambing tersebut. Kemudian Rasulullah mengusap tiga kali susu dari kambing tersebut, tempat susunya diusap tiga kali oleh Rasulullah sambil berdoa, kemudian keluarlah air susu dari kambing tersebut. Ummu Ma'bad tercengang luar biasa. Yang sudah selayaknya tidak ada air susunya tapi tetap keluar, itulah mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian keluarlah air susu tersebut. Rasulullah membawa timba

kemudian mengambil satu cangkir, satu gelas dari air susu yang segar itu diberikan kepada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah bersabda, "Ya Abu Bakar, ishrab." Wahai Abu Bakar, minumlah. Itu pertama kali diberikan kepada Abu Bakar. Maka Rasulullah Abu Bakar menolak, dengan sangat menolak sekali. Karena Abu Bakar mengatakan, "Allahu wa rasuluhu ahakku ayyubda." Bukan saya, wahai baginda Rasul. Engkaulah yang pertama kali berhak untuk meminum air susu ini, wahai baginda Rasul. Dua kali dihaturi oleh Rasulullah, Abu Bakar tetap menolak. Sampai tiga kali, tetap tidak mau. Maka Rasulullah SAW ini harus menjadi perhatian bagi kita untuk menjadi orang yang merdeka dan berkeadilan. Mm-hmm. Kemudian kita menjadi hamba Allah yang makmur. Apa kata Rasulullah? Wahai Abu Bakar, Sayyidul Qawmi akhiruhum syurba. Abu Bakar, tahukah engkau? Sayyidul Qawmi, pemimpin satu kaum itu, akhiruhum syurba, adalah mereka yang harus terakhir meminum.

membangun motivasi belajar siswa. Motivasi adalah sebagai sesuatu kekuatan atau energi yang menggerakkan tingkah laku seseorang untuk beraktivitas. Motivasi dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu motivasi internal yang timbul dari dalam diri pribadi seseorang itu sendiri, seperti sistem nilai yang dianut, harapan, minat, cita-cita, dan aspek lain yang secara internal melekat pada seseorang. Dan motivasi ekstrinsik, yaitu motivasi eksternal yang muncul dari luar diri pribadi seseorang, seperti kondisi lingkungan kelas sekolah, adanya ganjaran berupa hadiah atau reward, bahkan karena merasa takut oleh hukuman, merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi motivasi. Berbeda dengan belajar, belajar bukanlah proses menyerap pengetahuan yang sudah jadi bentukan guru. Hal ini terbukti, yakni hasil ulangan para siswa berbeda-beda, padahal mendapat pengajaran yang sama dari guru yang sama dan pada saat yang sama. Mengingat belajar adalah kegiatan aktif siswa, yaitu membangun pemahaman, maka partisipasi guru jangan sampai merebut otoritas atau hak siswa dalam membangun gagasannya. Jadi, belajar dapat dirumuskan sebagai proses siswa membangun gagasan atau pemahaman sendiri untuk berbuat, berpikir, berinteraksi sendiri secara lancar dan termotivasi tanpa hambatan guru, baik melalui pengalaman mental, pengalaman fisik, maupun pengalaman sosial. Dengan demikian, motivasi belajar dapat berasal dari diri pribadi siswa itu sendiri dan atau berasal dari luar diri pribadi siswa. Kedua jenis motivasi ini jalin-menjalin atau kait-mengait menjadi satu, membentuk satu sistem motivasi yang menggerakkan siswa untuk belajar. Jelaslah sudah pentingnya motivasi belajar bagi siswa. Ibarat seseorang menjalani hidup dan kehidupannya tanpa dilandasi motivasi, maka hanya kehampaanlah yang diterimanya dari hari ke hari. Tapi dengan adanya motivasi yang tumbuh kuat dalam diri seseorang, maka hal itu akan merupakan modal penggerak utama dalam melakoni dunia ini hingga nyawa seseorang berhenti berdetak. Begitu pula dengan siswa, selama ia menjadi pembelajar, selama itu pula membutuhkan motivasi belajar guna keberhasilan proses pembelajarannya.

radiasi itu kan seperti hal yang menyeramkan ya, yang ada di bayangan mungkin seperti bom nuklir. Padahal untuk radiasi yang kita lakukan di radiologi itu sudah dilakukan dengan banyak pertimbangan, dan pasti kita akan menggunakan dosis yang paling kecil, tapi kita bisa mendapatkan hasil pemeriksaan yang optimal sehingga kita bisa membantu dokter untuk menentukan diagnosis dari pasien. Jadi tidak perlu takut, karena setiap hari pun kita memang banyak juga terpapar radiasi alami dari cahaya sinar matahari, itu juga ada radiasinya. Jadi radiasi kan tidak selalu banyak gitu. Ini radiasinya memang yang kecil dan tidak memberikan efek.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia Perdingatora Kiper Kaper dalam Pesa Matura. Kata Beten Arisa Mangken, Sabtu tanggal 4 bulan Juli tahun 2006 lekor, asal Beten Kola Ahmad Baris, seperti yang Toraki Kaper Selangkong Parlo. Kaper Sesapesan. Pemerintah Kabupaten Sumenep berdi lebih ketat ngawasi pengiriman BBM di wilayah Kabupaten Sumenep, khususnya pon nang wilayah Polo. Kepala Bagian Perekonomian Tor SDA Setdakap Sumenep Dadang Dedi Iskandar Ajar Beki ngawasi pengiriman atau tiakik perhatian serius pemerintah daerah sabab wilayah Polo keduan tantangan dalam hal kebutuhan energi. Menurut Epon koordinasi sareng PT Pertamina berdi terus elampaki keangkui mastiaki stok BBM sehingga kebutuhan masyarakat teret sareng Polo tak gantos kekurangan.
1: Baik terhadap kota Kabupaten Sumenep secara keseluruhan. Jadi tingkat kepulauan pun kami inten untuk bisa terhadap distribusi BBM ini bisa terus berjalan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan oleh pihak Pertamina.
0: Dadang nambah eki, kantos samangken sobung pengurangan kota BBM khusus Kabupaten Sumenep. Mila dari Gadinto, masyarakat dipakon sebaja tak kobeter masalah BBM.

0: Kaper Satros Epon. Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang Pediteros adukung jelena kelancaran lalu lintas demi keselamatan sateje masyarakat. Kepala Bidang Perhubungan Darat Dinas Perhubungan Sampang Kotibul Umam ngaturaki keselamatan nang lalu lintas benget aputuaki kesadaran masyarakat. Minorot Epon patuh de aturan lalu lintas adetiaki langkah seotama kaangkui ngurangi musibah nang ejelen.
1: Menyampaikan kewajiban dan aturan para pengendara dalam berlalu lintas, baik dalam hal perilaku tertib lalu lintas, mencegah hal-hal yang dapat menghindari membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan. Berkendara dengan wajar, dengan penuh konsentrasi, larangan menggunakan smartphone pada saat berkendara, wajib mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pesepeda.
0: Kotibul nambahki, selain ningkataki kesadaran neng ejelen, masyarakat juga penget perlu paham cara sesaya bekto ngadepi musibah mulai dari aparing bantuan kantos alapor katetian de pihak se berwajib. Mila dari Kadinto, Dishub Sampang, ngarep samuka angka kecelakaan lalu lintas bisa ngurangi tor peningkatan tata tertib neng ejelen atambe maju.

0: kabar se pongkasan. Pemerintah Kabupaten Sampang berdi secepatnya ngubah struktur OPD lebat SOTK Anyar supaya bisa ngurangi kegunaan anggaran asisten situng bidang pemerintahan Torkesra Setdakap Sampang Sudarmanta ngatoraki kaangkui acele nisata je keputusan kasebut pihak epon selaki ngantos lastarena perbub se etapser kotu lastare etaun samangken. Saengke SOTP Anyar bisa etrapaki dari tahun 2024 se bekal deteng. Mila dari kadinto pihak epon mastiaki pelayanan tetap sajalan kalaben lancar sanausa struktur ampon aube.
1: Ya kalau tujuannya ya untuk mengefisienkan, untuk mempercepat, dan juga untuk bagaimana fungsi-fungsi pemerintahan bisa berjalan secara efektif, Pak. Tahun depan, cuma harapannya tahun ini.
2: Seperti perbubnya ya Pak Darman?
1: Ya, nanti pertengahan tahun ini kan anggarannya sudah dimasukkan nanti, Pak. Untuk perencanaan tahun depan.
0: Menurut Epon, salah setong poin utama dalam tatanan SOTK Anyar Engki Kadinto, aga bungah damkar sareng Satpol PP. Saengke egabungan kasebut inilai lebih sae sebab dua instansi kasebut sami-sami keduan tugas kaangkui matartep sareng ngatasi masalah se mendesa. Pemirsa sakadinto perkapur dalam pesa matura produksi Radio Republik Indonesia Sumeneb. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Nyamana budu. Budu nak kerja, engki kak dinto, kak petit. Budu nak kerpui, engki kak dinto, til gudil, otabe gudil. Buduk na sape, engki kak dinto empek, otabe pe empek. Buduk na ceren, engki kak dinto beluk. Buduk na embi, engki kak dinto kacempe. Buduk na pate, engki kak dinto rek kerek, otabe budut. Buduk na motak, engki kak dinto monyong. Buduk na koceng, sebut teki engki kak dinto cemeng. Buduk na ajem, engki kak dinto tokotok, otabe petek. Buduk na tere, engki kak dinto peji. Buduk na etek, engki kak dinto remere. Buduk na keltek, engki kak dinto carat-cat. Tor buduk na tekos, eseputeki engki kak dinto cendil. Buduk na rengi, engki kak dinto la anteng. Buduk na cengkrek, engki kak dinto kabudul. Buduk na peje, engki kak dinto pecokok. Buduk na berekai, engki kak dinto penyape. Buduk na mondung, engki kak dinto moseng. Buduk na kata, tebe. Buduk na cakalan, engki kak dinto panit. Buduk na penteng, engki kak dinto niner. Buduk na kantibes, engki kak dinto ceplek. Buduk na belena, engki kak dinto lakala. Buduk na pare, eseputeki engki kak dinto katoka. Buduk na bingkol, engki kak dinto kaben. Otabe monki keni rencek. Buduk na odeng, engki kak dinto Kereku.

Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 resmi bergulir. Tuan rumah Kanada akan menghadapi Singa Atlas Maroko dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi di Stadion Houston, Amerika Serikat. Kanada memastikan tempat di babak ini setelah menyingkirkan Afrika Selatan. Sementara Maroko melangkah usai menghentikan langkah Belanda lewat drama adu penalti. Siapakah yang akan menjaga mimpi tetap hidup dan mengamankan tiket babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 5 Juli 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan ujian berikutnya bagi Perancis. Mereka akan menghadapi Paraguay di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Paraguay datang dengan kepercayaan diri setelah menumbangkan Jerman. Sementara Prancis tampil meyakinkan saat menyingkirkan Swedia. Semangat juang Paraguay akan diuji oleh kreativitas dan kedalaman skuad Prancis. Akankah kejutan Paraguay kembali berlanjut? Atau Prancis yang melanggeng mulus ke babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 5 Juli 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan RRI Pro 1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: 1.
1: Sumenep sore ini, terima kasih Anda terus bersama Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, musim panas atau kemarau memang sering membuat tubuh kita lebih mudah lelah ya, karena suhu udara meningkat dan juga tubuh kita kehilangan lebih banyak cairan. Nah, supaya tetap bugar, kita perlu menjaga pola hidup sehat dan juga menyesuaikan aktivitas dengan kondisi cuaca. Baik, saya akan hadirkan beberapa tips ya untuk menjaga daya tahan tubuh saat musim panas yang saya kutip dari rri.co.id. Yang pertama adalah cukupi kebutuhan cairan tubuh dengan memperbanyak minum air putih supaya tubuh kita tetap terhidrasi, terutama saat banyak beraktivitas di luar. Hindari menunggu sampai merasa haus, karena itu bisa menjadi tanda tubuh kita mulai kekurangan cairan.

Di tengah meningkatnya penggunaan media sosial pada anak, pemerintah Indonesia resmi menerapkan kebijakan pembatasan akses bagi anak di bawah usia 16 tahun. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital, Komdigi, Nomor 9 Tahun 2026, sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Anak di Ruang Digital. Kebijakan ini mulai diberlakukan bertahap sejak 28 Maret 2026 dengan membatasi bahkan menonaktifkan akun media sosial anak pada platform berisiko tinggi. Langkah ini diambil untuk melindungi anak dari berbagai ancaman digital seperti perundungan cyber, kecanduan, hingga paparan konten yang tidak sesuai usia mereka. Pemerintah menilai usia 16 tahun sebagai batas yang lebih aman bagi anak untuk mulai mengakses media sosial, karena pada usia tersebut dinilai lebih siap secara mental dan literasi digital. Melalui kebijakan ini, diharapkan tercipta ruang digital yang lebih aman, sekaligus mendorong peran orang tua dan pendidikan dalam membentuk generasi yang cerdas dan bijak dalam menggunakan teknologi.

0: Sumenep sore ini.
1: Bagaimana menjaga daya tahan tubuh saat musim panas? Yang pertama adalah cukupi kebutuhan cairan tubuh. Jadi jangan menunggu haus baru minum ya. Karena itu bisa menjadi tanda tubuh kita sudah mulai kekurangan cairan. Nah, tips yang kedua pendengar adalah konsumsi makanan bergizi. Pilihlah makanan yang kaya vitamin dan nutrisi seperti sayuran, buah-buahan, serta sumber-sumber protein. Buah dengan kandungan air yang tinggi juga bisa membantu menjaga kesegaran tubuh kita. Dan selanjutnya, kurangi aktivitas di bawah terik matahari ya. Jadi usahakan menghindari aktivitas berat saat matahari sedang terik-teriknya, terutama pada siang. Jika memang kita harus beraktivitas di luar, maka gunakan perlindungan seperti topi atau pakaian yang nyaman.

Iya, pendengar, musim panas atau kemarau memang sering membuat tubuh kita jadi lebih mudah lelah karena suhu udara meningkat dan tubuh kehilangan banyak cairan. Supaya tetap bugar, kita perlu menjaga pola hidup sehat dan juga menyesuaikan aktivitas dengan kondisi cuaca. Nah, beberapa tips yang sudah saya bagikan tadi diantaranya adalah cukupi kebutuhan cairan tubuh. Jadi, di sini kita perlu memperbanyak minum air putih supaya tubuh kita tetap terhidrasi, terutama saat banyak beraktivitas di luar ruangan. Hindari menunggu sampai merasa haus, karena itu bisa menjadi tanda tubuh kita mulai kekurangan cairan. Dan selanjutnya konsumsi makanan bergizi ya, di mana kita perlu memilih makanan yang kaya vitamin dan nutrisi seperti sayuran, buah-buahan serta sumber protein. Buah dengan kandungan air yang tinggi juga dapat membantu menjaga kesegaran tubuh. Dan yang pasti, kurangi aktivitas di bawah terik matahari, terutama nih pendengar pada siang hari. Kalaupun kita harus beraktivitas di luar, gunakan perlindungan seperti topi atau pakaian yang nyaman, dan jangan lupa juga memakai sunscreen ya, supaya kulit kita tetap terlindungi. Dan juga jaga kualitas tidur pendengar, karena tidur yang cukup membantu tubuh memulihkan energi dan juga sekaligus menjaga sistem imunitas. Jadi kurang tidur itu bisa membuat tubuh lebih mudah merasa lemas dan lelah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Beberapa tips untuk menjaga daya tahan tubuh saat musim panas ya, di antaranya adalah cukupi kebutuhan cairan tubuh, lalu konsumsi makanan bergizi, kurangi aktivitas di bawah terik matahari langsung, jaga kualitas tidur, dan tetap lakukan aktivitas fisik ringan, serta jaga kebersihan diri dan lingkungan, karena cuaca panas bisa membuat tubuh lebih mudah berkeringat. Jadi menjaga kebersihan tubuh dan lingkungan ini membantu mengurangi resiko gangguan kesehatan. Nah, dengan beberapa kebiasaan sederhana tersebut ya, pendengar, tubuh kita dapat lebih siap untuk menghadapi musim panas dan juga tetap menjalani aktivitas sehari-hari dengan nyaman. Informasi tadi saya kutip dari rri.go.id. Baik pendengar, pukul 19 waktu Indonesia Barat, sesaat lagi kami segera menuju Pro 3 RRI di Jakarta untuk mengikuti Warta Berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian, serta alat berat.
2: Pemerintah melalui Kementerian SDM telah menginstruksikan PT PLN untuk memastikan ketersediaan energi primer sesuai dengan jumlah dan spesifikasi yang dibutuhkan.

0: Sari berita. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni buka suara terkait namanya yang terseret dalam kasus korupsi Bupati Kuantan Singingi atau Kuansi. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Faisal Malik Hendro Piono mengatakan bila kebakaran yang melanda 15 hektar TPA Jatiwaringin Kabupaten Tangerang berpotensi menimbulkan ledakan. Kementerian UMKM mengapresiasi pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam pelibatan UMKM pada rantai pasok makan bergizi gratis. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 4 Juli 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni buka suara terkait namanya yang terseret dalam kasus korupsi Bupati Kuantan Singingi. Berikut laporan Rian Suryadi. Mendengar beralih terlebih dahulu ke informasi lainnya, Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Faisal Malik Hendro Priyono mengatakan bila kebakaran yang melanda 15 hektar TPA Jati Waringin Kabupaten Tangerang berpotensi menimbulkan ledakan. Selengkapnya dilaporkan Sada Tudarain. Baik, kita masih coba untuk menghubungi reporter Sada Tudarain untuk menghadirkan informasi selengkapnya mengenai Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Faisal Malik Hendro Priyono mengatakan bila kebakaran yang melanda 15 hektar TPA Jatiwaringin Kabupaten Tangerang berpotensi menimbulkan ledakan. Baik, selengkapnya disampaikan Sada Tudarain. Ain.
1: Baik, pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang, Banten. Di lokasi ini, Wakil Menteri Lingkungan Hidup atau Wamen LH Dias Faisal Malik Hendro Priyono menyatakan bila kebakaran yang melanda 15 hektar TPA Jatiwaringin berpotensi menimbulkan ledakan. Terlebih lagi, kebakaran TPA Jatiwaringin berkarakteristik mirip seperti kebakaran gambut. Karena kemungkinan di atasnya terlihat sudah padam, tetapi ketika dilihat di bagian bawahnya, masih ada titik api. Oleh sebab itu, kapan saja bisa terus kebakaran, dan karena ada TH4. Wamen Dias mengaku bila dirinya juga sudah mendeploy dua mobil monitoring sistem SO2 atau sulfur dioksid dan NO2 nitrogen dioksid, juga PM.10 serta PM2.5. Menurut Wamen Dias, bila baku mutunya baik di angka 15,5 dan sedangkan dari 15,5 sampai 55,5 di atasnya itu sudah tidak sehat dan membahayakan.
2: Hari ini kami melihat kebakaran sudah hari ke-5 sekarang ya. Dan memang pemadaman ini bukan hal yang mudah ya. Ini karakteristiknya mirip seperti kebakaran lahan gambut. Karena mungkin di atasnya terlihat sudah padam, tetapi ketika kita lihat di bagian bawahnya ini masih ada apinya gitu. Jadi kapan saja bisa terus kebakar, dan karena ada CH4-nya bisa ada potensi ledakan juga.
1: Diketahui, Wamen Dias mengunjungi lokasi kebakaran TPA Jatiwaringin dan hasil kunjungannya, KLH berencana mengerahkan teknologi drone thermal. Tujuannya untuk menembus deteksi titik-titik api kebakaran TPA Jatiwaringin yang masih belum padam hingga hari kelima ini. Rencana pengerahan teknologi drone thermal untuk mempermudah para petugas lapangan dalam mengendalikan kebakaran di TPA Jatiwaringin. Demikian dari Tangerang, Satu Darain RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni buka suara terkait namanya terseret dalam kasus korupsi Bupati Kuantan Sengingi. Berikut laporan Rian Suryadi.
1: Bisa hadir di Manggalari.
2: Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni buka suara terkait namanya yang terseret dalam kasus korupsi Bupati Kuantan Sengingi, Kuan Sing. Hal ini menyusul berkembangnya informasi bahwa kasus OTT Bupati Kuantan Sengingi turut terkait pelepasan kawasan hutan. Ia menceritakan Bupati Kuan Sing sempat meninggalkan sebuah amplop saat melakukan audiensi di kantor Kementerian Kehutanan pada 2 Juni 2026 lalu. Namun amplop tersebut telah dikembalikan oleh pihak kementerian sekitar 17 hari sebelum operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Ia menegaskan upaya menciptakan tata kelola kehutanan yang bersih merupakan arahan langsung Presiden. Karena itu, Kementerian Kehutanan siap membuka seluruh informasi yang dibutuhkan penyidik apabila diperlukan.
1: Mengamankan untuk menciptakan forest government, sebuah tata kelola kehutanan yang untuk anti korupsi, anti suap, akuntabel, transparan. Dan itu sekali lagi, apa yang sedang dilakukan oleh KPK ini kami apresiasi, kami bantu, kami kooperatif, ya, karena ini bagian dari kami berbenah, kalau benar toh ada masalah.
2: Sebelumnya KPK akan memanggil Menhut Raja Juli Antoni seusai mengungkap kasus gratifikasi pengurusan pelepasan kawasan hutan produksi terbatas. Pelaksana tugas Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik menyebut kasus tersebut melibatkan Bupati Kuantan Sengingi Suhardiman Ambi. Pihak KPK pun berencana melakukan pemanggilan kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.
3: Pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT. Jadi sebagaimana diketahui bahwa Pemda itu berwenang memberikan rekomendasi teknis dan kesesuaian tata ruang, namun untuk izinnya, izin pelepasan kawasan hutannya itu menjadi kewenangan sepenuhnya di Kementerian Kehutanan.
2: Diketahui Menteri Kehutanan Raja Juli menegaskan Kementerian Kehutanan akan terus bersikap terbuka dan juga kooperatif dalam mendukung progres penyidikan yang dilakukan KPK terkait perkara tersebut. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian UMKM mengapresiasi pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam pelibatan UMKM pada rantai pasok makan bergizi gratis. Dari RRI Surabaya, Abdul Wahab melaporkan.
4: Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM Riza Adhada Madik mengapresiasi pelaksanaan program makan bergizi gratis MPG di Jawa Timur yang dinilai mampu melibatkan berbagai sektor khususnya UMKM dalam rantai pasok pangan. Hal ini disampaikan Riza pada acara Temu Ilmiah Nasional PIN Persatuan Ahli Gizi Indonesia Persagi kedua tahun 2026 di Surabaya. Menurut Riza, program tersebut tidak hanya mendukung pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga menggerakkan perekonomian melalui keterlibatan petani, nelayan, peternak, pekebun, pedagang pasar, hingga pelaku UMKM.
5: Saya ingin sampaikan terlebih dahulu, memberikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur atas upaya yang dilakukan luar biasa sekali, sehingga program makan bergizi gratis di Jawa Timur itu berhasil, baik itu dari sisi perluasannya, dan yang kedua tentunya dalam kaitan dengan khususnya terkait dengan pelibatan UMKM dalam rantai pasoknya.
4: Sementara itu, pemerintah Provinsi Jawa Timur terus memperkuat kolaborasi dengan Persatuan Ahli Gizi Indonesia atau PERSAGI bersama Kementerian UMKM untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MPG. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adi Karyono, mengatakan keterlibatan ahli gizi menjadi bagian penting dalam memastikan makanan yang disajikan kepada penerima manfaat memenuhi standar kesehatan.
6: Ini ahli-ahlinya gizi yang sebetulnya, ini suatu pertama kali ya, sehingga ada program besar, tetapi wajib di situ ada isinya, harus ada ahli gizi. Nah tentu para pakar-pakar, akademisi, praktisi, ya best practice akan muncul di Temu Ilmiah ini. Paling tidak kami justru menunggu apa sih yang harus kami lakukan lagi ya terhadap persoalan-persoalan maupun untuk meningkatkan tingkat kesehatan di masyarakat dengan pengelolaan makanan bergizi.
4: Adi menambahkan, kolaborasi yang dilakukan Pemprov Jawa Timur difokuskan pada peningkatan kualitas gizi, keamanan pangan, serta pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang terlibat dalam rantai pasok program. Melalui sinergi pemerintah, Persagi, dan Kementerian UMKM, diharapkan pelaksanaan MBG semakin berkualitas, aman, dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi kesehatan masyarakat serta penguatan ekonomi daerah. Abdul Wahab melaporkan.
0: Saat ini penanganan kerusakan jalur kelistrikan di Pulau Kalimantan masih dilakukan oleh pihak PLN. Oleh karena itu, Wali Kota Palangkaraya, Fairid Naparin, mengimbau masyarakat untuk mewaspadai arus pendek listrik penyebab kebakaran karena arus masih belum stabil. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
7: Masyarakat hati-hati pada saat keluar rumah atau kalau meninggalkan rumah.
8: Wali Kota Palangkaraya, Fairid Naparin, mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko korsleting listrik selama pemadaman listrik bergilir yang dilakukan oleh pihak PLN dalam beberapa hari terakhir. Warga juga diminta memastikan seluruh peralatan elektronik yang tidak digunakan dicabut dari stop kontak serta mematikan saklar listrik untuk mencegah terjadinya arus pendek saat aliran listrik kembali normal. Imbauan tersebut disampaikan Fairid Naparin di tengah masih berlangsungnya pemadaman bergilir akibat gangguan pada sistem kelistrikan interkoneksi di Kalimantan.
7: Selain PJU, kita banyak mengalami gangguan juga PJU, jalan penerangan jalan umum. Kemudian pasti kalau naik turun voltase itu kan membahayakan juga untuk rumah. Maka dari itu saya mengimbau pada masyarakat juga hati-hati pada saat keluar rumah atau kalau meninggalkan rumah. Yang tidak mungkin ada yang pakai genset, mungkin ya hati-hati. Sebenarnya apabila terjadi naik turun voltase itu kan bisa korslet gitu kalau tidak bagus aliran listriknya.
8: Sementara itu General Manager PT PLN Persero UID Kalselteng Iwan Sulistijono menjelaskan gangguan dipicu meningkatnya beban listrik serta kerusakan pada sejumlah unit pembangkit. Dirinya juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat dan memastikan kompensasi akan diberikan kepada pelanggan sesuai ketentuan yang berlaku.
9: Permohonan maaf sebesar-besarnya pada masyarakat Kalimantan Tengah atas kejadian pemadaman bergilir yang terjadi di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Kami PT PLN Persero ingin segera menyelesaikan kondisi ini dengan cepat.
8: PLN memperkirakan proses perbaikan pembangkit dan pemadaman bergilir masih berlangsung hingga September 2026 mendatang agar sistem kelistrikan kembali stabil. Masyarakat berharap upaya tersebut dapat segera mengakhiri gangguan listrik sehingga aktivitas masyarakat dan dunia usaha tidak lagi terganggu.
10: Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Aga Jaya Bijaksana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengusaha kerupuk di Lebak mengeluhkan kenaikan harga bahan baku dan kerupuk mentah. Selengkapnya dilaporkan Jaliah Winarti.
11: Kenaikan harga bahan baku kerupuk dikeluhkan para pedagang dan pelaku usaha kerupuk di Kabupaten Lebak. Naiknya harga tepung kanji, tepung terigu, dan tepung beras membuat harga kerupuk mentah ikut meningkat. Pemilik usaha kerupuk Kepo Jaya, Heri, mengaku terpaksa menambah modal dan mengurangi pembelian kerupuk mentah karena tidak berani menaikkan harga jual kerupuk matang.
12: Modal nambah. Jadi rugi sih enggak. Cuman ya adalah sedikit. Sedikit kan masih ada. Cuman ya namanya juga itu ya. Daripada nanti kita nganggur gitu, larinya ke situ.
13: Tetap ya gitu.
12: Yang penting ada modal aja dulu gitu.
11: Keluhan serupa disampaikan Sukarmi, pedagang kerupuk di Pasar Rangkas Bitung. Menurutnya harga tepung beras naik dari Rp7.500 per bungkus menjadi Rp8.500 per bungkus. Sedangkan tepung kanji naik dari Rp9.000 per kilogram menjadi Rp14.000 per kilogram.
14: Bahannya naik, cuma harganya kan dijualnya biasa aja.
15: Masih bisa ada untungnya nggak itu, Bu?
14: Kadang pas-pasan, kadang ada sedikit tipis lah gitu.
15: Berarti nambah modal gitu, Bu, ya naik harga?
14: Iya, maunya sih agak turun lagi gitu harganya ya.
11: Sementara itu, Aris, karyawan toko Ganesha yang khusus menjual kerupuk mentah, mengatakan harga kerupuk mentah naik sekitar 5-10% sejak sepekan terakhir.
16: Perkiraan global kan tergantung, jadi harga perkiraan
13: sih, minimal harga naik 5.000, terus ada yang 6.000, ada yang 10.000 per
16: itu udah pabrik. Udah berapa lama kenaikannya sendiri?
13: Baru ada seminggu.
16: Penjualan tetap?
13: Ya pasti menurun. Oh. Soalnya kan itu harga bahan baku. Kan modal-modal awal ibaratnya seenu, ibaratnya dapat satu bar kan sekarang.
11: Para pedagang berharap pemerintah dapat mengambil langkah untuk menstabilkan harga bahan baku agar usaha kerupuk tetap bertahan. Dari Rangkas Bitung, Lebak, Banten, Jalia Winati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama perakirawan BMKG.
17: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 5 Juli 2026. Bersama saya Rizky, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Buffy diprediksi akan berada di Samudra Pasifik Utara Papua dengan arah gerak ke arah barat. Sistem ini menginduksi terbentuknya daerah konvergensi di Samudra Pasifik Utara Papua, Maluku Utara, serta di sekitar sistem tersebut. Sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Barat. Sirkulasi siklonik tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari perairan barat Sumatera Barat hingga Samudra Hindia Barat Sumatera Barat serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh. Terdapat pula potensi angin kencang berada di beberapa wilayah yang berwarna biru. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai dengan petir di Pontianak, kemudian potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Padang, Serang, Jakarta, Bandung, Palangkaraya, dan Tanjung Selor, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Tanjung Pinang, Jambi, Palembang, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, Semarang, Surabaya, Banjarmasin, dan Samarinda, serta potensi udara kabur di Bengkulu dan Yogyakarta. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai dengan petir di Palu, potensi hujan ringan di Mamuju, Gorontalo, Manado, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke, kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Ternate, Ambon, Sorong, dan Manokwari, serta potensi asap atau kabut dan udara kabur di Mataram dan Kendari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website kami di bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Informasi dari mancanegara, Prancis telah mencatat 2025 kematian tambahan akibat gelombang panas hebat yang melanda negara itu pada akhir Juni 2026. Demikian data awal Institut Statistik dan Studi Ekonomi Nasional INSEE yang dilaporkan stasiun televisi BFM TV Jumat kemarin sebagaimana dikutip dari Antara Hari Ini. Data itu juga menunjukkan hampir 9.000 kematian terjadi di Prancis yang tercatat secara digital antara tanggal 22 Juni hingga 28 Juni 2026. Peningkatan itu bertepatan dengan puncak gelombang panas yang mempengaruhi sebagian besar negara. Menteri Kesehatan Prancis Stéphanie Ries mengatakan jumlah itu masih bersifat sementara karena sertifikat kematian elektronik tidak mencakup semua kematian yang tercatat di Prancis. Pihak berwenang memperingatkan bahwa data itu saat ini harus ditafsirkan dengan hati-hati dan tidak meremehkan dampak besar akibat gelombang panas tersebut. Informasi dari dunia olahraga, Paraguay menghindari perpanjangan waktu jelang pertemuan dengan Prancis di babak 16 besar. Sedangkan Prancis mengantisipasi perubahan cuaca saat pertandingan dengan mempersiapkan fisik pemain sebaik mungkin. Informasi selengkapnya disampaikan Diar Abdul Litiloli.

0: sweet, sweet. Mbappe is so sweet. This football is from the heavens. Who on earth stops the French playing like this?
1: And I say, hey. Paraguay menghindari perpanjangan waktu jelang pertemuan dengan Prancis di babak 16 besar. Pernyataan ini disampaikan pelatih timnas Paraguay Gustavo Alfaro dalam konferensi pers kemarin di Stadion Philadelphia. Alfaro menjelaskan Prancis memiliki kapasitas pemain yang hampir merata dan bertanding dengan durasi waktu yang lama tidak akan memberikan keuntungan apapun bagi timnya.
2: Nosotros tuvimos que transitar con el Alari y de pronto.
3: Sebelumnya kami melewati pertandingan hingga 120 menit dan juga adu penalti. Tapi kami tidak bisa melakukannya dengan Prancis karena mereka akan menyelesaikan kami hanya dalam waktu 60 menit. Karena mereka memiliki kemampuan untuk menyelesaikan apa yang kami lewati dalam 120 menit, hanya dalam 60 menit. Tentu tekanan untuk pertandingan besok akan berat, tapi apa yang telah kami lewati bersama Jerman itu masa lalu. Besok adalah pertandingan yang berbeda.
2: Mañana es otra historia totalmente diferente.
1: Sementara itu, pelatih timnas Prancis Didier Deschamps mengungkapkan pihaknya mengantisipasi perubahan cuaca saat pertandingan dengan mempersiapkan fisik pemain sebaik mungkin. Berdasarkan pengalaman bertanding sebelumnya, Prancis harus menunda pertandingan dengan Irak selama 2 jam lamanya saat di fase grup. Karenanya ia dan tim medis telah mempersiapkan protokol tersendiri jika situasi serupa terjadi lagi.
4: Spesialnya sur nous, sur toutes les équipes, il y a à faire des.
3: Ini bukan hal istimewa bagi kami. Semua tim juga pasti bersiap untuk itu. Kita juga sudah pada pertandingan kelima dengan waktu pemulihan dan waktu pertandingan yang tidak sama. Tentu ada stres yang dirasakan di tubuh para pemain. Jadi saya bukan hanya bersiap untuk cuaca panas. Ini sesuatu yang sudah seharusnya kita persiapkan. Karenanya saya memastikan kepada tim medis kami untuk menerapkan batas protokol berbeda terkait perubahan cuaca.
4: Limite.
1: Prancis melaju ke babak 16 besar setelah menaklukkan Swedia 3-0 di fase 32 besar. Sementara Paraguay mendapatkan tiket babak 16 besar setelah memulangkan Jerman melalui adu penalti. Pertemuan Paraguay dan Prancis dijadwalkan berlangsung di Stadion Philadelphia besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Mira Pulitinoli.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Pak Jangan Broho, selamat malam.

0: Bersatu RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selanjutnya kita ikuti mimbar agama Islam malam hari ini bersama Ustadz Sumarhum dengan topik penyebab penderitaan dan kesengsaraan hidup.
1: Saatnya Anda ikuti mimbar keagamaan umat Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata

صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. معاشر المسلمين pendengar RRI rahimakumullah. Pada sesi kali ini kita akan membahas tentang masalah hal-hal yang menyebabkan seseorang itu menderita, sengsara dalam hidupnya, nistapa dalam hidupnya, dan berbagai masalah-masalah di dalam sektor kehidupan, semua sektor kehidupan kita. Penderitaan dan kesengsaraan serta kenistapaan hidup yang sering kali menjadi persoalan yang dialami oleh manusia dalam berbagai aspek kehidupan. Maka dalam perspektif Islam ini, penderitaan, kesusahan, kebingungan, keresahan, keputusasaan yang terjadi pada diri kita, dan ini mayoritas terus terang saja kan ya, lebih-lebih di zaman yang sudah akhir ini, maka di antara kita banyak yang dalam melaksanakan hidup ini penuh penderitaan, penuh keresahan, penuh kesengsaraan. Ini persoalannya bukan masalah karena cukup atau tidak cukupnya ekonomi. Kaya miskin gak jadi masalah. Sehat apalagi sakit. Jadi agama memberikan pemahaman sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan secara detail dalam Al-Qur'an surat yang ketiga ayat 112 menjelaskan. Jadi kesengsaraan, penderitaan yang terjadi kepada manusia di berbagai aspek kehidupannya itu adalah karena ulah kita, karena sikap perbuatan kita yang jauh melenceng dari aturan-aturan agama. Oleh karena itu, para pendengar rahimakumullah, surat Al-Imran ayat 112 cukuplah memberikan solusi pemahaman kepada kita agar kita tidak sampai terjebak dalam kesengsaraan, agar kita terlepas dari penderitaan hidup, agar kita terlepas dari kenistaan hidup di dunia apalagi di akhirat nanti. Jadi Allah menegaskan dalam Al-Quran, ini perlu pemahaman yang sangat detail. Maka insya Allah sekarang kita akan menjelaskan sejelas-jelasnya. Mari kita sharing. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Duribat alaihimudzillah. Duribat alaihimudzillatu. Aynama thuqifu illa bihablim minallahi wa hablim minan nas. Waba'u biwadabim minallah waduribat alaihimul maskanah. Thalika bi'annahum yakfuruna bi'ayatillahi wa yaktuluna al-anbiya'a bi'ghairi haq. Thalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa kehinaan, kesusahan, kesengsaraan, keberantakan, berantakan hidup itu akan diliputi kepada siapapun yang namanya manusia. Dimanapun, dalam situasi dan kondisi apapun, maka manusia itu akan terhina, kata Allah, hidupnya. Akan sengsara, akan tertindas dalam melaksanakan hidupnya, kecuali illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Memperbaiki sinergi. Bagaimana kita berhubungan betul-betul harmoni dengan Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan hablum minallah. Yang kedua, wa hablim minan nas, dan memperbaiki hubungan horizontal
dengan sesama manusia.

0: Jadi dua komponen ini, ya, satu apa, yang harus kita betul-betul perhatikan sesuai dengan prosedural. Sebenarnya satu cukup cuman memperbaiki hablum minallah dengan sebenar-benarnya, maka otomatis insya Allah hablum minannasnya juga terselesaikan. Nah, persoalannya sekarang yang perlu diperhatikan, ini banyak yang masih keliru, banyak yang masih salah. Bagaimana kita melaksanakan hubungan yang harmonis dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini yang banyak kita masih keteledoran, bahkan cenderung kepada kesalahan tidak benar. Oleh karena itu, ulama-ulama tasawuf ini sebagai warasatul anbiya memberikan jalan, memberikan cara, kan, memberikan kode etik. Jadi inna tariqah itu kan jalan hablum minallah, jalan yang harus ditempuh untuk memperbaiki kita, bagaimana kita berhubungan dengan Allah. Maka ada beberapa tahapan. Yang pertama adalah tahapan syariat. Jadi syariat ini merupakan medium bagaimana kita melaksanakan ibadah kepada Allah benar pas sesuai dengan aturan yang telah dicontohkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini. Jadi bagaimana cara kita dimulai dengan bersih suci. Ini etika otonom. Bagaimana cara kita berwudu? Bagaimana cara kita melaksanakan sholat, mendirikan sholat? Bagaimana berislam yang benar, beriman yang benar? Nah, ini bagian dari syariat yang harus kita perhatikan. Jadi banyak apa apa namanya? Jadi wa kullu man bi ghairi ilmin ya'mal, perbuatan itu tanpa didasari ilmu pengetahuan yang mumpuni, maka mohon maaf, percuma kita beramal. Apalagi sekarang yang ada hubungannya, konteksnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pertama lewat jalan syariat. Ilmunya ilmu, ilmunya ini namanya ilmu fiqh, ilmu yang mengatur tata cara kita melaksanakan ibadah yang benar. Bagaimana cara bersih suci, cara berwudu, syarat rukunnya, melaksanakan mendirikan sholat, itu kan yang benar. Satu saja tertanggalkan, maka lepas kita, percuma kita, salah kita. Ini yang pertama. Adapun yang kedua, ini yang penting juga, yang tidak kalah pentingnya. Jadi jalan menuju Allah setelah kita memperbaiki ibadah fisik ini, maka psikis, rohani kita ini juga. Yang disebut dengan tazkiyatul qalbi, tasbiyatul qalbi. Bagaimana dalam kita menghadapkan penghambaan diri kepada Allah ini, kita belajar mensucikan diri hati kita. Sehingga kita dalam melaksanakan ibadah itu tidak hanya secara fisik saja yang dihadapkan. Maka mental kita, ruh kita, ini esensi kan ya. Ini harus juga dihadapkan bagaimana kita ada konektivitas dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada ketersambungan. Nah, ini yang sangat, yang agak berat kan ya. Sehingga dalam kita melaksanakan ibadah sama dengan kita makan nasi, makan-makan apa saja kan. Sehingga kita merasakan lezatnya makan, enaknya kita makan. Sehingga betul-betul memberikan efek. Nutrisi yang kita asup, yang asupan itu kepada fisik, kepada mental, begitu pula ibadah. Sudahkah kita ibadah melaksanakan ibadah kepada Allah itu dengan konsisten, konsentrasi, kan, khusyuk? Sudah kita sampai ke sana? Sudah kita merasakan lezat, nikmat ibadah sholat? Karena otomatis kalau sudah hablum minallahnya, utamanya sholat, karena sholat ini merupakan barometer, barometer kita dalam melaksanakan. Kalau sudah sholatnya benar, ibadahnya benar, otomatis sholat kita itu akan berfungsi sebagai tanha anil fahsyai wal munkar. Ucapannya, sikapnya, kebijakannya ini pasti menjadi rahmatan lil alamin. Nah, pasti bermanfaat kepada. Sebaliknya kalau sudah ibadahnya rapuh, maka ucapannya, sikapnya, aduh masal, sama sekali tidak akan membuat orang apa namanya senang, membuat orang ruwet, membuat orang ya kan gitu. Kalau sudah, naudzubillah min dzalik. Jadi bagai barangkali ini sebagai prolog dulu. Jadi kalau ingin bah apa namanya dimanapun kita berada dalam situasi dan kondisi apapun, mau kaya apalagi miskin, mau sehat apalagi sakit, kalau hubungan hablum minallahnya nggak beres, apa hablum minallahnya nggak beres, jangan diharap. Maka kesengsaraan hidup, keresahan akan kita dapati. Maka perbaikilah sekarang mulai saat ini, ubah mindset kita. Bagaimana cara kita beribadah yang benar kepada Allah, yang otomatis kita hablum minannas.
1: Terima kasih Anda telah mengikuti mimbar keagamaan Pro 1 RRI Sumenep.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep.
1: Tepat pukul 20 kita akan hadirkan Lintas Informasi Pedagang. Dukungan terhadap program swasembada pangan nasional terus diwujudkan Polres Sumenep melalui pendampingan yang dilakukan Banbikkamtibmas kepada masyarakat di sektor pertanian. Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Karo-SDM Polda Jawa Timur Siharno dan Kabak Binkar RO-SDM Polda Jatim Jasuli Dani Irwan selaku Ketua Satgas Ketahanan Pangan Polda Jatim. Kapolres Sumenep Anang Hardianto mengatakan, Polri memiliki peran untuk mendukung berbagai program strategis pemerintah, termasuk memperkuat sektor pertanian melalui pendampingan yang dilakukan Banbikkamtibmas. Pendengar, Swiss menggenggam tiket babak 16 besar Piala Dunia setelah mengalahkan Aljazair dengan skor 2-0 pada laga babak 32 besar Jumat 3 Juli 2026. Berdasarkan statistik, justru Aljazair unggul dalam penguasaan bola atas Swiss di pertandingan yang berlangsung di BC Plus Stadium. Skor 2-0 tetap bertahan hingga peluit panjang dibunyikan untuk kemenangan Swiss. Hasil ini memastikan Swiss melangkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 dan akan menghadapi pemenang pertandingan Kolombia melawan Ghana pada fase berikutnya.
0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep. Akses informasi lainnya melalui rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: Sumenep malam ini.
1: Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat malam pendengar, selamat berjumpa kembali kali ini bersama saya Halili yang akan menemani malam Anda. Yang pastinya ini di hari Sabtu di lembar yang keempat di bulan Juli 2026 hingga nanti di 24 malam nanti ya. Selanjutnya kita akan ikuti mini drama radio dengan judul Cahaya di Balik Siaran Bola, persembahan dari RRI Singaraja.
2: RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
3: Suara stadion rasanya gak pernah berubah. Tendangan bola, suara itu kayak masih sama seperti belasan tahun yang lalu. Waktu aku masih duduk di bangku sekolah dasar, setiap istirahat yang ada di pikiranku cuma satu, sepak bola. Aku selalu yang paling semangat berlari di lapangan, kadang sampai lupa waktu. Aku ingat hari itu, matahari sangat terik. Kami sedang bermain seperti biasa. Lalu seseorang menendang bola dengan sangat keras. Aku sempat mendengar temanku berteriak untuk berhati-hati. Arga, awas! Lalu semuanya gelap. Aku masih ingat rasa takut itu. Aku membuka mata berkali-kali, berharap cahaya kembali muncul. Tapi yang ada, hanya kegelapan. Waktu itu aku marah. Marah pada keadaan. Marah pada diriku sendiri. Aku pikir hidupku selesai. Aku pikir mimpiku hilang bersama dengan penglihatanku. Hari-hari setelah itu terasa berat, sangat berat. Aku gak mau keluar rumah, gak mau bertemu dengan teman-teman. Aku ngerasa hidupku sudah berakhir. Tapi ternyata aku salah. Kehilangan penglihatan memang mengubah hidupku, tapi bukan mengakhiri hidupku. Justru dari situlah aku belajar melihat dengan cara yang berbeda. Kalau dulu aku bermimpi menjadi pemain sepak bola, sekarang aku bersyukur bisa menjadi guru, bisa membantu anak-anak disabilitas percaya pada diri mereka sendiri.
4: Arga, nak, sedang melamun lagi nih, nak.
3: Ibu
4: sedang mengenang masa lalu lagi.
3: Ya, tadi ada suara tendangan bola di radio, Bu. Entah kenapa aku langsung teringat kejadian waktu SD, Bu.
4: Ibu juga masih ingat hari itu. Dulu ibu sangat takut kehilangan semangatmu, nak. Bukan kehilangan penglihatanmu, tetapi kehilangan harapanmu.
3: Waktu itu aku memang ngerasa semuanya udah selesai.
4: Ibu tahu, kamu bahkan tidak mau keluar kamar sehari-hari, tidak mau bertemu teman-teman kamu, bahkan tidak mau sekolah. Tapi lihatlah dirimu sekarang, nak. Kamu sudah berhasil menyelesaikan sekolah, kamu kuliah, dan sekarang bekerja. Kamu menjadi guru yang pastinya membantu banyak anak-anak disabilitas menemukan kepercayaan diri mereka.
3: Ya, semua itu karena ibu. Ibu yang gak pernah menyerah mendampingin Arga.
4: Tidak Arga, semua itu karena kamu. Ya, kamu memilih untuk bangkit, nak. Mungkin Tuhan menutup satu jalan, tetapi Tuhan membuka jalan yang lain. Kalau dulu cita-citamu menjadi pemain sepak bola tidak terwujud, sekarang kamu menjadi cahaya bagi anak-anak yang membutuhkan semangat, Arga.
5: Siap-siap, konsentrasi sudah dilakukan, betul
4: gak? Nah, tim kesayanganmu mencetak gol tuh sepertinya, Arga.
6: Iya, Bu. Dulu aku pikir sepak bola udah pergi ya dari hidup seorang Arga gitu. Nah, lewat radio, aku bisa membayangkan setiap umpan, setiap tendangan, setiap gol. Ini seolah-olah aku ikut main bersama mereka, Bu.
4: Dari nada suaramu saja, Ibu sudah tahu kamu pasti sedang senang. Iya, betul ya?
6: Iya, Bu. Kalau dengar siaran bola, ini kayak rasanya selalu semangat.
4: Dulu waktu kecil juga begitu. Kalau sudah ada pertandingan, susah deh disuruh pulang.
6: Benar juga ya, Bu. Kadang sampai lupa makan kalau udah main bola. Ya, kerinduanku kepada sepak bola ini terobati sekarang di sini, Bu. Lewat suara-suara yang menemaniku sejak kecil. Aku memang gak bisa lagi berlari di lapangan. Gak bisa lagi ngelihat bola melaju ke gawang. Tapi setiap kali dengar siaran pertandingan di radio, rasanya kembali berada di sana.
4: Tapi Arga, sekarang Ibu sangat bersyukur.
6: Bersyukur kenapa, Bu?
4: Ya, karena meskipun hidupmu berubah, semangatmu tidak ikut hilang. Ya?
6: Ya, sempat hilang sebenarnya, Bu. Setelah kejadian kemarin, aku ngerasa semuanya selesai.
4: Iya, Ibu tahu. Dan Ibu juga ingat bagaimana kerasnya kamu berjuang untuk bangkit lagi.
6: Kalau bukan karena Ibu yang terus nyemangatin, ya mungkin aku gak akan sampai di sini.
4: Jangan begitu. Ibu kan hanya menemani Arga. Yang menjalani semua proses itu ya tetap kamu. Dan kamu sudah membuktikannya.
6: Sekarang giliran Arga, Bu, yang ingin membuktikan kepada murid-murid di sini ya, kalau mereka juga bisa berhasil.
4: Mereka pasti beruntung punya guru seperti kamu.
6: Bisa aja, Ibu. Aku cuman pengen mereka gak nyerah sih. Seperti dulu, aku hampir nyerah, Bu.
4: Iya, karena kamu pernah merasakan sulitnya bangkit. Makanya, kamu tahu cara menguatkan orang lain. Kalau begitu, sekarang Ibu yang mau mengingatkan sesuatu.
6: Apa sih itu, Bu?
4: Jangan pernah berhenti bermimpi. Meskipun jalan hidup berubah, mimpi tetap bisa dicapai dengan cara yang berbeda.
6: Aku akan ingat terus itu, Bu.
5: Emil Audero, ya. Masih terjadi duel di udara. Kevin Dix coba mendekati oleh Romeli.
6: Gol! Akhirnya gol juga, Bu.
4: Senangnya sampai seperti anak kecil lagi kamu, Arga.
6: Ya, begitulah, Bu. Karena siaran seperti ini nih kayak ngebantu banget, ngerasa deket lagi sama sepak bola.
4: Dan Ibu seneng melihat kamu tetap tersenyum setiap mendengarnya.
6: Makasih ya sudah selalu ngedukung aku, Bu.
4: Dan terima kasih juga ya, karena kamu tidak pernah menyerah, nak.
7: Di balik suara sorak penonton dan riuhnya pertandingan yang mengalun dari radio, tersimpan kisah tentang keteguhan hati dan kasih sayang yang tak pernah padam. Arga memang kehilangan penglihatannya akibat sebuah peristiwa di masa kecil. Namun, ia tidak kehilangan semangat untuk melanjutkan hidup dan meraih masa depan. Siaran sepak bola di RRI bukan hanya menjadi pelepas rindu Arga terhadap olahraga yang dicintainya, tetapi juga pengingat bahwa setiap keterbatasan tidak pernah menjadi akhir dari sebuah perjalanan. Sebab harapan selalu ada bagi mereka yang memilih untuk terus melangkah dan tidak menyerah pada keadaan. dari sebuah radio, dari sebuah kenangan, dan dari sebuah semangat yang terus dijaga, Arga membuktikan bahwa cahaya tidak selalu hadir melalui mata yang melihat, melainkan juga melalui hati yang tetap percaya dan berani bermimpi. Demikian drama radio Cahaya di Balik Siaran Bola, persembahan Teater Kris, keluarga Radio Republik Indonesia Singaraja.

Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 resmi bergulir. Tuan rumah Kanada akan menghadapi Singa Atlas Maroko dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi di Stadion Houston, Amerika Serikat. Kanada memastikan tempat di babak ini setelah menyingkirkan Afrika Selatan. Sementara Maroko melangkah usai menghentikan langkah Belanda lewat drama adu penalti. Siapakah yang akan menjaga mimpi tetap hidup dan mengamankan tiket babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 5 Juli 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: informasi terkini yang patut didengarkan. Pembahasan valid bersama narasumber terpercaya. Ikuti Sumeneb Menyapa setiap Senin sampai Jumat pukul 7.30 sampai 9 pagi. Hanya di Pro1 RRI Sumeneb.
1: Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan ujian berikutnya bagi Perancis. Mereka akan menghadapi Paraguay di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Paraguay datang dengan kepercayaan diri setelah menumbangkan Jerman. Sementara Prancis tampil meyakinkan saat menyingkirkan Swedia. Semangat juang Paraguay akan diuji oleh kreativitas dan kedalaman skuad Prancis. Akankah kejutan Paraguay kembali berlanjut? Atau Prancis yang melanggeng mulus ke babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 5 Juli 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan RRI Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngobras bareng kita Ayu hari ini. Pendengar, untuk Anda yang setia di program Satu Kanal Informasi Inspirasi. Oke, kita coba mengartikan komunitas ini sesuai dengan KBBI ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Artinya komunitas ini adalah kelompok organisme orang atau sebagainya yang hidup saling berinteraksi di dalam daerah tertentu, masyarakat misalnya atau paguyuban. Lebih lanjut dari perspektif hukum, komunitas terbagi menjadi dua jenis, komunitas berbadan hukum dan non-hukum. Bentuk komunitas berbadan hukum biasanya berbentuk PT dan yayasan, pendengar. Nah, kemudian haruskah komunitas ini berbadan hukum? Kalau menurut Ketua Yayasan Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, YSHK R. Yanto Nugroho, untuk melegalkan suatu komunitas bukan berarti harus membentuk badan hukum. Komunitas sendiri memiliki bentuk yang berbeda-beda dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, mungkin Anda yang punya komunitas terlebih dahulu perlu mengetahui apakah kelebihan sebuah komunitas tersebut bisa mendukung dan memenuhi kebutuhan yang diperlukan. Nah, kita akan membahas perbedaan komunitas berbadan hukum dan yang tidak berbadan hukum. Pastikan Anda setia di Pro 1 RRI.
1: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Terima kasih Anda balik lagi di Ngobras pendengar. Komunitas tanpa badan hukum sekalipun ini legal ya. Karena suatu komunitas tetap legal karena sudah dijamin oleh konstitusi Undang-Undang 1945. Dengan demikian, yang terpenting adalah memilih komunitas yang sesuai. Apakah yang bertujuan mencari keuntungan seperti PT, CV atau firma, atau berbadan hukum non-profit seperti yayasan atau perkumpulan atau bahkan koperasi yang berada di tengah-tengah semuanya. Perlu dicatat bahwa mendirikan komunitas berbadan hukum dinilai paling pas apabila komunitas berniat untuk membuka rekening bank misalnya, melakukan pengumpulan dana atau mendapatkan insentif pajak. Selain itu, dengan bentuk badan hukum, organisasi diakui sebagai subjek atau entitas hukum yang sah. Nah, kemudian apa bedanya komunitas berbadan hukum dan tanpa badan hukum? Ini yang jelas kita harus memahami terlebih dahulu ya. Apa yang perlu menjadi fokus bila suatu perkumpulan tidak memiliki badan hukum, bukan berarti perkumpulan tersebut ilegal. Memilih berbadan hukum atau tidak perlu juga memperhatikan beberapa konsekuensi sebagai berikut. Misalnya pendengar, jika Anda memilih mendirikan perkumpulan atau komunitas tanpa badan hukum, maka perkumpulan atau komunitas tidak dapat melakukan tindakan-tindakan perdata. Artinya, hal perkumpulan membuat perkaitan atau perjanjian dengan pihak ketiga, seluruh anggota perkumpulan harus menandatangani perjanjian atau seluruh anggota terlebih dulu memberikan kuasa pada salah satu anggota perkumpulan untuk membuat dan menandatangani perjanjian tersebut. Perikatan yang lahir dari perjanjian mengikat seluruh anggota perkumpulan secara tanggung renteng. Nah, kemudian jika Anda memilih mendirikan perkumpulan komunitas berbadan hukum, ini Anda memperoleh status persona standi in judictio. Artinya, di mata hukum, perkumpulan ini dipandang seperti manusia sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban. Bisa melakukan tindak keperdataan sehingga bisa membuat perjanjian, maka perikatan yang lahir dari perjanjian mengikat kepada perkumpulan sebagai badan hukum, bukan perseorangan. Kemudian perkumpulan atau komunitas berbadan hukum dapat membuka rekening atas nama perkumpulan tersebut, sedangkan perkumpulan yang tidak berbadan hukum tidak dapat membuka rekening atas nama perkumpulan. Kurang lebih gitu ya bedanya ya pendengar.
0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Baik, selanjutnya cara membuat surat izin komunitas yang tidak berbadan hukum dan yang berbadan hukum. Nah, kalau komunitas tanpa badan hukum ini cukup membuat akta pendirian di hadapan notaris. Sekurang-kurangnya identitas para pendiri minimal 3 orang, anggaran dasar, syarat keanggotaan, maksud dan tujuan, susunan pengurus. Kemudian mengajukan pembuatan surat keterangan domisili, mengajukan pembuatan pokok wajib pajak, surat keterangan terdaftar wajib pajak di kantor pajak ya pastinya, melakukan pendaftaran akta pendirian perkumpulan di pengadilan negeri, mengajukan pembuatan surat keterangan terdaftar organisasi masyarakat SKT Ormas ke Badan Kesatuan Bangsa Politik tingkat kabupaten. Nah, kalau yang ingin berbadan hukum, ada bedanya nih pendengar. Yang harus dibuat adalah identitas pasti sama ya, minimal 3 orang lebih, anggaran dasar, syarat keanggotaan, maksud tujuan, jangka waktu berdirinya perkumpulan, jumlah modal yang dipisahkan, dan susunan organ perkumpulan terdiri dari pendiri, pembina, pengurus, dan pengawas. Mengajukan penerbitan surat pengesahan badan hukum dari Kementerian Hukum dan HAM biasanya diurus oleh notaris bersamaan dengan pengurus penerbitan akta. Kemudian mengajukan pembuatan surat keterangan domisili di kelurahan setempat di mana sekretariat perkumpulan berada, mengajukan pembuatan nomor wajib pajak dan surat keterangan terdaftar wajib pajak di kantor pajak setempat sesuai domisili, dan terakhir mengajukan pembuatan surat keterangan daftar organisasi masyarakat SKT Ormas ke Kesbangpol ya kalau di Sumenep. Nah, itu ya. Kalau Anda pingin bikin komunitas organisasi yang berbadan hukum ataupun tanpa berbadan hukum. Baik, sebelum mengakhiri ngobras, ada tips tambahan ya. Anda bisa lakukan ketika Anda ingin membuat komunitas supaya ini ya, lebih legal. Begitu Anda bisa gunakan jasa notaris, karena ini mempermudah pengurusan dari awal hingga mendapatkan SK Kemenkumham dan NIB. Kemudian SK Kemenkumham biasanya keluar dalam waktu sekitar 1 bulan. Pastikan pendaftaran dilakukan maksimal 60 hari setelah akta notaris dibuat agar tidak kadaluarsa. Terima kasih, saya Gita Ayu pamit di Ngobras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sampai jumpa di Ngobrol Komunitas selanjutnya.

0: 1.
1: Contoh hal yang kecil tapi itu masuk gratifikasi biasanya apa, Pak?
2: Ya, gratifikasi yang dalam bentuk di BPJS. Seperti barang ya, seperti uang, barang, pinjaman tanpa bunga juga bisa, komisi, mungkin tiket perjalanan.
1: Oh gitu ya,
2: tiket umroh.
1: Tiket konser.
2: Iya, diskon dan lain-lainnya ya. Makanya kami dalam program mitigasi gratifikasi ini termasuk mungkin saya di

0: Lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru, lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

0: Kenapa centong nasi mempunyai bintik-bintik? Ternyata memiliki manfaat. Yang pertama, mengurangi kemungkinan nasi yang menempel. Salah satu masalah umum saat menyendok nasi adalah nasi yang menempel pada permukaan centong. Bintik-bintik di centong nasi membantu mengurangi area kotak antara nasi dan centong, sehingga nasi lebih mudah terlepas dan tidak menempel. Yang kedua, meningkatkan cengkeraman. Bintik-bintik tersebut juga memberikan tekstur pada permukaan centong sehingga membantu meningkatkan cengkeraman nasi. Yang ketiga, memudahkan pembersihan. Karena nasi tidak mudah menempel pada permukaan centong yang berbintik-bintik. Yang keempat, estetika dan desain. Selain fungsi praktisnya, bintik-bintik di centong nasi juga bisa memberikan sentuhan estetika pada desain centong, menambah nilai visual dan membuat centong terlihat lebih menarik dan modern.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 resmi bergulir. Tuan rumah Kanada akan menghadapi Singa Atlas Maroko dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi di Stadion Houston, Amerika Serikat. Kanada memastikan tempat di babak ini setelah menyingkirkan Afrika Selatan. Sementara Maroko melangkah usai menghentikan langkah Belanda lewat drama adu penalti. Siapakah yang akan menjaga mimpi tetap hidup dan mengamankan tiket babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 5 Juli 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Masih di Pro1 Kanal Informasi dan Inspirasi, kembali lagi di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat memori kenangan masa lalu. Sudah beberapa teman lagu sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda sebuah aja yang pastinya melalui di FM kami di 101.3 MHz. Dan juga bisa diakses di RRI Digital ya, bisa Anda dengar dimanapun Anda berada. Selamat malam untuk semuanya yang masih setia bersama kami di Pro1 Kanal Informasi dan Inspirasi, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat memori kenangan masa lalu. Jumpa kembali ke ruang dengar Anda sebuah aja. Seperti biasa, saya akan tunggu informasinya bagi Anda yang masih setia bersama kami, yang pastinya di 3 jalur line telepon di 0811334501, 665396 atau di 662317. Langsung penelpon yang perdana saya akan sapa. Selamat malam, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu. Memori lewat lagu kita kenang masa lalu.
1: Iya. Anda Faruk dari kawasan Saronggi ya.
2: Saronggi. Iya. Jolo. Ya. Kami di sini Bang.
1: Kenapa?
2: Ada intihan di.
1: Ada intihan. Timur Laut.
2: Iya.
1: Timur Laut mana?
2: Ini di dekat. Dekat rumah juga, tapi agak ke timur, agak ke laut.
1: Oh, agak ke timur, agak ke laut gitu ya?
2: Iya. Ya, ke utara ada pameran.
1: Oh, ada pameran.
2: Iya, ada tongkrong gaul.
1: Iya, sip, mantap itu.
2: Kayaknya rame banget.
1: Rame ya?
2: Tadi sore ada karnaval.
1: Ada karnaval.
2: Iya.
1: Sekarang ada siapa? Ada saya.
2: Ada aku sama dirimu.
1: Gimana punya kabar? Sehat?
2: Alhamdulillah, dibilang sehat ya sehat.
1: Terus?
2: Dibilang
1: gak sehat?
2: Ya, gak sehat. Kemarin lusa saya kepleset.
1: Kepleset? Jatuh maksudnya?
2: Jatuh ke batu-batuan.
1: Oh, batu-batuan. Bukan batu beneran?
2: Batu karang.
1: Oh, batu karang.
2: Ya, sampai tengah saya ini rogah.
1: Rogah. Berarti tajamnya karang gitu ya?
2: Tajamnya karang. Milik Bansur.
1: Ya, gak tahu. Mana mungkin kapal sampai ke tujuan.
2: Kiri-kiri.
1: Oke.
2: Ya, lagunya ada apa?
1: Lagunya ada Hidup Ini Indah, ada Astaga, dan juga ada Aku.
2: Hidup ini indah.
1: Hidup ini indah ya?
2: Ya.
1: Oke, siap.
2: Indah hidup ini. Ya, salamnya ya untuk Bang Halili, selamat bertugas.
1: Oke.
2: Juga ada Elvi, ada Ica yang lagi sibuk sama Telkomsel gabungannya.
1: Oke.
2: Untuk Ica ya, aku diturunkan barusan. Terus ada Sahden, ada Wanda Sukron, ada Arindi, Adilia Farid, Diki Asmara, Abang Neni, juga ada Ricky.
1: Oke.
2: Okay. Iya, dan juga ada Bu Fathor, Mama Susontok.
1: Mama siapa?
2: Mama Susontok.
1: Susontok?
2: Iya.
1: Oh gitu, udah.
2: Iya.
1: Terus?
2: Terus ada Irmoy, ada Cempakayu, Mbak Suci, juga ada Abah Halim, Mas Wawan, Jeffrey, kesemuanya.
1: Kesemuanya.
2: Salamnya kompakan ya.
1: Oke.
2: Makasih waktunya Bang Halil.
1: Terima kasih kembali.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Faruk ada siapa lagi? Selamat malam, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ruang rindu.
3: Ruang berbagi rindu. Apa hal ini?
1: Memori. Kenangan masa lalu.
3: Memori kenang masa lalu.
1: Iya. Oke, dengan siapa dari mana ini?
3: Dengan yang dari Sampang, Kak.
1: Oh, ada Sahdan.
3: Iya.
1: Apa kabar malam hari ini?
3: Alhamdulillah, kabarnya baik, Kak.
1: Baik, ya.
3: Iya, bangun tidur ini, Kak.
1: Oh, bangun tidur, terus mandi. Tidak lupa menggosok gigi, itu. Sahdan. Hah, kenapa?
3: Iya, nanti persiapan buat nonton ini.
1: Nonton bola.
3: Piala Dunia.
1: Ya,
3: Kanada kan nanti ya.
1: Ya, ada. Jagoan Anda apa?
3: Di Kanada.
1: Jagoannya Anda apa?
3: Oh, yang ini. Kalau saya sih Portugal sama Brasil.
1: Oh, gitu.
3: Kalau nanti malam Kanada pastinya, Kak.
1: Kanada pastinya. Enggak, maksudnya jagoan Anda apa?
3: Jagoannya Brasil sama Portugal.
1: Oh, Brasil sama Portugal.
3: Ya, itu duanya. Kalau harga bintang enggak saya. Terlalu enak.
1: Terlalu enak?
3: Iya, terlalu enak.
1: Oke. Siap.
3: Iya. Gimana cuaca, Kak, di...
1: Cuaca sekarang ini lagi, ya, seperti biasa, dingin, gitu lah.
3: Iya, sama kan, dingin di sini. Mana cuacanya kalau siang, tapi kalau malam dingin, ya?
1: Iya, betul.
3: Nggak tahu kenapa. Ya, mudah-mudahan terus panas lah musim tembakau, kasihan orang.
1: Iya, betul.
3: Lagunya ada apa ini, Kak?
1: Lagunya ada Hidup Ini Indah, Astaga, dan juga ada Aku.
3: Astaga itu, Kak.
1: Oke.
3: Buat hari ini, mudah-mudahan panjang umur.
1: Amin. Sama-sama.
3: Juga tadi ada Faru Karisma, ya. Karena Daruk, berkira. Juga ada Irma, Jeki, sama Ari, Abbas ini, Rumah Susana, Kepasa, Arga Dana, Eki, juga ada Delia, buat semuanya dapat terkali, Kak, ya.
1: Oke.
3: Okay. Hal ininya dapat bertugas dan hati-hati kalau pulang.
1: Siap.
3: Yaudah. Oke, persiapan besok hari Minggu ini karaoke ini.
1: Iya.
3: Itu siapa, Kak, kalau boleh tahu, Kak?
1: Besok, ntar. Ntar ya, tak lihat dulu, tak cek dulu. Besok hari Minggu tanggal 5 bersama Abang Refka.
3: Oh, sama. Iya. Mudah-mudahan bisa masuk biar gak ketendang.
1: Amin.
3: Udah buat kehadirannya, mari. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya ada siapa lagi? Selamat malam, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
1: Ruang rindu.
4: Ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu. Kita kenang masa lalu. Asik.
1: Iya, Evi.
4: Iya, bersama Evi yang ada di Lenteng.
1: Di Lenteng.
4: Gimana kabarmu, Mas Halili?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat. Kabar baliknya gimana?
4: Alhamdulillah juga sehat. Kalau di sini sekarang nggak begitu dingin. Lebih dingin yang tadi malam.
1: Oh, gitu.
4: Ya.
1: Berarti
4: mungkin masih ada, mungkin masih mau ada hujan atau di mana? Ya. Tunggu saja.
1: Tunggu saja tanggal mainnya.
4: Iya dong. Lagunya ada apa?
1: Lagunya ada Hidup Ini Indah, ada Astaga, dan juga ada Aku.
4: Aku aja ya?
1: Aku aja, oke.
4: Iya dong. Salamnya buat Mas Halili. Selamat bertugas. Mudah-mudahan sehat selalu. Panjang umur.
1: Amin.
4: Panjang pertobatan. Murah rezeki yang ada juga. Terus juga ada Mama Intan, ada Bu Pathor, ada Roni, ada Jackie, ada Ricky Anggara, terus juga ada Dewa Surayeng, terus juga ada Pak Nur Kumarla, ada Parit, terus juga ada Suci, ada Paruk, ada Mbak Yuni, terus juga ada Getoing, ada Pak Ketua, ada Pak Sekjen, dan ke semuanya aja, tanpa terkecuali.
1: Siap.
4: Itu share-nya buat yang ada di HP ya.
1: Oke.
4: Yang selalu di hatiku.
1: Sih.
4: Asik.
1: Asik.
4: Makasih atas waktunya.
1: Yuk, sama-sama.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Evi ada siapa lagi? Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ruang rindu.
5: Ruang berbagi rindu, memori bergelana ke masa lalu.
1: Oke.
5: Mas Halili, sehat?
1: Sehat dong.
5: Ini bersama Putra Setia yang dari Tondok Gas.
1: Iya. Putra Setia sehat juga?
5: Alhamdulillah. Saya sehat, Mas Halili.
1: Ya, mudah-mudahan selalu sehat gitu.
5: Bagaimana
1: ya.
5: Bagaimana sehatnya Mas Halili ya? Iya. Tentunya harapan saya semua fans RRI mudah-mudahan sehat selalu Mas Halili.
1: Oke.
5: Bisa mengisi acara Ruang Rindu terutama Sang Pantusia.
1: Oke. Amin.
5: Lagunya saya ikutan ya.
1: Siap, ditunggu.
5: Iya. Apa yang mau diputar semuanya bagus-bagus.
1: Oke.
5: Saya Mas Halili apa? Yang kekinya dengan tapak begitu.
1: Oh, tapak.
5: Iya.
1: Siap. Iya.
5: Salamnya buat Mas Halili, selamat bertugas. Mudah-mudahan sehat selalu ya. Dan juga ada Pak Dewa Surayeng ya. Kemudian ada Ibu Yuni Handayani, ada Pak Ketua, ada Pak Sofi di Galian. Tentunya salamnya ke semuanya saja dan Pak Ketua.
1: Oke.
5: Buat Mas Halili saya ucapkan terima kasih.
1: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya ada siapa lagi? Selamat malam. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ruang rindu.
6: Ruang rindu, ruang berbagi rindu. Lewat memori, kita kenang masa lalu.
1: Oke, dengan Jackie Asmara.
6: Iya, alhamdulillah. Akhirnya bisa masuk juga.
1: Siap.
6: Iya. Gimana sehat?
1: Alhamdulillah sehat walafiat. Kabar baliknya gimana ini?
6: Alhamdulillah sehat juga. Keluarga juga semuanya sehat di sana ya.
1: Oke.
6: Alhamdulillah. Bisa dijakan bersama Jahalili ya?
1: Enggak, bukan.
6: Nah, kirain sama Jahalili.
1: Bukan.
6: Yang mau rekes lagu.
1: Oh, candainya Jahalili. Rekes lagu apa?
6: Selok Socamira.
1: Selok seser Socamira dan iya.
6: Oke. Okay. Ya kapan-kapan Jali ya bila kapan cari siaran Jali ya.
1: Kapan siap.
6: Iya. Lagunya ada apa ini?
1: Lagunya Hidup Ini Indah, Astaga, dan juga ada aku.
6: Astaga dari Ari Wibowo itu ya.
1: Astaga dari dari Bill and Bart.
6: Oh, kirain dari Ari Wibowo. Iya, enggak, bukan. Yang pertama aja.
1: Yang pertama aja.
6: Iya.
1: Oke. Okay.
6: Salimnya aja. Salamnya ya.
1: Ya, salamnya buat siapa?
6: Yang pertama untuk Jalinya buat bertugas. Nanti kalau pulang hati-hati. Mudah-mudahan selamat nyampe di rumah ya.
1: Nyampe di rumah, amin ya rabbal alamin.
6: Dan mudah-mudahan jumpa lagi nanti jam 2.
1: Jam 2 apaan? Saya jadi sampai jam 12 tidur. Oh, berarti nyampainya di dalam mimpi aja.
6: Iya.
1: Iya. Oke, okay, siap.
6: Mudah-mudahan ada bahasa melurunya tak ngaco, sanggo.
1: Oke.
6: Ya, salamnya ada Faruk Karisma ya.
1: Iya.
6: Ada Syahdan, Evi, Pak Irma. Ada Mas Jeprianto, Mas Dewa, Mas Riki, Mas Putar Setia ya barusan ya.
1: Siap.
6: Ada Anwar, terus ada Mbak Cempaka Ayu. Ada Farid Adelia, ada Syukran Wanda. ada ke semuanya saja dulu. Dikarinya atau sisanya nanti diajar genting-genting madu ya.
1: Oke. Okay.
6: Iya.
1: Siap.
6: Lagunya spesial buat orang yang ada di Pamekasan. Kalau bisa ditunggu juga gabungannya.
1: Siap, ditunggu.
6: Ya, makasih ya.
1: Yuk, makasih kembali.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih kembali buat Faruk, ada Syahdan, ada Evi, ada Putra Siti, ada Jagi Asmara ya. Ini ada sebuah lagu yang berjudul Hidup Ini Indah, Astaga, dan juga ada Aku. Baik, kembali saya akan hadirkan ke ruang dengar Anda semua ya.

0: Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan ujian berikutnya bagi Perancis. Mereka akan menghadapi Paraguay di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Paraguay datang dengan kepercayaan diri setelah menumbangkan Jerman. Sementara Prancis tampil meyakinkan saat menyingkirkan Swedia. Semangat juang Paraguay akan diuji oleh kreativitas dan kedalaman skuad Prancis. Akankah kejutan Paraguay kembali berlanjut? Atau Prancis yang melanggeng mulus ke babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 5 Juli 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan RRI Pro 1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Masih di Pro Satu Kanal Informasi dan Inspirasi. Kembali beberapa tembang lagu sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda semuanya, yang pastinya di ruang rindu, ruang berbagi rindu lewat memori kenangan masa lalu yang sudah direquest oleh Faruk Syah dan Evi Putra Setia dan juga ada Jackie Asmara. Langsung saja di belakangnya Jackie Asmara saya akan sapa kembali. Selamat malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu lewat lagu kita kenang masa lalu.
0: Ini yang dari Pamekasan.
1: Iya.
0: Ada Winda Arindi. Siap. Habis Jackie Asmara, langsung Winda yang masuk. Oke.
1: Iya. Winda JA.
0: Winda JA. Apa kabar malam hari ini, Win?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Suasana di kawasan Pamekasan gimana malam hari ini?
1: Kalau suasana sih biasanya kan. Kalau seperti sekarang ini sampai pagi itu dingin ya.
0: Dingin. Benar.
1: Iya, tapi sekarang agak sedikit lumayan.
0: Oh, agak sedikit lumayan sudah ya.
1: Iya.
0: Oke, berarti sudah mulai berubah cuacanya.
1: Iya, udah mulai mau berubah ini kayaknya.
0: Enggak mungkin tiap malam, kalau tiap malam pasti sakit semua.
1: Iya,
0: ya.
1: Masa ini tak kuat
0: kan. Iya, pokoknya luar biasa dinginnya. Iya, oke.
1: Iya, lagu ada apa Mas Lili?
0: Biarkan saja. Dan juga ada Selamat Pagi Cinta.
1: Apa ya Mas Lili ya?
0: Apa yo? Ya, ini tinggal dua ini soalnya.
1: Ya tak borong semua.
0: Tak borong semua. Oke, siap ditunggu.
1: Ya, ya salam ya.
0: Salamnya buat siapa?
1: Salamnya yang pertama buat Mas Lili, selamat bertugas.
0: Ya.
1: Terus ada Putra Setia.
0: Putra.
1: Ada Anwar, ada Pak Dewa, ada Abah Suni. Ada Mama Susana, Bunda Yuni.
0: Iya. Yeah.
1: Ada Mbak Irma juga. Ada Mbak Iim. Ada Bu Fathor, Mbak Cempaka, Mbak Dewi. Ada Supriyadi, Faruk Karisma, Umar Faruk, ada Dian. Dan kesemuanya aja.
0: Kesemuanya saja tanpa terkecuali. Oke.
1: Ibunya spesial buat orang yang ada di HP atau di telepon. Ya, makasih ya.
0: Oke. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung saja di belakangnya Winda. Ada siapa lagi? Selamat malam. Assalamualaikum.
2: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya.
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu lewat memori kenangan masa lalu.
0: Kenapa tadi kok keselak?
2: Batuk. Keselak loh Mas Lili. Jeruang Jawa itu keselak.
0: Iya.
2: Kata orang Madura apa tuh?
0: Celeken.
2: Oh iya.
0: Nggak. Katanya ya? Orang Madura bisa dibilang celeken. Bisa dibilang taserna.
2: Oh gitu ya.
0: Iya.
2: Dia keselak, Imam.
0: Keselak itu bahasa Jawa berarti ya?
2: Iya.
0: Oh iya.
2: Sehat ya Mas Lili ya?
0: Alhamdulillah, sehat walafiat.
2: Ya Alhamdulillah juga ini kita bisa masuk.
0: Cuman
2: belakangan mestinya ini ya?
0: Iya, belakang sudah ini terakhir.
2: Oh terakhir ya? Lagunya ada apa?
0: Lagunya ada Biarkan Saja, Selamat Pagi Cinta.
2: Biarkan saja.
0: Biarkan.
2: Biarpun bagaimana sudah biarkan aja.
0: Sudah.
2: Mau gimana saja sudah biarin saja.
0: Biarin saja nyongsep biarin.
2: Yang penting jangan ganggu saya gitu saja.
0: Iya, betul.
2: Kalau orang lain sudah mau apa saja sudah.
0: Iya.
2: Dari orang Jawa lah joker wali ya karep-karep
0: tuh. Biarin saja.
2: Nah, ya karep pewe. Nah, apa ya salamnya tentunya buat Mas Halili. Semoga sehat selalu
0: amin,
2: ya.
0: Amin.
2: Bersama keluarga.
0: Amin ya rabbal
2: alamin. Dan ada Evi, tadi Ibu Fathor juga, terus ada Arimbi. Ada Rike Anggara, Jeki Asmara, Abah Suni.
0: Iya.
2: ada Dewi, ada juga Suci, Mbak Cempaka Ayu, Mbak Susana. Ibu Kator juga tunggu nih.
0: Okay.
2: Tapi di Gending Madura nanti.
0: Iya.
2: Dewa Surajin juga.
0: Oke.
2: Okay. Ya udah semuanya sudah, tanpa terkecuali. Buat Mas Halilinya makasih.
0: Terima kasih kembali.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali buat Mbak Yuni Handayani dari kawasan Pamekasan, dan juga ada Winda juga barusan yang saya sapa Pamekasan juga ya. Ini sama-sama Pamekasannya, ada sebuah lagu Biarkan Saja dan juga Selamat Pagi. Ini lagu terakhir di malam hari ini di percobaan kita di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat memori kenangan masa lalu. Dan jangan lewatkan sesa lagi tepat pukul 22 malam atau jam 10 malam, ada Gending Madura. Satu jam ke depan akan menemani pendengar setia dimanapun Anda berada. Oke, kasihkan Biarkan Saja dan juga Selamat Pagi Cinta.

0: Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 resmi bergulir. Tuan rumah Kanada akan menghadapi Singa Atlas Maroko dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi di Stadion Houston, Amerika Serikat. Kanada memastikan tempat di babak ini setelah menyingkirkan Afrika Selatan. Sementara Maroko melangkah usai menghentikan langkah Belanda lewat drama adu penalti. Siapakah yang akan menjaga mimpi tetap hidup dan mengamankan tiket babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 5 Juli 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Tretan tore bola papi arsa, ampon kape arsa, gending si pertama tengki talang sapolo. Malar moga manglepora da atena pamirsa sedejeneh malam mangken si parapan sepak sekek miarsa aki dalam acara ding gending Madura. Siang libatin yang 107,3 FM RRI sebadap. Tretan tore bola papi arsa, selamat malam tore, selamat miarsa aki. Ding kending Madura hampun kapiarsa tangki tantan abadan gola badinya pepancenengan etlo telepon sampun siap emalam mangken tangki langsung dimin penelpon saya pertama badi sapa sarambatan gola. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Ding kending Madura.
2: Ding kending Madura lakar mantep ongku belus alas lemam paipon.
1: Asarang tretan Anwar.
2: Asarang boten kula. Asmaipun Anwar se kong langkong apan se paling muda ning RRI Sumenep.
1: Ngeras.
2: Dadi napa kabar, Bang?
1: Sae. Menabi panjenengan katipun apa saya juga.
2: Alhamdulillah
1: sehat.
2: Berjalan dengan lancar kah, Bang?
1: Napa nasa jalan kalau lancar?
2: Yang ki akadia roda-roda kehidupan seperti biasa berjalan dengan lancar.
1: Terjukan
2: tak ngagungi halangan rintangan.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah.
2: Masalah seneng ben bunga pacet di andi nama nasar.
1: Laras.
2: Contohnya beten gula sering para ajunan. Jangan cerita aja tinggal narema pon satu aja serah aku. Thank you.
1: Laras keningka.
2: Thank you won. Kireng. Lam salam lagi. Salam saya pertama ya terakhir dok kacak halili selamat bertugas.
1: Thank you.
2: Percukan pada Nisar. Pada saya neng Ewono Sobo Bu Wiga. Pon alamku neng RRI Sumenep. Pon sapan-apan are samangken. Kenapa kita orang pancit dengan bang?
1: Sobung.
2: Usah se sana apa malam gura pon pon sapan-apan malam masuk alam tu bang. Asareng caris kasa caris.
1: Thank you.
2: Terjukan satu aja nak pon ki tanpa terkecuali.
1: Nyeleng
2: cari ni kalang kong cari ni.
1: Saya beli kepon.
2: Yo assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bingkengan Tretan Anwar beri pasir. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Ding-ding Madura.
3: Lakar mantep ongku Mas Halili.
1: Asarang Evi ki.
3: Asarang Evi si bade lentang.
1: Masuk
3: boleh. Ding-dinga. Betul pun apa?
1: Cukir-cukiran.
3: Oh cukir ki. Kipon. Norok buntek.
1: Kipon. Norok buntek Mas.
3: Oke, jangan Mas. Lakum pian ki.
1: Dan
3: Mesti tinggal.
1: Asarang Abang Refka.
3: Oke. Salam ki.
1: Engki ngereng dek asirasi.
3: Si pertama, ya terakhir juga panjenengan. Selamat bertugas, jangan pengen sehat ki.
1: Amin sami-sami.
3: Juga pada Pangeran Bukabo. Juga pada Pak Ketua,
1: bukan
3: Mbede Roni, Mbede Pomboang, Bade Cempaka Ayu, Bade Dewi, Bade Pesera pula lagi. Lupa yang timpon masuk ni kak.
1: Lupa yang padahal sebelumnya masuk kita enggak gi.
3: Wah sebelumnya masuk enggak dan berak.
1: Gila pun masuk saya kali lupa ya pas ya.
3: Lupa ya. Masa aku lupa nanti pun ingat. Ah, saya pun jadi neperak masuk pun
1: lah. Asik. Asik.
3: Kibon. Tiga lah satu aja nak.
1: Okay.
3: Penting aja nak jadi apa?
1: Kikir cukiran enggak.
3: Kikir cukiran kita. Kerangkong atas beton lah.
1: Saya beli kebon.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ebing geng ngeteratan Evi pada pasir. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ding-ding matura.
4: Lakar mantep ongku los anos lo mampai pun.
1: Nikasih.
4: Asarang PTS.
1: Kita nduk raas.
4: Engki.
1: Putra setia.
4: Sekipuru EKBT kalau ben sudah ditunduk, makin dari tunduk boleh.
1: Engki.
4: Kan nggak akan nih.
1: Deras, deras dewe pun.
4: Engki. Mana biting kenting, badan kula ngiring-ngiring bisa oski.
1: Deras, nih kak pada kircukiran.
4: Kircukiran kini kapan? Kircukiran apa ki?
1: Ki pun, ki kalau kapan perang ngaki kircukiran nih kak?
4: Ki. Ki ngatur kisan mega bapak pangeran buka bu komlangung. Omboan, Pak Nurkomana, Pak Sabar Gileke. Nah, juga Bu Nemat, si Abid Takjul muncul. Kota Bena Bu Nasiti, menarmu ke Bu Nemat, keparingan kesehatan juga. Okay.
1: Amin, ya Rabbal Alamin.
4: Oke. Okay. Mas Jeki, juga Mas Sahdan. Nah, kasetnya jaya pun ke Mas Adiliki.
1: Oke. Okay.
4: Kangku Mas Halil yang assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibing kenga tretan putra setia.
3: Menjadi bintang
1: 808. Ibing kenga pada basera. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ting-ting matura.
5: Sure, lekar mantap ong, agar baik teretan. Agar
1: baik teretan, Dewa Surayang.
5: Eteng et kecungka akibat Evi, agar lutut oleh.
1: Ketikel tak pan-pan muncul lekar rejeki anak pancenengan alengki, apa kon alengki.
5: Mana bi, putra tadi ya bentar los alos.
1: Los alos lo mampai pon agar dia pancenengan.
5: Dan anu kalau balik li,
1: kenapa?
5: Katingkelan bu ane, eti nak jemengat bun bunalan nyoba balik li.
1: Aduh.
5: Kalau ambik tapang kiat dan balik li.
1: Tiga buat tapang kiat kalau kabar kapan jenengan?
5: Tinggi. Pokok. Sana lah tinggi ada balik li.
1: Boh, noceng. Engki penting kiat ada kan noceng.
5: Ngocak nyari haji boleh, jangan Alif Pratama sama Bapak Haji Haji.
1: Oh, Bapak Alif juga nyari haji na.
5: Si nyari haji boleh, jangan pun itu nak jining lah.
1: Ketikel tu ada
5: pada sabar. Orang ini dengan Peska, Baru Karisma, Pak Nurkumala.
1: Okey.
5: Ini mana peka je, peka dengan kuih tampar, dengan kuih jola.
1: Dengan kuih jola, mayarakan suka.
5: Salah kau dah muter ya kula tabaki ben bu dalanyo.
1: Bu lanyo. Lengki tuli bu lanyo.
5: Puja wah halo nyuan ben keramik walili.
1: Sio. Halo nyuan bi keramik. Nyaman sandal beui pon tengki ade no ceng.
5: Terjukeun salam epon tengki.
1: Ki salam epon da pasirang. Bapak Haji
5: Burha, terjukeun Bapak Haji Kamarudin. Bukan kepungkil ini.
1: Terus.
5: Bukan sekarang jika asmara senang dari Rendi, Adilia Farid, terjukan Ibu Yuni Handaya yang sebenarnya Pemekasan.
1: Terus.
5: Bukan Bapak Hendra Cipta. Betul kok, ya boleh Pak Lili.
1: Ya boleh Pak Sera.
5: Ya boleh Dewa Kelembin. Mari Dewa Karaing, Dewa Kelembin.
1: Oh Dewa Kelembin, saya Dewa Kelembin kening kah, Ro'om.
5: Ki cawan cawan ki pun kele makna iwasan dewa kalau mungkin sih dari itu so pas kau napon tua tuli akabin ada akabin dah selesai so
1: ya oh sih
5: tuh pon cokop juga dah kelege salam pon kasih sejajar lagi wali
1: ki
5: ngereng matang sekalangkong wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ebingeng ngadewas kelembin berdewas era assalamualaikum.
6: Halo assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ding kenting Madura.
6: Ding kenting Madura walaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Mizar ya.
6: Thank you, Mizar.
1: Kenapa saya? Alhamdulillah saya, cek saya alhamdulillah. Tentu nak sami sarang panjenengan pada saya ngane gagi.
6: Kendingnya pada napa?
1: Kendingnya enggak kircu kiran sampun siap.
6: Kira anak pasal mana songgi?
1: Ngereng.
6: Mana mana kawan jenengan?
1: Amin.
6: Kan kibur pada bantuannya aji. Kan pada bahagia sen jadi bisa nak pengen sabang gabung na.
1: Keras.
6: Kan pada bang Roni. Pada bang Rahman jadi berakhi satu aja nak bangki.
1: Ong, kiban.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur saya kelangkong juga thank you dek bang Nizar. Dewas Kelembin, Putra Setia Evi terjukanan Tretan Anwar ini. Nika lemak penelpon ini siapa serang buatan kau lemak lemangkin dalam acara di Gending Madura. Gending sepa, pongkasan. Gending si pertama gelap pada Gending Talang Sabaloh. Tor si satra sepa nika tantana pada Gending Kir Cukiran. Si badi ke ator dek panggilan pun setia jana tantana ngiring nika piar sakit di Minarang Sarang. Gending Kir Cukiran.

Paraguay kembali berlanjut? Atau Prancis yang melanggeng mulus ke babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 5 Juli 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan RRI Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Tretan terpola pamiyarsa, ampun kapiyarsa tangki gending sesatro sepon. Tantonan ika bade gending kir cukiran. Pon kapiyarsa tangki dek tretan Anwar, dek tretan Evi Putra Setia juga Dewa Kelembin juga bade Nizar. Tantonan ki puru tangki sampun alengki juga. Ebing gengat tretan Nizar, tonton apa tenggol bodinya apa boleh. Telok telepon sampun siap emal mangken. Ngereng, assalamualaikum. Putus. Coba balik tangki los alos lemem paipon. 665 telok sangan 662 telok 14. Juga neng seluler beton kole bodi ngantos salam panjenengan. Atabe berkabur panjenengan tangki tar selamat mirsa aki dalam acara dingding madure malam mangken dek sate jina pamirsa sebenarnya enggak di mabisa wase malam mangken tretan tara pola pamirsa tangki ki buru tantona pada tretan Anwar penelpon se pertama se amponi sapa sareng goten gole terus aki sareng tretan Evi Putra Setia Dewa Surayeng juga tretan Nizar langsung timin ebing geng tretan Nizar buat disapa boleh sering buatan gole. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ding gending Madura
1: mantep ongku jahal ini
0: oke asal ngasir nih kah
1: asep enda jahal ini
0: wow sep say panjenengan
1: alhamdulillah
0: say. Alhamdulillah mana bisa ya. Saya cuken sami sarang panjenengan malam mangken.
1: Salam masih lagi.
0: Mungkin ngiring salam apa? Kota kok cotot.
1: Lama dia kerja hal ini selamat bertugas. Sekilas pada Anwar Putra Setia. Cuken Dewa Surayeng. Terus bude Edi. Bude terima kasih kepada Pak Sabur, Bang Roni, Bang Jepri, Bu Yuni, Terkasat VJEPON.
0: Oke.
1: Alhamdulillah bisa masuk, mengharap ke aku nanti saya boleh.
0: Ini kan sering pasir apa? Lupa itu lah.
1: Sering aset.
0: Asep.
1: Ini sejarah gabungan ya.
0: Oke, Bon.
1: Sekarang kamu ke telepon kami ini.
0: Oke, sami-sami.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bingkeng Asep berpasir. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ding-ding Madura
2: nakar mantep
0: ongkuh. Nakaran mantep ongkuh taretan.
2: Alhamdulillah
0: Bupat Hor bisa alengki. Malam mangken
2: enggak mulai tadi
0: dungtor
2: ini
0: kan
2: buru monitor nah.
0: Kiko. Mbak Yuni nih Kak Ponalengki Mbak Yuni Bupator.
2: Oh, Mbak Yuni gabung ki.
0: Gabung ruang rindu gila.
2: Tak ada mireng napa-napa kulo mulai ruang rindu sampai ini gabung. Muka.
0: Buru muka ki.
2: Alhamdulillah nikmat ong kulo le parengi. Terlelap tidur anu
0: engki pikel tak wan wan apa engki wan
2: terus langsung salamipun ki
0: ngereng salamipun dek pasiran
2: terus juga sampian selamat malam pak si tugas muka muka palingan sehat terus sampian ki
0: amin sami-sami
2: ya Allah boleh sarang kasih kalor ke ipon
0: amin
2: puru baju Pak Asep ki.
0: Dara.

0: ada Pilke juga kan, Gede, Pak Dewa Soraye,
1: Leles,
0: Gede Irma Suci, juga oh yang terhormat Bapak Haji Burhan, selamat malam Pak Ci, juga ada Pak Bukabu, Pak Rafi, Pak Isar, terus Gede Pak Susana, Haruk Kalis lagi,
1: Leles,
0: Rafiya. Bawa pole, saku ni aski masa bibi ki.
1: Mereng.
0: Bawa ke pasir rapon. Oh ni ke Evi, Evi ni kak. Evi, selamat malam Evi. Kan bawa Riki Anggara juga Asmara Iim, Evi juga bawa batu ni sang Dewi. Evi pungkasan, itu rahsia ke Pak Hendra kita sang Mas Pandi ketawa.
1: Thank you Pan.
0: Selamat malam. Kipon Bu Yuni ki saya mewakili ki pemekasan.
1: Thank you.
0: Kakak Dinto Timin Mas Habibi. Jangan jengsi pemekasan. Insya Allah lekuk malam.
1: Lekuk malam ki.
0: Nanti bapak tu bisa gabung boleh.
1: Amin.
0: Iya. Nyara Timin Mas Habibi.
1: Ngireng ngireng lewat tor.
0: Sarang kongki.
1: Sa boleh kepon.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai bingkeng ngateretan Bupat Hor Berbasera. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ding-ding Madura.
2: Mantap ongku teretan.
1: Asarang.
2: Asarang sah dan irama.
1: Sah dan.
2: Sampang.
1: Kita usah tanya kabar boleh lagi.
2: Apa tanya kabar boleh gila luar eh.
1: Pun lo setari gila pun.
2: Apa tanya apa nih kak? Tanya kabar.
1: Tentang pan-pan gendingan nih kak pon.
2: Gendingan apa nih
1: kak? Oh gendingan nih kak. Siampun siap le boleh sepotong gending terakhir nih kak.
2: Oh gending terakhir nih kak. Ibu saya lebih nih kak.
1: Bupat Hor.
2: Oh Bupat Hor. Tak nyari bengkok ke Bupat Hor.
1: Engki.
2: Celap gak mungkin kah ini?
1: Oh celap, sampang.
2: Engki celap.
1: Engki mondera kinto, ki orang kau neng kau lebari dalam nih kak.
2: Oh dia mau berada dalam ki.
1: Engki, tapi kelegi pon kaper nggak nih kapon.
2: Engki. Pon ki nggak terakin salam pagi.
1: Engki ngereng.
2: Di dekah haji ini muka-muka sehat selalu cepat naik haji dan dekah.
1: Amin ya rabbal alamin.
2: Di puru pada Bupat Hor, Mas Susana, Abah Suni, Tema Surai, Jeki tak masuk Jek, Rindi, udah masuk Jeki kah?
1: Jeki gila neng ruang rindu.
2: Bagian kita ki.
1: Sombong.
2: Aduh, baca Jek. Bukan pada Irma, Evi, Faruk Karisma, Nisar,
1: Nisar. Nisar.
2: Ini sair. Berada sejenis tanpa terkecuali dan nikah sih.
1: Thank you, Pan.
2: Di dekat hal ini motor sekerangkong.
1: Saya beli kepon.
2: Thank you, Ngereng. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, bingkeng mas ada.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ding-ding Madura.
3: Aduh, ding-ding Madura. Cikku besar, nak-nak.
1: Cikku besar, nak-nak. Dek remeh bah.
3: Aduh wengki ni kak.
1: Maka
3: kita masuk karena pada acara intihan nampong seminggu malin pagi. Tak besar ni kari dumalam masa gini.
1: Oh kari dumalam gian.
3: Engki cek kerong lah kak jangan cek.
1: Cek kerong lah.
3: Engki. Ketin apa kabar panjang dengan?
1: Alhamdulillah man Nabi kabar batu nenggola kabadaan sehat walafiat.
3: Gimana kau macam weng?
1: Cuma asma kamu ni dorah.
3: Bunyi semua ni kan mungkin dari pikiran je lah, tena
1: ngacoe.
3: Iki yang pon mana bi sami saya, malam muka sami tetap ibaring kesehatan tor gede gini mana buat
1: kahana. Amin ya rabbal alamin.
3: Iki baru bersadan gitu.
1: Laras.
3: Iki bapa bapa hor mengayuni. Iki sarang winda. Bude happy, bude syukron. Tiki Anggara,
1: Laras,
3: Mama Susana, terjukan Pak Tembak Kak Irma, Dewa Surai yang lestare lah saya ini.
1: Dewa Surai yang lestare.
3: Oi, salamat karabay. Katatuhan sarang Mas Panji, Raji Burahan. May isa dyan na sarang Pak Nur Komanator kasi dyan na tapa terkecuali.
1: Thank you, Pak.
3: Karena insya Allah laku manabibi sa Mas Tokal.
1: Thank you.
3: Da, kapan cindengan, atas lockdown na.
1: Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Bingkenga Abah Suni Bada Pasera. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ding-ding-ding Madura.
4: Waduh.
1: Waduh.
4: Matar mata bongko jadi.
1: Jeki Asmara.
4: Engki. Alhamdulillah.
1: Alengki boleh nikah.
4: Boleh.
1: Gending.
4: Engki ya. Ki kendinga ronorok buntek ya ki.
1: Oh kendinga ronorok buntek.
4: Eki.
1: Kibon.
4: Salam si pertama kang Widan dan bertugas. Ki mana di peleman tengah teh semoga diberi kesalaman.
1: Eki amin amin ya rabbal alamin.
4: Ki huru pada abah suno, ano abah sini. Lopot lah.
1: Lopot.
4: Beda Pak Nur Kumala. Kapper masuk Priadi 2. Beda Bupat Hor.
1: Beres.
4: Beda kelekeh ki. Tak masuk gelakkan ya. Beda Asep Irama.
1: Engki.
4: Beda Pak Haji Kamarudin Asarangan Bapak Ketua Pak Haji Burhan. Kau satu aja lagi.
1: Oh engki. Engki engki ban.
4: Iphone kini dengan bani bareng aki dengan orang siapa dengan Mekah saja.
1: Jauh.
4: Oh beda sah don berjak kau lupa ya.
1: Jauh kau lupa kesah dan.
4: Di kelakuan ya aki.
1: Ki.
4: Ngereng. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekeng bingkeng beri pasir. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Tanya-tanya apa Rak Mas Halili?
1: Aduh, masuk boleh. Napa-napa?
5: Tanya-tanya apa Rak?
1: Napa-napa?
5: Bakuna saya lagi di siaran.
1: Oh, ya, Abang. Karabin. Abang Refka.
5: Oh, ano, lembah kesak karapi dan dut.
1: Okey, laras.
5: Oh, kita langkong. Pernah tanya ke Nika, Vera.
1: Okey.
5: Walau nak kau ada pun niat agak melaku.
1: Okey.
5: Langkong si Mas Halili.
1: Okey, sami-sami.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur saka langkung sugeng tangki. Deretan Bupator. Ki deretan para pola pemirsa. Tantona bade deretan Nizar. Hai, pasiera ki buru. Bade deretan Asep tangki Bupator Sahdan Abah Suni terjukenan deretan Jeki Asmara. Sampun disapa sareng boten kula tangki Jeki Asmara nika tantona. Penelpon seterakhir atau bahasa geng bingkeng malam mangken dalam acara ding-ding Madura. Gending sepongkasan malam mangken nika si predikator dak panggilan pon satu aja nah. Gending le polis sapotong si predikator ngiring nika persa kedimin arang sarang.

Mas, ngereng sakak dinto bisaos, tore jalan kabel kusun bisaos, sabab beton kaulo kedon ling sepoduo, tore lamar saos, dari adak bagus kabingkeng fokus, dari adak saya kabingkeng saya, Mas.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 resmi bergulir. Tuan rumah Kanada akan menghadapi Singa Atlas Maroko dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi di Stadion Houston, Amerika Serikat. Kanada memastikan tempat di babak ini setelah menyingkirkan Afrika Selatan. Sementara Maroko melangkah usai menghentikan langkah Belanda lewat drama adu penalti. Siapakah yang akan menjaga mimpi tetap hidup dan mengamankan tiket babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 5 Juli 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia. Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan ujian berikutnya bagi Perancis. Mereka akan menghadapi Paraguay di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Paraguay datang dengan kepercayaan diri setelah menumbangkan Jerman. Sementara Prancis tampil meyakinkan saat menyingkirkan Swedia. Semangat juang Paraguay akan diuji oleh kreativitas dan kedalaman skuad Prancis. Akankah kejutan Paraguay kembali berlanjut? Atau Prancis yang melanggang mulus ke babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 5 Juli 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan RRI Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di RRI.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Sumenep malam ini.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar usaha sudah, rangkaian sumber malam ini namun ada yang spesial. Kita tidak tutup siar seperti biasa, pastikan Anda terus bersama kami. Saya akan mengajak Anda menuju Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti rangkaian acara Pesta Bola Dunia. Anda akan ikuti pertandingan Kanada melawan Maroko pada pukul 12 hari ini. Dan jangan lewatkan pertandingan Paraguay melawan Perancis pada pukul 4 pagi. Pastikan Anda terus bersama Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita akan segera menuju Pro 3 RRI di Jakarta untuk mengikuti siaran langsung Pesta Bola Dunia. Selamat mengikuti.

0: benar-benar sedang on fire, datang dengan modal luar biasa mengalahkan timnas Belanda, yang artinya ini memang secara kepercayaan diri anak asuh dari Muhammad Wahbi ini sedang tinggi-tingginya lah ya. Yeah. Dan ditambah juga para pemainnya juga sedang on fire, beberapa nama Achraf Hakimi, Saibari yang juga sedang rajin-rajinnya mencetak gol, dan mungkin di babak pertama ini akan lahir dua gol ya untuk Maroko.
1: Oke, baik. Bung Henry, kita akan jelang kick off babak pertama. Tadi Anda juga mengunggulkan Maroko secara objektif ya, namun kita berharap tentunya Kanada juga bisa memberikan perlawanan sehingga pertandingan akan berlangsung secara seru dan menarik. Pendengar, kami melihat kedua kesebelasan sudah bersiap untuk menjalani kick off babak pertama. Untuk itu saya akan serahkan nantinya laporan pandangan mata bersama rekan-rekan saya, ada Bung Indra Virgiantara dan Bung Erik Hamzah.
2: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Kanada versus Maroko.
1: Silakan rekan-rekan.
3: Ya, baik. Terima kasih Sabil. Saudara pendengar Radio Republik Indonesia, di mana saja Anda berada, kita langsung menuju ke Stadion Houston di Texas, Amerika Serikat, untuk melaporkan secara langsung pandangan mata pertandingan babak 16 besar yang mempertemukan Kanada menghadapi Maroko. Kanada saat ini berada di sisi sebelah kiri tempat kami melaporkan, menggunakan jersey berwarna hitam, celana hitam dan kaos kaki hitam. Sementara Maroko berada di sisi sebelah kanan tempat kami melaporkan, dengan jersey berwarna putih, celana putih dan kaos kaki putih. Ya, baik saudara pendengar, kick off babak pertama baru saja dimulai. Kali ini Kanada ataupun Maroko langsung berinisiatif melakukan serangan, namun Brahim Diaz tadi umpan yang tidak akurat sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam dari Kanada. Lempar langsung jauh ke depan, disundul saja tadi oleh Issa Diop tadi, kembali meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam kembali dilakukan oleh Kanada, lempar jauh ke depan namun tidak jelas siapa yang dituju. Bola hanya lebih dekat kepada penjaga gawang dari Maroko, Yasin Bono. Pendek saja Yasin Bono, dorong bola kepada Ridwan Hal-Hal, kepada Ayub Wahdi tadi, lebarkan bola ke sisi sebelah kiri, ada Azedin Onahi tadi, tarik mundur lagi ke belakang kepada Ridwan, masih Ridwan, alirkan ke sisi sebelah kanan, ada Brahim Diaz tadi, terjatuh, terjadi perebutan tadi, pemain dengan nomor punggung 20, Ali Ahmed tadi dari Kanada, terjatuh dan sebuah pelanggaran terjadi. Dan saudara pendengar, pertandingan pada pagi hari ini dipimpin oleh wasit Michael Oliver asal Inggris. Tendangan bebas langsung dilakukan, tendang back pass jauh ke belakang kepada kiper Maxim Krippel, alirkan bola tadi maksudnya ke depan namun masih tidak jelas siapa yang dituju, hanya menjadikan lemparan ke dalam. Lagi-lagi kali ini bagi Maroko, sudah dilakukan Nusair Mazrui tadi, tarik mundur ke belakang kepada Ridwan Hal-Hal, alirkan bola ke tengah kepada Issa Diop, pindahkan bola ke sisi sebelah kanan, ada Nel El Ainoui, tarik mundur lagi ke belakang, bermain 1-2 di lini pertahanannya Maroko. Masih Maroko kuasai bola, tarik mundur jauh ke belakang kepada kiper Yasin Bono, berikan pendek kepada Ridwan, kembalikan kepada Yasin Bono, masih Yasin Bono, bermain umpan 1-2 dengan Ridwan kali ini, alirkan kembali bola ke sebelah kiri kepada Azedin. Sebuah pelanggaran nampaknya terjadi tadi, Ridwan tadi nampak didorong tadi oleh Tajon Buchanan tadi. Sudah dilakukan tendangan bebas, kali ini Bora berada di lini pertahanan dari Maroko. Masih Ridwan, alirkan ke tengah kepada Issa, ke sebelah kanan kepada Nel Ainoui, tarik mundur lagi ke belakang, masih bermain-main El Anoui di Sadiop kali ini. Nusair Mazraoui kali ini, masih Nusair Mazraoui. Oh, berhasil direbut kali ini Kanada. Langsung melakukan serangan balik cepat Stefan Aspetoy. Alirkan ke sisi sebelah kiri. Ada Ali Ahmed. Masih Ali Ahmed menusuk ke jantung pertahanan dari Maroko. Kirimkan umpan tarik. Masih membentur barisan pertahanan tadi. Nampaknya tadi pemain dengan nomor punggung 22 dari Maroko ataupun dari Kanada, Ricky Larrea tadi, yang berusaha melakukan umpan tarik namun masih membentur, hanya menjadikan tendangan sudut dari sisi sebelah kanan gawang Maroko. Masih kita nantikan siapakah yang melakukan. Ada Alistair Johnston bersiap-siap sementara. Ada 4 hingga 5 pemain Kanada yang sudah berada dalam kotak penalti dari Maroko. Sudah memberikan isyarat dengan tangan kanannya. Sudah dilakukan melambung tinggi datangnya bola. Ditindu saja oleh Yassin Bono. Kembali bola jatuh di kaki para pemain dari Kanada. Dari sisi sebelah kanan kirimkan umpan crossing. Sebuah sundulan masih berbahaya. Oh, hampir saja tadi sebuah peluang dimiliki oleh Kanada tadi dari umpan crossing, mengirimkan umpan kepada pemain dengan nomor punggung 10 dari Kanada ataupun nomor punggung 10 tadi, Jonathan David. Namun tadi masih berhasil dihalau tadi oleh Yassin Bono. Kembali tendangan sudut bagi Kanada. Sudah dilakukan melambung tinggi datangnya bola, disundul saja menjauhi kotak penalti dari Maroko. Kembali bola jatuh di kaki para pemain Kanada. Kali ini dari sisi sebelah kanan disapu saja bola. Tanpa kenal kompromi tadi nampaknya Redwan Hal-Hal langsung menyapu bola, menghindari serangan-serangan dari sisi sebelah kanan, penyerangan dari Kanada. Ajon Buchanan tadi yang berusaha ataupun tengah menguasai bola dari Kanada, namun bola langsung disapu tadi. Kembali hanya menjadikan tendangan sudut bagi Kanada, kali ini dari sisi sebelah kiri. Siap-siap, siapakah yang melakukan? Ada Stefan Aspetoy. Sudah dilakukan, disundul saja, masih terjadi kemelut. Terjadi duel-duel bola udara, ditinju saja oleh Yassin Bono. Kembali jatuh di kaki para pemain Kanada. Kali ini dari sebelah kanan, kirimkan umpan pendek masuk ke dalam kotak penalti dari Maroko. Umpan tarik, namun tadi masih membentur, dibuang saja bola. Kali ini kembali jatuh di kaki para pemain Kanada. Ada Nico Sigur tadi, oh, berhasil dicuri tadi, berbenturan namun bukan sebuah pelanggaran. Kali ini Kanada berusaha melakukan inisiatif serangan namun berhasil direbut tadi bola oleh Ayub Buadi tadi. Nampak satu pemain dari Maroko tergeletak di lapangan mengalami cedera. Masih kita nantikan, nampaknya Ismail Saibari ataupun Azedin Onahi tadi. Oh ya, Azedin Onahi tadi yang berbenturan dengan Alistair Johnston. Berbenturan tadi masih tergeletak di tengah lapangan pertandingan. Masih kita nantikan, saat ini sudah memasuki menit 7 menuju ke menit 8 di babak yang pertama. Dan skor masih 0-0 untuk kedua kesebelasan. Sudah dilakukan bola fair play tadi, kali ini berada di lini pertahanan dari Maroko. Redwan Hal-Hal alirkan bola kepada Issa Diop, balikan kepada Redwan, berikan lagi kepada Issa Diop. Alirkan sebelah kanan, kali ini ada Nusair Mazraoui, tarik mundur ke belakang kepada Yassin Bono. Yassin Bono dahkan kali ini ke sebelah kiri. Ada Nosair Mazrui tadi. Pindahkan kali ini ke sebelah kanan ada Issa Diop. Tarik mundur lagi ke belakang. Masih mencari rekannya. Kiper Yasin Bono kali ini. Yang kali ini turun dengan jersey berwarna hijau muda. Dengan kaos kaki hijau muda. Masih Yasin Bono. Tendang bola jauh ke depan melewati garis tengah lapangan pertandingan. Terjadi perebutan. Di back pass saja. Dan disapu. Menjauhi kotak penalti dari Kanada. Kembali Kanada mencoba membangun serangan. Kali ini dari sebelah kanan. Tendang bola jauh ke depan. Di sana ada Tani Oluwesi. Namun terjadi perebutan bola meninggalkan lapangan pertandingan. Tani Oluwesi tadi. Striker dari Kanada yang memperkuat klub Villarreal di Liga Spanyol. Tampil cukup Spartan tadi, mengejar bola namun sayang bola masih melaju deras meninggalkan lapangan pertandingan. Sudah dilakukan tendangan gawang, kali ini langsung ke depan kepada Ismail Saibari. Namun dicuri tadi oleh Stepan Stakio. Kali ini dari sebelah kanan Kanada mencoba membangun serangan. Ada Tajon Buchanan, namun dicuri tadi oleh Mazrui. Terjatuh Mazrui, sebuah pelanggaran. Sudah dilakukan tendangan bebas. Kali ini dari tengah lapangan pertandingan, Ayub Wadi

0: Alirkan bola, umpan 1-2 dengan Bilal Elhanous tadi. Oh, berhasil dicuri kali ini Kanada dari sisi sebelah kiri. Kirimkan umpan terobosan, masih Kanada, tendang langsung. Oh, hampir saja Tani tadi. Namun tendangannya masih mampu ditepis tadi oleh kesigapan kiper dari Maroko. Kembali Kanada mencoba serangan kali ini dari sisi sebelah kanan penyerangan mereka. Ada Tajon Buchanan tadi terjatuh. Terjadi duel-duel tadi. Disapu saja tadi bola. Meninggalkan lapangan pertandingan. Dan asisten wasit menyatakan bahwa lemparan ke dalam justru didapat bagi kesebelasan Maroko. Masih cukup ketat permainan kedua kesebelasan, baik Maroko maupun Kanada, di mana Kanada sudah beberapa kali memiliki peluang. Salah satunya adalah melalui Tani Oluwaseyi, namun sayang tadi tendangannya masih mampu ditepis oleh kiper Yasin Bono. Kali ini Maroko mencoba membangun serangan. Kali ini Ismail Saibari, masih Ismail Saibari, namun berhasil dicuri. Diamankan tadi bola Alistair Johnston. Kali ini alirkan bola, dorong ke depan kepada Jonathan David. Masih Jonathan David menguasai bola. Ada Ayub Wadi yang berusaha mempressing ketat. Kali ini alirkan ke sebelah kiri. Masih ada Tani Oluwaseyi tadi ataupun Ali Ahmed tadi. Masih Tani kali ini. Landia, ada Stefan Estakoy, disapu saja bola. Meninggalkan lapangan pertandingan. Dan saudara pendengar, sudah memasuki menit 11 menuju menit ke-12 dan skor masih 0-0 untuk kedua kesebelasan.
1: Ya, lemparan ke dalam kini bagi timnas Kanada di sektor sebelah kanan pertahanan dari Maroko sudah dilakukan, namun berhasil dicuri tadi oleh pemain Maroko. Terjadi perebutan lagi di sektor sebelah kanan pertahanan dari Maroko. Bagaimana Kanada, ada juga nomor 7 nampaknya di sana, mencoba membangun serangan. Estakio tadi namun berhasil dicuri kembali oleh pemain-pemain dari Maroko. Terjadi perebutan di sana, masih memainkan bola. Oh, kembalilah bagi, dapat direbut lagi oleh pemain dari Kanada. Ada terjemuk kanan, sektor sebelah kiri pertahanan dari Maroko kini memasuki, angkat langsung jauh ke depan kotak penalti, namun disapu saja. Datang lagi pemain dari Kanada, sodorkan bola ke depan daerah kotak penalti, berbahaya, umpan 1-2 di sana, namun kembali berhasil dicuri tadi oleh pemain dari Maroko. Di sektor sebelah kiri, kirimkan umpan tadi maksudnya, namun membentur salah satu pemain dari Kanada yaitu Alistair Johnston. Bola bergulir saja keluar lapangan, menghasilkan lemparan ke dalam kini bagi Maroko. Menit ke-12 atau memasuki menit ke-13 babak yang pertama ini, kedudukan masih 0-0. Ada Ayub kini dari Maroko menguasai bola, sodorkan saja pendek kepada Ridwan Halal. Masih memainkan bola, sodorkan lagi ke sektor sebelah kanan, masih Ayub mundur ke belakang. Ada Issa Diop di sana, masih memainkan bola. Para pemain Maroko di daerah pertahanannya sendiri menatap ke depan. Issa Diop, kita nantikan. Ridwan Halal, sodorkan melebar ke sektor sebelah kiri. Ada Mazrui, alirkan ke sektor depan tadi maksudnya, namun bola bergulir keluar lapangan tadi. Nampaknya saja di perebutan dengan kanan tadi, dan bola mengenai pemain dari Kanada ini. Hasilkan kembali lemparan ke dalam bagi Maroko. Masih di sektor sebelah kiri, lini serang dari Maroko. Ada Mazrui yang akan mencoba melakukan lemparan ke dalam. Kita masih menantikan, memegang sekulit bundar. Mazrui, kepada siapa akan diberikan? Mundur saja ke belakang, nampaknya kepada Ridwan Halal. Alirkan ke sektor sebelah kanan, lini serang dari Maroko. Coba mencari Akraf Hakimi, kapten kesebelasan. Umpan 1-2 dia dengan Brahim Diaz, mundur ke belakang. Ada Issa Diop, memainkan bola juga. Para pemain Maroko cari celah di sektor sebelah kiri kini pertahanan dari Kanada. Umpan 1-2, namun terjadi kembali pelanggaran di sisi kiri ini. Bagaimana Akraf Hakimi, nampaknya kapten kesebelasan dari Maroko, benturan tadi dengan Richie Larea nampaknya dari Kanada. Tendangan bebas kini bagi Maroko, sudah dilakukan dengan cepat. Mundur saja ke belakang. Ada Ridwan Halal, sodorkan kepada Issa Diop, masih memainkan bola di sektor sebelah kanan. Ada Akraf Hakimi, memainkan bola, sodorkan lagi masih memainkan bola di sektor sebelah kanan pertahanannya sendiri. Pemain-pemain Maroko mencari celah, angkat langsung jauh ke depan, mencoba dikejar pemain Maroko lainnya, namun keluar saja dari Maxim Kripu, menjaga gawang dari Kanada, menyapu bola jatuh kembali di daerah pertahanan dari Maroko. Lebar kini ke sektor sebelah kiri, mencoba memainkan bola, pemain-pemain Maroko di sektor sebelah. Mazrui kini menguasai bola, sodorkan saja kepada Ridwan Hal, masih ada Issa Diop di sektor sebelah kanan pertahanan. Akraf Hakimi kembali mundur, coba kembali lagi di sisi kanan memainkan bola, umpan 1-2 kerjasama dia, nah, Ayub juga di sana, namun jadi perebutan tadi, kembali pelanggaran terjadi terhadap Akraf Hakimi. Pelanggaran yang dilakukan nampaknya oleh Ricky Larea, atau juga pemain juga yang ada di sana juga, bagaimana Ali Ahmed, dua pemain Kanada yang saling menjaga pergerakan dari pemain Maroko. Tendangan bebas sudah dilakukan, Maroko kini menguasai bola. Ada Ayub, berikan lagi kepada pemain Ridwan Halal, masih memainkan bola. Ayub lebar ke sektor sebelah kanan, bagaimana Issa Diop, masih berputar-putar Ayub di daerah pertahanan dari Maroko. Coba sodor kepada Ridwan Halal, arikan lagi ke sektor sebelah kiri tadi, bagaimana pemain Azedin mundur ke belakang kembali. Ada Ayub mencoba menggiring perlahan, bayang yang ketat oleh pemain-pemain dari Kanada, angkat ke depan, mencoba gimana Ismail Saibari di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kanada, namun posisinya sudah dalam offside. Saibari, pemain yang baru saja menandatangani kontrak bersama Bayern Munchen setelah sebelumnya bermain bersama PSV Eindhoven di Liga Belanda. Tendangan bebas saja bagi Kanada sudah dilakukan, sodorkan kini ke sektor sebelah kiri. Kita nantikan Deli Ciraria di sana. Kanada mencoba membangun serangan, mundur kembali ke belakang. Ada Mbombite, alirkan saja dengan tenang kepada Johnston. Lebar ke sisi kanan kita sana dari Jonathan David. Umpan terobosan di belakang sektor sebelah kiri pertahanan dari Maroko. Namun dicocor saja keluar lapangan tadi. Bagaimana pergerakan nomor punggung 25 dari Maroko, Ridwan Halal, berhasil mengantisipasi pergerakan dari Tejan Mukanan, menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Kanada di sektor sebelah kiri pertahanan dari Maroko. Bola dihadapi oleh Estakio, nampaknya akan melakukan tendangan penjuru. 1, 2, 3, 4, 5 pemain Kanada mendekati daerah kotak penalti dari Maroko, bersiap-siap menyambut tendangan dari Estakio, memberikan arahan dengan tangan kanannya pada rekan-rekannya. Ambil ancang-ancang dia Estakio, mundur beberapa langkah ke belakang, sudah dilakukan kaki kanan, coba sundul, namun membentur tadi pertahanan dari Maroko, langsung saja disapu jauh ke depan di sektor sebelah kanan pertahanan atau dari Maroko. Bola bergulir keluar lapangan, namun ini lemparan ke dalam dilakukan cepat oleh Kanada. Coba kini membangun serangan, nomor punggung 4 di sana ada Frogalilis, masih memainkan bola dekat lingkaran tengah dia, bermain dengan Alistair Johnston. Naikkan lagi sektor sebelah kanan dia, ada Bombito. Coba lagi Estakio, jadi perebutan di sana berhasil dicuri oleh pemain-pemain Maroko. Oh, kembali dapat dicuri oleh pemain dari Kanada di sektor sebelah kiri, kini mencoba membangun serangan. Kita nantikan bagaimana Ali Ahmed menguasai bola. Masih Ahmed di sektor sebelah kanan pertahanan dari Maroko, mundur lagi ke belakang. Pemain Kanada mencoba ke tengah lagi kepada Estakio. Mainkan bola di sektor sebelah kanan, mundur saja kepada Ricci Larea. Alirkan ke tengah lingkaran lapangan pertandingan, ada Bombite juga mencoba membantu kini mana Tejan Bukanan. Mundur ke belakang kembali pada Bombite, masih mencari celah nampaknya pada pemain dari Kanada. Kembali Bombite menatap ke depan, sodorkan bola ke depan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Maroko. Ada Tejan Bukanan mencoba menggiring perlahan, mundur kembali belakang. Estakio tadi sebuah pelanggaran nampaknya terjadi di sisi kanan dari pertahanan atau lini serang dari Kanada, sebelah kiri pertahanan dari Maroko. Upaya dari pemain Maroko tadi, bagaimana nomor punggung 25 nampaknya Ridwan Halal, pergerakan dari Tejan Bukanan atau nomor 12 nampaknya dari Kanada ini dari Oluwasei. Hasilkan kartu kuning bagaimana Michael Oliver tadi, wasit asal Inggris ini, meniupkan peluitnya tanda terjadi pelanggaran. Kita nantikan. Sementara itu juga terlihat bagaimana Ismail Saibari yang sempat mengalami ketegangan otot tampaknya. Ismail Saibari setelah berjibaku di daerah pertahanan dari Kanada, main punggung 11 dari Maroko ini. Kita masih nantikan tendangan bebas di sektor sebelah kiri pertahanan dari Maroko. Pertandingan antara Maroko menghadapi Kanada. Saibari masih tergeletak membutuhkan perawatan medis. Kata itu Michael Oliver juga tentu melihat bagaimana kondisi dari Saibari. Kondisinya apakah mampu bisa melanjutkan pertandingan atau perlu mendapatkan perawatan lagi di pinggir lapangan. Dengan waktu yang terus berjalan, pengurus suasana di stadion pada malam hari ini atau dini hari waktu Indonesia terus bergemuruh dari para supporter Maroko yang merupakan semifinalis dari Piala Dunia 2022. Ya, tampaknya akan terjadi pergantian pemain. Saibari, punggung 11 dari Maroko ini, akan digantikan nomor punggung 9 tampaknya dari Maroko. Kita masih menantikan, yaitu Larin. Termasuk kami nomor punggung 9 dari Maroko. Ya, kita masih menantikan. Oh, Saibari Rahimi. Rahimi akan masuk di babak yang pertama ini menggantikan Saibari setelah mengalami cedera di sektor lini serang. Ini menjadi andalan Maroko sebenarnya, Saibari, namun harus terpaksa digantikan. Estakio kini bersiap-siap melakukan tendangan bebas bagi Kanada. Sejumlah pemain Kanada juga berdiri di depan kotak penalti dari Maroko, bersiap-siap memberikan arahan dengan kanannya. Estakio sudah dilakukan dengan kanan, sudah dilakukan, namun tepat dipetikan bagaimana penjaga gawang Yasin Bono tadi memetik bola di udara, belum membahayakan gawang dari Maroko. Upaya lagi dari Maroko kini di sektor sebelah kanan, lini serang masih memainkan bola di sektor sebelah kanan. Ya, ada Issa Diop, sodorkan saja dengan tenang kepada Halal. Ada Marzui di sektor sebelah kiri memainkan bola, menatap ke depan, melihat siapakah, bagaimana Rahimi juga di sana yang baru masuk. Jadi perebutan di sana, mencoba dikejar lagi oleh Brahim Diaz. Ada juga pemain Maroko lainnya di sektor sebelah, namun berhasil dicuri di sektor pertahanan dari Maroko. Di sisi kanan, mencoba kini bagian kanan, mencoba alirkan bola mundur ke belakang, mendapat tekanan tadi dari Ayub sampai terjatuh, namun wasit tidak menganggap sebagai pelanggaran. Johnstone di sana masih mencoba mencari tempo, mengatur di sektor, mundur ke lagi ke belakang pada Maxim Pepiu, penjaga gawang dari Kanada. Berikan lagi Lumbati, angkat langsung jauh ke depan, mencari kawan yang lebih bebas di sektor sebelah kiri pertahanan dari Maroko. Mencoba dikejar, terjadi duel di sana, pelanggaran. Bagaimana dorongan tadi yang dilakukan nampaknya oleh Jonathan David kepada salah satu pemain dari Maroko, nampaknya Ridwan Halal tadi menghasilkan tendangan bebas saja bagi Maroko di sektor sebelah kiri pertahanannya di babak yang pertama ini. Kedua kesebelasan masih belum memiliki peluang yang berarti untuk mengancam karena dudukan masih 0-0 antara Kanada dan juga Maroko. Bagaimana Bung Henry melihat permainan dari kedua tim sejauh ini hingga menit ke-23 ini?
2: Ya, ini cukup mengejutkan ya. Ternyata justru Kanada ya yang mengambil inisiatif atau mungkin justru memiliki dua peluang emas yang membuat Yasin Bono harus sudah bekerja ekstra keras ya di 23 menit awal. Memang ini strategi dari Kanada yang melakukan high pressing membuat bagaimana sangat seringnya gelandang-gelandang dari Maroko ini melakukan salah passing ya. Dan itu beberapa kali terlihat, dan bahkan tadi saking frustasinya Nusair Mazrui, Ashraf Hakimi dan beberapa pemain belakang langsung memberikan umpan-umpan direct ball gitu ke depan. Itu yang menandakan bahwa memang para pemain Maroko ini seperti kesulitan ya melakukan distribusi bola ke area depan. Dan sejauh ini memang strategi high pressing yang dilakukan oleh Kanada sangat terbukti berhasil, dan bahkan perjuangan Maroko bakal semakin berat ya, karena tadi Saibari harus ditarik keluar ya. Ini adalah

0: pemain yang sudah mencetak 3 gol bersama Maroko. Dan ini bukan kabar yang baik juga, tadi dia tampak memegangi paha belakang dan itu biasanya hamstring ya.
1: Hamstring.
0: Dan itu juga biasanya membutuhkan proses recovery yang cukup panjang ya.
1: Panjang.
0: Dan yang kabar baiknya adalah yang masuk adalah seorang Sofyan Rahimi yang seharusnya juga bisalah menambal kehilangan Maroko. Karena Sofyan Rahimi statistiknya juga cukup baik bersama Al-Ain di Saudi Pro League di musim ini, di mana dia mencetak 7 gol dan 5 assist dari total 16 pertandingan ya.
2: Ya, baik, saudara pendengar, sudah masuk ke menit 25 di hydration break ini, masih berlangsung. Dan kedua kesebelasan saat ini sudah kembali memasuki lapangan pertandingan untuk kembali melanjutkan pertandingan di babak yang pertama ini. Dan saudara pendengar, dapat juga kami laporkan bahwa saat ini Stadion Houston nampak penuh oleh pendukung kedua kesebelasan, baik itu Kanada maupun Maroko. Masih kita nantikan saudara pendengar, wasit Michael Oliver asal Inggris, apakah sudah bisa melanjutkan kembali pertandingan di babak yang pertama ini. Dan masih kita nantikan saudara pendengar. Ya, sudah dilakukan, berawal dari tendangan bebas di lini pertahanan dari sisi sebelah kiri, sudah dilakukan. Ridwan pendek kepada kiper Yasin Bono, alirkan bola kepada Issa Diop, pindahkan lagi kepada Ridwan Halal, tarik mundur ke belakang kepada kiper Bono. Masih Bono berlari-lari kecil, dia sambil membawa bola maju ke depan, tendang bola jauh ke depan melewati garis tengah lapangan pertandingan. Sundul saja. Jadi Jonathan kali ini, kanan tadi jadi duel bola udara. Mazrui jatuh tadi, Bilal Elhanus tadi. Apakah terjadi pelanggaran tadi? Nampaknya ya, pelanggaran tadi dilakukan oleh Alistair Johnston terhadap Bilal Elhanus tadi, yang sempat berduel bola di udara. Kali ini dari lapangan tengah, Ayub Wadi pindahkan, tarik mundur ke belakang kepada Issa Diop. Masih menahan bola, pelan dia pindahkan ke tengah kepada Ridwan Halal. Masih Ridwan Halal, berikan bola ke tengah, tarik mundur ke belakang kepada kiper Bono, alirkan ke depan kepada Issa Diop. Umpan terobosan tadi maksudnya kepada Sofyan Rahimi, namun tidak jelas tadi. Bola berhasil kuasai kali ini oleh para pemain Kanada. Bombito depan, mampu dicuri oleh Bilal tadi, tendangan langsung. Sofyan Rahimi tadi memanfaatkan kecerobohan dari barisan pertahanan Kanada. Bola dicuri tadi oleh Bilal Elhanus yang langsung mengirimkan umpan kepada Sofyan Rahimi, namun beruntung tadi tendangan Sofyan Rahimi tadi masih mampu ditangkap dengan cukup baik tadi oleh kiper Kanada Maxim Krychal. Jadi duel tadi dan bola bergulir meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Maroko. Masih kita nantikan saudara pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja Anda berada. Pertandingan babak 16 besar pada pagi hari ini pertemukan tuan rumah Kanada menghadapi Maroko. Kali ini lemparan ke dalam dari di sisi sebelah kiri pertahanan dari Maroko akan dilakukan oleh Alistair Johnston. Alistair Johnston memberikan isyarat dengan tangan kirinya kepada rekan-rekannya. Sudah dilakukan, melambung tinggi datangnya bola, disundul saja, terjadi duel bola udara. Oh, terjatuh nampaknya Syair Mazrui tadi, main dengan kepala plontos ini tadi, nampak terjatuh setelah terlihat tadi didorong oleh Luke de Forgoroles tadi. Sudah dilakukan tendangan bebas, kali ini bola berada di sisi sebelah kanan pertahanan. Achraf Hakimi alirkan ke belakang kepada Issa Diop. kirim umpan kepada Azedin Onahi di lapangan tengah, balikan kepada Akhraf Hakimi tadi di sisi sebelah kanan. Umpan tadi namun berhasil disapu, lemparan ke dalam bagi Maroko sudah dilakukan Akhraf Hakimi kepada Issa Diop. Alirkan dorong bola ke depan kepada Azedin Onahi. Umpan kali ini ke sisi sebelah kiri Mazrowi, depan kepada Elhanus tadi namun tidak akurat tadi umpan. Namun bola disapu saja meninggalkan lapangan pertandingan. Kembali menjadikan lemparan ke dalam bagi Maroko sudah dilakukan Mazrowi. Terjadi perebutan, berhasil diamankan bola. Mazrowi yang langsung tarik mundur ke belakang kepada Ridwan Halal. Alirkan ke tengah kepada Issa Diop. Depan diorong bola kepada Akhraf Hakimi. Back pass lagi kepada Issa Diop. Pendek saja ke tengah kepada Ayub Buadi. Pindahkan bola kali ini berada di sisi sebelah kiri. Tarik mundur lagi ke belakang. Ridwan Halal kuasai bola. Umpan 1-2 dengan Ayub Buadi. Dorong ke tengah kali ini kepada Issa Diop. Pindahkan ke depan kepada Akhraf Hakimi. Tarik mundur lagi ke belakang. Pindahkan lagi kepada Bilal Elhanus. Masih Bilal. Ya, masih bermain-main di barisan pertahanan para pemain Maroko. Kali ini dari sisi sebelah kanan, Akhraf Hakimi bermain 1-2 dengan Zanadin ataupun Azedin Onahi tadi terjatuh tadi. Masih berlangsung cukup ketat tadi. Sofyan Rahimi tadi bertabrakan dengan Luke de Vergroles tadi nampaknya. Tendangan bebas dari Maroko kali ini dari sisi sebelah kiri pertahanannya sendiri akan dilakukan oleh kiper Maxim Pipau. Masih Maxim tendang bola, lambung tinggi datangnya bola, disundul namun tidak menemui sasaran. Kuasai Issa Diop, tarik mundur ke belakang kepada Yasin Bono, tendang bola jauh ke depan. Siapakah yang dituju? Ada Sofyan Rahimi, namun bola lebih dekat kepada Rishi Larya. Tarik mundur ke belakang kepada kiper Maxim Kripel. Pendek kepada Maise Bombito. Pindahkan kepada Johnston, Leicester Johnston. Alirkan lagi, bermain 1-2 di pertahanannya sendiri. Bombito kali ini dari tengah pindahkan ke sisi sebelah kiri, masih di lini pertahanannya sendiri. Pendek kepada Stefan Estekel, tarik mundur lagi ke belakang kepada Maxim Kripel, pada Moise Bombito. Pindahkan kepada Johnson Alinstar. Umpan tidak akurat tadi, hampir saja tadi berhasil dicuri oleh Ayub Buadi, namun diamankan tadi bola. Hanya menjadikan lemparan ke dalam, lagi-lagi bagi Maroko sudah dilakukan Mazrowi tadi. Oh, sayang sekali umpan yang tidak akurat dari Ridwan tadi. Namun bola berhasil dicuri kali ini oleh pemain dari Ali Ahmed. Masih Ali Ahmed Estakuyau dikirimkan umpan crossing dalam kotak penalti, diamankan tadi oleh Mazrowi. Disapu saja. Kali ini kembali bola meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam akan dilakukan oleh pemain dengan nomor punggung 23 dari Kanada, Nico Sigur. Ataupun Alistair Johnson sudah dilakukan. Siapakah yang dituju? Disapu saja bola meninggalkan lapangan pertandingan. Oh, hanya justru menjadikan tendangan sudut kali ini dari sisi sebelah kiri gawang dari Maroko. Nampaknya tadi Nusair Mazrui yang berniat mengamankan bola, justru bola bergulir meninggalkan lapangan pertandingan. Tendangan sudut lagi-lagi kali ini bagi Maroko, sang kapten Stefan Estakiel. Oh ya, Kanada, maksud kami Kanada, Estakiel tendang bola sudah melambung, dicuri tadi, berhasil terjadi kemelut di dalam kotak penalti. Ayub Buadi tadi terjatuh, sebuah pelanggaran dilakukan oleh pemain dari

0: namun bukan sebuah pelanggaran. Bola bergulir meninggalkan lapangan pertandingan. Lagi-lagi lemparan ke dalam, kali ini bagi Kanada, sudah memasuki menit 35 menuju ke menit 36 dan skor saat ini masih 0-0 untuk kedua kesebelasan.
1: Ya, lemparan ke dalam nampaknya kini bagi Kanada dilakukan oleh Johnson tadi langsung dari kotak penalti, berbahaya namun berhasil diantisipasi oleh pemain Maroko. Kembali lagi Kanada dapat menguasai, dan Johnson di sana terjatuh, bukan pelanggaran. Coba lagi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Maroko, pemain-pemain Kanada, masih Johnston, terjadi Marzui tadi mencoba mengamankan bola, sodokan bola ke depan tadi, berikan kepada Raimi, namun kembali berhasil dipotong oleh pemain Kanada. Bola disodokan saya ke belakang kepada Maxim Pew. Kita lihat kini bagaimana salah satu pemain Maroko, Marzui tadi sempat bertabrakan dengan salah satu pemain Kanada, punggung 15, Bombito. Masih tergeletak kini bagaimana Marzui dari Maroko memegang perutnya di atas lapangan hijau ini. Semoga tidak menjadi hal yang berbahaya bagi Marzui yang sudah bangkit kembali setelah tadi bagaimana Ismail Saibari mengalami cedera dan harus digantikan oleh Rahimi. Maroko kini menguasai bola. Ada lagi Sadio, sodorkan lagi pendek, kan bola di pertahanan sendiri. Pemain-pemain Maroko alirkan ke sektor sebelah kanan, menemui Akraf Hakimi, mencoba melewati tadi Ali Ahmad, namun umpan yang diberikan keluar lapangan. Lemparan ke dalam saja bagi Kanada atau Maroko, masukkan di sektor sebelah kanan pertahanannya, mencoba terjadi perebutan di sana. Masih mencoba lagi Mazrui atau juga Ayub tadi, jadi perebutan berhasil dicuri, kembali pelanggaran dilakukan oleh pemain Kanada, menghasilkan tendangan bebas saja bagi Maroko, masih di sektor sebelah kanan pertahanannya. Kita nantikan, sudah dilakukan, berikan saja kepada Duyan Halal, sodorkan kepada Mazrui di sektor sebelah kiri, kembalikan lagi kepada Duyan Halal, mundur ke belakang kepada Bono, menjaga gawang dari Maroko ini. Issa Diop menguasai bola kini, sodorkan saja pendek, menentang bola, pemain-pemain dari Maroko ke sisi kanan, ada Issa Diop kembali memainkan bola di sektor sebelah kanan pertahanan, menetap ke depan, melihat Akraf Hakimi nampaknya melakukan, namun lebih dekat kepada penjaga gawang Hasim Pew. Pergerakan dari pemain-pemain Maroko dan juga sempat terjadi ketegangan nampaknya dari kedua tim, nomor punggung 22 Larea dan juga Akraf Hakimi. Kita tidak tahu persis apa yang sebenarnya terjadi tadi, apakah ada kata-kata yang terlontar atau juga sikap tadi, apa yang dilakukan, dorongan terhadap salah satu pemain. Juga Hakimi yang kapten kesebelasan dari Maroko ini, pemain yang berkiprah di Liga Prancis bersama Paris Saint-Germain. Kita nantikan bagaimana wasit Michael Oliver memanggil Larea dan juga Akraf Hakimi, kapten kesebelasan tentu dari Maroko. Pasti kita nantikan perdebatan dari kedua tim. Michael Oliver di tangan kirinya sudah bersiap kartu kuning yang tentu menjadi peringatan bagi pemain Maroko ini. Ya, kartu kuning diberikan oleh Michael Oliver terhadap Akraf Hakimi. Tentu harus menjunjung sportivitas yang tinggi dalam pertandingan di ajang Piala Dunia kali ini. Juga bagaimana sekarang Larea juga mendapatkan, kita nantikan apakah juga mendapatkan kartu kuning dari Michael Oliver, Michi Larea tadi. Dorongan dilakukan sebenarnya Akraf Hakimi, sebuah tindakan memang yang tidak harusnya dilakukan dari kedua pemain. Akraf Hakimi sangat disayangkan mendapatkan kartu kuning, kapten kesebelasan dari Maroko ini. Dengan Ricci Larea yang juga mendapatkan peringatan yang sama dari Michael Oliver. Ya, Maxim Pew lempar tendangan bebas sudah dilakukan jauh ke depan dari pertahanan dari Maroko. Coba terdiri dihalau lagi oleh barisan pertahanan dari Maroko, mencoba dikejar di dekat lingkaran tengah, namun coba Johnston tadi, datang lagi pemain lagi di kanan, ada

0: juga Mazwi mencoba membantu, terjadi berebutan di sana, terjatuh satu pemain dari Kanada tadi. Bagaimana nomor punggung 3 tadi, Bilal El Khanous, berbenturan dengan pemain dari Kanada, Niko Sigur nampaknya. Ya, Niko Sigur. Kanada kini menguasai bola, mencoba lagi membangun serangan. Ada Bombito, menata ke depan Bombito, bersiap memberikan, namun tendangannya tidak jelas tadi apakah melakukan. Langsung melihat posisi dari penjaga gawang Maroko yang sedikit keluar tadi. Ada Issa Diop kini, sodorkan bola saja kepada Akraf Hakimi, pada Ayub, balikan lagi ke sebelah kiri. Ada main nomor punggung 25, Halal, balikan lagi kepada Bono, mencoba menggiring perlahan Bono dari luar kotak penalti. Issa Diop disodorkan ke sisi kanan, masih memainkan bola di pertahanan sendiri, kembalikan lagi kepada Bono. Jaga gawang dari Maroko ini yang punya rekor apik dalam Piala Dunia 2022. Ya, kita nantikan. Bono mundur ke belakang lagi, menguasai bola kini. Pemain-pemain dari Maroko mencoba menatap ke depan. Sisa menit-menit akhir babak yang pertama ini, ada Mazri melakukan tekanan untuk kembali kepada Bono. Alirkan lagi ke sisi kanan, mencoba lagi mencari Issa Diop, sodorkan lagi kepada Hakimi. Hakimi ke depan dia, mencari Ibrahim Diaz. Berapa tekanan dari dua pemain dari Kanada, mundur lagi ke belakang. Maroko nampaknya juga cukup kesulitan. Ridwan Halal, sodorkan lagi ke tengah dia. Main Azreddin Junahi tadi, dan juga Akraf Hakimi memainkan bola kiri ke depan 1-2. Berhasil direbut tadi, kembali patah di tengah jalan pemain-pemain dari Maroko tadi. Ada kesulitan menembus lini tengah dari Kanada. Mencoba lagi serangan dari Maroko, mencoba lagi dengan Ibrahim Diaz nampaknya. Tarik tadi bagaimana pergerakan dari Ibrahim Diaz. Michael Oliver dari Inggris ini tidak segan-segan untuk menghadiahkan kartu kuning bagi pemain dari Kanada yang melakukan pelanggaran. Ketika Jonathan David tadi nampaknya yang melakukan tarikan kepada Ibrahim Diaz, menghasilkan tendangan bebas kini bagi Maroko. Tersisa kurang lebih 2 menit waktu normal di babak yang pertama ini. Kedudukan masih 0-0 antara Kanada menghadapi Maroko. Siap-siap kini tendangan bebas akan dilakukan Maroko. Kita nantikan. Akraf Hakimi nampaknya melakukan tendangan bebas, sudah dilakukan. Coba disundul saja oleh pemain dari Maroko, dihalau saja oleh barisan pertahanan tadi, ada Fogaroles. Namun masih terjadi duel-duel udara. Coba lagi Maroko, sodorkan lagi ke kanan dia, ke sebelah kiri pertahanan dari Kanada. Bola bergulir keluar lapangan tadi. Fogaroles tadi melakukan kecoran di sektor sebelah kiri pertahanannya, mengawal pergerakan dari pemain Maroko. Coba sudah lakukan umpan ke dalam, terjadi kembali pelanggaran tackling atau bola yang dikuasai oleh pemain Kanada tadi. Berbuah pelanggaran kembali bagi pemain namanya Onahi, nomor punggung 8, melakukan tackling atau menggayat tadi kaki dari Ali Ahmed, sehingga buah kartu kuning dan tendangan bebas bagi Kanada. Kita nantikan di sisa-sisa menit akhir babak yang kedua. Kedudukan masih 0-0. Kita nantikan. Ya, babak pertama, sodorkan lagi bola ke depan jauh, namun jatuh di kaki lagi pemain Kanada. Tenang, Luke De Fogaroles membiarkan musik kulit bundar keluar lapangan. Lemparan ke dalam kini bagi Kanada, masih di sektor sebelah kiri lini permainannya. Kita nantikan. Nampak begitu lambat permainan dari kedua tim. Belum ada peluang yang berbahaya dari kedua tim karena ketatnya pertarungan di sektor lini tengah. Namun serangan kini mencoba dibangun lagi Maroko. Berbahaya di sektor sebelah kanan tadi dengan Rahimi. Oh, terlepas penguasaan bolanya dan tidak ke kanan. Sodorkan bola ke depan. Berbahaya karena Kanada kini melakukan serangan di 6 menit extra time babak yang pertama ini. Bombito sayang sekali lemparan ke dalam bagi Maroko kini di sektor sebelah kiri lini serangnya. Kini kita nantikan Bola dihadapi oleh Mazrui. Mazrui sodorkan bola ke depan kepada Rahimi dari masuknya, namun berhasil dicuri lagi oleh pemain Kanada. Sodorkan bola ke depan, pelanggaran kembali terjadi. Kini di daerah pertahanan Kanada. Kita nantikan poin dari Jonathan David tadi nampaknya, yang juga melakukan kepada Onahi tadi, nomor punggung 8 dari Maroko. Buah pelanggaran sudah dilakukan dengan cepat, alirkan ke sektor sebelah kanan tadi. Bang Isa Diop mundur saja kepada Bono yang berdiri di depan daerah kotak penalti tadi. Masih Bono, berikan pendek saja kepada Ridwan Halal, mundur kembali kepada Bono. Bono menatap ke depan kepada siapa akan memberikan, melihat kawannya yang berdiri bebas di sisi kanan, ada juga Hakimi. Ada yang memberikan kepada Ridwan Halal. Mazrui kini menguasai bola, sodorkan bola ke depan tadi maksudnya, namun juga cermat umpan dari Mazrui. Bola bergulir ke lapangan, lempar ke dalam kini bagi Kanada di sektor sebelah kanan di terangnya, ke sektor sebelah kiri bagaimana Jonathan Johnston sudah dilakukan umpan ke dalam, angkat ke depan. Coba lagi terjadi duel kopi udara sana di sektor sebelah kiri pertahanan dari Maroko. Coba dikejar lagi, terjun ke kanan, rebutan ada Johnston juga, terjatuh nampaknya Ridwan Halal tadi, mendapat tekanan dari pemain-pemain Kanada. Ada Niko Sigurd juga tadi yang coba membantu atau juga melakukan dorongan terhadap pemain Maroko. Di menit kedua injury time atau extra time babak yang pertama ini, kita nantikan tendangan bebas saja bagi Maroko di sektor sebelah kiri. Sudah dilakukan cepat, jatuh di sisi kanan pertahanan dari Kanada, namun bola sudah bergulir keluar lapangan, melewati lapangan, lemparan ke dalam saja bagi Kanada. Kita nantikan bola dihadapi oleh Johnston. Si Johnston menatap ke depan, pendek saja, berikan pada Estakiu, namun jatuh kaki pemain Maroko. Terjadi perebutan di sektor sebelah kanan. Oh, terjatuh pelanggaran, namun wasit Olkenberg menatap sebagai lempar ke dalam bagi Kanada. Sudah dilakukan cepat di sektor sebelah kiri pertahanan dari Maroko. Bagaimana Osmani mencoba melewati 1-2 pemain dari Maroko, namun berhasil dipotong saja oleh Mazrui, kirimkan bola ke depan, namun tidak jelas ada pemain Maroko lainnya, berhasil diamankan tadi oleh Figueroles. Coba lagi direbut, jadi kini Kanada menguasai bola di sektor sebelah kiri. Bagaimana Larea coba masuk di sisi kanan pertahanan dari Maroko, mundur ke belakang pada Estakio, pada Ali Ahmed, umpan 1-2, namun kembali patah. Di sektor sebelah kanan ada juga Ayub, menginginkan kepada Hakimi. Serangan balik ini dari Maroko, umpan 1-2, berbahaya. Sejumlah pemain Maroko, ada Brahim Diaz, alirkan ke sektor sebelah kiri, berbahaya kini di... Oh, sayang sekali masih dibayangi oleh pemain Kanada yang turun dengan cepat. Lagi serangan balik kini kembali, kembali lagi Kanada, dapat lagi dipatahkan lagi. Bagaimana Maroko kini menguasai bola di dekat lingkaran tengah. Ada Issa Diop kini, alirkan lagi ke sisi kanan lini serang dari Maroko. Kita nantikan, coba membangun lagi. Bagaimana pemain-pemain Kanada juga dengan cepat turun ke daerah pertahanannya sendiri. Alirkan lagi, mencoba di sektor sebelah kanan. Dan juga bagi ini ada Ayuk di sana, mencoba menatap ke depan, bangun di daerah pertahanan. Sisa kurang lebih 2 menit di waktu tambahan ini. Ada Mazrui dapat tekanan, mundur kembali ke belakang kepada Bono yang keluar jauh dari sarangnya. Bono, ada Issa Diop, alirkan lagi ke sisi kanan, coba mencari Hakimi, umpan 1-2 dia, namun kembali dipotong lagi di tengah jalan. Bola bergulir keluar lapangan, hasilkan lemparan ke dalam bagi Maroko, masih di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kanada. Lemparan ke dalam sudah dilakukan, coba mengontrol bola Ayub, mundur ke belakang kepada Issa Diop, alirkan kepada Ridwan Halal dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Ridwan alirkan lagi kembali kepada Issa Diop, menatap ke depan, alirkan kepada Kimi di sana, mendapat tekanan, umpan 1-2, dihalau saja kembali oleh Luke Figueroles tadi. Upaya dari pemain Maroko yang berbenturan tadi, hadiah kembali kartu kuning yang dilakukan oleh nomor punggung 23 Bilal Elhanous nampaknya, telah bertabrakan atau melakukan rebutan tadi dengan Luke de Fogaroles, menghasilkan tendangan bebas saja bagi Kanada di babak yang pertama ini. Masih 0-0 skor hingga menit-menit akhir babak yang pertama ini. Kita akan nantikan beberapa detik saja nampaknya waktu tersisa di tambahan waktu ini. Ada Maxim Fepu, penjaga gawang dari Kanada, melakukan tendangan bebas sudah jauh ke depan ke sisi kanan. Pertahanan dari Maroko terjadi berada. Ada Eustachio mencoba merebut bola. Bola bergulir keluar lapangan dan bersamaan dengan itu wasit Michael Oliver dari Inggris menunjukkan peluitnya tanda berakhirnya babak yang pertama ini. Kanada dan Maroko dengan skor 0-0. Dan kita akan kembalikan lagi kepada Bung Sabil dan juga Bung Henry Wibowo yang akan mengulas jalannya pertandingan di babak yang pertama ini.
1: Ya baik, terima kasih Bung Indra dan Bung Erik atas laporan pandangan mata babak pertama pertandingan pembuka di babak 16 besar Piala Dunia 2026 antara Kanada berhadapan dengan Maroko yang masih skor kacamata 0-0. Bung Henry, Anda melihat jalannya babak pertama tadi memang keduanya bermain cukup berimbang ya, tapi di awal-awal Kanada berinisiatif membangun serangan terlebih dahulu ya, dan kerugian juga untuk Maroko di mana second andalan mereka terpaksa harus tarik keluar karena cedera ya, Saibari. Anda melihatnya bagaimana tadi jalannya babak pertama, Bung?
2: Ya, kita seperti tidak melihat Maroko ya, yang sempat bisa menahan imbang Brazil, lalu kemudian juga mengalahkan Belanda di adu penalti ya, itu tidak terlihat di babak pertama ini. Dan memang kunci pertama bagaimana sejauh ini Kanada bisa meredam efektivitas, agresivitas pemain Maroko adalah strategi high pressing yang mereka lakukan ya. Bagaimana setiap kali para pemain Maroko menguasai bola di garis pertahanan mereka langsung di pressing oleh para pemain Kanada, dan itu membuat beberapa kali baik Ashraf Hakimi, baik juga pemain-pemain lain salah melakukan passing ya. Dan itu membuat meskipun dia ball possession Maroko unggul 67% berbanding 33% milik tim Kanada, tapi secara efektivitas serangan Kanada memiliki 4 total tendangan dan 2 diantaranya shot on target. Dan bahkan tadi Jonathan David hampir saja membuat seorang Yasin Bono harus memungut bola dari gawangnya ya. Dan beruntung tadi Yasin Bono bermain baik, dan bahkan tidak ada Alowa Yesi juga yang sempat melakukan shot juga tendangan ke arah Yasin Bono yang juga berhasil digagalkan oleh sang kiper. Dan ini menandakan bahwa memang sejauh ini strategi dari seorang Jesse March berjalan efektif, sehingga kita tidak melihat Ashraf Hakimi tadi berperan baik, dan juga seorang Brahim Diaz juga bahkan benar-benar terisolir tadi. Dan physicality game juga sangat terlihat di babak pertama ini, karena total wasit sudah mengeluarkan 5 kartu kuning ya. Ini menandakan bahwa pemain-pemain yang dapat kartu kuning ini, salah satunya Ashraf Hakimi, harus lebih berhati-hati lagi bermain di babak kedua.
1: Ya, jika melihat statistik ini dari 45 menit babak pertama waktu normal, kita melihat sangat minim peluang ya, Bung ya. Kedua tim ini bermain cukup rapat di lini belakang dan pertandingan berjalan agak alot. Ini apa yang membuat keduanya seperti kesulitan untuk bisa secara efektif membangun serangan, Bung?
2: Ya, kedua tim di babak pertama ini memang seperti ini ya, apa, benar-benar fokus dalam duel di lini tengah ya. Yeah. Bagaimana memang pemain-pemain lini tengah dari kedua tim bermain super sibuk lah di babak pertama ini, dan itu yang membuat sejauh ini belum ada peluang emas selain memang 2 attempt on target tadi yang dimiliki oleh Kanada melalui Jonathan David dan juga rekan setimnya di lini depan begitu. Dan ini menjadi PR untuk kedua tim di babak kedua, dan khususnya Maroko ya. Yeah. Yang sebenarnya memang benar-benar tidak bisa memperlihatkan permainan mereka sesungguhnya di babak pertama. Yeah. Benar dimatikan oleh para pemain dari Kanada, dan khususnya mungkin bagaimana kombinasi Brahim Diaz dan Ashraf Hakimi yang selalu kita lihat di pertandingan demi pertandingan. Dan tadi di babak pertama benar-benar tidak terlihat variasi serangan yang dilakukan oleh kedua pemain ini. Dan mungkin sebenarnya dari sisi strategi Kanada sudah berhasil ya dengan high pressingnya, tapi memang secara efektivitas serangannya ini masih belum terbukti ya untuk bisa segera mencetak gol ke gawang Maroko. Dan ini masih menjadi PR buat Jesse March, karena di pertandingan sebelumnya pun saat mereka mengandaskan Afrika Selatan, mereka sangat kesulitan sekali mencetak gol meski memiliki beberapa peluang. Dan jika sudah mematikan lini tengah, hal yang sudah dilakukan oleh Kanada di babak pertama, seharusnya mereka juga harus mempertajam lagi lini depannya yang akan tentunya Oluwayesi dan juga Jonathan David harus lebih bisa memberikan kontribusi agar bisa terus memberikan tekanan untuk Maroko.
1: Iya. Kalau dari sisi lini serang Maroko dengan ditariknya Saibari digantikan oleh Sofiane Rahimi, Anda melihat Rahimi ini bisa menggantikan peran Saibari di lini depan atau ada yang kurang nih? Apa yang harus dilakukan Maroko untuk mempertajam lini depan mereka nanti di babak kedua?
2: Ya, tentunya kehilangan Saibari ini benar-benar memukul Muhammad Awabi ya sebagai pelatih, karena selain mereka terus ditekan, kehilangan Saibari yang sedang on fire dengan 3 golnya di Piala Dunia ini juga benar-benar akan membuat Maroko lebih bekerja ekstra keras ya. Dan Saibari tadi penggantinya adalah Sofyan Rahimi, pemain yang memperkuat Al Ain di Saudi Pro League ya. Dan kalau melihat tadi di babak pertama sebenarnya perannya tidak buruk, dan tadi satu-satunya attempt on target yang dilakukan oleh Maroko adalah melalui tendangan dari jarak jauh yang dilakukan oleh Sofyan Rahimi. Mungkin yang menjadi PR adalah bagaimana seorang Sofyan Rahimi ini harus lebih banyak mendapatkan pasokan bola ya, itu mungkin yang masih kurang. Bagaimana peran Brahim Diaz, Onahi dan juga Elhanus yang ini harus lebih rajin lagi melakukan distribusi bola kepada seorang Sofyan Rahimi, karena Sofyan Rahimi pun di Saudi Pro League di musim ini dia mencetak 7 gol dan juga 5 assist yang menandakan bahwa pemain ini juga pemain yang tajam begitu kalau memang memiliki banyak peluang dan juga mendapatkan banyak umpan.
1: Kalau dari sisi Kanada, Anda melihatnya ini sebetulnya memang sudah pilihan terbaik atau Anda melihat ada potensi yang bisa dilakukan untuk rotasi pemain agar lebih efektif lagi lini serang mereka, seperti apa Bung?
2: Ya, sebenarnya tadi Eustachio dan kawan-kawan khususnya di lini tengah sudah bermain efektif ya. Tapi sekali lagi Oluwayesi dan juga Jonathan David ini di lini depan masih belum memperlihatkan ketajamannya ya. Dan kalau kita melihat di bangku cadangan ada nama-nama seperti Liam Miller, ada juga Sael Larin yang mungkin kalau memang seorang Jonathan David dan Oluwayesi tidak juga kunjung memberikan kontribusi maksimal di mungkin 10 atau 20 menit di babak kedua, mungkin bisa digantikan juga. Apalagi posisi Jonathan David ini cukup krusial ya, karena dia sudah mendapat kartu kuning. Dan ini akan sangat menarik kalau sampai seorang Jesse March menarik keluar Jonathan David, karena sampai sejauh ini dia adalah pencetak gol terbanyak Kanada di Piala Dunia tahun ini ya. Dan kalau memang nanti kehilangannya tentu juga akan membuat seorang Jesse March harus berpikir ulang apakah striker yang saat ini ada di bangku cadangan seperti Jaden Nelson, Liam Miller tadi bisa menggantikan peran seorang Jonathan David.
1: Oke, kita nantikan nantinya babak kedua, tentunya sangat menarik ya, di mana tentunya kedua kesebelasan akan bermain lebih terbuka di babak kedua. Do or die ya, kalau gugur ya langsung pulang ya.
2: Betul.
1: Kalau kalah langsung pulang gitu ya. Baik Bung Henry, kita rehat sejenak ya, karena kita nanti akan jelang warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat.

0: Pendengar, Presiden Prabowo Subianto mengatakan Belarus mendukung upaya ketahanan pangan Indonesia dengan kerjasama di sektor bidang pertanian modern. Laporannya disampaikan Sugandi Avandi.
1: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden Belarus Alexander Lukashenko menyampaikan komitmen untuk menjalin kerjasama di berbagai bidang seperti pertanian, kesehatan, ekonomi, pariwisata, dan teknologi. Salah satu menjadi perhatian adalah kerjasama di bidang ketahanan pangan. Presiden Prabowo mengatakan Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian serta alat berat. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pernyataan bersama dengan Presiden Lukashenko di Istana Merdeka Jakarta.
2: Di bidang ketahanan pangan, kita bertekad untuk terus meningkatkan kerjasama. Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian serta alat berat.
1: Sementara itu, Presiden Belarus Lukashenko menyampaikan dukungan agar Indonesia mencapai kemandirian pangan. Presiden Lukashenko menyatakan kesiapan untuk mewujudkan kemandirian pangan Indonesia. Pemerintah Belarus menyiapkan pupuk lebih besar, kemudian alat-alat pertanian serta teknik pertanian.
3: Saya sangat yakin perlunya untuk kerjasama di bidang ketahanan pangan agar tiap negara saling dapat independen untuk memenuhi kebutuhan rakyat sendiri. Kami siap menyalurkan pupuk lebih besar lagi, alat-alat pertanian, teknik-teknik pertanian, lebih-lebih alat pertanikan, teknik, dan sebagainya.
1: Presiden Lukashenko juga mendukung rencana dibukanya Kedutaan Besar Republik Indonesia di Belarus dan mendukung penerbangan langsung ke Belarus sehingga dapat meningkatkan kunjungan wisatawan dari Indonesia ke Belarus dan sebaliknya. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ya, kickoff babak kedua akan segera dimulai. Untuk itu saya serahkan kembali kepada Bung Indra Firgantara dan Bung Erik Hamzah. Silakan.
1: Ya, Sabil dan saudara pendengar Radio Republik Indonesia, saat ini kickoff babak kedua baru saja dimulai. Kali ini Maroko berada di sisi sebelah kiri tempat kami melaporkan, sementara Kanada berada di sisi sebelah kanan tempat kami melaporkan. Umpan langsung ke depan tadi Issa Diop, maksudnya kepada Achraf Hakimi, namun disapu saja bola. Terjadi duel-duel bola udara di lingkaran tengah lapangan pertandingan, berhasil dicuri kali ini dari sisi sebelah kanan, menyisir Achraf Hakimi ke depan tadi, maksudnya kepada Brahim Diaz, dibuang saja bola, meninggalkan lapangan pertandingan oleh Luc de Fourgeroles. Tadi sudah dilakukan lemparan ke dalam, dicuri tadi oleh pemain dengan nomor punggung 10 Jonathan David, disapu saja bola ke sisi sebelah kiri kali ini Elhanus, namun kembali dicuri. Ada Tajon Buchanan kali ini menguasai bola, berhasil direbut bola kali ini dari tengah lapangan pertandingan. Alirkan bola Maroko kali ini ke sebelah kanan, ada Achraf Hakimi, masih Achraf Hakimi, ada dua pemain yang melakukan pressing ketat, masih Achraf Hakimi, disapu saja bola. Tinggalkan lapangan pertandingan dari sisi sebelah kiri pertahanan dari Kanada. Lemparan ke dalam bagi Maroko, sebuah peluang dimiliki oleh Maroko di menit-menit awal babak pertama. Lemparan ke dalam sudah dilakukan Achraf Hakimi kepada Brahim Diaz, kembalikan kepada Achraf Hakimi, tendangan Achraf Hakimi masih membentur. Lagi-lagi lemparan ke dalam sudah dilakukan Achraf Hakimi kepada Nail El Anoui tadi, tarik mundur ke belakang kepada Ridwan Halal, pindahkan kepada Nasair Masrui, kembalikan tadi ke depan, tarik mundur lagi ke belakang kepada kiper Yasin Bono, dorong ke depan kepada Issa Diop, pindahkan ke sisi sebelah kanan, ada Azedin Onahi, tarik mundur lagi ke belakang kepada Issa Diop, kembalikan kepada Onahi. Oh, berhasil dicuri kali ini Kanada, pemain dengan nomor punggung 12 mendekati kotak penalti, masuk dalam kotak penalti, masih Tani Oluwaseyi tadi, hampir saja langsung tampil menggebrak sejak menit-menit awal di babak kedua ini Kanada, melalui kaki dari Ali Ahmed tadi yang berhasil merebut bola, mengirimkan umpan kepada Tani Oluwaseyi, namun beruntung tendangan Tani tadi masih membentur barisan pertahanan dari Maroko. Tendangan sudut kali ini bagi Kanada, Kapten Stepan Estaquil siap-siap melakukan tendangan sudut dari sisi sebelah kanan gawang dari Maroko. Sudah dilakukan, pendek saja kepada Buchanan, kembalikan kepada Estakui, ke tengah kepada Ali Ahmed, sodorkan ke tengah lagi kepada pemain dengan nomor punggung 22 Ricci Larea tadi. Umpan lambungnya tadi tidak akurat tadi, penguasaan pemain dari Kanada Luc Fourgeroles, bola hanya bergulir meninggalkan lapangan pertandingan. Kali ini Maroko langsung coba membangun serangan, ada Sofiane Rahimi tadi yang menyisir dari sisi sebelah kanan ataupun sebelah kiri pertahanan dari Kanada tadi, dilanggar cukup keras tadi oleh Luc de Fourgeroles tadi, langsung berbuah kartu kuning lagi-lagi bagi Kanada. Kartu kuning langsung diberikan oleh wasit Michael Oliver setelah Luc tadi tahu melanggar keras Sofyan Rahimi. Tendangan bebas kali ini dari luar kotak penalti dari sisi sebelah kiri pertahanan dari Kanada. Siap-siap Achraf Hakimi, sudah dilakukan, mendatar bola, tendangan langsung, gol! Azedin Onahi tadi mampu menuntaskan
2: umpan tendangan bebas dari Akhraf Hakimi yang langsung melakukan tendangan menyusur tanah ke sisi sebelah kiri gawang dari Kanada, mengubah skor menjadi 1-0 untuk Maroko pada menit ke-50 di babak yang kedua ini. Gol yang cukup cantik-cantik sekali tadi dari Azzedine Onahi tadi, berawal dari tendangan bebas yang dilakukan Akhraf Hakimi. Azzedine Onahi, pemain dengan nomor punggung 8, berhasil memecah kebuntuan dan merubah skor menjadi 1-0 bagi keunggulan Maroko atas Kanada di babak yang kedua ini. Tendangan yang cukup keras tadi dari Azzedine Onahi masih ataupun cukup sulit tadi nampaknya dibendung oleh kiper Maxim Pripiao sehingga merubah kedudukan menjadi 1-0 untuk Maroko atas Kanada di babak yang kedua ini. Bung Henry, Anda melihat seperti apa ini? Maroko langsung tampil menggebrak dan berhasil memanfaatkan peluang dari tendangan bebas Akhraf Hakimi tadi.
3: Ya, gol yang sangat cantik ya tadi, bagaimana Hakimi saat para pemain Kanada mungkin berpikir dia akan melakukan distribusi bola ke area kotak penalti ya, tapi dia justru memberikan passing yang sangat cantik dan membuat akhirnya Maroko pecah telur setelah di babak pertama tadi mereka seperti kesulitan melakukan distribusi bola ke arah ke area serang mereka, dan kali ini akhirnya mereka bisa memecahkan kebuntuan. Dan sekali lagi ya, kepintaran seorang Achraf Hakimi, kematangannya, jam terbangnya, visi permainannya sangat luar biasa sekali tadi di situasi bola mati yang dilakukan oleh Maroko.
1: Iya, kali ini saudara pendengar, dari lapangan tengah Kanada sudah melakukan kick off tadi, langsung mencoba membangun serangan. Kali ini dari tengah ada Luke de Fougeroles tadi, alirkan bola ke sisi sebelah kanan, ada Ali Ahmed tadi, masih Ali Ahmed memasuki kotak penalti dari Maroko, dicuri saja bola, dibuang tadi ke depan oleh Mazrui. Oh, jatuh lagi di kaki ataupun berhasil dicuri tadi oleh pemain Kanada, namun kembali berhasil direbut Akhraf Hakimi. Kali ini dari sisi sebelah kanan, menyisir lapangan tengah, mendekati lini pertahanan, masih Akhraf Hakimi, masih menguasai bola. Akhraf Hakimi terjatuh, namun bukan sebuah pelanggaran. Kali ini bola justru berada di kaki para pemain Kanada. Kali ini dari sebelah kiri ada Tani Oluwayesi tadi, tidak akurat tadi penguasaan dari Richie Laria, maksud kami tadi, dibuang saja tadi bola oleh Akhraf Hakimi. Lemparan ke dalam bagi Kanada di, oh maksud kami, justru lemparan ke dalam didapat oleh Maroko. Kali ini siapakah yang akan melakukan? Ayub Wadi lempar bola kepada Akhraf Hakimi. Sudah dilakukan lemparan ke dalam, kali ini tidak akurat umpannya. Oh, nampaknya sudah berada dalam posisi offside tadi, Sofiane Rahimi tadi. Tendangan bebas dilakukan oleh Tanara, sudah dilakukan ke tengah kepada Stefan Estakuil. Berhasil dicuri kali ini Ayub Wadi, ke depan kepada Sofiane Rahimi, masih Rahimi. Berputar-putar dia Rahimi, masih menguasai bola, tarik mundur ke belakang kepada Ridwan Halal, pindahkan kepada Issa Diop, pindahkan, dorong ke sisi sebelah kanan Akhraf Hakimi, tarik mundur lagi ke belakang kepada Issa Diop, tahan bola sejenak, cari rekannya, alirkan ke sebelah kanan Akhraf Hakimi, ke depan kepada Ayub Wadi, tengah kepada pemain dengan nomor punggung 8, sang pencetak gol, Azzedine Onahi. Pindahkan ke sisi sebelah kiri, tarik mundur lagi ke belakang kepada kiper Ayub ataupun Yasin Bono tadi, ke depan kepada Issa Diop tadi. Oh, berhasil dicuri kali ini melalui kaki Rizky Laria, kirimkan umpan crossing, dipatahkan saja, diputus aliran serangan dari
2: Kanada. Kali ini justru Maroko melakukan serangan balik cepat kali ini. Ibrahim Diaz tadi ke depan kepada Sofyan Rahimi, memasuki kotak penalti, kirimkan umpan tarik. Masih membentur tadi, umpan tarik dari Sofyan Rahimi tadi hanya menjadikan tendangan sudut bagi Maroko. Kali ini dari sisi sebelah kiri, siapakah yang akan melakukan tendangan sudut kali ini? Nampaknya Achraf Hakimi. Berjalan pelan dia menuju sudut lapangan. Sudah memegang bola, taruh bola di sudut. Mundur 2-3 langkah ke belakang, memberikan isyarat dengan tangan kanannya. Ada 5 pemain Maroko yang sudah berada dalam kotak penalti. Sudah dilakukan membentur pemain Jonathan David tadi. Bola jatuh di kaki pemain Maroko, kirimkan umpan crossing tadi. Maksudnya kepada Ayub Guadi, namun ataupun kepada Ridwan Halal tadi. Namun bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan tendangan gawang bagi Kanada. Sudah dilakukan, pendek saja kepada Bombito tadi. Kiper Maxim Kripiau, masih Bombito, kuasai bola, tarik lagi mundur ke belakang kepada Luke de Fugroles. Masih Luke, dahkan lagi ke tengah kepada Bombito. Alirkan lagi kepada Luke kali ini. Lari ke depan dia, dorong ke depan kepada Stefan Estakio. Kembalikan kepada Luke, kembalikan kepada Estefan. Disapu saja bola, tinggalkan lapangan pertandingan tadi oleh Brahim Diaz. Lemparan ke dalam kali ini Richie Laria. Sudah dilakukan kepada Kapten Stefan Estakio. Kembalikan kepada Richie. Tarik mundur ke belakang kepada Luke de Fugroles. Pindahkan ke tengah kepada Bombito. Masih mencari. Alirkan kali ini ke sebelah kanan, ada Ali Ahmed tadi. Oh, namun tidak akurat tadi penguasaan ataupun umpan dari Richie tadi. Sempat dicuri, namun kembali bola jatuh di kaki kiper Maxim Kripiau. Langsung umpan ke depan, namun bola jatuh di kaki para pemain Maroko. Dicuri lagi kali ini, terjadi duel-duel bola udara. Elhanus tadi menjauhkan bola, maksudnya tadi ke depan kepada Sofyan Rahimi. Sapu saja oleh pemain dari Kanada, jatuh di kaki pemain Maroko. Tarik mundur ke belakang kepada kiper Yasin Bono. Tendang jauh ke depan kepada Sofyan Rahimi. Sundul saja, alirkan bola ke sebelah kanan, ada Achraf Hakimi. Pelanggaran tadi Achraf Hakimi pada back kiri dari Kanada, Richie Ralia. Tendangan bebas sudah dilakukan, sudah memasuki menit 57 menuju menit 58 kali ini. Kanada dari sisi sebelah kiri, Ali Ahmed tadi kirimkan umpan tarik, masih membentur Ayub Guadi tadi. Tendangan sudut kali ini bagi Kanada dari sisi sebelah kanan gawang dari Maroko. Masih tampak tegang para pendukung dari Maroko ataupun pendukung dari Kanada. Siap-siap Kapten Stefan Estakio lakukan tendangan sudut, memberikan isyarat dia dengan tangan kanannya. Mundur 2-3 langkah ke belakang. Sudah dilakukan, melambung tinggi datangnya bola. Disundul saja tadi, masih terjadi duel-duel bola udara. Disapu saja oleh Ridwan Halal. Tinggalkan lapangan pertandingan kali ini. Lemparan ke dalam dari sisi sebelah kiri pertahanan dari Maroko. Siapakah yang akan melakukan? Ada Nico Sigur. Oh, berikan saja bola kepada Alistair Johnston. Johnston nampaknya yang akan melakukan lemparan ke dalam. Sudah ada 6 pemain dari Kanada yang berada dalam kotak penalti dari Maroko. Sudah dilakukan, melambung bola, terjadi duel bola udara, disapu tadi dengan kepala oleh Mazrui, namun kembali jatuh di kaki Jonathan. Kirimkan umpan kepada Stefan Estakio, umpan yang tidak akurat, disapu saja bola ke depan, namun kembali jatuh di kaki para pemain dari Kanada. Penguasaan bola yang tidak akurat tadi dari Maroko, lemparan ke dalam bagi Kanada. Sudah dilakukan, tarik mundur ke belakang kepada kiper Maxim Kripiau.
1: Tendang bola jauh ke depan, tinggi datangnya bola. Kali ini Kanada berusaha melakukan serangan cepat, terjatuh tadi Tajon Buchanan, namun bukan sebuah pelanggaran. Oh, nampaknya sudah berada dalam posisi offset tadi Buchanan nampaknya. Sayang sekali masih belum menemui sasaran umpan-umpan terobosan yang dilakukan para pemain Kanada yang masih tampak belum mau menyerah setelah tertinggal 1-0 dari Maroko. Jadi duel-duel yang keras, masih duel-duel keras diperagakan oleh kedua kesebelasan. Tendangan bebas kali ini bagi Maroko sudah memasuki menit 60 di babak yang kedua. Dari sisi sebelah kiri pertahanan, Ridwan umpan ke belakang kepada Yasin Bono, kiper kembalikan kepada Ridwan, kembalikan kepada Yasin Bono, tendang bola jauh ke depan, lambung tinggi datangnya bola, disundul saja, bola jatuh di kaki para pemain Kanada yang langsung melakukan serangan. Balik cepat tadi berhasil disapu tadi oleh Ayub Wadi, maksudnya tadi kirimkan umpan kepada Sofiane Rahimi, namun bola lebih dekat kepada kiper dari Kanada, Maxim Kripau, yang langsung mendorong bola ke depan. Dialirkan bola, kali ini Luke de Fugroles pindahkan kepada Bombito, masih Bombito menguasai bola, kali ini ke sebelah kiri, pindahkan lagi ke tengah bola, Luke de Fugroles alirkan ke sebelah kanan, ada Nico, ataupun sebelah kiri ada Nico Sigur, lari ke tengah lapangan, di lingkaran tengah lapangan pertandingan, tarik mundur lagi ke belakang kepada Luke de Fugroles, pindahkan ke tengah kepada Bombito, umpan terobosan tidak jelas tadi siapa yang dituju karena bola justru lebih dekat kepada penjaga gawang Yasin Bono.
4: Ya, Maroko kembali mencoba membangun serangan di sektor sebelah kanan, terjadi perebutan dengan pemain Kanada. Ayub tadi terjatuh, Ayub melakukan bagaimana juga Richie Larea tadi, dan juga nomor punggung 12 nampaknya yang akan melakukan serangan tadi di sektor sebelah kanan dari pertahanan Maroko, Tani Oluwasei. Namun kita nasibkan di pinggir lapangan apakah akan terjadi pergantian pemain nomor punggung 7 dan juga punggung 4 Albi dan Amrabat siap-siap melakukan masuk ke babak yang kedua ini. Nomor punggung 23 nampaknya dari Maroko, Bilal Elhanous keluar dan juga Ayub Wadi yang ditarik keluar di babak yang kedua ini. Elhanous dan juga Wadi masuk, Talbi dan Amrabat menggantikan. Sementara itu juga ada pergantian pemain dari kubu Kanada, nampaknya Tani Oluwasei juga ditarik keluar, digantikan oleh Larin yang masuk di babak yang kedua ini. Kyle Larin, penyerang lainnya dari Kanada, upaya lagi dari Maroko menguasai bola, bagaimana juga Rahimi di sektor sebelah kanan pertahanan, atau ini serang dari Maroko, menggunakan bola, bagaimana tadi upaya dari Maroko berhasil dipatahkan, kembali lagi datang Mazri mencoba membantu serangan di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kanada, menggunakan lagi bola ke depan, cari kawan yang lebih bebas, mencoba memasuki daerah pertahanan dari kanan. Di sektor sebelah kanan ada Mazuri, masih Mazuri kontrol bola sejenak, kirimkan bola ke daerah kotak penalti, namun kembali disapu saja tadi oleh Luke de Fugroles. Datang lagi Ibrahim Diaz, masuk dalam umpan 1-2 dengan Akrab Hakimi, masih disapu lagi oleh Luke de Fugroles tadi, jatuh di daerah pertahanan dari Maroko, mundur ke belakang pada penjaga gawang Bono tadi. Bisa diop kini menguasai bola, sodokkan lagi kanan tadi Amrabat. Maroko kini dengan cepat memasuki daerah pertahanan dari Kanada, di sektor sebelah kiri berbahaya, ada Ibrahim Diaz, kirimkan umpan ke tengah dia, namun kembali disapu saja oleh pemain-pemain dari Kanada, belum membahayakan gawang dari Kanada. Amrabat tempatnya jadi perebutan di sana, hasilkan tendangan bebas saja bagi Maroko kini. Cukup agresif Maroko di awal-awal babak yang kedua. Serangan bebas ini berada di daerah pertahanan dari Kanada, Maroko. Sudah dilakukan cepat namun mundur ke belakang pada Issa Diop. Kini menguasai bola, sodokan ke kanan dia kepada Hakimi. Lagi mundur ke belakang, Amr Rabat mundur kepada penjaga gawang. Bono masih memainkan bola. Pemain-pemain dari Maroko di sisi kanan. Umpan 1-2, Issa Diop kembali mundur kepada Bono. Masih Bono, alirkan ke sektor sebelah kiri. Ridwan Halal mencoba memainkan bola. Rabat akan lagi sodorkan bola ke depan, memberikan umpan terobosan tadi maksudnya, namun dianggap bukan pelanggaran tadi oleh Michael Oliver, wasit asal Inggris ini. Bola kini dikuasai oleh Kanada. Bahaya kini di sektor sebelah kiri pertahanan dari Maroko. Dia terjemukan saja ke belakang, dia memainkan bola, masih mainkan di dekat lingkaran tengah. Ada Dugdo Fogaroles mencari Ali Ahmad di sektor sebelah kiri. Ini serang dari Kanada, sisi kanan pertahanan dari Maroko. Masih Ali mencoba melewati satu pemain dari Maroko. Umpan 1-2, dia berikan bola ke depan. Ada Larea tadi namun menyentuh pemain dari Maroko tadi dianggap. Namun dua pelanggaran kah atau tendangan bebas kini bagi Kanada di sektor sebelah kanan pertahanan. Nantikan keputusan dari tim wasit tadi. Babak yang kedua ini Maroko telah unggul 1-0 melalui gol dari Onahi. Musul tendangan bebas sektor sebelah kiri pertahanan dari Kanada. 1-0 bagi Maroko di babak 16 besar. Sudah dilakukan tendangan bebas tadi bagi Maroko, terjadi perebutan di sana. Mereka mencoba ikan lagi, bentur lagi pemain dari Kanada. Kembali lemparan ke dalam bagi Maroko. Masih di sektor sebelah kanan ada Hakimi, mundur saja, biarkan ke sektor sebelah kiri. Bono mencoba keluar dari sarangnya. Bono dihalau saja dengan kaki kirinya tadi. Jadi masih perebutan duel udara, mencoba direbut oleh pemain Kanada lainnya. Berbahaya, sodorkan lagi bola ke depan, namun kembali patah tengah jalan. Terjadi perebutan lagi, perbenturan tadi. Kartu kuning nampaknya kepada Larin. Kyle Larin tadi yang mencoba mengejar bola, berbenturan dengan penjaga gawang dari Maroko. Bono masih terjatuh. Bono memegang kakinya tadi. Bagaimana hasil menyentuh kaki kanan dari Bono tadi, upaya dari Larin, namun bolanya hanya bergulir keluar lapangan saja. Upaya dari Kanada untuk mengejar ketertinggalan di babak yang kedua ini mendapatkan kartu kuning. Larin tendangan bebas saja bagi Maroko. Menyusul juga hydration break yang terjadi di menit ke 67 babak yang kedua ini. Bo Henry, satu gol dari Maroko, namun Kanada juga mencoba membangun serangan, masih juga kesulitan nampaknya. Pergantian pemain juga dilakukan oleh kedua tim. Bagaimana melihatnya, Om?
3: Ya, satu gol di menit 50 melalui seorang Azzedine Onahi terbukti menjadi pembeda ya sejauh ini. Karena memang di babak pertama sama-sama kita tahu Maroko benar-benar tertekan, tidak bisa melakukan permainan seperti biasanya ya di sepanjang turnamen ini. Tapi di awal kedua berawal tadi dari set piece yang dilakukan oleh Achraf Hakimi dan gol dari Onahi bisa mengubah jalannya pertandingan. Dan setelah gol tersebut tadi tampak memang konsentrasi dari para pemain Kanada khususnya di lini belakang membuat beberapa celah ya yang bisa dimanfaatkan oleh para pemain Maroko. Dan yang menariknya tadi kedua tim juga sudah melakukan beberapa pergantian pemain. Salah satunya adalah keputusan pelatih dari Kanada, Hesse March, menarik keluar seorang Olua Yesi ya, dan dimasukkan oleh Selarin. Tapi masalahnya tadi Selarin sudah langsung mendapatkan kartu kuning karena tadi melakukan foul terhadap Yasin Bono. Dan dari kubu Maroko sendiri sudah ada 3 total pergantian pemain ya. Setelah tadi Sofyan Rahimi di babak pertama, kemudian juga ada Sofyan Amrabat, yang sama-sama kita tahu adalah pemain berpengalaman dan juga berkontribusi sangat besar saat Maroko finish di posisi keempat saat Piala Dunia tahun 2022. Dan ini menghadirkan membuat Maroko akan semakin kuat di lini tengah, dan juga ada seorang Talbi yang menggantikan El Hanous, dan ini sebenarnya lebih kepada kewaspadaan dari Muhammad Wahbi karena memang El Hanous sudah mendapatkan kartu kuning di babak pertama tadi.
4: Ya, pergantian penyerang di kubu Kanada sendiri sebenarnya apakah ini menjadi keputusan yang lebih baik ketika menggantikan Oluwaseyi sendiri ya?
3: Ya, sebenarnya tadi Oluwaseyi sempat mendapatkan peluang emas ya di babak pertama saat shotnya saat berhadapan one on one dengan Yasin Bonu masih bisa di save. Sebenarnya memang Hesse Marth seharusnya menarik keluar Jonathan David ketimbang Oluwaseyi ya, karena Jonathan David sudah mendapat kartu kuning dan sejauh ini juga minim kontribusi ketimbang Oluwaseyi tadi yang memang berulang kali terlibat lebih rajin ya untuk menyebut bola ke area tengah. Yeah. Dan justru Jonathan David yang praktis hanya memiliki satu tendangan di laga ini, dan meskipun on target di babak pertama tadi tapi tidak ada lagi kontribusi yang besar yang dilakukan oleh striker Juventus ini pada laga ini.
4: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, pendengar Pro 3 dan juga Pro 1 seluruh Indonesia, hydration break di babak yang kedua nampaknya baru saja berakhir. Sesaat lagi kembali pertandingan akan dilanjutkan di menit ke-70. Oh, ini bagaimana Maroko masih unggul 1-0 atas Kanada di menit ke-50 tadi. Bagaimana Zedin Owehi yang berhasil mencetak gol buat Maroko unggul sejauh ini. Upaya lagi dari Maroko membangun serangan kembali gagal lagi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kanada. Sebagai tuan rumah tentu ingin menampilkan yang terbaik di depan pendukungnya sendiri. Kita nantikan Maroko finalis Piala Dunia 2022 ini. Ada Akraf Hakimi, dorongkan saja lemparan ke dalam, sudah dilakukan coba menekan di sektor sebelah kiri pertahanan namun digembok lagi. Ada lagi bagaimana kapten kesebelasan tadi dari Kanada yang tidak berhasil menguasai bola, Eustachio coba kini melakukan serangan. Eustachio menatap ke depan, sodokkan bola ke depan, mencari kawannya, mencoba dikejar oleh Larin namun lebih dekat, menunduk ke belakang tadi. Bono menguasai bola setelah menerima umpan tadi, kirimkan bola jauh ke depan, dihalau lagi oleh Johnston. Sektor sebelah kanan pertahanan Kanada, kirimkan bola ke depan namun lagi ada Mazrui mencoba menghalau bola, kirimkan lagi sektor lingkaran tengah lapangan pertandingan. Lagi pemain-pemain dari Maroko mencoba membangun namun mendapat tekanan tadi. Johnston mundur ke belakang kepada Halal, mundur kembali, penjaga gawang dari Maroko menguasai bola. Isadio lebar ke sisi kanan, namun Akraf Hakimi cedokkan bola namun kembali lemparan ke dalam nampaknya bagi Maroko. Di sektor sebelah kanan ini serangnya dilakukan dengan cepat, jatuh tadi salah satu pemain Maroko namun nampaknya kembali harus diulang. Akraf Hakimi sodokan lagi langsung jauh ke depan, coba menekan di sektor sebelah kiri namun lemparan atau posisi pemain dari Maroko tadi lemah.

serangan dan parang ke dalam kini bagi Maroko. Di sektor sebelah kiri permainannya, ada Mazrui nampaknya akan melakukan lemparan ke dalam, sudah dilakukan. Terjadi perebutan di sana, kembali keluar penguasaan bola, lemparan ke dalam kembali masih bagi Maroko. Di sektor sebelah kiri lini serangnya, masuki sisi kanan pertahanan dari Kanada. Kita nantikan, sudah dilakukan, bola sodorkan lagi ke depan, mencari Rahimi tadi, namun terjadi perebutan di sana, berhasil diamankan tadi oleh Bombito, mundur saja ke belakang pada masing triple, angkat langsung jauh ke depan, bola melambung kiki melalui tiga di tengah, jadi sundulan tadi, perebut lagi oleh pemain Kanada lainnya, jaringkan bola jauh ke depan, coba dikejar lagi, ada Kyle Larin, namun lebih dekat kepada Bono, penjaga gawang dari Maroko ini. Masih lagi mencoba Maroko, kirimkan lagi kepada Sofyan Amrabat tadi, nampaknya alirkan ke sebelah kanan, ada Hakimi, alirkan lagi mencoba mencari kawan yang bebas, namun umpan yang kurang akurat tadi dari Hakimi. Sekarang paling ke dalam lagi Kanada, masuk daerah ada Kyle Larin, pemain Kanada sodorkan lagi, mundur ke belakang lagi mencoba membangun serangan, ada juga Luke Sigur Persigur memasai bola sektor sebelah kiri, lini serang dari Kanada, kembali lagi pemain-pemain Kanada menguasai bola sektor sebelah kanan, lini kiri pertahanan dari Maroko, ada juga bagaimana Jojon di kanan, sektor sebelah kiri bentur lagi-lagi dengan pemain dari Maroko. Lemparan ke dalam bagi Kanada masih di menit-menit babak kedua, sudah masuk ke menit ke-75. Kita nantikan lemparan ke dalam nampaknya kembali dilakukan oleh Johnstone, long throw, ada sejumlah pemain Kanada mencoba masuk di daerah kotak penalti dari Maroko. Kita nantikan lemparan jauh yang akan dilakukan, sudah dilakukan, mencoba disundul, dihalau saja oleh Mazrui tadi, kembali lagi masih jatuh kaki pemain Kanada, kirimkan umpan crossing dari kotak penalti, berbahaya, mencoba ditepis tadi oleh Bono, terjadi lagi perebutan di sana, ada Kyle Larin, juga digona Ahmad Ali, namun sayang bolanya masih membentur, kembali jatuh di kaki pemain Kanada lainnya, ada Eustaquio melakukan tembakan, membentur lagi, pelanggaran terjadi Michael Oliver, tepat saja sekitar berapa senti saja daerah kotak penalti dari Maroko. Peluang emas atau peluang terbaik dicoba diciptakan oleh Kanada kini, memperoleh tendangan bebas. Nah, aksi Eustaquio tadi mendapatkan pelanggaran oleh pemain dari Maroko, nomor punggung 4. Bagaimana kita lihat bagaimana Amrabat, nantikan siapa yang akan melakukan tendangan bebas ini. Ada di sana juga Ali Ahmad, ada juga Jonathan David, ada Kyle Larin, ada juga kapten Eustaquio yang akan mengeksekusi tendangan yang cukup ideal untuk Kanada menciptakan peluang emas. Jumlah pemain Maroko juga sedang membentuk pagar betis hadapan pendukungnya sendiri, mana di belakang gawang dari Maroko ini menjadi tempat salah satu sektor para supporter dari Kanada yang bersiap-siap, tentu harap tim pujaannya dapat menciptakan gol melalui set piece tendangan bebas kali ini. Kita masih nantikan tendangan bebas dari Kanada, ada Jonathan David berada di sana, ada juga nomor punggung 20 Ali Ahmad. Kita nantikan siapakah yang mengeksekusi sambil berkomunikasi Jonathan David, namun tendangan yang masih melambung di atas mistar gawang tadi. Jonathan David, main dari Kanada ini, belum merubah kedudukan atau membahayakan gawang dari Maroko. Hingga sejauh ini masih tertinggal dengan skor 0-1. Jonathan David menjadi andalan lini serang dari Kanada. Kita nantikan kembali nampaknya terjadi pergantian pemain di kubu Kanada. Ahmed dan juga Ali Ahmed dan juga Richie Larea nampaknya ditarik keluar dan masuk.

0: 24, David, dan juga nomor ya pergantian pemain yang begitu dilakukan oleh Kanada untuk merubah bagaimana permainan di sisa menit babak yang kedua ini. Sebuah serangan lagi mencoba dibangun oleh Kanada di sisi sebelah kanan, melemparkan bola ke depan, namun ditepis saja oleh Bono. Tendangan yang cukup keras meski dari luar kotak penalti dilakukan oleh Buchanan tadi. Hajen Buchanan mencoba memecah kebuntuan, namun tendangannya masih mampu dihalau oleh penjaga gawang Maroko. Bono menghasilkan tendangan penjuru kini. Sepak pojok di sisi kanan pertahanan dari Maroko. Bola dihadapi oleh Stakio. Kita nantikan Stakio beberapa langkah mundur ke belakang, memberi arahan kepada rekan-rekannya dengan tangan kanannya. Sudah dilakukan, jadi dihalau saja berhasil tendangan dari Stakio. Namun kembali mencoba dikuasai oleh pemain dari Kanada ini. Kirimkan langsung bola jauh ke depan, cari kawannya, namun terlalu keras tadi, dan juga sebuah pelanggaran terjadi dilakukan oleh pemain dari Kanada ini, di mana nomor punggung 24 Promise David tadi yang baru masuk di babak kedua ini dianggap mendorong tadi, dan bola hanya bergulir saja keluar lapangan dari sektor sebelah kiri pertahanan dari Maroko, memasuki menit ke-80 babak yang kedua ini. Kedudukan masih 0-1 untuk Maroko.
1: Ya baik, saudara pendengar, memasuki 10 menit akhir di waktu normal, saat ini Maroko masih unggul 1-0 melalui gol tadi yang dicetak oleh Zedine Onahi. Kali ini saudara pendengar, lapangan tengah terjadi duel tadi, jatuh kapten Stefan Stakio tadi, dilanggar tadi oleh Sofyan Amrabat nampaknya. Tendangan bebas akan dilakukan antara hampir seluruh pemain Kanada saat ini sudah mendekati kotak penalti dari Maroko. Masih Stakio sudah dilakukan pada pemain nomor punggung 10 tadi, Jonathan David. Kirimkan umpan crossing, disapu saja tadi oleh Nail tadi, Nail Al-Ainowi tadi, namun jatuh lagi-lagi di kaki pemain Kanada. Tarik mundur ke belakang kepada penjaga gawang Maxim Kripdau, langsung dorong ke depan kepada Promise David, tengah kepada Luke de Fugroles. Masih Luke de Fugroles, alirkan bola ke kanan, namun tadi berhasil dipatahkan serangan. Kali ini Maroko kembali melakukan serangan balik cepat melalui kaki Brahim Diaz. Kali ini masih Brahim Diaz memasuki kotak penalti, mengotak-atik bola dia, Sofyan Raimi, tendangan langsung, gol. Oh nampaknya lagi-lagi Zedine Onahi berhasil menuntaskan umpan tarik dari Brahim Diaz tadi, Zedine Onahi tadi, yang langsung menendang bola yang menyasar sisi sebelah kiri gawang dari Kanada, mengubah skor menjadi 2-0 untuk keunggulan Maroko atas Kanada pada menit ke-82 ini. Bung Henry, bagaimana Anda melihat gol cepat berawal dari serangan balik cepat melalui kaki Brahim Diaz tadi?
2: Ya, counter attack yang sangat cepat memang dari Maroko, dan tadi Brahim Diaz memang lepas ya posisinya. Tapi yang menarik tadi, dia tidak melakukan shooting, tapi dia justru mengecoh back dari Kanada dan memberikan umpan kepada seorang Onahi. Dan Onahi ini sangat menarik sekali ya, meskipun minim kontribusi, tidak jarang sekali mendapatkan bola, tapi sekalinya dapat bola dia selalu mencetak gol ini ya. Dan ini umpan yang sangat manis sekali, mengecoh dua pemain, dan shooting lagi-lagi yang sangat keras dari seorang orang Onahi, dan membuat dia mencetak dua gol pada laga ini.
1: Iya, sebuah gol yang cukup cantik kali ini kembali dibuat oleh Zedine Onahi di babak yang kedua ini. Sudah mencetak brace Zedine Onahi, gol pertama tadi berawal dari set piece Achraf Hakimi yang diselesaikan dengan cukup baik. Dan kali ini lagi-lagi melalui serangan balik cepat, Umpan diberikan oleh Brahim Diaz dan diselesaikan juga cukup baik oleh Azzedin Onahi. Sudah memasuki menit 83, saudara pendengar. Saat ini Maroko masih unggul 2-0 atas Kanada. Dan saat ini Kanada juga belum mau menyerah dan masih terus menggempur. Tendangan langsung tadi oleh Jonathan David masih membentur barisan pertahanan dari Maroko. Kembali bola jatuh di kaki pemain Kanada, kirimkan umpan tarik tadi. Namun pemain yang baru masuk tadi, Jacob Sevelbroek tadi, namun bola tadi dengan mudah ditangkap oleh kiper Yasin Bono tadi. Langsung mengirimkan umpan pada Mazrui tadi di sisi ataupun di sektor sebelah kiri pertahanan dari Maroko. Mazrui tadi ke depan maksudnya kepada Sofyan Rahimi, namun bola justru jatuh di kaki pemain dari Kanada. Kembali Kanada mencoba membangun serangan dari lapangan tengah, alirkan bola ke sebelah kanan, ada Jacob Sevelbroek kali ini, kirimkan umpan crossing tadi, dipetik bola di udara tadi oleh Yasin Bono. Langsung kembali Maroko melakukan serangan balik cepat, kali ini Azzedin Onahi menyisir sisi sebelah kanan, kirimkan umpan crossing, Sofyan Rahimi, oh, menyundul bola masih, menyentuh Mister, hampir saja Sofyan Rahimi tadi mampu lakukan heading, memanfaatkan umpan crossing dari Azzedin Onahi, namun sundulannya tadi masih membentur mistar gawang dari Kanada. Kali ini Kanada mencoba membangun serangan dari sisi sebelah kiri, disapu saja bola, meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan tendangan sudut bagi Kanada, kali ini dari sisi sebelah kanan gawang dari Maroko. Sudah dilakukan, bola berhasil dicuri tadi, disapu menjauhi kotak penalti Maroko. Namun lagi-lagi bola jatuh di kaki para pemain Kanada. Kali ini Jonathan David berikan kepada Jacob. Jacob umpan tarik tadi, disapu saja. Kembali bola jatuh di kaki Jonathan David, kirimkan umpan kepada Tajun Buchanan. Kirimkan umpan crossing tadi, Sevelbroek masih membentur. Kembali jatuh di kaki pemain Kanada, ada Nico Sigurd tadi. Umpan ke depan kepada Kyle Larin tadi, pendek saja kepada Stefan Estakiau. Masih Stefan, kapten dari Kanada ini, alirkan bola ke sebelah kanan, ada Luke De Fugeroles pada Stefan tadi. Kirimkan umpan crossing, disapu saja tadi oleh Issa Diop. Kembali terjadi perebutan, sebuah pelanggaran nampaknya dilakukan oleh Sofyan Amrabat tadi kepada Jonathan David. Kembali Maroko langsung melakukan dua pergantian pemain. Masih kita nantikan pemain nomor punggung 15 dan nomor punggung 5 yang disiapkan untuk memasuki lapangan pertandingan. Ada Samir El Morabet tadi dan juga Marwan Sadane sudah masuk langsung. Sementara Kanada juga langsung melakukan dua pergantian pemain. Ada Onahi nampaknya dan Issa Diop yang ditarik keluar. Kali ini tendangan bebas yang berjarak cukup jauh dari luar kotak penalti sudah dilakukan. Stefan Estakiau ditinju saja bola, kembali jatuh di kaki pemain dari Kanada. Oh, nampaknya cedera dialami oleh kiper dari Maroko, Yasin Bono, setelah tadi tabrakan dengan Promis David tadi. Yasin Bono berusaha tadi meninju bola, namun berbenturan tadi dengan Promis David. Yasin Bono nampak masih memegang lengannya, mengalami cedera. Sementara Promis David juga masih mendapatkan perawatan medis. Ya, sementara itu Kanada juga langsung melakukan dua pergantian pemain. Masih kita nantikan, nampaknya Tajun Buchanan yang tarik keluar, dimasukkan Jaden Nelson dan juga Nico Sigurd ditarik keluar, gantikan Jonathan Osorio. masih cukup tegang meskipun saat ini Maroko sudah unggul 2-0, namun segala kemungkinan masih bisa saja terjadi pada pertandingan pada pagi hari ini, apalagi Kanada ataupun tampil sebagai tuan rumah yang mendapatkan tentu saja dukungan supporter mereka kali ini. Saudara pendengar, saat ini sudah masuki menit ke 89 atau menyisakan 1 menit di waktu normal. Tendangan gawang sudah dilakukan. Yasin Bono tendang bola jauh ke depan, disapu saja bola, kali ini jatuh di kaki pemain Kanada, namun umpan yang tidak akurat, lemparan ke dalam bagi Maroko. Kali ini di sisi sebelah kanan penyerangan mereka sudah dilakukan oleh Achraf Hakimi, jadi rebutan bola di tengah lapangan pertandingan. Sofyan Amrabat, namun tidak akurat tadi penguasaan bola Sofyan Amrabat. Oh, nampaknya terjadi pelanggaran, akan dilakukan tendangan bebas oleh Stefan Estakiau. Sudah dilakukan kepada Jacob, umpan melambung, crossing, disundul saja, ditendang saja, masih membentur tadi. Tendangan pemain dengan nomor punggung 21 tadi, Jonathan Osorio tadi, masih membentur ketatnya barisan pertahanan dari Maroko. Kali ini kembali Kanada mencoba membangun serangan dari tengah lapangan pertandingan. Jonathan menggiring bola, tarik mundur ke belakang, pindahkan bola kepada Estakiau, alirkan ke sisi sebelah kanan. Umpan crossing tadi jatuh di kaki pemain Kanada, namun tidak akurat penguasaan, jauhkan bola, coba dikejar tadi oleh Elhanus, namun diamankan saja tadi bola oleh Bombito, langsung melakukan umpan back pass ke belakang kepada Maxim Tripiou. Maxim Tripiou langsung pindahkan bola, kali ini bola berada di sisi sebelah kanan, kirimkan umpan crossing, terjadi kemelut. Oh, sayang sekali nampaknya tadi Kyle Larin tadi sudah berada dalam posisi offset. Dan sementara itu di babak kedua, wasit ataupun babak extra time, tambahan waktu diberikan 8 menit di babak yang kedua ini, dan saat ini sudah masuki 1 menit extra time. Masih mencoba membangun serangan para pemain Maroko. Kali ini terjadi perebutan bola, berhasil dicuri tadi bola oleh Sofiane Rahimi yang menyisir sisi sebelah kiri pertahanan dari Kanada. Masih Sofiane Rahimi, ditempel ketat tadi oleh dua pemain, bola meninggalkan lapangan pertandingan. Terjadi pelanggaran tadi oleh Sofiane Rahimi kepada Jonathan Osorio tadi. Tendangan bebas bagi Kanada di sisi sebelah kiri pertahanannya sendiri. Masih tampak cukup tegang para pendukung Kanada. Sudah dilakukan tendangan bebas, terjadi duel-duel bola udara. Ada Estakiau tadi, Jonathan masih duel-duel bola di udara tadi, maksudnya kirimkan umpan kepada Kyle Larin, namun bola jatuh di kepala ataupun berhasil diamankan tadi oleh Achraf Hakimi. Tendang bola ke depan kepada Elhanus tadi, ke depan lagi kepada Sofyan Rahimi, berkulir bola, meninggalkan lapangan pertandingan setelah diamankan tadi bola oleh James Dean Talby tadi nampaknya. Kembali Kanada mencoba mengurung pertahanan dari Maroko. Dari sisi sebelah kiri ada Jacob Sevelbroek, tarik mundur ke belakang kepada Luc de Fougerolles, main dengan nomor punggung 25, memasuki kotak penalti dari Maroko, masih mengotak-atik dia. Diamankan saja bola tadi, meninggalkan lapangan pertandingan tadi Nathan Saliba tadi. Tendangan sudut kali ini bagi Kanada dari sisi sebelah kanan, Jonathan ataupun Stefan Estakiau, pendek saja kepada Jacob, kirimkan umpan crossing, distinju saja bola. Oh, maju jauh ke depan tadi kiper dari Kanada, Maxim Tripiou, untuk membantu penyerangan. Pelanggaran dilakukan nampaknya kepada kiper dari Maroko, Yasin Bono. Tendangan bebas dilakukan oleh Yasin Bono. Siap-siap, sudah memasuki menit keempat. Extra time di babak kedua, sudah dilakukan bola. Lambung tinggi bola, disundul saja. Jadi duel-duel bola udara kali ini. Masih Jonathan David, ada Kyle Larin, ada Jonathan Osorio. Pindahkan ke tengah kepada Alstair tadi. Alirkan ke sisi sebelah kanan tadi, tidak jelas siapa yang diumpan. Disapu saja bola jauh ke depan, jatuh di kaki Maxim Kripo, namun tidak jelas tadi siapa yang diumpan. Kiper dari Kanada ini, Maxim Kripo. Bola bergulir meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Maroko. Siap-siap Maroko lakukan lemparan ke dalam. Siapakah yang akan melakukan? Ada Nusair Mazrui tadi. Nusair Mazrui lemparan ke dalam. Oh, nampaknya tidak akurat tadi. Justru kali ini lemparan ke dalam bagi Kanada yang langsung melakukan serangan balik cepat. Kali ini berbahaya dari sisi sebelah kanan gawang. Jacob Sepulbruk tadi kirimkan umpan crossing, namun membentur tadi main dari Maroko. Lagi-lagi tendangan sudut di babak yang kedua ini bagi Kanada sudah dilakukan. Jacob kini kirimkan umpan crossing, disapu saja bola, meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam bagi Kanada sudah dilakukan. Luke de Fugueroles ke depan kepada Jonathan Osorio. Maksudnya tadi bola berhasil dicuri tadi oleh James Dean Talby depan, namun lagi-lagi bola jatuh di kaki para pemain dari Kanada. Jacob Sepulbruk kali ini, masih Jacob, terjatuh. Pelanggaran dilakukan oleh Sofyan Rahimi, tidak jauh jaraknya dari luar kotak penalti yang sedikit menyamping ke sisi sebelah kanan gawang dari Maroko. Siapakah yang akan melakukan? Ada Stefan Estakiau dan juga pemain dengan nomor punggung 25, ada Nathan Saliba. Siap-siap melakukan tendangan bebas, sudah memberikan isyarat Estakiau ataupun Jayden Nelson tadi. Kirimkan umpan pendek saja. Estakiau, oh, terjadi kemelut. Kali ini bola jatuh di kaki pemain Kanada. Kirimkan umpan crossing atau tendangan langsung tadi, tidak jelas tadi. Luke de Fugueroles, sia-sia peluang yang dimiliki oleh Kanada karena tadi tidak jelas apakah diumpan atau tendangan langsung. Namun bola lambung cukup tinggi tadi di atas mister gawang dari Maroko. Masih selamat gawang Maroko hingga memasuki menit ke 7 extra time di babak yang kedua ini. Sudah dilakukan tendangan bebas, terjatuh salah seorang pemain Maroko. Siapakah di sana? Oh, Sofyan Rahimi nampaknya. Sudah bangkit kembali Sofyan Rahimi setelah tadi bertabrakan dengan Jacob Sekvelbrook tadi. Tendangan bebas akan dilakukan dari sisi sektor sebelah kanan. Achraf Hakimi pendek saja kepada Nail Al-Annoui. Masih Annoui, tarik mundur ke belakang kepada Mazrui. Ke depan kepada James Dean Talby tadi maksudnya, namun tidak jelas. Bola berkulir meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam Kanada sudah dilakukan oleh Alistair Johnson tadi. Ke depan kepada Shell Larin tadi, disapu saja bola tadi oleh Ridwan Halal. Masih kali ini melalui kaki Brahim Dias kepada Sofyan ataupun Azedin Onai. Oh, Sofyan Rahimi. Kembali mempertebal keunggulan mereka, kali ini melalui gol sang striker Sofyan Rahimi yang berhasil menuntaskan umpan dari Brahim Dias tadi.
3: dengan tendangan kaki kirinya yang menyusur tanah menyasar sisi sebelah kiri gawang dari Kanada. Unggul 3-0 di menit-menit akhir extra time di babak yang kedua ini. Bung Henry, Anda melihat seperti apa ini? Nampaknya keasikan menyerang justru kebobolan lagi ini Kanada.
2: Ya betul, gol yang benar-benar sudah mengakhiri mimpi dari Kanada untuk lolos ke perempat final. Dan lagi-lagi asis seorang Brahim Diaz yang menandakan dia memberikan dua asis pada pelaga kali ini. Dan Sofyan Rahimi akhirnya membuktikan bahwa dirinya juga memang layak untuk menjadi striker Maroko setelah tadi menggantikan Saibari. Gol yang membuat dia sudah mencetak dua gol di ajang Piala Dunia ini. Dan tentunya membuat langkah Maroko ke perempat final sudah dipastikan. Dan memang Kanada harus membayar mahal ya keputusan pelatih mereka yang menurunkan 4 striker sekaligus ya. Yang sehingga memang tadi mengurangi jumlah pemain di belakang, menambah striker, dan akhirnya memang dua gol yang tercipta dari Onahi tadi menit 82 dan juga Rahimi di menit 98, semua berawal dari skema counter attack.
1: Ya, kill the game nampaknya. Gol dari Sofyan Rahimi tadi harus memupus harapan tuan rumah Kanada untuk lolos ke perempat final. Oh, sudah berakhir, saudara pendengar. Wasit Michael Oliver asal Inggris sudah meniupkan peluit panjang tanda berakhirnya babak yang kedua ini, dan skor akhir adalah 3-0 untuk keunggulan Maroko atas Kanada, di mana gol dari Maroko tadi dicetak oleh Onahi pada menit 50 dan 82, dan gol ketiga dari Maroko dicetak oleh Sofyan Rahimi di menit ke 90 plus 8. Dan saudara pendengar, untuk mengulas jalannya pertandingan di babak yang kedua ini akan kami serahkan kepada Bung Sabil dan komentator Bung Henry Wibowo.
4: Baik, terima kasih Bung Erik Hamzah dan juga tadi Bung Indra Firgiantara atas laporan pandangan mata jalannya pertandingan antara tuan rumah Kanada, Kanada melawan Maroko ya. Status tuan rumah tapi mainnya di Amerika Serikat di Stadion Houston, berakhir dengan kemenangan Maroko 3-0. Bung Henry, Anda melihat ini kemenangan yang layak bagi Maroko atau tidak, Bung?
2: Ya, kemenangan yang sangat meyakinkan ya, Bung. Ya. Kalau tadi babak pertama mereka sangat kesulitan meskipun menguasai bola, tapi di babak kedua situasi berubah ya, di mana memang penguasaan bola masih menjadi milik Maroko, tapi mereka bisa mengkonversi penguasaan bola itu menjadi peluang-peluang dan menjadi gol. Dan mungkin tadi gol Onahi di menit 50 menjadi pembeda segalanya ya. Itu gol yang sangat cantik, berawal dari set piece seorang Asraf Hakimi. Saat dia, mungkin semua pemain Kanada berpikir dia akan melakukan distribusi bola ke area kotak penalti. Yeah. Tapi Hakimi justru memberikan umpan datar kepada Onahi yang dilakukan shoot dan akhirnya gol. Dan akhirnya menit 82 pun Onahi kembali menambah gol setelah menerima assist dari Brahim Diaz. Dan akhirnya memang Kanada mimpinya harus berakhir untuk melaju ke perempat final setelah tadi Rahimi pun mencetak gol melalui skema counter attack. Dan mungkin yang menariknya adalah bagaimana di babak perempat final nanti Maroko kemungkinan akan kembali bertemu Prancis ya, seandainya Prancis bisa mengalahkan Paraguay, dan ini akan menjadi revans lah ya dari Maroko di semifinal Piala Dunia di tahun 2022. Kala itu kedua tim bertemu di semifinal dan Maroko harus kandas dengan skor 0-2 kala itu. Dan kalau terjadi lagi di perempat final ini mungkin situasinya akan berbeda, di mana Maroko sudah banyak berubah dari segi permainannya, meskipun sejauh ini memang bisa dibilang Prancis adalah tim dengan permainan paling atraktif ya di Piala Dunia tahun ini.
4: Tadi Anda sempat berstatement di babak pertama bahwa Maroko di babak pertama bukan seperti Maroko yang yang seperti melawan tim besar, yang mengalahkan tim besar melawan Belanda gitu ya. Tapi di babak kedua Anda melihat performa mereka kembali ke apa namanya, setelan aslinya ya.
2: Betul.
4: Begitu menyerang, tampil agresif dan efektif. Sebetulnya kalau dari jumlah shoot tidak apa ya, lebih banyak Kanada ya sepertinya.
2: Betul.
4: Tapi efektivitas serangan mereka luar biasa babak kedua, Bung Henry. Anda melihat ini Maroko di babak kedua seperti tersadar bahwa mereka adalah singa Afrika.
2: Dan sebenarnya memang kalau kita tadi melihat awal babak kedua ya, dari menit 45 sampai sebelum gol dari Onahi, sebenarnya apa yang terjadi di babak pertama masih terjadi di awal babak kedua. Tapi memang bedanya gol dari Onahi di menit 50 itu benar-benar menjadi gol yang menjadi perbedaan di laga ini, sehingga membuat Kanada harus mau tidak mau harus coba untuk bisa menyamakan kedudukan, sehingga memang meninggalkan celah-celah di lini belakang ya. Dan itu sangat terlihat, sehingga membuat kedisiplinan dari pemain lini belakang Kanada itu berkurang. Dan setelah gol Onahi itu pun pelatih dari Kanada yaitu Hesse March mengganti satu bek kiri yaitu Larea dengan pemain menyerang yaitu Jakob Selfbroek. Dan bahkan tadi total ada 4 striker yang dimasukkan oleh seorang Hesse March ya, yang membuat memang jumlah pemain belakang dari Kanada ini berkurang, menambah jumlah pemain di lini depan. Tapi memang itu menjadi strategi yang bumerang ya. Tapi memang apa yang dilakukan oleh Hesse March sudah betul ya, karena memang mau tidak mau di fase knockout ini timnya harus mengejar ketertinggalan. Dan itu tidak dengan memasukkan 4 striker itu memang sudah menjadi solusi yang dikeluarkan oleh Hesse March. Tapi memang lagi-lagi Maroko bisa memanfaatkannya dengan sangat baik. Dan bagaimana juga permainan yang pintar dari seorang Brahim Diaz tadi yang memberikan 2 assist. Dan yang menariknya bahkan Brahim Diaz sangat jarang sekali tadi memegang bola di babak pertama ya. Tapi dia menjadi sosok yang benar-benar berbeda di babak kedua ini. Dan kita lihat juga bagaimana kombinasi permainannya dengan Ashraf Hakimi pun begitu sering terlihat di babak kedua ini.
4: Ya, gol pertama Onahi benar-benar membuat pertandingan berubah. Dan Anda bilang tadi Kanada jadi terpancing untuk bermain keluar dan selalu dilematis ya ketika ingin mengejar ketertinggalan, tapi ya dengan banyak penyerang tapi lini pertahanannya jadi lemah, selalu seperti itu. Dan apa yang membuat Kanada kemudian juga lini belakangnya seperti begitu rapuhnya dan sangat mudah sekali tadi mendapatkan counter attack dan seperti kalah lari para pemain-pemainnya, Bung. Transisi menyerang ke bertahannya sangat buruk nih malam hari ini Kanada. Kenapa itu, Bung?
2: Iya, memang membedakan dengan apa yang terjadi di babak pertama, otomatis lini belakang dari Kanada tidak mendapatkan ujian-ujian yang seharusnya dari para pemain Maroko ya. Itu yang membuat mereka bisa dibilang di babak pertama tampil santai lah lini belakangnya, karena memang terbantu oleh performa Estakio dan juga Sigur di lini tengah yang cukup baik, sehingga bisa meladeni lini tengah kuat dari Maroko. Tapi di babak kedua ini memang situasinya berubah, di mana lini belakang dari Kanada ini benar-benar eksplor, dan akhirnya memang kesalahan demi kesalahan terjadi, celah pun terlihat banyak sekali. Dan bahkan tadi bahkan dari gol kedua yang dicetak oleh Onahi, bagaimana Brahim Diaz cukup mudah sekali ya melakukan gerak tipu, bisa menipu 1, 2, sampai 3 pemain tadi dari Kanada sebelum memberikan asis kepada Onahi ya.
4: Iya, di dalam kotak penalti masih ada momen 2-3 detik untuk mengontrol bola kemudian mengumpan, ini kemana baiknya Kanada?
2: Jadi ya mereka seperti kehilangan konsentrasi ya, dan khususnya memang gol Onahi pertama tadi benar-benar mengubah jalannya pertandingan, karena saat itu sebenarnya Kanada sudah mulai coba menyerang, sudah mulai lagi melakukan apa yang mereka lakukan di babak pertama. Tapi dengan gol Onahi tadi membuat seorang Hesse March harus mengubah strategi, memasukkan striker tambahan, dan itu membuat jalannya laga pun menjadi terlihat kurang seimbang, karena memang Maroko benar-benar cepat, benar-benar bisa mengandalkan serangan mereka dari sektor counter attack
4: ya. Iya. Bung Henry, kita undang pendengar juga ya. Silakan pendengar bagi Anda yang ingin mengomentari hasil pertandingan di mana Maroko menang 3-0 atas Kanada, di line telepon dan juga chat WhatsApp kami. Dan sepertinya sudah ada yang masuk, ini ada Pak Faiz dari Buton Tengah. Selamat pagi Pak Faiz.
5: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi
5: wabarakatuh. Salam olahraga.
4: Jaya Pak Faiz, gimana dengan hasilnya? Senang atau sedih nih?
5: Bukan sesuatu yang mengagetkan. Memang saya sudah prediksi memang Maroko pasti akan menang.
4: Iya.
5: Tapi ini menjadi tantangan ini, bila mana nanti di partai kedua kalau Prancis menang, nah ini akan menjadi batu sandungan juga untuk Maroko ini ke depan ini di 16 besar ini, Bung Sabil.
4: Iya. Berarti dukung jadi Maroko terus sampai masuk final ya?
5: Mudah-mudahan. Karena ini tinggal 2 wakil Afrika Canyan yang lolos ini di 16 besar ini, Bung Sabil.
4: Iya. Betul, betul.
5: Nanti di partai kedua nanti mainnya jam berapa, Bung Sabil?
4: Pukul 4, Pak. 4 pagi.
5: Pukul 4, ya. Oke. Okay. Untuk Bung Fadil, Bung Henry, salam olahraga.
4: Jaya, Pak Faiz. Kita ke Jawa Tengah. Jawa Tengahnya mana nih? Pak Herdi. Selamat pagi, Pak Herdi.
6: Selamat pagi, salam olahraga, Bung Salim.
4: Jaya, Pak Herdi. Di mana Jawa Tengahnya nih?
6: Cilacap.
4: Oh, Cilacap. Silakan Pak Herdi, prediksinya. Komentarnya atas hasil pertandingan.
6: Ya, pokoknya Kanada pagi ini mainnya kurang bagus lah. Seperti pertahanan belakang kayak rapuh banget gitu ya. Tiba-tiba kasihkan nyerang. Jadi backnya gimana gitu ya. Jadi menurunkan penyerang sampai 4 gitu. Jadi menurut saya Kanada pagi ini kurang bagus lah. Selamat juga ya buat Maroko ya.
4: Yeah.
6: Sudah masuk ke 8 besar. Mudah-mudahan jadi juara ya.
4: Baik Pak Herdi.
6: Bung Hendrik ya. Salam olahraga ya.
4: Jaya Pak Herdi, terima kasih. Sehat selalu. Kita ke Klaten, ada Pak Tunggal. Selamat pagi Pak Tunggal.
7: Selamat pagi Mas. Ya, saya menang. Jago saya menang.
4: Jagoin Maroko juga berarti ya.
7: Tapi sebenarnya aku cuma 1-0 aja. Tapi ini malah melebihi 3-0.
4: Iya.
7: Sore tadi aku udah bilang sama mbaknya yang punya sore.
4: Iya. Yeah.
7: Menang Maroko gitu. Tapi sekarang 1-0 ini malah melebihi.
4: Iya, itulah.
7: Menang Perancis insya Allah.
4: Oke, baik Herdi, Pak Tunggal. Terima kasih. Sehat selalu. Kita ke Makassar, ada Pak Wibi. Selamat pagi, Pak Wibi.
8: Selamat pagi, Bang.
4: Iya, bagaimana Pak Wibi? Maroko menang senang atau sedih nih?
8: Ya, senang dong. Ini kan dari Afrika.
4: Iya.
8: Saya dukung yang dari Afrika dan Asia. Asia sudah tidak ada lagi.
4: Sudah habis. Bisa
8: lah. Luar biasa. Mudah-mudahan Maroko bisa tembus ke final, walaupun jadi juara. Karena sama-sama dari Asia Afrika. Terima kasih.
4: Oke, baik, Pak Wibi. Terima kasih juga. Dukung wakil Afrika nih Pak Wibi ini. Tapi kalau melihat dari sisi Kanada ya, di grup mereka di grup B ketemu Swiss, Bosnia, Qatar, dan juga di 32 besar bertemu dengan siapa kemarin Bung?
9: Afrika Selatan
4: ya. Yeah. Memang belum terlalu teruji ya dengan lawan-lawan itu ya. Tapi malam ini betul-betul malam yang berat bagi Kanada. Bertemu lawan yang bukan kaleng-kaleng. Ini bukan karena kebetulan mereka bisa ada di semifinal 2022, dan bukan kebetulan mereka bisa mengalahkan Belanda ya. Betul-betul Maroko ini sangat kuat. Anda melihat Kanada ini seperti kurang siap menghadapi skuad Maroko yang begitu mentereng, atau memang ada blunder kesalahan strategi dari pelatih, Bung?
9: Ya, tadi mendengar komentar ya dari seorang Hesse Mart selesai pertandingan, dia sempat bilang tadi bahwa Kanada sebenarnya tim yang lebih baik, ya berulang kali ngomong seperti itu, bawa pertama ya, dan memang itu memang benar-benar terjadi ya, bagaimana Kanada sebenarnya bisa sempat bisa membuat Maroko frustasi, sempat bisa membuat bahkan para pemain Maroko kesulitan gitu ya membawa bola dari tengah ke depan. Tapi memang apa yang terjadi di babak kedua benar-benar mengagetkan dari Kanada tersendiri ya, khususnya gol pertama tadi yang cetak oleh Onahi, dan itu membuktikan bahwa memang Kanada seperti belum siap lah untuk bisa membalikan situasi saat mereka tertinggal lebih dahulu dari gol Onahi begitu. Apalagi setelah gol tersebut Maroko benar-benar tampil agresif, sementara juga strategi yang dilontarkan oleh Hesse Mars dengan menambah jumlah pemain depan ternyata juga tidak berbuah hasil ya. Dan tampaknya memang benar bahwa sejak fase grup Kanada memang belum mendapatkan lawan yang seimbang, dan di 32 besar pun mereka harus susah payah mengalahkan Afrika Selatan dengan skor 1-0, dan itu pun golnya baru tercipta di menit injury time di babak kedua ya. Dan saat bertemu Maroko, tim yang saat ini tampaknya sudah bergeser nih dari kuda hitam, mungkin bisa jadi salah satu favorit.
4: Iya ya. betul.
9: Mereka mengalahkan Belanda, sempat menimbang Brazil juga begitu, membuat tim ini bakal sangat difavoritkan lah. Meskipun kita masih menunggu nih bagaimana kondisi striker utama mereka Ismail Saibari ya. Tadi di babak pertama ditarik keluar, meskipun sang pengganti Sofyan Rahimi juga telah membuktikan bahwa unjuk gigi di depan Muhammad Awabi, bahwa dia juga bisa memberikan kontribusi gol. Andai nanti di perempat final seorang Saibari masih belum bisa bermain ya.
4: Iya, kita berharap semoga bintang Maroko ini bisa sembuh cepat ya, dan bukan cedera serius ya. Karena sayang sekali, karena di babak 16 besar pastinya lawannya sangat berat ini. Harus full squad ya kalau mau tampil maksimal. Tapi kalau Anda melihat Kanada sudah ada di 32 besar Piala Dunia, ini merupakan pencapaian yang bagus, melebihi ekspektasi dari pengamat sepak bola sendiri, atau ya ini hasil yang mengecewakan bagi mereka? Seperti apa, Bung?
9: Ya, sebenarnya target awal dari skuad asuhan HSM Mars ini adalah lolos ke fase knockout ya. Dan nantinya memang untuk bisa mencapai babak 32 besar ini sudah menjadi sebuah sejarah buat Kanada ya. Dan bahkan kemenangan mereka di fase grup kala itu juga sudah menjadi sejarah, bahwa itu menjadi kemenangan pertama Kanada di ajang Piala Dunia ya.
4: Oh iya, iya.
9: Dan itu memang artinya sudah sesuai ekspektasi lah ya. Tapi makanya memang belum bisa melebihi ekspektasi untuk bisa lolos ke babak 16 besar, perempat final, dan selanjutnya. Yeah. Karena memang ini sebenarnya kesempatan besar ya buat Kanada, karena mereka berstatus sebagai
4: tuan rumah.
9: Yeah. Meskipun tanda kutip nih, tuan rumah seperti rasa tidak tuan rumah ya.
4: Yeah.
9: Sejak babak 32 besar, 16 besar ini, mereka selalu bermain justru di Amerika Serikat, yeah, bukan di negara mereka. Yeah. Gitu.
4: Berarti target tercapai ya, tercapai untuk babak knockout ya.
9: Betul, apalagi mereka sudah sampai 16 besar berarti kan.
4: Iya.
9: Sudah pencapaian yang luar biasa berarti. Dua sejarah tercipta ya, bahwa sejarah pertama adalah
4: menang.
9: Pertama kali mereka lolos ke fase knockout, dan pertama kalinya juga mereka bisa tampil di babak 16 besar dunia ya. Itu sudah menjadi raihan yang luar biasa lah, dan mungkin manajemen atau federasi dari Kanada tidak akan memecat seorang HSM Mars ya, yang tampaknya juga masih diberikan kesempatan. Dan tentunya patut kita ingat, salah satu pelatih Kanada sebelumnya, John Hetman, saat ini melatih timnas Indonesia ya. Itu fondasinya sudah dibangun oleh John Hetman, dan saat ini diteruskan oleh HSM Mart. Karena memang kalau bisa dibilang, banyak sekali pemain-pemain yang bekas asuhan John Hetman ini masih bermain di skuad Kanada saat ini ya.
4: Yeah.
9: Satunya mungkin misalkan David, lalu juga ada Alfonso Davies ya, yang sayangnya memang di pada laga ini tidak dimainkan karena masih dalam kondisi tidak fit ya.
4: Iya. Artinya pendukung Kanada ini tetap harus berbangga karena timnas mereka mencapai target dan juga memecahkan rekor terbaik sepanjang keikutsertaan mereka di Piala Dunia. Bagi Maroko sendiri, nantinya mereka akan menghadapi antara Prancis atau Paraguay. Anda seperti apa melihat perjalanan Maroko ke depannya? Ini kemungkinan mungkin yang dijagokan Prancis, tapi kita nggak tahu nih. Kadang-kadang saya jadi ingat tadi pagi Argentina Tanjung Verde nggak disangka-sangka bisa ngasih pelonan seperti itu. Jangan-jangan Paraguay menyikirkan Jerman loh, Bung.
9: Ya betul, aduh
4: penalti. Gimana kira-kira perjalanan Maroko ke depan, dan ya calon lawannya Paraguay atau Prancis? Anda melihat Maroko bisa mengatasi Paraguay atau Prancis tidak di 16 besar?
9: Ya, mungkin hitungan matematisnya adalah bahwa Prancis bisa mengalahkan Paraguay lah begitu ya. Sehingga kita akan melihat duel yang menarik antara Prancis dan juga Maroko di perempat final. Ini adalah ulangan dari semifinal Piala Dunia 2022. Dan mungkin duel yang menarik adalah sama-sama kita tunggu bagaimana salah satu bek kanan terbaik dunia, Achraf Hakimi, akan menghadapi salah satu striker terbaik dunia yaitu Kylian Mbappe ya.
4: Wah, iya.
9: Betul, itu akan menjadi duel yang sangat menarik. Meskipun di atas kertas secara melihat kualitas pemain, kedalaman skuad, sebenarnya Prancis tentunya unggul dari Maroko. Tapi Maroko sudah membuktikan bahwa mentalitas juara mereka, mentalitas mereka yang tidak takut bertemu tim yang lebih hebat, bertemu tim dengan nama yang lebih besar, sudah terbukti di Piala Dunia tahun ini. Brazil mereka tahan imbang, kemudian juga sama-sama kita tahu Belanda pun mereka bawa pulang ya, pulang kampung begitu Belanda, meskipun salah satu favorit, dan bahkan sempat digadang-gadang menjadi favorit juara juga, bisa dikalahkan Maroko. Dan artinya memang Maroko sudah memiliki modal yang cukup seandainya mereka bertemu Prancis, meskipun Prancis pun harus berjuang ekstra keras juga mengalahkan Paraguay ya. Seperti kita sudah bahas bahwa Paraguay berhasil membuat kejutan dengan memulangkan Jerman, salah satu tim favorit juga, yang membuat tentunya Paraguay juga dalam kondisi yang cukup percaya diri lah untuk menghadapi Prancis yang nanti di pukul 4 ya, sama-sama kita saksikan ya.
4: Ya, artinya ada peluang Maroko bisa mengulang pencapaian mereka 4 tahun lalu. Karena betul, saya setuju dengan Anda tadi bilang bukan kuda hitam lagi ini. Ini udah salah satu calon juara ini kalau Maroko melihat penampilannya ya, Bung. Man of the match, Bung. Pertandingan ini siapa, Bung?
9: Man of the match kalau kita bicara jumlah gol, tentunya Onahi 2 gol ya. Tapi kreatornya nih seorang Brahim Diaz ya. Yeah. Ini layak menjadi man of the match. Karena memang perannya sangat luar biasa sekali, khususnya terhadap gol kedua yang diciptakan oleh Onahi ya. Karena itu gol kedua itu bisa jadi gol yang kill the game ya. Karena itu gol yang membuat benar-benar Kanada kehilangan konsentrasi, benar-benar harus benar-benar full attack, yang membuat banyak celah sekali di lini belakang. Tapi performa dari kiper Maroko Yasin Bono juga tidak bisa dipandang sebelah mata ya. Yeah. Karena di babak pertama setidaknya dia melakukan dua save yang penting sekali, khususnya saat kesempatan yang didapat oleh seorang Husnatan David. Seandainya di babak pertama itu Maroko kebobolan, mungkin ceritanya juga bakal berbeda. Jadi memang peran seorang Yasin Bono juga tidak bisa diremehkan begitu, karena tampil sangat luar biasa di babak pertama, dan juga di babak kedua dia juga menunjukkan jam terbangnya, menunjukkan pengalaman yang luar biasa ya, di usia yang saat ini mungkin sudah 40 tahunan, tapi Yasin Bono masih bisa tampil sangat-sangat baik ya di ajang Piala Dunia ini.
4: Iya, baik kalau begitu Bung Hendry, terima kasih sudah membersamai kami di pertandingan yang cukup menarik, apalagi di babak kedua ya, dengan skor 3-0 kemenangan untuk Maroko. Kita lihat nanti seperti apa perjalanan Maroko di Piala Dunia kali ini, mampukah mencapai semifinal kembali atau bahkan menjadi juara. Terima kasih Bung Hendry, sehat selalu, salam olahraga.
9: Iya Bung.
4: Dan pendengar Indonesia Menyapa Dini Hari masih akan berlanjut ya. Dan jangan lupa nanti pukul 4 waktu Indonesia Barat kita juga akan sama-sama debar ya, mendengarkan bersama siaran langsung laporan pandangan matanya nanti antara timnas Prancis melawan Paraguay. Sepertinya baru kemarin nonton Prancis sudah main lagi Prancis nih, kemarin menang 3-0 atas Swedia, dan kali ini lawannya di babak 16 besar adalah Paraguay yang sebelumnya menyingkirkan Jerman melalui adu penalti. Jangan lupa ya, jangan lewatkan nanti pukul 4 waktu Indonesia Barat. Dengan demikian selesai rangkaian pertandingan antara Kanada melawan Maroko. Terima kasih bagi Anda yang sudah mendengarkan. Kita nanti akan kembali mendengarkan pertandingan Prancis melawan Paraguay.
10: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Kanada versus Maroko.
4: Dan pendengar, kami seperti biasa akan memutarkan rekaman-rekaman dialog pilihan yang berlangsung kemarin yang mungkin Anda lewatkan. Namun sebelumnya saya akan putarkan terlebih dahulu sebuah lagu dari Audi, Temui Aku.

0: 3 Jaringan Berita Nasional. Catatan Peristiwa.
1: Dekret Presiden 5 Juli 1959 adalah keputusan yang dikeluarkan Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno. Isi dekret ini adalah pembubaran Badan Konstituante hasil pemilu 1955 dan penggantian Undang-Undang Dasar dari UUD Sementara 1950 ke UUD 1945. Gagalnya Konstituante melaksanakan tugasnya dan rentetan peristiwa politik dan keamanan yang mengguncangkan persatuan dan kesatuan bangsa mencapai klimaksnya. Akhirnya, demi keselamatan negara berdasarkan hukum, keadaan bahaya bagi negara, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret yang diumumkan dalam upacara resmi di Istana Merdeka Jakarta. Tanggal 5 Juli diperingati sebagai Hari Bank Indonesia. Perayaan ini diperingati untuk mengenang dan mengapresiasi kontribusi Bank Indonesia atau BI terhadap perekonomian di Indonesia. Peringatan Hari Bank Indonesia yang jatuh pada tanggal 5 Juli ini merujuk pada hari lahirnya Bank Nasional Indonesia atau BNI pada 5 Juli 1946.
0: Jaringan Berita Nasional.
2: Sebuah truk yang mengangkut 1,3 ton telur terguling hingga muatannya berserakan dan tepatnya di Desa Kutawis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Nah, mirisnya warga sekitar justru melakukan penjarahan saat supir masih terjebak di dalam kabin. Nah, kita akan bahas soal itu ya, mengapa perilaku seperti itu bisa terjadi dan bagaimana dari sisi psikologi dan juga menganalisis. Kerap kali kita dengar informasi seperti itu ketika ada sebuah truk terjadi kecelakaan, kemudian muatannya justru malah dijarah. Bukan untuk pertama kalinya berpikiran untuk menolong terlebih dahulu, tapi langsung menjarah. Saya coba catat ada beberapa kejadian ya. 2026 itu di awal bulan Februari kalau tidak salah, di tahun 2026 ini, di awal tahun 2026 ada di Ponorogo itu ada truk mengangkut susu yang tumpah kemudian terguling ya, kemudian dijarah oleh warga. Lalu tahun 2025 itu ada truk yang terguling berisi durian juga dijarah oleh warga. Lalu juga ada truk sembako di daerah Banyuasin 2025 kemudian dijarah oleh warga isinya juga. Banyak kejadian seperti ini dan kali ini terjadi lagi. Kali ini yang terguling adalah truk bermuatan telur. Meskipun dikabarkan supir masih terjebak di dalam truk, tapi warga lebih memilih untuk mengambil muatan dari truk tersebut. Nah, apa yang menyebabkan hal tersebut? Kita akan berbincang bersama dengan psikolog klinis forensik ada Cassandra Putranto. Ibu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Cassandra. Kabar baik ya, Bu ya?
3: Iya.
2: Kabar baik ya. Dengan Fajar di Pro 3 RRI, Bu Cassandra.
3: Siap.
2: Ya, kita mencermati tentang perilaku secara psikologi ya, masyarakat Indonesia yang kalau dunia itu dulu mengenal Indonesia itu masyarakatnya murah senyum, ramah, dan lain sebagainya.
3: Lajim menolong
2: gitu, Pancasilais banget lah, Bu Cassandra. Tapi ya, kemudian kejadian demi kejadian ketika ada truk dengan muatan tertentu terguling, kecelakaan, yang pertama kali di benak itu bukan menolong, tapi kemudian malah mengambil muatan tersebut. Itu kenapa tuh kalau dari analisisnya Bu Cassandra?
3: Baik, kembali lagi kalau kita membahas tentang kecelakaan, lalu kemudian pastinya ada orang-orang yang di sekitar yang mungkin lewat, mungkin memang penduduk sekitar dan lain sebagainya. Dan jumlahnya kan pasti banyak ya,
2: yeah.
3: Banyak orang yang akan berada di lokasi tersebut. Nah, memang semua akan sangat tergantung kepada profil psikologisnya masing-masing nih, gitu. Nah, persoalannya kita kan tidak tahu siapa yang bisa berada di sana. Nah, ketika kita berharap ada sebuah perilaku yang menolong, itu kan sebenarnya perilaku yang disebut sebagai pro-social behavior, ya. Jadi perilaku yang terkait dengan masyarakat, dengan orang lain, begitu, di mana kita punya empati, kita punya perasaan kasihan, solidaritas, lalu kemudian kita ingin membantu, itu semua pro-social behavior itu. Nah, tapi kembali lagi, ketika ada begitu banyak, nah, orang-orang itu seringkali fenomenanya secara psikologis itu seolah-olah tanggung jawab itu jadi terbagi, gitu. Ya, lu yang nolong, gue yang gitu, ya kan? Jadi kayak terbagi, gitu. Itu yang disebut sebagai shared responsibility, gitu ya. Karena ngerasa ya dia udah nolongin, kan semua orang kan nggak mungkin dong, ini misalnya dia terjebak di dalam mobil, gitu ya, di dalam bilik kemudinya, gitu ya. Nah, itu kan udah banyak, kan enggak, saya juga nggak mungkin nolong, nanti malah saya ngerepotin, gitu ya. Yang lain deh, gitu. Jadi ada sebagian lain yang mungkin memang mengamankan, gitu ya, ngebantuin, gitu ya. Jadi kalau misalnya kayak kemarin telur gitu, yang kita bisa lihat bahwa pasti sebagian besar pecah lah ya, karena namanya juga telur dalam kondisi
2: terguling,
3: ada tabrakan, terguling gitu ya, jatuh, pasti banyak pecahnya, itu juga nomor satu. Lalu kemudian sekali lagi tadi ada shared responsibility, ada yang nolongin, ada yang mengamankan gitu, tapi pas lagi mengamankan ya tentu ada juga yang mungkin ngambil dan lain sebagainya, karena merasa ya kalau kecelakaan itu kan nanti pasti ada tunjak, ada ini ya, ada asuransi, ada diganti dan lain sebagainya. Jadi ya udahlah, ini diambil aja lah gitu, daripada enggak ada yang ngambil gitu kayaknya. Nah, tapi kan kembali lagi bahwa orang-orang ini kan tidak semua nih. Jadi saya berharap bahwa tentu masyarakat bisa menyikapi secara bijaksana bahwa di dalam sebuah komunitas itu pasti akan ada orang-orang yang seperti itu, gitu ya. Nah, mungkin kita bisa bandingkan antara wilayah ini dengan wilayah yang sana, gitu ya. Bahwa akhirnya secara komunitas ada wilayah-wilayah tertentu yang ternyata tingkat prosocial behavior-nya lebih tinggi nih. Nah, sekarang kita kembali lagi, apa sih yang sebenarnya membentuk prosocial behavior itu? Yang jelas pertama tentu pola pembelajaran dari kecil gitu ya. Nah, kalau misalnya kita belajar itu kan ada kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan sosial, kecerdasan spiritual. Nah, itu semua itu kan yang mengikat perilaku kita. Kita ada uang nih, boleh kita ambil atau enggak, atau kita kasih orang. Nah, beberapa waktu lalu juga ada yang nemuin dompet tapi enggak mau diambil, enggak boleh diambil lagi sama yang punya gitu. Nah, itu kan kembali lagi ada karakter yang terbentuk gitu ya, karena memang semua itu sangat mempengaruhi bagaimana kita memilih perilaku kita, menentukan. Lalu kemudian juga ada pemahaman normal.

0: Jadi kok ada kaitan dengan kondisi ekonomi berarti? Ekonomi sosial?
1: Saya kira ada hubungannya secara tidak langsung ya, karena kan kembali lagi bahwa ketika UMP rendah, kemudian mungkin kehidupannya juga menjadi kurang terjamin, lalu akhirnya mungkin tingkat pendidikannya dan lain sebagainya, jadi itu akhirnya membentuk perilaku juga gitu. Nah sekarang kan kembali lagi bahwa mereka juga korban, jadi kita tidak bisa hanya menyalahkan bahwa oh ternyata mereka adalah orang-orang yang tidak berakhlak, kita tidak punya perilaku yang baik, tidak punya empati, kita nggak boleh begitu gitu ya. Jadi kembali lagi ada kondisi-kondisi ini yang harus kita sikapi juga, bahwa mereka mungkin adalah orang-orang yang kurang beruntung, lalu kemudian karena belum bisa mengadopsi perilaku atau nilai-nilai yang tadi prosocial behavior yang harusnya sudah diserap, mereka tidak pikir panjang. Oh, ini udah jatuh nih, ya udah daripada karena ini apalagi telur ya, daripada nanti nggak kemakan ya lebih baik saya bawa pulang aja.
0: Oke, okay, baik, Bu Sanda, saya tanul nih. Saya undang pendengar boleh ya malam hari ini ya.
1: Silakan.
0: Ya, baik, pendengar dimanapun Anda berada, menurut Anda kenapa tuh ada kejadian tidak sekali, tidak dua kali, tapi berkali-kali. Kalau tadi saya sempat rangkum beberapa diantaranya sejak saya coba mengumpulkan data dari tahun 2025. Mungkin di bawah 2025, 2022, 2023 itu ada juga, tapi datanya itu banyak tuh dari 2025 hingga saat ini atau 2026 ini. Truk terguling, bukannya dibantu, ditolong, tapi isinya dari truk tersebut dijarah, entah itu susu, entah itu durian, entah itu sembako, entah banyak banget lah kejadian-kejadian seperti itu. Menurut Anda tuh kenapa tuh? Saya ngobrol lagi sama Bu Cassandra, psikolog klinis forensik Cassandra Putranto. Bu Cassandra, ada efek kalau istilah psikologinya saya lupa. Tapi kayak misalkan gini, ada satu orang lagi duduk di taman, tapi kemudian ada puluhan orang lari tiba-tiba, nggak tahu larinya kenapa, ikutan lari akhirnya. Jadi kayak ikutan gitu. Lalu kemudian kayak misalkan jangan buang sampah di sini, tapi di bawahnya tuh ada sampah. Ya udah ada sampah ini, kita buang juga deh gitu. Akhirnya numpuk juga tuh. Tulisannya jangan buang sampah di sini, tapi kemudian rame, banyak banget tuh sampahnya situ. Atau di lampu merah. Satu nerobos, yang lain ikutan. Jadi ada secara psikologi itu apa tuh? Jadi kalau dari konteks topik kita, ada satu yang jarah, yang lain ikutan juga mungkin. Buka sana, ada rasa ikut ya, satu juga jarah tuh, daripada bengong nggak dapat apa-apa, mendingan ikutan juga deh gitu. Buka sana itu kenapa tuh analisisnya tuh?
1: Iya, yang jelas fenomena yang pertama itu namanya mirroring, jadi kayak kaca gitu, jadi kalau dia ngikut kita ngikut gitu ya, itu mirroring. Tapi kembali lagi bahwa setiap orang dalam mengambil keputusan mau melakukan sesuatu, itu kan sekali lagi dipengaruhi oleh kapasitas berpikirnya, kapasitas kognitifnya yang terbentuk dari sejak lahir sampai dewasa. Nah itu kan dimasukin berbagai ilmu ya, dalam keluarga, kemudian dalam di sekolah, kemudian di masyarakat, ada norma hukum, norma agama, norma sosial, itu kan dimasukin. Tapi kembali lagi dengan segala keterbatasan, kecerdasan intelektual, emosional, sosial, spiritualnya gitu ya kan. Sehingga akhirnya ketika berada dalam sebuah situasi tertentu, ada orang yang tanpa berpikir panjang, dia seolah refleks. Jadi dia kayak gak lewat otak, dia cuma lewat refleks doang, ikut gitu. Nah, tapi kan ada orang yang terus dilihat, kenapa dia lari? Ada apa? Kenapa saya harus lari? Gitu ya. Jadi dia masih bisa untuk berpikir gitu. Jadi kayak misalnya terus dia ngambil, mungkin dia bisa bilang, jangan diambil, coba ditahan gitu. Atau ya sudah, dia diam aja daripada ribut gitu. Tapi sekali lagi seperti saya katakan ya, pasti akan ada yang membantu, akan ada yang mencoba mengamankan, mungkin awalnya diamankan, tapi ada yang terus dibawa pulang kan gitu. Jadi nggak semuanya, cuman masalahnya kembali lagi kepada prosentasenya, kepada jumlahnya. Sehingga inilah yang membedakan antara wilayah-wilayah tertentu. Mungkin kalau di Sumatera Barat, agak berbeda gitu ya. Kalau kita kayaknya juga ada kasus kecelakaan di Sumatera Barat, orang-orangnya lebih banyak yang menolong
0: daripada ya, ada kasus yang
1: betul. Ya, okay, tapi kan kembali lagi itu berarti ada nilai-nilai tersendiri ya, nilai-nilai ya. Sekali lagi tadi kan ada intelektual, emosional, sosial, spiritual, norma agama, norma sosial. Nah, ketika remnya ini kan, ketika ini kan masalahnya kalau dalam otak tuh emosi itu adanya di bagian otak tengah ya. Sementara untuk pengambilan keputusan ada di bagian depan atau di sekitar dahi, itu prefrontal cortex yang mengambil keputusan. Jadi kayak gas sama rem gitu. Kalau misalnya dia mau melakukan sesuatu, gas aja.

0: pikir belakangan gitu. Tapi kalau saya tuh ngerem, eh nggak boleh ini nanti ada hukumannya. Eh nggak, jangan nanti aku diomongin orang. Eh jangan nanti pertanggungjawabannya ke akhirat gimana nih? Gitu.
1: Oke, banyak pertimbangan. Kantor saya di Pro 3 RRI juga ada namanya istilah kantin kejujuran. Jadi mungkin di SD, di sekolah-sekolah juga ada mungkin ya kantin kejujuran. Nggak ada yang jaga, kita cuma ngambil barang, naruh duitnya. Kalau ada kembaliannya kita ngambil sendiri kembaliannya, ya seperti itulah. Dan berjalan bertahun-tahun artinya profit, artinya banyak yang jujur lah ya gitu ya. Itu dibentuk lah itu, karakter kejujuran. Tapi di sisi lain ada kasuistis ya, melanggar hukum. Menjarah itu kan mencuri, bukan haknya. Tapi karena kolektif, karena rame, karena banyak yang melakukannya.
0: Perilaku massa.
1: Ya udahlah gitu kok. Kalau mau dihukum ya semuanya kena hukuman, enggak saya doang gitu. Atau undang-undang lalu lintas. Ini sering banget nih. Kalau bicara soal emosional, intelektual dan sebagainya, toh yang punya mobil mewah juga melakukannya nih. Buka standar, saya juga bingung nih. Lampu merah nih, tapi ada motor depan jalan duluan, jalan terobos itu kan melanggar ya, tren. Tapi yang di belakang itu klakson, padahal lampunya merah nih, klakson. Ya udah jalan aja, jalan. Akhirnya mau nggak mau, suka nggak suka, ya udah jalan deh gitu. Akhirnya semuanya jalan, lampu merah padahal. Akhirnya tuh apa ya, mungkin dalam konteks menjarah ketika truk kecelakaan itu juga ada kaitannya juga dengan melanggar hukum, tapi karena rame-rame yang melakukannya, ya udah hajar aja gitu, Bu Sandra.
0: Ya, tapi kan kembali lagi memang kalau perilaku massa tuh kan seperti itu. Tadi ada fenomena mirroring, terus kemudian kalau bareng-bareng tuh kalau tadi tanggung jawab dibagi rame-rame gitu ya, shared responsibility. Nah, termasuk di dalamnya dosanya juga itu ditanggung rame-rame gitu. Tapi saya sepakat dengan tadi kata Pak Roni ya gitu, bahwa itu berawal dari keluarga, kemudian di sekolah dan di masyarakat dan di lingkungan. Makanya tadi kalau kantin kejujuran semua orang melakukan hal yang sama, nanti satu orang yang akan beda dia pasti takut sendiri. Jadi dia mirroring, yang lain begitu, saya juga harus ikutin deh gitu.
1: Mirroring itu nggak selalu negatif berarti ya, positif tuh banyak juga.
0: Iya, kembali lagi keberhasilan dari seseorang untuk mengadopsi nilai-nilai itu. Kan kembali lagi bisa jadi orang tuanya udah ngajarin sampai capek gitu ya, tapi anaknya nggak masuk nih gitu. Itu bisa saja terjadi gitu. Jadi ya kadang-kadang orang selalu bilang, oh itu sih orang tuanya nggak ngajarin sih, oh belum tentu. Masalahnya adalah seringkali masuk kuping kiri keluar kuping kanan tapi nggak nempel di otaknya, itu juga bisa gitu. Ini alasannya mengapa orang tua ya tentu saja harus memastikan bahwa ajaran-ajaran itu bukan hanya preaching ya gitu, bukan cuman nasehat dan ceramah saja, tetapi harus dipastikan bahwa semua nilai-nilai itu masuk secara pengetahuan kognitif, lalu masuk ke afektif juga, lalu akhirnya bisa dikeluarkan di dalam bentuk perilaku yang nyata gitu, bahwa memang harus jujur, bukan cuman hafalan aja. Nah, balik lagi persoalannya ya, kalau memang hanya hafalan, dia cuma tahu bahwa oh iya itu nggak boleh melanggar hukum. Tapi begitu pada konteks yang kejadian benernya, mereka bisa lupa semua karena tidak masuk ke level afektif dan konatifnya. Jadi afektif itu tadi kan solidaritas, empati, kasihan loh dia itu pekerja, dia itu supir, itu kan bukan yang punya gitu. Ini ada 133 kilo atau peti telur gitu terus pecah terus kemudian dia akan banyak sekali kemungkinan bahwa dia yang harus mengganti gitu ya. Betul. Nah, itu kan enggak kepikiran sampai ke sana. Ini balik lagi karena ada orang-orang tertentu yang tadi egonya, emosinya ada di otak tengah ya, dia cuma mikir, "Ah, ya udah, boleh juga nih. Berarti ada rezeki daripada pecah, daripada rusak, ya udah mendingan aku yang amankan, amankannya masuk perut gitu kan."
1: Itu contagious ya. Artinya nyebar cepat banget ya. Bu Cassandra, satu saja melakukan.
0: Sangat cepat. Begitu ada satu aja, terus jangankan satu dia melakukan, ketika dia ngomong aja, wah boleh nih, gitu. Kan kita bawa pulang aja, cepet itu, cepet gitu. Jadi kembali lagi, orang-orang yang di sekitar, begitu mereka tadi yang modelnya lebih banyak dikuasai oleh emosi, terus kemudian ngegasnya gak bisa ngerem gitu ya, di dalam otaknya dia gak ada yang membatasi karena nilai-nilai tadi hanya dihafal tapi tidak masuk ke dalam hati, tadi tentang solider, tentang empati kepada yang lagi kecelakaan dan lain sebagainya, itu hilang. Dia jadi yang tadinya, oh kasihan ya mungkin nonton. Sekarang yang paling gampang juga mungkin kayak kebiasaan kalau orang kecelakaan kita tuh seringnya nonton. ditonton gitu.
1: Iya, kan di videoin, kadang-kadang berhenti dulu bikin macet gitu ya, ditonton gitu.
0: Betul banget. Ngevideoin itu kan sebenarnya nggak boleh gitu ya. Kalau di Eropa itu udah kena denda gitu.
1: Nah, ini ngomong-ngomong luar negeri. Nih, ngomong-ngomong luar negeri, saya ambil contoh Jepang. Lost and found di Jepang itu berjalan dengan sangat-sangat-sangat baik. Mau ketinggalan laptop, dompet, handphone, dimanapun, di tempat publik, di kafe, di resto, di stasiun, di bandara, nggak pernah diambil orang lain, bahkan bisa langsung nyari ke tempatnya, bertanya sama petugas, barangnya ada. Tinggal membuktikan aja, itu barang saya, selesai. Itu sesuatu yang kalau... setiap individu itu memiliki moralitas, spiritual dan lain sebagainya yang berbeda-beda, tapi kok bisa ya sebuah negara dengan berbagai perbedaan intelektualitas dan lain sebagainya itu berjalan gitu, sistemnya itu berjalan. Kalau di Indonesia itu kita punya Pancasila loh, di Jepang nggak ada Pancasila. Pancasila ada nih, dia orang ambil punya hak orang lain.
0: Tapi mereka punya nilai-nilai tertentu loh ya, mereka punya nilai-nilai sikap, kemudian nilai-nilai perilaku yang dijalankan kepada orang lain gitu. Dia mereka nggak punya Pancasila, tapi dia juga punya sejenis Pancasila juga gitu. Nah, persoalannya kan kembali gitu lagi ketika itu melekat kepada mereka, itu kan melekat dari kecil sudah diajarin, lalu kemudian dipraktekin. Kemudian lingkungannya juga pun sudah seperti itu gitu, sehingga akhirnya mereka bisa menjadikan itu sebuah budaya dan menjadi bagian dari kehidupan, jadi bagian dari karakter mereka.
1: Kita kalau sampai tahap itu butuh berapa lama lagi, Bu Cassandra?
0: Waduh, kayaknya agak lama ya ini ya, karena kayaknya cukup lama ini ya, termasuk di dalamnya itu tadi, karena untuk pelajaran, pendidikan, pengetahuan, itu kan orang untuk bisa, itu kan mereka juga perlu taraf hidup yang lebih tinggi ya. Jadi ini kan kembali lagi bahwa
1: taraf hidup yang lebih tinggi negara, itu, saya kira. Taraf hidup yang lebih tinggi itu dalam arti kesejahteraannya.
0: Iya dong, karena kan kembali lagi untuk seseorang bisa belajar, untuk bisa sekolah, untuk bisa punya intelijensi yang lebih baik, itu kan perlu nutrisi, perlu kesehatan yang baik gitu. Nah, ini yang kembali lagi negara penting untuk hadir, untuk bisa memastikan bahwa kualitas SDM, kualitas manusia kita itu meningkat gitu. Jadi kayak kasus-kasus ini maksudnya harus menjadi potret, harus menjadi pemikiran juga dari pemerintah daerah masing-masing gitu ya, agar supaya bisa memperbaiki kualitas manusia di wilayah masing-masing.
1: Jadi kalau sudah baik kualitasnya, taraf kehidupannya, ekonomi sosialnya, kesejahteraannya, akan minim fenomena akan penjarahan
0: lebih
1: ini.
0: Tinggi ya, akan lebih besar kesempatan untuk belajar mengadopsi nilai-nilai yang baik, memberikan kesempatan yang lebih besar gitu ya untuk manusianya untuk bisa punya kapasitas yang lebih baik.
1: Ini menarik nih. Jadi kalau sudah semuanya selesai itu, maka ketika terjadi kecelakaan truk, muatannya apapun akan diselamatkan bukan ke perutnya, tapi di pinggir jalan supaya aman gitu ya, supaya nggak tambah pecah dan sebagainya. Itu akan menolong nyawa manusia terlebih dahulu. Mungkin ada supirnya masih terjebak, kondekturnya masih terjebak, itu akan didahulukan. Mungkin seperti itu ya.
0: Iya, bukan ini. Menolong telurnya ya.
1: Bukan menolong telurnya. Baik, jadi jadi masih cukup lama untuk menuju ke seperti negara-negara lain ya, yang lost and found-nya itu berjalan
0: saya dengan baik. Saya kira PR kita cukup banyak, yes.
1: Iya, kalau saya tahu bahwa pendidikan kita soal moralitas, akhlak dan sebagainya, di agama ada, setiap agama mengajarkan hal yang baik. Lalu juga kita punya Pancasila ya, diajarkan juga dari tingkat sekolah. Kemudian ketika dari SD misalkan diajarkan begitu.
0: Tapi ada, cuma ada,
1: nah itu distorsinya di mana ya? Saya baru nanya nih Bu Cassandra. Distorsinya di mana ketika di luar sekolah, di lingkungan kehidupannya di real life atau bahkan ketika sudah dewasa, sudah kuliah, kok hilang tuh gitu? Kok nggak ada nilai-nilai yang diterapkan lagi tuh?
0: Karena belajarnya hanya di level hafalan, di tahapan kognitif. Kognitif tuh kan di kepala, dihafalkan di otak.
1: Pancasila oh, lima-limanya apa? Oh, lima-limanya apa?
0: Belum Pancasila. Masuk ke hati. Hati itu afektif, emosi, empati untuk menjalankan kesehari-hari. Lalu kemudian yang berikutnya adalah sampai ke tahapan perilaku, menjalankan di dalam kehidupan sehari-hari. Bisa jadi jago nanti secara teori nilai Pancasilanya bisa tinggi, tapi pada saat pelaksanaannya bisa jadi nol. Ya balik lagi, ini tugas kita, orang tua, guru, untuk memastikan bahwa pembelajaran tersebut itu bisa lengkap dari kognitif, afektif, sampai psikomotornya, konatif tadi psikomotor ya, jadi sampai tindakannya, bahwa seseorang bisa belajar itu memasukkan nilai-nilai tersebut jangan hanya menjadi hafalan, tetapi benar-benar bisa dilaksanakan dalam tatanan perilaku bermasyarakat.
1: Oke.
0: Gitu.
1: Dalam konteks topik kita, fenomena kecelakaan truk dengan muatannya apapun, berarti ada pembagian itu ya, dari setiap individu itu tidak semuanya menjarah, ada yang menolong, pembagian tugas tadi ya, ada yang menolong, ada yang memvideokan, ada yang cuma sekedar nonton, ada yang nelpon saudaranya, keluarganya, ini truk ini, itu keluarga kita bukan gitu ya, ada yang kabarin keluarga dan sebagainya. Jadi semuanya akhirnya punya peran masing-masing, tapi terutama yang kita fokuskan itu adalah ada yang melanggar yang bukan haknya, diambil terang-terangan dan dilihat oleh banyak orang, tapi seakan-akan tidak melakukan suatu kesalahan gitu ya Bu Sandra. Itu yang menjadi PR kita juga ya. Baik kalau gitu.
0: Jadi, tapi saya menghargai ketika pemerintah daerah, bupati ya, kemudian bupati segera melakukan tindakan, ini berarti bupatinya cukup sergap cekatan gitu ya, segera mengambil alih, lalu kemudian mencoba untuk menyebatani dan sampai akhirnya bisa damai dan lain sebagainya gitu ya. Saya kira itu justru adalah peran pemerintah yang tentu harus ditingkatkan ya gitu ya. Kalau bisa jangan sampai terjadi lagi baru kejadian baru dilakukan, tapi harus bisa mencegah nih. Jadi kalau bisa ya itu tadi, kualitas manusianya ditingkatkan, masalah-masalah tadi, bahwa nilai-nilai tadi harus ditanamkan kembali, berarti kan mungkin harus dibiasakan lagi untuk meningkatkan pemahaman, dan tidak hanya di tahapan kognitif tapi harus sampai afektif dan psikomotor tadi, dan bahwa keluarga harus bisa mengajarkan anak-anak. Jadi kejadian ini seharusnya bisa jadi pembelajaran kita semua, tidak hanya di Jawa Tengah gitu ya, di daerah Purbalingga itu juga, tapi juga di seluruh Indonesia.
1: Iya, terakhir Buka Sandra, saya penasaran dengan psikolog klinis forensik. Kalau bicara soal forensik itu ada ikatan juga dengan penegakan hukum ya, Buka Sandra?
0: Oh iya memang, jadi kalau klinis itu menangani situasi yang berkaitan dengan klinis atau penyimpangan. Jadi kalau penyimpangan kita memang ada penggolongan-penggolongan yang kita gunakan, itu misalnya kalau dari Amerika itu ada DSM-5, tapi kalau di Indonesia itu ada yang namanya PPDGJ, gitu ya, pedoman penggolongan diagnosis gangguan jiwa. Lalu ada lagi satu yang namanya ICD, International Classification Disorder. Jadi ada gangguan yang kita klasifikasi gangguan yang tercatat gitu ya. Jadi kita kalau klinis itu mengurus yang ada gangguan-gangguan apa aja sih yang termasuk gangguan nih, kayak kemarin mungkin ada yang sedang heboh membahas bahwa LGBT itu gangguan atau bukan sih gitu. Nah yang kayak seperti itu ya, kalau secara klinis memang karena masih berkaca kepada DSM-5 di Amerika, LGBT itu tidak dianggap sebagai gangguan jiwa loh ya. Tapi dia penyimpangan terhadap apa? Penyimpangan terhadap sosial, terhadap norma agama, terhadap norma sosial gitu. Kalau di daerah kita memang tidak bisa menerima itu. Jadi kalau dianggap dipukul rata bahwa LGBT bukan penyimpangan, saya kira tidak pada tempatnya. Jadi sekarang kembali lagi kepada konsep yang digunakan. Kalau konsepnya konsep klinis, ya memang nggak ada gangguan jiwanya, bukan gangguan mental itu gitu ya.
1: Kalau,
0: tapi kan apakah itu penyimpangan?
1: Iya, kalau
0: penyimpangan secara norma sosial, norma agama. Okay. Jadi kita harus lihat standar yang digunakan, konsep yang digunakan gitu. Nah kalau forensik itu memang yang mengait kepada pelanggaran hukum gitu, dan terutama
1: itu
0: pidana dan perdata ya.
1: Nah saya kaitkan dengan truk yang kecelakaan di Jarah, itu ada pelanggaran hukum nggak, pidana nggak, Bu Kasandra, para penjara ini?
0: Iya, pastinya ada, karena itu kan berarti mengambil milik orang lain. Tetapi kan yang menjadi sulit adalah ketika ini melibatkan perilaku massa. Ini sama aja kayak demo juga kan, ada penjarahan dan lain sebagainya. Ketika perilaku massa, terus kemudian tidak bisa diidentifikasi siapa yang melakukan gitu ya. Terutama kan kita punya ya apalagi di daerah, kalau di kota besar mungkin ada CCTV jadi bisa ditangkap gitu. Tapi nggak mungkin semua orang bisa ditangkap, pasti ada yang lolos ada gitu ya. Kenapa? Karena banyak yang melakukan lalu kemudian tidak teridentifikasi gitu. Tapi kalau ditanya apakah ini pelanggaran hukum, pasti jelas ini pelanggaran hukum gitu. Itu alasannya mengapa kalau misalnya sampai ketahuan, kalau sampai mukanya ke potret gitu lagi ngambil gitu ya, lagi ngambil telurnya gitu ya, nah otomatis dia pasti akan ada sanksi hukumnya. Makanya perlu kemarin ada semacam mediasi oleh Pak Bupati, ya tolong dikembalikan telurnya atau diganti dan lain sebagainya gitu ya. Jadi akhirnya bahwa untuk pelanggaran hukumnya dengan proses mediasi ini bisa tidak dikenakan gitu. Nah, tapi kembali lagi kalau situasi yang betul-betul massal sampai ada penjarahan, nah itu seringkali tidak terdeteksi. Kalau ditanya itu pelanggaran hukum, pasti pelanggaran hukum. Okay. Tapi karena nggak ketangkep, jadi akhirnya orang gitu tadi, ya udah nggak apa-apa kan nggak ketangkep.
1: Iya gitu. Sama kayak drama lampu merah. Oh nggak ada CCTV-nya, lanjut aja deh gitu ya, bekas Andrea.
0: Iya, nah itu kan kembali lagi ada orang-orang yang secara karakter, walaupun ada CCTV, nggak ada CCTV, saya nggak akan mau melakukan itu. Karena kan ada CCTV lillahi ta'allah, ya, yang memang ada di sana gitu. Tapi ada orang yang bilang, ah nggak kelihatan, Tuhan juga nggak lihat ini gitu.
1: Bukan Sandra, terima kasih banyak atas waktunya. Selamat. Psikolog klinis forensik, Cassandra Putranto.
2: Saksikan terus Piala Dunia hanya di TVRI dan audio RRI di seluruh jaringan di Indonesia. Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk RRI yang terus memfasilitasi atas terselenggaranya siaran Piala Dunia tersebut. Sukses selalu untuk RRI, terus mengudara.

0: Pendengar, sebagai bagian dari upaya pemberantasan narkoba, 343 desa dan 1 kelurahan di Kabupaten Kediri resmi ditetapkan sebagai desa bersinar. Laporannya disampaikan Ana Kusuma.
1: Sebanyak 343 desa dan 1 kelurahan di Kabupaten Kediri resmi ditetapkan sebagai desa bersinar, desa bersih dari narkoba melalui surat keputusan Bupati Kediri Hanim Tito Himawan Pramana. Penetapan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat pencegahan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika hingga 3 desa. Dengan capaian tersebut, Kabupaten Kediri menjadi daerah pertama di Indonesia yang seluruh desa dan kelurahannya telah memiliki status desa bersinar. Kepala BNN Kabupaten Kediri, AKBP Andi Febrianto Ali, menjelaskan bahwa setelah turunnya surat keputusan Bupati Kediri, saat ini pihaknya hanya tinggal menunggu gelaran launching pembentukan desa bersinar di Kabupaten Kediri.
2: Sekarang, seluruh desa sudah di-SK-kan oleh Pak Bupati. Tertanggal hari Senin, tanggal 15 Juni 2026, SK tentang pembentukan desa bersinar, seluruh Kabupaten Kediri sudah dikeluarkan oleh Pak Bupati. Tinggal action, tinggal kita proses launching, ya, rencana aksi sudah kami susun, kemudian tinggal kita action. Oleh karena itu, kami butuh teman-teman media untuk bagaimana kegiatan-kegiatan ini betul-betul diviralkan, betul-betul diamplifikasi, dibesarkan, sehingga ini menjadi tugas bersama dan menjadi warning bagi seluruh masyarakat, dan utamanya bagaimana informasi ini bisa tersampaikan ke garis grassroots, ke lapisan paling bawah.
1: Sementara itu, warga Pare, Indah Purnamasari, menyambut positif penetapan seluruh desa dan kelurahan sebagai desa bersinar. Menurutnya, keterlibatan pemerintah desa dan masyarakat dalam program tersebut dapat memperkuat sinergi untuk mencegah penyalahgunaan narkoba, sekaligus menjadi langkah bersama dalam melindungi generasi muda dari bahaya narkotika.
3: Kita sebagai masyarakat juga dilibatkan lewat desa, gitulah ya istilahnya. Jadi ini juga merupakan langkah kita sebagai masyarakat untuk ikut andil nih, untuk menyelamatkan generasi muda kita agar terhindar dari bahaya narkoba.
1: Melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah, pemerintah desa, relawan desa bersinar, dan juga program intervensi berbasis masyarakat, upaya pencegahan, rehabilitasi, hingga pendampingan pasca rehabilitasi diharapkan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara berkelanjutan. Anu Kusuma melaporkan.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

16 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan ujian berikutnya bagi Perancis. Mereka akan menghadapi Paraguay di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Paraguay datang dengan kepercayaan diri setelah menumbangkan Jerman. Sementara Prancis tampil meyakinkan saat menyingkirkan Swedia. Semangat juang Paraguay akan diuji oleh kreativitas dan kedalaman skuad Prancis. Akankah kejutan Paraguay kembali berlanjut? Atau Prancis yang melanggeng mulus ke babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 5 Juli 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan RRI Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Mengukir rekor sebagai pencetak gol terbanyak. Berikut kami rangkum 3 sosok yang menonjol berkat ketajaman yang luar biasa di panggung tertinggi sepak bola dunia tersebut. Di posisi ketiga, ada pemain legenda Jerman Barat, Gerd Müller. Ia mengoleksi 14 gol dari 13 pertandingan pada 2 edisi Piala Dunia, yaitu 1970 dan 1974. Müller juga mencatatkan namanya sebagai pencetak gol kemenangan bagi Jerman Barat pada final 1974 melawan Belanda. Posisi kedua ditempati legenda Brazil, Ronaldo Nazario. Ronaldo mencetak 15 gol dalam 4 edisi, mulai dari 1998 hingga 2006, termasuk 8 gol saat membawa Brazil juara pada tahun 2002. Sementara itu, posisi pertama masih dipegang penyerang Jerman, Miroslav Klose. Ia mencetak 16 gol dalam 4 edisi, dimulai sejak debutnya pada tahun 2002, saat ia mencetak hat-trick sundulan ke gawang Arab Saudi. Ketajamannya kembali terlihat saat Jerman menjadi tuan rumah pada tahun 2006. Klose mencetak 5 gol dan meraih penghargaan sepatu emas atau Golden Boots pada turnamen tersebut. Pada edisi 2014, Klose mencetak 2 gol tambahan untuk melampaui rekor 15 gol milik Ronaldo, sekaligus mengantarkan timnya menjadi juara dunia. Menjelang Piala Dunia FIFA 2026, rekor ini kembali menjadi sorotan. Sejumlah pemain aktif seperti Lionel Messi dengan 13 gol dan Kylian Mbappe dengan 12 gol berpotensi memecahkan rekor tersebut.

0: Upacara berasal dari kata Sanskerta. Upa berarti sekeliling atau menunjuk segala dan cara berarti gerak atau aktivitas. Menurut Wikipedia, upacara adalah rangkaian tindakan yang direncanakan dengan tatanan, aturan, tanda, atau simbol kebesaran tertentu. Pelaksanaan upacara menggunakan cara-cara yang ekspresif dari hubungan sosial terkait dengan suatu tujuan atau peristiwa yang penting.
1: Onder de tonen van het Indonesische volkslied gaat vervolgens de rood-witte vlag in top.
0: Tahukah Anda kapan pertama kali Indonesia melaksanakan upacara bendera? Upacara bendera pertama dilaksanakan di rumah pribadi Bapak Soekarno yang beralamatkan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Disusul upacara kedua yang dilaksanakan pada 17 Agustus 1946 di halaman Gedung Agung Yogyakarta. Sementara upacara bendera ketiga dilaksanakan di Istana Negara sejak tahun 1950.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Ya, tentang Piala Dunia 2026 yang kali ini sudah memasuki babak 16 besar. Memasuki fase gugur Piala Dunia FIFA 2026, tensi kompetisi kian meningkat seiring dengan tersaringnya 16 tim terbaik dari total 48 peserta. Babak 16 besar ini menjadi titik krusial yang kerap menghadirkan berbagai kejutan mengingat tidak ada lagi ruang untuk kesalahan. Dan laga pembuka babak 16 besar akan mempertemukan tuan rumah Kanada melawan wakil Afrika, Maroko. Kanada tampil cukup impresif dengan produktivitas gol mencapai 6 gol di fase grup dan hanya kebobolan 3 kali. Sementara Maroko datang dengan kepercayaan diri tinggi usaha menyingkirkan tim kuat seperti Belanda melalui drama adu penalti. Dan ini tentu menjadi pertemuan dua kekuatan yang mengandalkan disiplin taktik dan juga kecepatan transisi, dengan Maroko unggul dalam pengalaman sementara Kanada memiliki keuntungan dukungan publik di tuan rumah. Dan di hari yang sama juga, ini juga akan ada pertandingan lainnya antara Prancis menghadapi Paraguay, di mana Prancis melangkah ke fase ini dengan catatan sempurna di fase grup dengan 3 kemenangan, 8 gol dan hanya 2 kali kebobolan. Sementara Paraguay tampil sebagai kuda hitam dengan permainan kolektif dan pertahanan yang cukup solid, hanya kebobolan 1 gol dalam 3 pertandingan. Pertemuan ini juga diprediksi akan menjadi duel antara pengalaman dan determinasi, di mana Prancis lebih diunggulkan secara kualitas individu, namun Paraguay juga bisa berpotensi memberikan kejutan lewat kedisiplinan dan efektivitas serangan balik. Dan kita akan coba perbincangkan sore ini tentang babak pertama ya, 16 besar Piala Dunia 2026, bersama dengan pengamat sepak bola Bung Tajudin. Bung Tajudin, salam olahraga. Jaya Bung Tajudin. Ya, kita sudah masuk ke babak 16 besar ya, Piala Dunia 2026. Semakin seru pastinya kalau kita melihat perjalanan turnamen sejauh ini, Bung Tajudin, dari fase grup kemudian 32 besar. Intensitas pertandingan rasanya cukup tinggi ya, dengan format 48 tim, pertandingan jadi lebih banyak dan juga variasi kekuatan semakin beragam. Nah, menurut Bung Tajudin, bagaimana kualitas dari Piala Dunia kali ini dibandingkan dengan edisi sebelumnya?
2: Kita bicara kualitas, baik secara tim maupun individu, sangat baik, menarik.
1: Ya.
2: Bahkan ada yang lapar nonton. Ya. Ini karena panjang pertandingannya, ya, banyak tim. Ya, sangat menarik sekali, Mbak.
1: Sangat menarik ya. Oke. Baik. Bung Tajudin, kita juga undang pendengar ya untuk bergabung berinteraktif dengan Bung Tajudin juga terkait dengan Piala Dunia 2026, boleh ya? Nah, Bung Tajudin sudah memasuki babak 16 besar. Bagaimana menurut Anda kemudian Piala Dunia sejauh ini ya di 16 besar dengan tim-tim yang sudah lolos ke babak ini?
2: Tim yang 16 besar ini menurut saya tim mudah.
1: Oh iya. Ya. Jadi kita ya 16 besar ya, tim-timnya semakin berkualitas tapi juga banyak sekali kejutan-kejutan yang dihadirkan ya di 16 besar ini ya, Bung Tajudin.
2: Iya, benar.
1: Oke. Okay. Ada yang flashback Argentina dengan Tanjung Verde, ini cukup mengejutkan sekali karena memang Tanjung Verde tidak bisa disepelekan juga ya dari permainannya 3-2 akhirnya di melawan Argentina. Ini bagaimana, Bung Tajudin?
2: Ya, menurut saya tim-tim lolos di Piala Dunia ini walaupun wajah baru,
1: yeah,
2: kualitasnya tidak

0: Jauh dengan tim lama yang udah pernah dengan dia. Ya. Makanya saya bilang Piala Dunia tahun ini menarik. Pertama timnya banyak yang 48 kan.
1: Iya.
0: Yang daripada
1: cukup banyak ya.
0: Nah cukup banyak. Nah, perjalanan panjang para pemain ini diperlukan mental dan stamina. Itu yang saya menariknya di situ kan di dunia tahun ini, Pak.
1: Ya, kita bergeser ke laga pembuka 16 besar ya, nanti akan berlangsung Kanada versus Maroko. Kalau melihat performa dari keduanya, bagaimana Bung Tajudin memetakan kekuatan antara Kanada dan juga Maroko?
0: Kanada diuntungkan dengan sebagai tuan rumah. Tapi Maroko juga punya kualitas dan mental pemain yang kelas akan bertabur bintang banyak di Eropa dan sebagainya. Ya, saya pikir kalau saya pribadi tetap saya jago Maroko gitu, Pak. Karena Maroko punya kapten itu yang satu lawan Belanda kan berapa kali mengancam lawan Belanda.
1: Yeah.
0: Jadi Hakim itu menurut saya seperti telak ya pada tanam gitu.
1: Okay.
0: Dibantu oleh teman-teman saya. Makanya secara yeah. tim kualitas okay. individu dan tim lebih
1: ya baik. Nah sebagai salah satu tuan rumah Kanada ini kan tentu membawa harapan besar ya Bung Tajudin untuk publik di sana. Seberapa realistis kemudian peluang Kanada untuk mencatatkan sejarah ya lolos ke perempat final nantinya, Bung?
0: Ya peluang Kanada itu sangat besar karena sebagai tuan rumah tadi harus psikologisnya.
1: Ya, agak terputus-putus, Bung Tajudin mungkin bisa bergeser kembali ya.
0: Bentar.
1: Tajudin, banyak juga yang menjagokan Maroko meskipun Kanada ini tuan rumah, tetap saja tidak berpengaruh gitu terhadap kepercayaan diri dari Maroko untuk didukung nih, Bung Tajudin.
0: Baik, Mbak.
1: Ya.
0: Ada satu lagi yang saya penting kalau lihat Maroko bermain itu. Ada beberapa pemain yang penontonnya itu mamanya gitu.
1: Seperti apa tuh?
0: Nah, ibu mereka gitu. Hadir. Jadi itu yang bikin kita merinding kalau seorang ibu itu kan luar biasa. Apapun sukanya, apalagi pertanyaan hebat. Jadi dari zaman saya dulu waktu saya jadi pemain itu kadang via telepon minta doakan biar menang. Dan itu salah biasanya karena di situ kita melihat Maroko itu loh secara kekuatan
1: yeah. Oke, Maroko kemarin juga berhasil mengalahkan Belanda ya. Ini digadang sebagai salah satu calon tim juara melalui adu penalti. Apakah ada kemungkinan pertandingan bisa berangsur ke penalti juga nih nantinya, Bung Tajudin?
0: Kalau menurut saya tidak terjadi penalti.
1: Tidak ya.
0: Karena Maroko tetap melakukan apa namanya waktu melawan Belanda mereka memang bertahannya total football. Untuk melawan Kanada saya pikir ini tim Maroko lebih berani melakukan perlawanan dan melakukan sampai event yang sangat rapi.
1: Bung Tajudin, kalau melihat dari berbagai analisa yang tadi sudah disampaikan ya, bagaimana prediksi Anda nih untuk Kanada dan juga Maroko malam nanti? Mungkin skornya juga ya.
0: Rata-rata jago Maroko ini nampaknya.
1: Iya, pendengar kami ternyata rata-rata Maroko ya, walaupun Kanada adalah tuan rumah, ternyata itu tidak mengecualikan mereka untuk mendukung Maroko ya, tidak menyepelekan juga.
0: Iya, memang Maroko main. Prediksi saya 2-0 untuk Maroko, Mbak.
1: Sama ya, Bung Tajudin juga menjagokan Maroko. Baik, kalau untuk Prancis dan juga Paraguay, ini bagaimana, Bung Tajudin?
0: Prancis ini dari awal, waktu saya di wawancara pertama, kan dari awal masih jagokan Prancis.
1: Yeah.
0: Oh, sebelumnya, ketika mulai, saya sudah jagokan Prancis. Ternyata dalam pertandingan-pertandingan memang tidak mengecewakan.
1: Oke.
0: Di dalam Piala Dunia.
1: Ya, baik. Prediksinya untuk Prancis dan Paraguay bagaimana, Bung Tajudin?
0: Prancis Paraguay. 2-0 bisa lebih.

0: Sama-sama ya, 2-0 juga seperti Maroko dan juga Kanada. Baik, kalau begitu kita nantikan ya, Bung Tajudin, bagaimana jalannya laga pertandingan antara kedua tim ini, atau keempat tim ini yang dalam dua laga, bagaimana dari tim-tim ini bisa apa merealisasikan ekspektasi ya daripada pendengar tadi ya, apakah bisa disesuaikan atau tidak. Baik, terima kasih Bung Tajudin atas waktu. Salam olahraga. Bagaimana sepak bola, Bung Tajudin?
1: Dinamika olahraga.
2: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
3: Luar biasa penampilan pemukau. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
1: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3.

Baik, saya Bupati Murung Raya bersama Wakil Bupati Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Kami berada di Gedung RRI Jakarta pada hari ini bersama beberapa OPD kami. Kami sangat bangga dan mengucapkan terima kasih atas undangan ini dan kesempatan ini. Luar biasa kami boleh hadir di sini. Nah, tentu kami sangat berterima kasih banyak informasi-informasi yang kami dapat selama ini dari siaran-siaran RRI. Terkait juga salah satunya yang mana nanti ada piala-piala dunia, ya, yang mana piala-piala dunia ini yang kita tahu bukan dari orang tua saja yang senang, tetapi juga kaum muda dan anak-anak ini sangat antusias untuk menonton. Meskipun kami tidak ada mendapat sinyal yang bagus di sana, baik melalui televisi ataupun lainnya, tetapi kami bisa mendengar dari Radio Republik Indonesia. Ini sangat luar biasa kepada kami, sehingga kami mendapat informasi dengan lebih jelas dan lebih akurat. Terima kasih RRI, semakin jaya. Kami ucapkan selamat juga buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan Piala Dunia sampai ke pelosok-pelosok.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Piala Dunia beberapa saat lagi akan bertanding babak 16 besar Piala Dunia 2026. Tapi yang kita bahas ini yang akan berlangsung pagi nantinya pada pukul 4 pagi, yaitu akan bertemu Paraguay dan Perancis. Kedua negara ini akan bertemu di babak 16 besar. Bagaimana jalannya pertandingan, analisisnya, kira-kira? Nanti kita akan coba berbincang bersama narasumber kita pada malam hari ini. Sudah terhubung pemerhati sepak bola, ada Geragah Oriksani. Bung Geragah, dengan Fajar. Salam olahraga jaya, Bung. Bung Geragah, prediksinya gimana nih? Paraguay Prancis
2: ya. Prancis, saya lihat Prancis itu bakal ugal-ugalan ya, kalau bahasa
1: anak mudanya ya.
2: Bahasa anak mudanya bakal main ugal-ugalan, sementara Paraguay itu sebaliknya, mereka akan lebih pragmatis, akan lebih taktis juga ya. Artinya mereka akan lebih banyak, saya lihat prediksi akan lebih banyak bertahan nanti sih, kurang lebih kayaknya.
1: Oke, kita coba lihat dari perbandingan statistik dalam kompetisi 5 pertandingan terakhir di kedua belah negara. Untuk Paraguay ini pernah di tahun 2026 itu melawan Nicaragua menang 4-0, Amerika Serikat, Paraguay kalah 4-1 sama Amerika Serikat, Turki, Paraguay menang Paraguay. Lalu kemudian di Piala Dunia, Paraguay Australia ditahan imbang 0-0 dan kemudian memulangkan Jerman, Bung Geragah. Mulangin Jerman, kok bisa sampai banyak yang memprediksi pertandingan ini akan berat sebelah dan akan mudah Jerman Prancis untuk melaju ke babak selanjutnya nih, Bung Geragah. Ayo.
2: Iya, saya sebenarnya terkejut ketika laga pertama ya, Paraguay laga pembuka antara Paraguay melawan Amerika. Di situ kalahnya telak sekali 1-4. Padahal kalau dilihat dari mundur sebelumnya di kualifikasi

0: kemudian di beberapa laga persahabatan, Paraguay itu sangat meyakinkan. Makanya ketika begitu
1: padahal termasuk subur loh ya.
0: Betul. Subur, kemudian statistiknya juga sangat oke lah ya untuk menuju ke Piala Dunia. Cuman itu dialah ketika sudah di panggung yang iya benar Bung, ketika sudah di panggung yang sebenarnya dalam tanda kutip sebenarnya itu banyak sekali yang campur aduk pasti kan. Kemudian
1: demam panggung ya, Bung Rega.
0: Demam panggung. Demam panggung saya yakin tidak. Hanya memang itulah dia namanya sepak bola ya. Kulit apa segala sesuatu pasti bisa terjadi dan benar banget, benar sekali akhirnya ketika melawan Jerman yang tidak diduga-duga justru kejadian menang adu penalti, menahan imbang selama 120 menit ya, 1-1. Nah, itu juga jadi sebuah kejutan. Tapi ketika bertemu Prancis nih, yang saya bilang ayam jantan ugal-ugalan tadi nih, ini sudah tidak akan bisa lagi. Ini udah benar one-sided ya.
1: Oh iya. Artinya, oh gitu.
0: Prancis saya prediksi bakal menang sih.
1: Oke, kenapa bisa yakin demikian nih, Bung Raga? Apakah berbeda dengan ketika lawan Jerman yang mampu menahan imbang sampai 2 kali 40 menit babak tambahan dan sampai aduk penalti, Bung Raga?
0: Saya mengutip kata-katanya Zlatan aja ya, Zlatan Ibrahimovic, bahwa saat ini trio Prancis itu yaitu Kylian Mbappe, kemudian Michel Olise dan juga Ousmane Dembélé adalah trio penyerangan terbaik di dunia saat ini, begitu Bung. Jadi ya, dengan ketajaman trio tersebut, saya rasa Paraguay memang dari dulu terkenal dengan apa namanya pertahanan yang sangat baik ya, bahkan dari eranya Jose Luis Tilaver, kiper dulu itu, sampai sekarang di benteng pertahanan di situ ada Gomez juga, di lini serang juga ada Enciso yang berpengalaman di Liga Inggris. Jadi ini sebenarnya bakal jadi laga yang menarik, tapi saya bisa bilang seperti yang tadi saya ucapkan, yaitu ini benar-benar laga yang one-sided dan benar-benar satu sisi Prancis saya rasa bisa dengan ugal-ugalannya itu bakal bisa memenangkan pertandingan sih.
1: Oh, oke, okay. Kalau gitu nanti
0: ya keduanya sama-sama mendukung Prancis ya, jadi
1: satu yang satu optimis banget daripada Daniel di Sorong, kalau ya, Pak Frans di Nias tuh ya tipis lah skornya 2-1
0: ya, tidak kaget ya, artinya ketika Prancis lebih dijagokan ya karena berdasarkan statistik selama Piala Dunia juga sangat mendukung, artinya di sisi lain Paraguay juga kurang meyakinkan, ketika berhasil mengalahkan Jerman pun juga saya tidak, ini lebih mungkin menurut saya pribadi ya lebih bernuansa Dewi Fortuna gitu, jadi lebih banyak.
1: Oh, faktor lucknya lebih tinggi, lebih banyak keberuntungan.
0: Betul, tapi di sisi lain, karena saya kebetulan nonton juga 120 menit adu penalti itu, memang Paraguay bermain sangat disiplin, bermain sangat rapi, bermain sangat fokus selama 120 menit. Tapi 120 menit ya, dan ini bukan sesuatu yang mudah dilakukan oleh tim-tim manapun, baik itu tim kuat seperti Prancis, Argentina, maupun tim-tim yang di level club juga punya fokus atau konsentrasi yang begitu mantap selama 120 menit plus adu penalti itu benar-benar. Karena kan adu penalti ya faktor luck juga kan.
1: Iya.
0: Siapapun Messi pun pernah gagal
1: melakukan
0: penalti. Kemudian Mike Maignan seorang kiper pun pasti juga pernah melakukan kesalahan ketika adu penalti. Jadi benar-benar 50-50 kalau sudah bicara adu penalti. Tapi di babak 16 besar nanti yang mana itu adalah saya bisa bilang sudden death ya, nothing tulus. Jadi nggak bisa melakukan apa namanya coba-coba taktik dan lain sebagainya. Jadi saya yakin kedua tim bakal memainkan pakem atau menampilkan pola yang sangat berbeda. Artinya Prancis dengan kekuatannya dia akan main lebih menyerang, ofensif. Sementara Paraguay kemungkinan besar akan lebih mengandalkan kecepatan-kecepatan ketika melakukan counter attack. Karena di depan sudah ada Almiron, sudah bisa dimainkan. Kemudian di depan juga ada Enciso yang tadi saya bilang. Kemudian kipernya juga Gil juga bermain sangat baik di laga melawan Jerman. Jadi ini kombinasi momentum yang perlu dijaga oleh Paraguay. Begitupun dengan Prancis juga ya.
1: Iya.
0: Momentum yang tidak bisa dihilangkan, tidak bisa di stop saat begitu saja. Jadi artinya trio yang saya sebut tadi, anak asuh Didier Deschamps ini, Didier Deschamps akan sangat mengandalkan tiga pemain depan tersebut, yaitu Dembélé, kemudian Kylian Mbappe, dan juga Michel Olise.
1: Olise.
0: Betul, dan juga jangan lupakan ada beberapa pemain-pemain super sub seperti Barcola, seperti Ryan Cherki, kemudian ada juga Tchouaméni yang juga kadang jadi box to box bisa maju ke depan. Jadi ini akan menjadi pertandingan yang sangat menghibur saya rasa, begitu Bung Fajar.
1: Okay. Ya, jadi kalau tadi kan saya sebut beberapa sejarah pertandingan Paraguay. Sekarang supaya adil ada 5 pertandingan Prancis, yaitu ketika Prancis melawan Irlandia menang 3-1, Prancis lawan Senegal 3-1 masuk Piala Dunia. Prancis lawan Irak itu 3-0, Norwegia Prancis 1-4. Prancis Swedia itu 3-0. Jadi begitu suburnya lini serang dari Prancis. Hampir melesakkan gol lebih dari 1. Meskipun lini belakangnya itu ada catatan juga, ada kebobolan, walaupun nggak banyak, paling satu semua nih, konsisten, ada kebobolan tapi satu, nggak boleh lebih itu. Itu statistiknya seperti itu. Dan yang menakutkan lagi nih, dari statistik ini, dari suburnya pemain depan dari Prancis dan juga kebobolan yang minim, Bung Raga, saya baca beberapa review statistik juga. Dari semua pemain-pemain negara-negara yang berlaga di Piala Dunia, itu kan ada biasanya itu statistik banyaknya attempt lari di lapangan berapa kilo gitu ya. Inggris itu 4000-an, sementara Prancis dengan skor yang begitu luar biasa dan kemenangan yang begitu telak hanya setengahnya, 2000-an. Artinya apa? Prancis saat ini masih belum mengeluarkan potensinya sebenarnya, atau justru bermain lebih efektif ketimbang negara-negara besar lainnya begitu. Tanggapannya Bung Raga?
0: Ya, saya lebih setuju yang kedua, lebih sepakat yang kedua, yaitu lebih efektif. Dia Prancis mainnya ugal-ugalan, subur tapi efektif. Artinya kalau dilihat juga secara permainan, mungkin dua karakter yang berbeda ya, Inggris dengan Prancis. Kick and rush-nya. Ya, maksudnya Inggris dengan pola yang terkenal, kita tahu kan kick and rush, walaupun sebenarnya tidak kick
1: udah,
0: rush
1: banget ya. Udah hilang kayaknya tuh.
0: Sudah hilang tuh, ya, karena pengaruh perkembangan,
1: permainan taktikal.
0: Nah, itu sudah berubah, tapi memang kalau Inggris itu memang lebih banyak berlari. Inggris itu kan mengandalkan dua back sayapnya kan. Di situ ada Jed Spence dan kemudian juga...
1: Itulah sebabnya jumlah jarak larinya itu lebih banyak Inggris, karena itulah metode dari strateginya ya gitu ya.
0: Saya bisa bilang begitu, karena Prancis pun lebih banyak, mungkin kalau dilihat lagi statistiknya, Prancis itu kan lebih banyak melakukan passing ketimbang running. Ya, jadi itu kan dua hal yang sebenarnya dua kutub yang berbeda kan. Makin banyak passing, apalagi yang sukses dari kaki ke kaki, itu akan lebih sedikit membutuhkan energi untuk melakukan lari sana lari sini, betul.
1: Wah, itu luar biasa. Sehingga apa? Prancis itu hemat daya kalau baterai, kalau handphone tuh hemat daya, nggak boros. Tenaganya masih okay banget. Sementara Paraguay abis melakoni sampai ujung titik keringat penghabisan, adu penalti. Meskipun jaraknya untuk istirahat bisa ya, Bung Raga ya, jaraknya cukup lama lah pertandingan ini dari kemarin ketika memulangkan Jerman. Artinya tidak salah sebenarnya, ada beberapa pendengar kita yang optimis akan Prancis akan menang mudah, atau dalam kata lain menang besar gitu ya, Bung Raga. Walaupun tidak bisa dipungkiri bahwa pertahanan dari Paraguay ini juga menarik untuk diwaspadai juga nih, Bu.
0: Ya, pertahanan Paraguay tidak bisa dibilang okay ya untuk sekelas tim yang lolos ke Piala Dunia. Cuman kembalinya Gomez, kembalinya Almiron sebenarnya posisi sayap ya, di posisi 4-3-3 itu. Cuman kalau nanti misalnya Paraguay menerapkan formasi 5 back atau pakem 3 back tengah plus 2 full back, itu juga akan yang sangat menyulitkan Prancis. Artinya pertahanan Paraguay sejak dulu, tadi di awal saya bilang ya, Paraguay terkenal dengan pertahanan yang bagus. Eranya Jose Luis de la Fuert, itu legendanya Paraguay di sektor penjaga gawang. Itu selalu memiliki back-back yang tangguh. Kemudian ada Saveres di posisi kanan. Di posisi kanannya Paraguay ini akan menjadi duel antara nanti Saveres melawan Barcola atau Saveres melawan Ousmane Dembele, atau justru sebaliknya ketika Saveres ditempatkan di sebelah kanan, ada kemungkinan Prancis mungkin akan lebih banyak mengeksploitasi sisi kiri pertahanan Paraguay alias dari kanan, di mana di kanan itu sudah ada Michel Olise, kemudian ada Jules Konde juga yang bisa overlap dari posisi back sayap sebelah kanan gitu. Jadi meskipun sebenarnya pertahanan Paraguay tidak bisa dibilang oke, tapi di sini kita bisa sama-sama melihat bahwa Prancis sebenarnya

0: lapis dan apa namanya corner maupun tendangan bebas begitu Bung Fajar.
1: Iya, satu penyerang dijaga dua orang itu menarik, tapi sayangnya Prancis punya tiga yang tajam, agak bingung juga.
0: Betul.
1: Aduh, ya nanti kita akan lihat bagaimana. Kalau prediksinya berapa nih, Bung Raga?
0: Prediksi 2-0
1: ya.
0: Prancis, iya.
1: Oke, Bung Raga, terima kasih banyak analisisnya, Bung. Salam olahraga.
0: Siap. Salam olahraga jaya.
1: Demikian pendengar pemerhati sepak bola Geraga.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 3 Radio Republik Indonesia, dan sesaat lagi kita akan menjelang kick off babak pertama antara Paraguay melawan Prancis. Dan seperti biasa, sebelum kita ke pertandingannya, kita akan bahas dulu ya seperti apa prediksi dan juga analisis nanti, strategi dan juga formasi yang akan diturunkan. Dan saya tidak sendirian, seperti biasa sudah ada pengamat sepak bola bersama saya. Kali ini ada Bung Juprianto Alexander. Bung Jupri, apa kabar Bung?
1: Kabar baik, Mas Abil.
0: Salam olahraga, Bung Jupri.
1: Olahraga.
0: Ya, kali ini Paraguay melawan Prancis. Tentu saja ya, kita semua tahu yang diunggulkan, semua orang mengunggulkan Prancis ya. Apalagi produktivitas golnya luar biasa. Satu pertandingan 3 gol ya, minimal ya.
1: Ratanya
0: ya. Anda melihat seperti apa akan Prancis di pertandingan kali ini? Apakah Anda setuju kalau Prancis akan mendominasi pertandingan ini, Bung?
1: Ya, banyak orang pasti akan memperkirakan bahwa Prancis akan bisa melalui pertandingan ini dengan mudah ya. Karena ya harus diakui bahwa memang Paraguay bukan, kalau kita bicara mungkin 10 tahun lalu atau mungkin 5 tahun lalu gitu. Gua ini kan bisa dikatakan memang sekarang ada penurunan apa ya, penurunan kualitas pemain lah. Kalau kita dulu pernah tahu ada nama-nama pemain di kubu Paraguay, ada Chilavert, ada Carlos Gamarra, ada Rocky Santa Cruz, tapi sekarang memang bahkan di depan kalau kita lihat memang tidak ada pemain yang bisa dikatakan bisa jadi andalan. Bahkan kalau di era sebelumnya kan selain Rocky Santa Cruz ada juga Nelson Jairo Paldes yang juga jadi andalan. Tapi kali ini kita lihat pemain-pemainnya memang bisa dibilang lebih ke kelas menengah. Tapi ya, ya itu juga bukan berarti Paraguay juga akan mudah juga, menurut saya ya. Bukan berarti mereka akan mudah juga dilewati oleh Prancis, karena di babak 30 besar mereka sudah membuktikan gitu. Mereka mampu menjungkalkan Jerman yang sebenarnya masuk dalam daftar favorit untuk meraih gelar di Piala Dunia edisi ke-23 ini. Dan saya kira apa yang terjadi terhadap Jerman tentunya juga tidak mau diulangi oleh Prancis gitu. Karena sebenarnya Paraguay ini kalau kita tarik lebih jauh lagi di fase grup, mereka banyak orang juga memperkirakan bahwa mereka mungkin tidak akan bisa melewati fase grup, karena di pertandingan pertama mereka sudah kalah 1-4 melawan Amerika Serikat, Amerika Serikat. Tapi kemudian mereka bisa menang atas Turki, dan itu akhirnya membuat peluang mereka lebih terbuka. Tapi sebenarnya secara keseluruhan permainannya sebenarnya nggak yang istimewa banget gitu. Tapi ya itu tadi, keuntungannya buat Paraguay adalah mereka tidak diunggulkan pertama saat melawan Jerman ya. Dan Jerman juga bisa dikatakan di pertandingan di babak 3 besar kemarin mereka juga tidak tampil dalam performa terbaik. Itu yang akhirnya membuat mereka menjadi kesulitan menghadapi Paraguay, yang akhirnya membuat kejutan besar dengan mengalahkan Jerman lewat adu penalti dengan skor 4-3 gitu, setelah skor imbang 1-1 di selama 120 menit. Tapi yang dihadapi kali ini Prancis, tadi yang disebutkan Bung Sabil, mereka itu adalah tim paling produktif di sejauh ini ya. Kalau kita tahu sampai babak 16 besar ya, mereka adalah tim paling produktif. Bukan hanya tim paling produktif, mereka juga sangat-sangat kuat dalam bertahan. Artinya baru kebobolan 2 gol. Artinya mereka tajam dalam menyerang, tapi juga sangat kuat dalam bertahan. Jadi memang benar-benar seimbang lah gitu. Dan itu yang kalau kita bicara kekuatan di depan, bahkan ada nama-nama yang sangat-sangat luar biasa. Ada Kylian Mbappe di sana, ada

0: Mane Dembele, kemudian juga ada Michael Olise, bahkan Bradley Bakola juga muncul juga menggeser Desire Doe yang sebenarnya memang awalnya mungkin diproyeksi akan menjadi pemain inti di squad ini. Dan kalau kita bicara Mbappe, ya ini pemain yang saya kira memang menemukan apa ya, performa terbaiknya di Piala Dunia ini. Jadi dengan 6 gol dan kita lihat juga dia juga sudah menyumbang 2 assist dan bersaing ya, bersaing dengan Lionel Messi yang kita lihat kejar-kejaran lah, kejar-kejaran dengan Lionel Messi yang bukan hanya soal perburuan top scorer di Piala Dunia kali ini, tapi juga perburuan tentang mengenai apa, perburuan pencetak gol terbanyak sepanjang masa.
1: Iya.
0: Ya. Jadi Messi sekarang sudah 20 gol dan Mbappe ada di 18 gol. Dan selain itu saya tertarik juga bagaimana Prancis mereka mempunyai seorang Michael Olise, pemain yang saya kira memang penampilannya sangat-sangat menawan sejauh ini. Dan kita tahu dia sudah menciptakan 5 assist, menjadi pemain yang paling banyak menciptakan assist sejauh ini di Piala Dunia 2026, di yang peringkat di bawahnya ada Bruno Guimarães dari gelandang dari Brasil dengan 4 assist. Yeah. Dan kemudian bagaimana juga sosok seorang Ousmane Dembele. Ousmane Dembele juga sudah menciptakan 4 gol dan juga 2 assist. Jadi 3 pemain ini saya kira memang akan menjadi apa ya, mimpi buruk lah sepertinya untuk pertahanan dari Paraguay, apalagi kalau kita lihat mereka disupport juga dengan pemain-pemain yang juga berkualitas, ada Adrien Rabiot dan juga Kone di lini tengah. Jadi saya kira memang Prancis sepertinya ya, menurut saya tidak akan mengulangi kesalahan dari Jerman, karena permainan mereka begitu-begitu luar biasa. Dan meskipun pastinya Paraguay akan bermain bertahan di pertandingan ini, karena kalau kita lihat pertandingan melawan Jerman, possession, penguasaan bola Paraguay hanya sampai 25%. Jadi memang mereka jelas-jelas memang intensinya adalah bagaimana mereka bertahan dan sembari mencari peluang. Itu yang saya kira mungkin pendekatannya akan relatif kurang lebih sama. Artinya mereka mungkin akan bermain dengan 5 pemain belakang dengan harapan bisa menutup ruang ya, di ruang agar Mbappe, Olise ataupun Ousmane Dembele juga tidak leluasa dalam masuk ke kotak penalti dari Paraguay.
1: Iya, kalau kita melihat perjalanan Paraguay ini bisa dibilang mereka pertahanannya juga harus diwaspadai ya, karena bayangkan Turki yang punya keuntungan keunggulan pemain ketika itu tidak mampu untuk menjebol gawang Paraguay, kemudian juga bisa menahan Australia dan juga Jerman sempat unggul lebih dulu tapi ya, kemudian Jerman membalas, tapi setelahnya Jerman bertubi-tubi melakukan serangan. Pertahanan Paraguay ini luar biasa bisa bertahan. Apakah Anda melihat memang pertahanan Paraguay ini begitu bagusnya? Seperti apa strategi pertahanan Paraguay ini, Bu?
0: Ya, yang terlihat jelas ya di pertandingan kemarin melawan Jerman adalah mereka ya itu tadi, agresivitas, kemudian bagaimana juga kemauan mereka dalam melakukan duel. Artinya kita lihat kalau kita bicara bagaimana duel bola-bola kedua, begitu bola masih apa hilang, kemudian para pemain Paraguay ini memang sangat-sangat agresif. Saya kira memang menjadi kekuatan dari Paraguay. Jadi saya kira mungkin Prancis juga harus mewaspadai itu, karena tim-tim Amerika Latin ini kan ya, terkecuali Brazil dan juga Argentina ya, kita lihat bagaimana pendekatan Uruguay juga saat melawan Spanyol, mereka main sangat agresif untuk yaitu tadi, untuk mengikis gap kualitas pemain. Jadi mereka bermain lebih agresif, bermain lebih keras, dan itu yang harus juga diantisipasi oleh pelatih Prancis Didier Deschamps, bahwa permainan mungkin akan cenderung agresif. Tapi kalau kita lihat mereka punya pemain-pemain yang saya kira juga yaitu tadi, mereka punya skill individu yang luar biasa. Jadi kemungkinan duel one on one sepertinya memang akan banyak dimenangkan oleh para pemain Prancis. Tapi kalau kita bicara Paraguay, mereka adalah tim yang bisa di pertandingan melawan Jerman mereka memenangi 56% duel dengan
1: duel one on one nya,
0: dengan duel one on one, juga duel di bola bawahnya sampai 59%. Jadi ini memperlihatkan bahwa kemauan dan determinasi dari Paraguay ini yang sangat-sangat luar biasa. Dan pertanyaannya kemudian adalah dengan bermain 120 menit dan kemudian sampai adu penalti, apakah tenaganya masih akan sama nih melawan Prancis? Karena kemarin habis-habisan melawan Jerman dan akan menghadapi Prancis yang kita tahu juga sejauh ini menjadi tim yang bisa dikatakan performanya sangat-sangat meyakinkan. Di fase grup mereka sapu bersih, kemudian juga sekarang di pertandingan kemarin terakhir juga meraih kemenangan yang juga bagus juga, luar biasa juga. Jadi saya kira memang ini akan menjadi pertandingan yang bisa dibilang akan sangat-sangat sulit buat Paraguay.
1: Iya, Bung Jupri, kita undang pendengar juga ya, Bung. Ini silakan pendengar, bagi Anda yang ingin bergabung sama kami memberikan prediksi Siapa jagoan Anda? Silahkan di line telepon kami dan juga bisa melalui chat WhatsApp di 081-399-399-888. Dan sepertinya sudah ada yang bergabung dari Pekanbaru, ada Pak Tanjung, kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Pak Tanjung.
2: Selamat pagi, salam olahraga Bung Sabil.
1: Jaya Pak Tanjung, kali ini jagoin siapa Pak Tanjung nih?
2: Wah, tadi betul kan jagoan, tapi meleset 3-0 saya, tadi 2-0. Ini Prancis calon juara ini, saya 2-1 untuk Prancis ya.
1: Oh, 2-1 untuk Prancis.
2: Woy, bukan kaleng-kaleng juga ya, Jerman ditahan ya.
1: Iya.
2: Ya, ini sama siapa komentar kita?
1: Oke.
2: Okay. Ya, ini Brazil jam berapa main, Bung?
1: Brazil jam berapa?
0: Brazil masih besok, Pak.
1: Oh, besok. Iya.
2: Oh, besok enggak jam 10 malam nanti?
0: Enggak, jam kata kalau enggak salah antara dini hari atau pagi gitu, Pak. Pagi. Oh, iya, dini hari kayaknya.
2: Oh, disiarkan apa RMI kan?
1: Iya, disiarkan.
0: Pasti, Pak, pasti.
2: Oke, salam olahraga, Bung Sabil. 2-1, ayo Bella, Joni.
1: Jaya, Pak Tanjung. Sehat selalu. Dukung Prancis, Pak Tanjung. Kita ke Pekanbaru ada Pak Atong. Selamat pagi, Pak Atong.
3: Selamat pagi Bung Sabil, selamat pagi Bung Jupri Alexander.
0: Selamat pagi Pak Tong.
3: Kalau prediksi saya, prediksi Erevan Maroko Prancis, karena kalau Paraguay itu dia kan kalau nggak salah di zona CONMEBOL peringkat 4, dia cuma mengandalkan Antonio Enzo kan, kalau di depan, kalau di belakang kaptennya si Gustavo Gomez sama Omar RBDT, kalau pemain belakang sama penjaga gawang. Kalau di Prancis itu siapapun yang dimainkan itu akan bisa membuat gol, karena dari 2018-2022 Prancis kan selalu ke final. Kalau kali ini ketemu Maroko baru ketemu batunya. Karena Maroko akan revan. Saya berharap kalau dini hari ini Prancis banyak mendapatkan kartu kuning atau mendapat kartu merah, itu saja. Ini tadi asal dini hari.
1: Tangan tidak ada matong. Waduh, dukung Prancis tapi nyumpain kartu juga. Pak Sarwi di Surabaya, selamat pagi Pak Sarwi.
4: Selamat pagi, salam olahraga Bung Sabil juga Bung Cupri.
1: Iya, jaya Pak Sarwi, silakan.
4: Prancis, warga banyak 3-1 menurut Prancis.
1: Oh, 3-1 untuk Prancis. Kenapa nih yakin menang 3-1?
4: Oh, yakin dong. Ini tim anu nanti Dembele aja bisa masukkan 2. Ya. Yakin itu 3-1 lah.
1: Oke, kalau gitu. Baik, Mas Sarwi. Selamat pagi, jaya selalu Pak Sarwi. Kita ke Bengkulu ada Pak Andi. Selamat pagi, Pak Andi.
5: Ya, selamat pagi, Bung Sabil.
1: Iya, bagaimana prediksi Bapak nih?
5: Ya, tidak elok istilahnya kalau misalnya prediksi saudara-saudara kita tadi tidak dibagi gitu, Bung Sabil ya.
1: Oh, para gue ini.
5: bukan apa istilahnya ya, seperti yang diulas tadi, memang Prancis memiliki trio yang ganas gitu ya.
1: Iya.
5: Tapi setidaknya Paraguay juga punya pertahanan gitu yang apik gitu ya.
1: Iya.
5: Waktu laga Jerman gitu. Ya. Dan kalau Prancis tidak berhati-hati bisa nasibnya serupa dengan Jerman gitu. Jadi saya kira Gabriel Valos dengan Julio Etienson bisa merepotkan pertahanan Prancis gitu, Bung Sabil ya.
1: Oke. Okay.
5: Jadi saya kira itu aja ya.
1: Baik, kalau begitu Pak Andi, terima kasih prediksinya. Ya, betul sekali ya. Mungkin para gue juga kita tidak tahu. Bola itu bundar, Bung Jupri ya.
0: Betul. Segalanya masih bisa terjadi.
1: Jerman udah ngerasain tuh bagaimana pedesnya kalah di babak adu penalti. Tapi kalau kita lihat skuad dari kedua kesebelasan, Anda melihat apakah semuanya full team atau ada yang cedera? Kemudian apakah ada yang memang ini lain dari biasanya nih? Kejutan-kejutan formasi yang Anda lihat dari yang sudah ada di daftar pemain, Bung Jupri.
0: Ya, kalau kita lihat memang Paraguay tetap mengandalkan ya, porosnya adalah tetap mereka Julio Enciso, kemudian ada Almiron dan juga Galarza yang jadi memang dua kekuatan di sisi sayap. Kembali kita lihat ada Diego Gomez yang sekarang juga kembali ke starting line up, pemain yang kita tahu juga punya kemampuan yang sangat-sangat baik dalam mengomandoi lini tengah. Dan di Prancis tidak banyak perubahan, praktis memang hanya masuknya Manu Kone menggantikan Tchouaméni. Jadi memang bisa dibilang ini adalah tim terbaiknya Prancis gitu. Karena kalau kita lihat hampir di setiap pertandingan memang tidak banyak perubahan yang dilakukan oleh pelatih. Perubahan yang dilakukan di Deschamps mengandalkan tetap, kalau kita lihat di depan sudah pasti main ya Mbappe, Dembele, Olise, dan Barcola yang belakangan juga dapat kepercayaan lebih. Dan di bangku cadangan kita tahu juga masih ada nama seperti Ryan Cherki, Desiree Doué. Jadi banyak pilihan begitu yang saya lihat memang di kubu dari Prancis. Dan buat Paraguay pendekatannya tentu mereka akan bermain dengan 5 pemain belakang ya, mencoba untuk memastikan memang kalau kita lihat pertandingan melawan Jerman, mereka sebenarnya memaksa untuk menutup area di lini tengah sehingga memang aliran bolanya lebih banyak ke area winger yang itu memang yang taktik yang mereka inginkan. Dan pada akhirnya itu yang bisa berjalan. Tapi Prancis kita lihat kekuatannya akan, saya kira akan banyak bertumpu kepada seorang Olise ya. Bagaimana Olise bisa mengatur pola serangan dari Prancis. Kalau Olise bisa dimatikan, saya kira kesempatan Paraguay untuk memberikan kejutan akan lebih terbuka gitu. Tapi ke Olise masih bisa leluasa untuk bisa menguasai lini tengah, untuk bisa memberikan key passes atau umpan-umpan kunci ke lini depan, saya kira mungkin Mbappe akan bersenang-senang gitu, keadaan dari Paraguay.
1: Iya, Olise adalah kunci ya, Bung Jupri ya. Kita terima pendengar lagi nih, sesi terakhir. Ada Pak Toto di Surabaya. Selamat pagi, Pak Toto.
6: Selamat pagi, Bung Sabil, Bung Jepri. Salam olahraga.
1: Jaya, Pak Toto.
6: Wah, pokoknya Prancis itu sistemnya itu menyerang dan bertahan. Saya yakin akan menang Prancis.
1: Iya, skornya? Itu.
6: Sebab kadang-kadang orang itu kalau asik menyerang, pertahannya itu lupa. Itu sudah. Disitulah kebobolnya di situ. Iya. Saya menyerang dan bertahan tekniknya. Makasih Bung.
1: Oke, kalau gitu.
6: Salam olahraga.
1: Jaya, baik Pak Toto. Ya mungkin Prancis menang tapi ada kebobolannya gitu. Pak Roni di Jakarta. Selamat pagi Pak Roni.
7: Pagi Mas Sabil sama Pak Upri Alexander.
1: Iya. Ya, Pak.
7: Mbappe dalam memburu sepatu emas. Kalau menurut saya sih ini harusnya sih Prancis harusnya menang 4-0 mas, harusnya mas. karena si Dembele itu kan dia kan dapat ini dapat Ballon d'Or kan. Ya pasti bandolnya itu pasti kuat banget mas. Tadi itu sebenarnya aku di Maroko sama Kanada, jadi saya cuma nomor 1-0 aja buat Maroko.
1: Iya, ternyata 3. Oke, Pak Roni, jadi ini dukung Prancis mutlak ya. 4-0, baik Pak Roni, terima kasih. Saya selalu. Terakhir kita ke Pak Daniel di Sorong. Selamat pagi Pak Daniel. Halo Pak Daniel. Ya, terputus sepertinya dengan Pak Daniel, sayang sekali. Bung Jupri, menjelang kick off babak pertama, Anda melihat strategi Paraguay ini dengan memasang 5 back dan juga 4 gelandang ya, apakah mereka benar-benar akan bertahan total atau sebenarnya ini kamuflase nih, jangan-jangan nanti pas standing cair juga mereka bisa masuk menyerang juga ini Bung Jupri.
0: Ya kalau kita komparasi ya dengan possession mereka saat melawan Jerman yang hanya 25% ya. Artinya indikasinya jelas mereka tidak akan mau banyak-banyak menguasai bola. Artinya mereka fokus untuk bertahan. Karena dengan skor tetap 0-0, kalau itu bisa bertahan 120 menit, kesempatannya justru akan lebih terbuka kalau mereka main di adu penalti gitu. Karena mereka punya kiper yang luar biasa, Orlando Gil, yang kita tahu di pertandingan melawan Jerman dia membuat 5 penyelamatan di waktu normal, kemudian juga 2 penalti digagalkan pemain Jerman Kai Havertz dan juga Nick Woltemade. Jadi saya kira Prancis juga tidak akan mau pastinya jika memang Paraguay ingin membawa pertandingan ini sampai ke adu penalti.
1: Baik Bung Jupri, mungkin terakhir seperti apa Anda memprediksi jalannya pertandingan babak pertama nanti, apakah Prancis akan betul-betul mendominasi lebih dari 70% penguasaan bola kalau copy paste dari pertandingan Jerman? Dan apakah akan ada gol yang tercipta dan untuk tim yang mana nih, silakan.
0: Ya saya memprediksi memang Prancis akan mencoba untuk bisa menciptakan gol cepat di pertandingan kali ini, karena dengan begitu paling tidak mereka beban mereka juga bisa lebih berkurang gitu. Karena jika pertandingan berlarut-larut, tidak ada gol yang mereka bisa ciptakan, ini akan bisa menciptakan tekanan. Itu yang saya kira juga akan dihindari oleh para pemain dari Le Blue ya di pertandingan kali ini. Jadi saya kira peran tiga pemain depan, Olise, Dembele, kemudian juga kalau kita Mbappe plus dukungan dari Barcola, saya kira juga akan coba lebih agresif untuk bisa melakukan penetrasi ke kotak penalti dari Paraguay. Dan harapannya tentu di belakang Saliba dan kawan-kawan juga bisa solid ya. Artinya kalau kita lihat pendekatannya kan Paraguay akan lebih banyak ke serangan balik. Jadi penting buat para pemain dari Prancis juga untuk bisa fokus menjaga pertahanan mereka, jangan sampai memang terlalu ofensif sehingga merupakan area di pertahanan yang justru akan berbahaya.
1: Iya. Dan juga untuk Paraguay seperti apa? Karena Anda bilang tadi mereka fokus bertahan, tapi ada kemungkinan nggak mereka mencuri gol gitu, Bung, dari situasi counter attack misalnya. Seperti apa counter attack yang bisa dilakukan oleh kecepatan para pemain penyerang mereka?
0: Ya, kalau kita lihat kan mereka punya Almiron dan juga Enciso. Enciso ini sebenarnya bukan pemain nomor 9. Jadi Enciso ini pemain yang saya kira akan lebih free loan oleh perannya. Dia akan banyak
1: maju mundur,
0: bergerak ke semua sisi lapangan. Jadi mungkin akan ada ruang untuk Almiron dan Galarza untuk bisa masuk ke dalam kotak penalti. Tapi itu lagi-lagi bagaimana juga support ya. Terkadang tim yang bertahan ini transisi positifnya agak terlambat, yang saya kira juga menjadi persoalan. Yang kalau itu bisa diperbaiki, saya kira kesempatan mereka untuk bisa memberikan ancaman, karena saya perkirakan Prancis memang akan bermain menyerang untuk bisa ya itu tadi, untuk bisa mereka bisa cepat unggul. Dan harapannya memang Paraguay bisa memanfaatkan lubang-lubang yang nantinya diciptakan di area pertahanan dari timnas Prancis.
1: Iya, dengan cara tadi ya, transisi positifnya harus bagus ya.
0: Bagus, betul.
1: Namun sayangnya data sebaliknya ini menunjukkan Paraguay justru kurang produktif di mana baru mencetak 3 gol dalam waktu normal di penyisian 2 dan di babak 32 besar kemarin berhasil menjebol gol Jerman 1. Tapi peluangnya ada ya, Bung ya, untuk Paraguay bisa mencuri ya nanti ya.
0: Ya, saya kira tetap ada ya. Artinya kan kalau kita lihat kemarin melawan Jerman mereka ditekan bertubi-tubi, tapi ada momen di mana mereka bisa menciptakan gol. Itu yang saya kira juga akan coba dicari. Artinya mereka mau coba akan melihat apakah ada kesempatan untuk mereka error yang dilakukan oleh para pemain Prancis. Dan saya kira tetap agresivitas dari para pemain Paraguay akan mereka tetap tampilkan seperti di pertandingan saat mereka memberikan kejutan mengalahkan
1: Jerman. Ya, tentu saja kita ingin melihat pertandingan yang seru, bukan dengan strategi negatif football. Kita hanya melihat pemain Prancis kucing-kucingan itu. Kita tidak ingin melihat itu. Tentu saja kita ingin Paraguay-nya juga bisa memberikan perlawanan meskipun hanya sesekali dari counter attack, tapi setidaknya pertandingan jadi seru gitu ya.
0: Betul.
1: Jangan-jangan bisa ada balas-balasan gol gitu ya. Dan sepertinya kedua pemain sudah selesai menyanyikan lagu kebangsaan kedua negara masing-masing dan sudah mulai memasuki lapangan untuk menjalani kick-off babak pertama. Dan juga ya, daftar susunan pemain sudah ditampilkan. Segera kick-off babak pertama akan dimulai. Untuk itu laporan pandangan matanya nanti akan disampaikan oleh rekan saya Rosihan Anwar dan Joko Saputra. Mari kita mendengarkan bersama pertandingan Paraguay melawan Prancis.
8: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Paraguay versus Prancis.
1: Ya, silakan rekan-rekan.
9: Ya, mendengar dari Philadelphia Stadium Amerika Serikat, kami akan melakukan reportase terkait pertandingan antara timnas Paraguay menghadapi Prancis di babak 16 besar maksud kami ya. Dan pada kesempatan pagi hari ini yang menarik adalah bertepatan dengan hari ulang tahun ke-250 Amerika Serikat ya, atau pada 4 Juli waktu Amerika Serikat, saat ini bertepatan dengan 250 tahun perayaan hari ulang tahun Amerika Serikat. Dan tadi sebelum pertandingan sudah sempat diadakan seremoni dan juga pesta yang berlangsung singkat terkait dengan perayaan 250 tahun Amerika Serikat. Nah, pendengar, untuk kali ini segera pertandingan akan segera dimulai. Prancis menggunakan kostum kebanggaan berwarna biru, celana biru dan kaos kaki berwarna biru dan berada di sebelah kanan kami melaporkan. Sementara untuk timnas Paraguay menggunakan kostum berwarna merah putih merah putih, kemudian juga celana putih dan kaos kaki berwarna putih. Sementara untuk wasit pada kesempatan pagi hari ini akan dipimpin oleh Ilgis Tantasev asal Uzbekistan. Ya pendengar, untuk pada pertandingan kali ini yang berlangsung di Philadelphia Stadium, kami juga bisa melaporkan bahwa seluruh pemain, maksud kami stadion Philadelphia Stadium kali ini terbilang penuh, diisi oleh pendukung dari kedua supporter. Dan segera pertandingan akan dimulai dan reportase selanjutnya akan disampaikan oleh Bung Joko Saputra.
10: Ya, kick-off babak pertama sudah ditiupkan oleh wasit Ilgis Tantasev asal Uzbekistan, di mana tadi arah bola telah dilakukan saja kick-off tendangan oleh Mikhail Olise dari Perancis, dan bola hanya meninggalkan arena lapangan dari sektor kanan pertahanan dari Paraguay. Sudah dilakukan lemparan tadi ke dalam oleh pemain dari Paraguay. Kini Almiron mencoba untuk memberikan crossing umpan ke depan, tapi tampaknya bola terlalu jauh dan kini diambil oleh pemain ataupun penjaga gawang dari Perancis dari sisi kiri. Tadi mampu diamankan oleh McMagnan, umpan saja kepada nomor punggung 17 ada William Saliba, mendapat dia satu penjagaan pengawalan dari tiga pemain sekaligus dari Paraguay. Mampu dia lolos, umpan saja ke depan rekannya, di sana ada Kone, umpan lagi tarik ke belakang kepada Olise, kepada Dayot Upamecano, lebar dia ke kanan, di sana ada Kunde. Kunde mencoba merangsek dari area sektor pertahanan dari Paraguay, umpan lagi kepada Dembele, umpan ke semula kepada Mbappe, namun bisa tadi dicocor saja, keluar saja dari area pertahanan dari Paraguay. Masih aman lagi nih gawang Paraguay saat ini. Bagaimana memasuki menit yang pertama di babak yang pertama ini juga, bagaimana Prancis tadi mencoba mengancam dan kini bola mengalir dari sektor kanan, serang dari Prancis. Dembele tarik lagi ke belakang, di sana ada Kunde mencoba menyisir di sektor tengah lapangan pertandingan kepada Rabiot, melebar dia ke sisi kiri, serang dari Prancis, ada nomor punggung 12 tanah, ada Balcona ataupun Barcola tadi, tarik lagi ke belakang kepada William Saliba, melebar lagi sisi kanan, serang dari Prancis, ada Ousmane Dembele masih mencoba menahan bola sejenak, umpan pendek saja kepada Kunde, ke depan kepada Kylian Mbappe tadi, maksudnya kepada Olise, namun bisa dipotong atau dicuri oleh pemain Paraguay. Namun kini bola dalam penguasaan pemain Prancis, dari sana ada Kunde nomor punggung 5, pendek saja kepada Dembele, tarik lagi ke belakang kepada William Saliba. Kita masih menantikan kembali beralih saat ini Dayot Upamecano tadi kerjasama, tarik lagi kepada Kone, kembali lagi kepada Rabiot, umpan saja ke mulut gawang yang dituju tadi masuk dalam Mbappe, namun bola masih bisa diheading dan kini masih aman. Bagaimana memang sejak menit awal ini Prancis mencoba mengurung pertahanan dari Paraguay, umpan saja tadi maksudnya Dekne kepada main nomor punggung 12 tadi ada Barcola, namun umpannya tidak mampu tadi memenuhi target. Dan ini dia Julio Caceres mampu tadi membuang bola jauh ke depan ke area pertahanan Prancis. Justru kini Prancis kembali membangun serangan, ada Mikel Olise menyisir dari sektor kiri pertahanan Paraguay, namun kembali bisa dicoret pemain Paraguay, di sana Juli Enciso, namun kembali juga mampu direbut, ada pemain Dayot Upamecano. Prancis membangun serangan kembali, umpan lagi pendek saja kepada nomor punggung 11 ada Mikel Olise, pendek lagi kepada Dayot, tarik lagi ke belakang kepada Olise, melebar dia ke sektor tengah, di sana ada Rabiot, melebar lagi ke sektor kiri, serang dari Prancis, pendek saja kepada Dekne, tarik lagi ke belakang. Nampaknya cukup nyaman saat ini pemain-pemain Prancis. Mbappe turun ke belakang untuk menjemput bola, tarik lagi ke belakang kepada Dayot Upamecano, melebar ke sektor kiri pertahanan Paraguay, di sana ada Mikel Olise mencoba melewati dua pemain dari Paraguay, mencoba dia mengelik-ngelik tadi bagaimana dengan kaki kanan kirinya, mulai menari-nari, tarik lagi ke belakang kepada Kunde, umpan lagi, sorongkan bola kepada Mikel Olise, mencoba merasakan sepak kiri pertahanan Paraguay, sudah melakukan umpan ke mulut gawang, oh di sana ada rekannya, namun bola masih terlalu jauh, ada Mbappe mencoba mengasih bola sepenuhnya, terjadi duel sana di sektor pertahanan Paraguay. Kembali kini justru Almiron dari Paraguay mencoba mencuri bola tadi, bola liar dari sektor pertahanan sendiri, kembali dipuasai sepenuhnya oleh pemain belakang dari Paraguay, jauh saja yang dituju ada sana Julio Enciso tadi, namun bagaimana pemain belakang dari Prancis ada William Saliba tidak ingin kembali mengamankan bola, dan bola ditanduk saja ataupun diheading keluar lapangan pertandingan dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Paraguay. Masuki menit ketiga detik 46, bagaimana memang Paraguay mencoba untuk bermain lebih bertahan untuk mengandalkan serangan balik. Julio Caceres nomor punggung 4 bersiap-siap untuk melakukan lemparan saja, sudah lakukan jauh ke area kotak penalti Prancis, dan tuju adalah Julio Enciso, namun lebih dekat terhadap pemain Prancis, dan terjadi lagi perebutan di sektor pertahanan dari Prancis, diamankan oleh McMagnon nomor punggung 16 ini. Penjaga gawang dari Prancis pendek saja kepada Koundé. Umpan lagi kepada Mike Maignan. Nomor punggung 16 tarik lagi ke belakang pendek saja kepada William Saliba. Masih mencoba mengirim bola pelan-pelan dia melihat rekannya sambil mengatur ritme permainan. Masih mencoba menguasai bola sepenuhnya, melebar ke tengah. Di sana ada Koundé, melebar dorongkan ke depan. Umpan 1-2 kepada Olise, melebar lagi ke kanan. Umpan lagi kepada Koundé, tarik lagi ke depan kepada Dembele. Namun ke belakang tadi passing kepada Koundé, tarik lagi ke belakang kepada Upamecano. Dayot Upamecano mencoba bekerjasama 1-2 bersama dengan Koundé. Dorongkan saja bola ke sektor kiri petang Paraguay. Di sana ada Dembele, mencoba umpan tadi masuk kepada Olise. Namun bisa dipotong pemain Paraguay. Namun kini penguasaan bola, Perancis masih mencoba untuk merebut. Bagaimana menguasai bola sepenuhnya dari sektor kiri pertahanan Paraguay. Tampaknya Perancis mencoba untuk menguasai separuh lapangan ataupun bermain-main di sektor pertahanan Paraguay. Saat ini Rabiot mencoba untuk kembali mengancam sektor pertahanan dari Paraguay, melebar dia ke sektor kiri serang Prancis. Ada di sana Barcola mencoba melewati satu pemain dari Paraguay tadi, namun bisa dicuri oleh Almiron. Terjadi lagi duel di sektor kanan pertahanan Paraguay, mampu kembali dicuri pemain dari Prancis. Terjadi duel di sana oleh nomor punggung 5 tadi ataupun 6. Di sana ada Koundé, Luis Koundé tarik lagi ke padang Olise, mampu dia menahan bola sejenak, meliuk-liuk dia, memberikan umpan pendek di sektor kiri pertahanan Paraguay. Usmano Dembele ke depan tadi masuk pada Olise, namun masih bisa diheading atau dijauhkan tadi aliran bola oleh pemain belakang dari Paraguay. Masih aman lah kini, dan kini justru bola aliran berada di sektor tengah lapangan pertandingan. Terjadi sana duel heading oleh pemain dari Paraguay dan Prancis, dan lagi-lagi Prancis mampu menenangkan bola, dan kini kaki berada di para pemain Prancis. Di sana ada Kylian Mbappe. Kylian Mbappe mencoba melatih dua pemain dari Paraguay, umpan sorokan bola sektor kanan pertahanan dari Paraguay. Sana ada Dingin, umpan ke depan tadi, namun kembali bagaimana umpan mendatar ke area mulut gawang dari Paraguay tadi, masih bisa dibuang tadi oleh pemain dari Paraguay. Tampaknya ada Almiron, namun hanya menghasilkan tendangan sudut bagi Prancis dari sisi kanan gawang Paraguay. Sudah bersiap-siap tampaknya Usman Dembele, sudah lakukan sembilan gawang. Ada dua pemain Prancis sana, namun bola tidak mampu dijangkau oleh pemain Prancis tadi. Namun tampaknya terlebih dahulu mengenai kepala dari pemain belakang Paraguay, masih menghasilkan lemparan ke dalam bagi Prancis. Kita masih menantikan sudah lakukan lemparan saja kepada Olise, kepada Koundé, meliuk dia, mencoba menyisir ke sektor pertahanan dari Paraguay. Umpan kepada Dingin, mencoba melihat satu pemain dari Paraguay, melebar saja ke sektor tengah. Di sana ada William Saliba, tarik lagi bersama kepada Dayot Upamecano. Umpan kepada Koundé tadi di sektor pertahanan dari Paraguay, merangkul kepada Kanu. Urban Koundé mencoba melihat satu pemain dari Paraguay tadi, sangat sulit memang. Pendek saja umpan ke sektor kiri kepada Upamecano. Umpan sodorkan bola pelan kepada Mikel Olise, masih meliuk-liuk dia, mencoba melewati satu pemain dari Paraguay. Umpan pendek lagi pada Dayot, melebar dari sisi tengah lapangan pertandingan. Sementara itu kita masih menantikan bagaimana kepungan yang dilakukan oleh pemain Prancis ini, belum mampu kembali mengancam pertahanan ataupun gawang dari Paraguay. Saat ini nomor 14, sana ada nomor 14 tampaknya, ada Adrien Rabiot menyisir dari sektor kanan pertahanan Paraguay. Umpan saja kepada Barcola, mencoba lewat satu pemain dari Paraguay, kembali dipotong oleh pemain Paraguay dan dicocor saja keluar lapangan pertandingan. Tampaknya tadi di sana ada Velas, nomor punggung 2 tadi dari pemain Paraguay, Gustavo Velasquez, dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Sudah dilakukan, yang dituju adalah William Saliba, melebar dari sektor tengah pertandingan. Umpan saja kepada Koundé, kerjasama 1-2 bersama Manu Koundé, menahan bola sejenak Manu Koundé, tarik lagi ke belakang kepada Koundé, melebar ke Dayot Upamecano, merangsek dia melalui Rabiot, mengulik dia, tidak jadi memberikan umpan, tarik lagi ke tengah. Umpan 1-2-3 kepada Dayot, umpan ke William Saliba, melebar dia, memberikan umpan diagonal kepada Koundé. Umpan pendek 1-2 dia bersama rekannya. Ada di sana kita lihat ada Dembele menyisir dari sektor kiri pertahanan Paraguay, mencoba melewati satu pemain tadi, tidak jadi memberikan umpan saja melebar kepada Dayot Upamecano, sambil berjalan-jalan dia menatap rekannya yang berdiri dari kotak penalti. William Saliba memberikan umpan selodoran, mampu dipotong tadi oleh Julio Caceres, menguasai bola sepenuhnya kepada Julio Enciso dari sektor kanan, masih diberikan kepada passing pendek saja kepada Miguel Almiron, langsung saja selodorkan bola di area tengah lapangan pertandingan, namun bisa dipotong oleh para pemain Prancis. Dengan tenang kita lihat pendengar, memang sangat sulit bagi Paraguay untuk keluar dari tekanan dari para pemain Prancis saat ini. Kita masih nantikan Ousmane Dembele pendek saja kepada Koundé ataupun Pada rekannya di sektor tengah ada Kunde. Kita masih menantikan Dayat Upamecano menjemput bola dari sektor tengah lapangan pertandingan. Umpan saja ke depan, di sana ada Barcola. Kita masih menantikan Barcola, pendek lagi ke belakang kepada Digne, umpan pendek kepada Mbappe, Kylian Mbappe umpan ke sektor tengah. Di sana ada Kunde, Kunde tarik lagi ke kanan. Di sana ada Konu, umpan lagi kepada Usmanu Dembele dari sektor kiri serang ataupun pertahanan dari Paraguay, umpan ke mulut kawan. Ada satu pemain Prancis sana, namun lebih dulu cocor oleh pemain, terjadi masih perebutan bola liar di mulut gawang dari Paraguay tadi. Masih belum, masih open play, dan ternyata kembali dibuang oleh kapten dari Paraguay tadi, Gustavo Gomez. Tampaknya memang bagaimana serangan terus bertubi-tubi dilakukan, dan kali ini masih Digne dari sektor kanan pertahanan Paraguay langsung saja ke mulut gawang, namun bisa dipotong oleh pemain belakang dari Paraguay tadi. Namun bola masih bergulir di arah sektor kanan pertahanan Paraguay. Kylian Mbappe tadi mencoba melewati satu pemain dari Paraguay tadi, namun belum berhasil, dan skor masih 0-0 hingga memasuki menit ke-10 babak yang pertama ini.
9: Ya, saat ini pendengar akan terjadi lemparan ke dalam. Tampaknya wasit Ilgis Tantasev tadi memberikan lemparan ke dalam kepada Paraguay, sudah dilakukan dan terjadi cop duel. Kali ini ada Julio Enciso. Julio Enciso dibayang-bayang oleh dua pemain Julio Enciso. Enciso menyisir dari sebelah kiri. Julio Enciso masih kesulitan. Julio Enciso untuk melewati William Saliba, dan kali ini Dayot Upamecano dari timnas Prancis berikan pendek saja melebar ke sebelah kiri ke Jules Kounde. Jules Kounde kembali melebar kali ini kepada Michael Olise. Michael Olise berbahaya menyerang dari sisi kanan, melewati dua orang pemain, back pass ke belakang. Kali ini ada Dembele, maksudnya tadi hendak melakukan tendangan namun berhasil diblok, dan kali ini mundur lagi ke belakang. Ada Manu Kone, Manu Kone kerjasama dia dengan Dembele. Dembele umpan tarik ke depan, langsung ada Barcola, namun sayang sekali pendengar, terlalu cepat tadi bola meninggalkan lapangan, tidak mampu tadi dikontrol dengan baik oleh Bradley Barcola, dan hanya menghasilkan tendangan ke gawang yang akan dieksekusi oleh Orlando Gil. Ya, kali ini Paraguay mendapatkan kesempatan untuk melakukan serangan. Pendengar, hingga menit ke-11.17, Paraguay dan Prancis masih bermain imbang 0-0. Sudah dilakukan keras tendangan, dan kali ini melewati garis tengah permainan. Terjadi cop duel tadi antara pemain Prancis dan Paraguay. Kembali bola terjatuh di kaki para pemain Paraguay. Kali ini ada Matias Galarza. Matias Galarza takatik dia, namun ada dorongan tadi dari Manu Kone, dan wasit Tantasev akhirnya memutuskan terjadi pelanggaran terhadap Matias Galarza, nomor 23, dari sektor lingkaran tengah permainan. Kali ini akan dilakukan tendangan bebas. Ada Miguel Almiron dan juga ada sosok Gustavo Gomez yang akan melakukan eksekusi. Siapakah, kita nantikan saja pendengar. Ternyata Miguel Almiron yang akan melakukan tendangan bebas dari jarak sekitar 40 meter. Sudah bersiap-siap beberapa pemain Prancis dan Paraguay. Kami lihat ada 5, 6, 7 pemain Paraguay berada di kotak penalti dari Prancis. Ya, sudah dilakukan. Deras datangnya bola, berbahaya, namun berhasil disundul tadi. Kali ini Michael Olise melakukan serangan. Serangan balik cepat dari sisi kanan, menekan, dibayang-bayang oleh 1-2 pemain. Back pass dulu mundur ke belakang kepada Jules Kounde. Jules Kounde melebar dia, umpannya berikan kepada William Saliba. William Saliba kini melewati garis tengah permainan. William Saliba, back Prancis yang bermain di Arsenal ini, umpan saja kepada Adrian Rabiot. Adrian Rabiot saat ini sodorkan bola kepada Lucas Digne. Digne mundur lagi ke belakang kepada William Saliba. Tidak terburu-buru pemain timnas Prancis. Umpan 1-2 Manu Kone dan juga Usman Dembele. Berikan saja kepada Michael Olise. Michael Olise menyisir dari sebelah kanan penyerangan. Michael Olise dibayang-bayang oleh dua pemain. Berbahaya Michael Olise. Namun sayang sekali berhasil dibaca tadi arah umpan dari Michael Olise. Dan terjadi perebutan bola dan ada insiden pelanggaran yang dilakukan oleh Olise. Hanya menghasilkan sepakan bebas bagi timnas Paraguay. Ya, pendengar RRI, masih 0-0 kali ini. Walaupun terkesan monoton, serangan lebih banyak didominasi oleh penguasaan bola dan juga intensitas serangan yang dilakukan oleh timnas Prancis. Kali ini Orlando Gil, kiper dari timnas Paraguay nomor 12, sudah melakukan tendangan lewati garis tengah permainan. Terjadi cop duel tadi, dan kali ini kembali terjadi cop duel. Kali ini ada Miguel Almiron. Almiron melewati 1-2 pemain, namun sayang sekali pendengar, gagal tadi Almiron melewati para pemain timnas Prancis. Hanya menghasilkan tendangan ke gawang yang akan disampai, yang akan dieksekusi oleh kiper dari Prancis, Mike Maignan. Ya, sudah dilakukan. Michael Olise turun ke bawah menjemput bola, berikan kepada William Saliba. Masih Michael Olise kali ini, melihat rekan-rekannya untuk membuka ruang maksud kami. Kali ini melebar ke sisi kiri, ada Lucas Digne masih bekerjasama dengan Olise. Olise mundur lagi ke belakang, berikan kepada William Saliba. William Saliba kali ini ada Manu Kone lewati garis tengah dan mendekati area kotak 16, berikan kepada Ousmane Dembele masih dibayang-bayangi oleh dua pemain dari lawan. Kali ini mundur lagi ke belakang, berikan kepada Dayot Upamecano. Masih ada para pemain Prancis untuk melakukan mengurung pertahanan. Kali ini ada Prancora. Balcola sudah memasuki kotak 16. Berikan pada Lucas Digne. Ah, pendengar, umpan matang tadi, umpan tarik dari Lucas Digne. Tidak mampu tadi, tidak ada satupun pemain dari Prancis yang menyambut. Dan akhirnya ditangkap oleh Orlando Gil. Kali ini timnas Paraguay masih bermain di area pertahanan mereka sendiri. Velasquez umpan ke depan, maksudnya kepada Julio Enciso, namun berhasil dicocor saja tadi bola oleh William Saliba dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Paraguay. Ya, kami juga menyaksikan pelatih Gustavo Alvaro memberikan instruksi kepada para pemainnya untuk bermain lebih rapat. Kali ini ada Caceres umpan ke depan, maksudnya tadi kepada Julio Enciso. Kembali akurasi umpan yang belum matang. Kali ini jatuh di kaki para pemain Prancis. Ada Jules Koundé, berlari dia melewati garis tengah permainan. Jules Koundé umpan saja melebar ke depan, berikan kepada Ousmane Dembele umpan terobosan kepada Michael Olise. Ah, namun sayang sekali pendengar, berhasil dibuang tadi oleh Gustavo Gomez. Sayang sekali umpan terobosan yang cukup baik dari Ousmane Dembele kepada Michael Olise. Tempat tadi terjadi kemelut, namun berhasil diselamatkan oleh barisan pertahanan dari Paraguay. Kali ini bola kembali jatuh di kaki para pemain timnas Prancis. William Saliba sodorkan saja ke depan, berikan kepada Manu Kone, dibayang-bayang oleh Julio Enciso. Umpan melebar dia berikan kepada Adrian Rabiot kali ini masih mengontrol bola, berikan kepada Manu Kone umpan ke depan, ada Mbappe. Namun sekali lagi pendengar, Mbappe kurang mampu mengontrol bola dengan baik. Umpan terobosan tadi, sebuah bola lambung tadi mengarah ke jantung pertahanan Paraguay. Sayang sekali tidak berhasil dikontrol dengan baik tadi. Tipis-tipis sekali, dan bola lebih cepat meninggalkan lapangan permainan. Hanya menghasilkan tendangan gawang. Sudah dilakukan oleh Orlando Gil yang pada kesempatan kali ini menggunakan kostum berwarna oranye, celana oranye dan kaos kaki berwarna oranye. Namun sayang sekali pendengar, bola tidak akurat, kembali jatuh di kaki para pemain Prancis. Kali ini Prancis kembali melakukan tekanan. Ada Michael Olise menyerang dari sisi sebelah kanan. Michael Olise umpan 1-2-3. Ah, namun sayang sekali berhasil diblok tadi. Sebuah serangan dari Michael Olise hanya menghasilkan sepakan pojok. Sudah dilakukan Michael Olise, berikan kepada Ousmane Dembele. Ah, sayang sekali tidak akurat umpan yang diberikan, jatuh di kaki para pemain Paraguay. Kali ini ada Matias Galarza mengontrol bola, mundur saja berikan kepada sang kapten Gustavo Gomez. Berikan kepada Omar Alderete masih bermain-main timnas Paraguay di area pertahanan mereka sendiri, belum mampu melewati garis tengah permainan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Dan kali ini akan dilakukan oleh Junior Alonso nomor 6. Siap-siap Paraguay, sudah menimang-nimang bola di atas kepala. Sudah dilakukan lemparan ke dalam, ke belakang saja tadi dilakukan oleh Junior Alonso. Berikan kepada Velasquez. Kali ini ada Martin Caceres. Ah, Caceres tadi terjadi pelanggaran. Tampaknya nomor 12 Bradley Barcola asal Prancis, timnas Prancis melakukan pelanggaran terhadap Juan Jose Caceres. Iya. Dan tadi sempat terjadi benturan yang cukup keras, yang insiden berbahaya tadi yang dilakukan oleh Bradley Barcola, sehingga wasit Ilgis Tantasev mengeluarkan kartu kuning dari sakunya untuk kartu kuning pertama pada pertandingan hari ini bagi Bradley Barcola. Sudah memasuki menit ke-19. Kali ini pertandingan masih 0-0 antara Paraguay dan Prancis. Bagaimana Anda melihat, Bung Cupri, jika kita melihat pertandingan ini tampaknya hanya monoton satu arah ya, Bung?
0: Iya, sesuai prediksi ya. Kalau kita mengurusi, memang Prancis langsung ya mengambil jatah nol keterangan. Dan terlihat juga beberapa kali umpan-umpan yang coba ditaruh ya di area pertahanan. Pertahanan dari Paraguay beberapa kali memang membuahkan hasil, tapi lagi-lagi akurasinya yang saya kira juga belum terlalu baik. Tapi di luar itu kita lihat Paraguay dengan 5 pemain belakang mereka, plus ada 2 pemain yang kita lihat juga bertugas sebagai double pivot di sana, membuat memang bisa dibilang sangat-sangat penuh ya di lini tengah dari Paraguay, sehingga para pemain Prancis kita lihat bahkan Olise bergerak juga sampai ke kanan, berapa kali bertukar posisi dengan Dembele untuk bisa mencari ruang. Dan sejauh ini kita lihat pertahanan dari Paraguay sangat-sangat solid, dan ini saya kira menjadi modal yang bagus ya buat Paraguay, karena memang mereka praktis memang menunggu untuk bermain lebih bertahan.
9: Iya, sudah dilakukan tadi tendangan bebas oleh Miguel Almiron, namun sayang sekali Diego Gomez tidak mampu mengejar bola dan akhirnya hanya menghasilkan lemparan ke dalam dari sektor kiri pertahanan Prancis. Sudah dilakukan tadi oleh Lucas Digne. Lucas Digne masuknya berikan kepada Adrian Rabiot, namun dicocor saja oleh salah satu pemain dari Paraguay yaitu Junior Alonso. Kali ini lemparan ke dalam bagi timnas Prancis akan kembali dilakukan. Sudah dilakukan oleh Lucas Digne. Umpan saja berikan kepada Mike Maignan. Mike Maignan umpan lagi sodorkan ke depan. Kali ini ada Lucas Conde berlari dia melewati garis tengah permainan. Umpan saja berikan lagi kepada melebar kepada Kylian Mbappe. Kylian Mbappe melebar ke kiri lagi, berikan kepada William Saliba. William Saliba umpan 1-2 dengan Lucas Digne dan Bradley Barcola. Direbut tadi oleh Miguel Almiron. Kali ini penguasaan bola ada dari timnas Paraguay. Velasquez umpan langsung ke depan, maksudnya kepada Julio Enciso. Sayang sekali terjadi perebutan bola. Kali ini masih ada William Saliba, dikawal oleh Julio Enciso. Direbut lagi oleh Matias Galarza. Namun sayang sekali pendengar, tidak akurat tadi kontrol bola yang dilakukan Galarza. Jatuh bola di kaki Jules Koundé. Berikan kepada Kylian Mbappe. Kylian Mbappe berikan lagi kepada Usman Dembele. Usman Dembele saat ini menyisir dari sebelah kanan, berikan kepada Manu Kone bersiap langsung tendangan. Namun sayang sekali pendengar, dari jarak sekitar 25 meter Manu Kone, pemain Prancis yang membela AS Roma ini, lepas tendangan. Namun sayang sekali melebar di sisi sebelah kanan gawang ataupun tiang gawang dari timnas Paraguay, dan hanya menghasilkan sepakan pojok. Sudah dilakukan Ousmane Dembele, keras datangnya bola, namun berhasil disundul tadi oleh para pemain Paraguay, dan kali ini jatuh lagi di kaki para pemain Prancis. Lucas Digne umpan kepada Ousmane Dembele, back pass lagi ke belakang, dikontrol dengan dada tadi oleh Manu Kone. Manu Kone melebar ke sebelah kanan, ada Jules Koundé. Jules Koundé berikan saja kepada William Saliba. 1-2 dia dengan Manu Kone. Manu Kone kini mendribel bola, umpan dia melebar, berikan kepada Adrian Rabiot. Adrian Rabiot umpan tarik mendengar. Namun sayang sekali diblok tadi dengan Cobb Heading oleh Velasquez, atau Gustavo Velasquez, hanya menghasilkan sepakan pojok bagi timnas Prancis dan akan kembali dieksekusi oleh Ousmane Dembele. Ousmane Dembele sudah mundur dia 1-2-3 langkah ke belakang, meminta rekan-rekannya bersiap. Ada 4-5-6 pemain di kotak penalti. Sudah dilakukan press datangnya bola, namun tidak ada yang mampu menyambut tadi umpan tarik dari Ousmane Dembele, hanya menghasilkan tendangan gawang. Dan dengan itu juga Ilgis Tantasev akhirnya memberikan hydration break pada pertandingan babak pertama ini. Sekali lagi Bung Jupri, jika kita lihat pertandingan babak pertama hingga menit ke-22 ini, terkesan sangat monoton, dan juga memang Paraguay hanya menunggu momentum sehingga terjadinya ataupun menunggu adanya celah untuk serangan balik. Apa yang perlu dilakukan oleh Didier Deschamps untuk membongkar rapatnya low block dari Paraguay ini, Bu?
0: Ya, yang terpenting, yang saya kira perlu dilakukan adalah mereka harus bisa lebih cepat ya, aliran bolanya harus bisa lebih cepat, karena beberapa kali kalau kita lihat para pemain dari Paraguay ini begitu agresif. Begitu bola tadi mencoba masuk dari sisi kiri ataupun sisi kanan, kita lihat bahkan ada 3 pemain sekaligus dari para pemain Paraguay yang mencoba untuk menutup ruang gerak. Itu yang saya kira memang menjadi kelebihan sejauh ini buat Paraguay, karena terlihat bagaimana mereka bermain agresif, bermain sangat disiplin dalam bertahan, dan kita lihat juga bentukan pertahanannya juga sangat-sangat solid. Itu yang saya kira memang menjadi kekuatan sejauh ini buat Paraguay sampai dengan 24 menit pertandingan. Di sisi lain kita lihat memang Prancis ya, Dembele, begitu juga kita lihat Mbappe dan juga Olise, belum terlalu terjalin juga koneksinya. Karena Olise lebih banyak bekerja sama tadi dengan Konde, tapi kemudian Mbappe belum terlalu ya, belum terlalu dapat kemistrinya. Saya kira ini yang mungkin harus dipertajam juga oleh para pemain dari Prancis, bagaimana juga Mbappe juga bisa dapat support yang lebih banyak.
9: Bung Jupri, jika kita melihat, apakah perlu ada shock terapi dari para pemain Prancis dengan melepas tembakan-tembakan dari luar kotak penalti, Bung? Ini sebenarnya masih sangat kurang ya, Bung, tendangan tadi, dan memang para pemain Prancis berupaya keras untuk mampu menerobos ke kotak 16, meskipun tadi beberapa kali kontrol bola memang kurang sempurna.
0: Ya tadi kan ada satu ya, upaya dari Manu Kone, tapi memang belum ya, belum membuahkan hasil. Tapi kita lihat dengan begitu dalamnya pertahanan dari Paraguay, saya kira juga tembakan-tembakan jarak jauh bisa menjadi opsi. Artinya pentingnya juga bagaimana akurasinya juga harus diperbaiki lagi, karena kita lihat memang para pemain Prancis, mereka punya pemain-pemain yang saya kira punya kemampuan melepaskan tembakan-tembakan berbahaya dari luar kotak penalti. Olise punya kemampuan itu, Dembele juga sebenarnya punya nilai plus di sana, dan Rabiot saya kira juga bisa menjadi opsi, dan Mbappe saya kira fungsinya adalah bagaimana dia sebenarnya bisa menarik ya, menarik lebih ke dalam pertahanan dari Paraguay, sehingga memang bisa muncul ruang-ruang di dekat area kotak penalti yang bisa dimanfaatkan oleh para pemain dari Prancis. Karena situasinya sekarang dengan pertahanan mereka yang sangat solid, kalau tidak dibongkar dengan lebih gigih lagi, akan berat buat Prancis untuk bisa masuk lebih bebas lagi ke area kotak penalti. Karena sejauh ini kita lihat belum ada tembakan on target yang mampu dilepaskan oleh Prancis. Dan di Paraguay memang kalau kita lihat memang dengan bagaimana mereka bertahan sangat-sangat dalam, transisinya juga tadi beberapa kali telat juga. Jadi memang ini saya katakan tadi juga bahwa persoalan transisi saya kira akan menjadi PR buat Paraguay dengan bagaimana mereka begitu kuat dalam hal bertahan.
9: Ya, sebentar lagi pertandingan akan segera dilakukan, dan kali ini Orlando Gil sudah melakukan tendangan dan sudah melewati garis tengah permainan. Terjadi kop duel, pendengar, namun sayang sekali berhasil dibuang oleh Adrian Rabiot. Hingga menit ke-26, skor masih 0-0 antara Paraguay dengan Prancis.
10: Baik, pendengar, saat ini lempar ke dalam akan diambil oleh Julio Caceres. Dari sektor kanan pertahanan Paraguay sudah dilakukan jauh tadi, ditutup oleh Julio Enciso tadi. Direbut saja bola tadi, langsung dipotong oleh penjaga gawang dari Prancis tadi. Mike Maignan umpan saja, lempar saja ke sektor kanan, yang dituju adalah Konde. Tarik lagi ke depan, dorongkan bola kepada rekannya di sana, ada Kone. Manu Kone mencoba merasai sektor pertahanan dari Paraguay, mencoba melihatnya dua pemain dari Paraguay tadi, namun bisa dipotong oleh Almiron. Dapat yakini, cepat sekali Almiron menyisi sektor kiri pertahanan dari Prancis, mencoba dia merasai sambil melakukan adu sepi dari pemain Prancis, memasukkan dari kotak penalti, kiri lagi tidak menjadi memberikan umpan langsung ke mulut gawang, namun bisa dipotong tadi oleh Konde. Kita masih menyaksikan terjadi lagi duel antara pemain Prancis dan Paraguay, mampu kembali direbut oleh Galarza, masih menyisir bola, umpan langsung ke mulut gawang, tidak jadi, shooting lagi. Bagaimana tadi Diego Gomez mencoba untuk meneruskan tendangan langsung tadi ke area pertahanan ataupun ke gawang dari Prancis tadi, namun arah bola masih menyamping di sisi kiri gawang dari Prancis yang dijaga oleh Mike Maignan, dan sehingga belum menebar ancaman bagi pertahanan dari Prancis. Dan kini bola masih mengalir dari sektor kanan pertahanan dari Paraguay. Di sana ada Barcola, mampu lewat satu pemain dari Paraguay, namun bagaimana heading dia mengarahkan bola tadi ke area titik kotak 16 dari Paraguay tadi, namun aliran bola lebih deras dan keluar lapangan pertandingan, dan lagi-lagi hanya menghasilkan tendangan ke gawang bagi Paraguay. Kita masih menantikan bagaimana pertandingan sudah memasuki menit ke-28 ini, namun belum ada ancaman yang berarti ataupun cukup serius dari kedua tim. Kita masih menantikan penguasaan bola, sudah dilakukan tendangan ke gawang jauh saja, sudah melewati di garis lingkaran tengah pertandingan sudah dilakukan, namun proses sepenuhnya oleh Digne. Tarik lagi ke belakang kepada penjaga gawang Mike McDon, melewati dia kotak penalti tadi, sudah keluar, umpan saja kepada Koundé, lebar ke sisi kanan, serang dari Prancis, ada Dembele, merasa umpan pendek saja kepada Olise, pendek lagi, tidak jadi kepada Miskin Lakumul. Tidak ada teman yang menjemput. Bagaimana Julio Jesus, pemain Paraguay, langsung merangsek dan membuang bola saja ke depan. Dan lagi-lagi dikuasai sepenuhnya oleh Prancis. Ada Adrien Rabiot, umpan ke depan. Yang dituju adalah Barcola, mencoba melewati dua pemain dari Paraguay. Tidak jadi dan mampu dia menguasai bola sepenuhnya. Dan kembali dicuri oleh pemain Paraguay. Dan tampaknya sebelum melepaskan umpan tadi, pemain Paraguay ini, Almiron, mendapat tadi gangguan dari pemain Prancis. Sehingga ada menghasilkan tendangan bebas bagi Paraguay. Tampaknya kita masih menantikan bagaimana Barcola tadi memang sempat melakukan gangguan kepada duel Almiron dari sektor tengah pertahanan Paraguay tadi, dan masih menyisir beberapa. Memang kita lihat pemain-pemain dari Prancis ini setelah tadi Indonesian break tadi, memang ada beberapa pengarahan ataupun instruksi dari kedua pelatih, baik dari Paraguay maupun dari Prancis, untuk menentukan bagaimana skema pertahanan mereka untuk memperkuat. Dan kini penguasaan bola sudah dilakukan oleh pemain Paraguay, masih meletakkan bola tadi, mundur 3-2-3 langkah tadi, jaga gawang. Orlando Gil sudah lakukan tendangan ke sektor kiri pertahanan Prancis, ditandu saja tadi oleh Hugo Gomez, terjadi lagi perebutan, di sana ada Koundé, dan terjadi pelanggaran tampaknya terhadap Manu Koundé tadi, dilakukan oleh Almiron, dan sehingga menghasilkan tendangan bebas saja bagi Prancis. Sudah dilakukan tampaknya oleh penjaga gawang Mike McDon dari sisi kiri pertahanan Prancis, melempar saja kepada Koundé, coba memberikan umpan tadi kepada Dembele, tidak jadi, masih menahan bola Dembele, ngelik-ngelik dia, umpan pendek saja lagi kepada Koundé, umpan lagi kepada Olise dari sektor kiri pertahanan Paraguay, masih Olise, coba mengutik atau melewati dua pemain dari Paraguay, coba dia membalikkan badan, tarik lagi kepada Dembele, umpan langsung ke mulut, ada Mbappe, tidak terjangkau ataupun tidak mampu tadi dijangkau. Bagaimana umpan crossing yang cantik sebenarnya dari Dembele, tapi umpan tadi tidak mampu dicocor ataupun tidak mampu dijangkau oleh Kylian Mbappe yang sudah memang berdiri tanpa pengawalan yang berarti dari pemain Paraguay ini. Namun bagaimana memang umpan melengkung dari Dembele tadi belum bisa dimaksimalkan oleh Kylian Mbappe, dan sehingganya menghasilkan tendangan ke gawang bagi Paraguay. Sudah dilakukan tadi, terjadi duel heading di sektor kanan pertahanan Paraguay, tidak jadi, mampu dikuasai sepenuhnya oleh Juli Enciso, merasuk dia mencoba melewati Upamecano tadi, namun hanya menghasilkan lempar ke dalam, karena memang sebelumnya bagaimana daya Upamecano ini berhasil memotong bola tadi, sehingga hanya menghasilkan tendangan ataupun menghasilkan lemparan ke dalam, akan dieksekusi atau dihadapi oleh pemain dari Paraguay tadi dari sektor kiri pertahanan dari Prancis. Sudah dilakukan Caceres ke depan tadi, maksudnya kepada Leo Enciso, namun bagaimana memang sulit tampaknya Enciso untuk menerima lemparan tadi dilakukan oleh pemain dari Caceres, sehingga menghasilkan tendangan. Sudah dilakukan penjagaan McDon kepada Dayot Upamecano, pendek lagi kepada Kane, Manu Koundé, tarik lagi ke belakang kepada Rabiot, umpan lagi kepada William Saliba, melempar dia ke tengah, ada Dayot Upamecano, melempar ke sektor kiri pertahanan Paraguay, di sana ada Dembele, umpan terobosan tadi, namun masih bisa dipotong lagi-lagi oleh pemain-pemain dari Paraguay, masih melikluk dia dari sektor kiri tadi, masih ada kepada Alonso, melempar dia ke sektor kiri pertahanan sendiri tadi, maksudnya kepada Galarza, namun bisa dipotong oleh pemain Prancis. Saat ini kita mencoba membangun serangan dari Prancis, umpan lagi, Rabiot, bagaimana tendangan percobaan Rabiot tadi dari sektor tengah pertahanan dari Paraguay ataupun berjarak kurang lebih 30 meter dari gawang Paraguay, namun bola hanya melambung di atas gawang dari Paraguay, dan memang cukup sulit tampaknya pemain-pemain Prancis ini untuk membangun serangan melalui tendangan-tendangan langsung ke arah mulut gawang dari Paraguay tadi. Saat ini justru terjadi pelanggaran dilakukan oleh William Saliba terhadap Leo Enciso di sektor tengah lapangan pertandingan ataupun di sektor garis benteng pertahanan dari Prancis ini, sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas ada dua pemain ataupun tiga pemain dari Paraguay yang akan mengeksekusi tendangan. Kita masih menantikan, tampaknya ada Manuel Almiron ataupun nomor 8 di Hugo Gomez yang siap-siap eksekusi tendangan bebas ini. Sementara itu kita masih melihat ada 4 hingga 5 pemain dari Paraguay yang ada ataupun yang sudah berada di area kotak 16 dari sudah dilakukan umpan saja. Oh, dipetik saja bola di udara tadi oleh penjaga gawang dari Prancis tadi. Ada Mike Maignan dan tampaknya juga wasit Liu Puluit karena memang tadi sempat ada kontak fisik antara penjaga gawang dari Prancis tadi Mike Maignan bersama dengan Alonso, sehingga lagi-lagi tampaknya pertandingan dihentikan sementara dan kini bergulir kembali melalui kaki-kaki pemain Prancis. Di sana ada Rabiot mencoba mengutip sejenak dia dari sektor kiri serang mereka, umpan saja kepada Lucas Digue, umpan lagi ke belakang kepada Kylian Mbappe, mampu dia melalui satu pemain dari Paraguay dan dapat gangguan tampaknya dari pemain Paraguay tadi sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas bagi Prancis. Dan sebelumnya memang bisa dilanggar tadi dan tampaknya memang terjadi lagi adanya duel fisik tadi, dorongan dari Kylian Mbappe setelah ia dilanggar. Namun memang beberapa pemain dari Prancis dan Paraguay juga mencoba untuk menenangkan untuk kedua pemain ini sehingga tampaknya memang intensitas serangan dari Prancis memang cukup buat para pemain-pemain dari Ayam Jantan ini harus cukup bekerja keras. Bagaimana kita melihat satu lagi peluang tentu

tadi atau dicocok saja bola rebound ataupun bola liar tadi di garis mulut gawang dari Paraguay sehingga hanya menghasilkan tendangan sudut. Dan saat ini Mane Dembele dari sektor kanan sudah melakukan tendangan melengkung. Ada dua pemain Prancis di sana namun gagal, namun bisa digolek Kunde. Langsung shooting. Bagaimana tadi sepakan dari Kunde. Kita melihat pemain nomor punggung 5 ini yang juga memperkuat tim Barcelona tidak mampu menggetarkan jalan dari Paraguay dan bola justru mampu tadi diamankan oleh penjaga gawang dari Paraguay. Bagaimana Orlando Gil memang pada babak pertama ini bekerja cukup baik karena menjaga beberapa kali tembakan, shooting, bahkan serangan yang dilakukan oleh para pemain-pemain Prancis ini sehingga belum bisa amankan tadi Prancis untuk melakukan gol yang pertama di pertandingan babak yang pertama ini. Sudah menguasai bola sepenuhnya, masih megang bola tadi, sudah meletakkan di rumput lapangan pertandingan. Tampaknya Mac ataupun Orlando Gil penjaga gawang Paraguay sudah dilakukan tendang saja jauh mengarah melambung ataupun melewati garis lini kanan tengah pertandingan, mampu dikuasai sepenuhnya. Di sana ada Galarza, umpan pendek 1-2 kepada Diego Gomez namun bisa dicuri oleh Kone. Nomor punggung 5 ini merangsek dia, mencoba mengaluri ataupun merasa dari sektor kiri pertandingan Paraguay, umpan saja ke Dembele, melik-lik dia, umpan klasikalnya, oh bisa lagi dipotong oleh pemain Paraguay. Masih jauh dari tekanan dampaknya pemain-pemain Prancis ini. Balik lagi kepada Mike Maignan, penjaga gawang Prancis. Umpan saja chipnya kepada nomor punggung 4, Dayot Upamecano. Umpan kerja 1-2 dia bersama rekannya. Ada William Saliba. Dorongkan saja bola ke tengah. Di sana ada Kunde. Kunde tarik lagi ke belakang tadi maksudnya. Namun bisa dicoret oleh Paraguay. Umpan saja ke tengah ada Julius Enciso dari Paraguay. Mampu kembali ke William Saliba. Dikuasai sepenuhnya oleh Mikel Olise. Dari sektor tengah pertandingan, Mikel Olise mampu lagi kembali dipotong oleh pemain dari Paraguay. Kini giliran Paraguay. Di sana ada Miguel. Miguel Almiron merasak dia dari sektor kiri pertahanan Prancis. Melilit dia, mendapat dua kawan pemain Prancis. Umpan seorang kawan ke depan. Mampu dikuasai sepenuhnya oleh rekannya ada Diego Gomez. Tarik lagi ke belakang, menguasai bola sepenuhnya. Oh, tidak lagi. Oh, lagi-lagi. Bagaimana kontrol ataupun penguasaan bola yang kurang sempurna tadi dari Diego Gomez yang sebelumnya juga mendapat pengawalan satu pemain dari Prancis tadi sehingga hanya menghasilkan tendangan gawang sudah lakukan jauh saja. Ada Kylian Mbappe cepat saja, umpan lagi kepada Dembele. Berhasil rekan penalti. Langsung shooting Dembele. Oh! Lagi-lagi. Tendangan percobaan dari Dembele tadi setelah sebelumnya akselerasi dari Kylian Mbappe dari sisi kiri pertahanan Paraguay mendapat umpan terobosan yang cukup cantik, mendapat satu pengawalan dari Alonso namun bisa dia melewati dengan membalikan badannya tadi dan melakukan shooting ke dalam dan masih sulit tadi menembus dalam pertahanan dari Paraguay. Sementara itu saat ini saat lagi waktu Indonesia Barat sudah memasuki menit ataupun jam pukul 4:43 waktu Indonesia Barat. Dengan demikian maka juga bertepatan dengan memasuki azan ibadah sholat subuh khususnya bagi umat muslim untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kami Radio Republik Indonesia juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh untuk umat muslim di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Saat ini tendangan jurus sudah dilakukan Dembele ke mulut gawang tadi. Ada satu pemain Prancis yang telah menerima umpan tadi. Namun lagi-lagi saksikan tampaknya Kylian Mbappe memang sulit tadi meneruskan heading dari tendangan sudut Dembele sehingga lagi-lagi pengawalan cukup ketat dari Leo Caceres memang menyulitkan bagi Kylian Mbappe tadi untuk menerima umpan tendangan pojok dari Mane Dembele. Kita masih menantikan bagaimana pendengar Pro 3 RRI dan Pro 1 RRI Indonesia. Tentu Prancis masih sulit untuk menembus benteng kokoh pertahanan dari Paraguay. Sudah memasuki menit ke 39.40 detik ini sudah dilakukan Orlando Gil jauh saja ke depan. Yang dituju adalah Diego Gomez. Tadi ada Julio Enciso tadi mencoba untuk menyambut namun gagal. Ah, kini terjadi lagi bagaimana duel di udara tadi maksudnya dilakukan oleh Julio Enciso namun dianggap lebih dahulu melakukan pelanggaran
terhadap pemain belakang Prancis tadi, sehingga menghasilkan tendangan bebas bagi Prancis. Sudah dilakukan pendek saja kepada Dayot Upamecano, dorongkan bola kepada Rabiot. Masih melilit dia Rabiot, merasak dari sektor kanan pertahanan Paraguay. Umpan ke depan yang ditujuk adalah Barcola, melewati satu pemain, dorongkan ke belakang Barcola kepada nomor punggung tadi, nomor punggung 12, kembalikan kepada Barcola ataupun Koundé. Masih

0: Dia coba merangsek dari sektor kiri pertahanan Paraguay. Di sana nama Nukone umpan saja kepada Dembele, merangsek dari sektor kiri, umpan lagi kepada Kone, belas bola sana, umpan crossing, kembali digagalkan oleh nomor 3 tampaknya pemain dari Paraguay tadi, Omar Alderete. Pemain yang memperkuat Sunderland ini kembali menjadi benteng kokoh pertahanan Paraguay. Kita masih menantikan justru tendangan sudut akan dilakukan oleh pemain Prancis nomor 11. Di sana ada Mikel Olise. Sementara itu ada 4 bahkan 5 pemain dari Prancis yang siap menampung tadi umpan dari Olise. Sudah lakukan melengkung saja, ada bola kemudian kembali lagi digagalkan oleh pemain belakang. Namun kini ada Konde, umpan lagi menurut gawang dari Paraguay, membentur lagi kembali kepada Konde, melebar dia ke sektor kanan pertahanan Paraguay, kepada Olise, umpan ke menurut gawang. Dengan menjatuhkan badan dan menyambut bola tadi, penjaga McNeknon menyelamatkan bola, memeluk bola dengan erat. Ini kembali Paraguay justru membangun serangan. Di sana ada Galarza, mampu dia melihat sejenak, mencoba melihat rekannya yang berdiri bebas, tidak jadi memberikan umpan saja ke depan kepada Diego Gomez tadi. Namun umpannya terlalu deras dan diamankan oleh penjaga gawang Prancis. Dan saat ini umpan saja kepada Lucas Digne, mencoba menguasai bola sepenuhnya, menahan bola, tarik lagi ke tengah. Di sana ada Rebion, menahan bola sejenak, melebar dia kepada Kone. Anu Kone meliuk-liuk dia, umpan pendek saja kepada Dembele. Maksudnya tadi memberikan umpan kembali masih kepada Kone, masih membentur kaki dari pemain Paraguay. Lemparan ke dalam sudah dilakukan. Tampaknya Prancis kembali mengungkap serangan Mikel Olise dari sektor tengah. Di sana pendek saja kepada Dayot Upamecano, masih pendek siap kepada Kone, tarik lagi ke kanan. Di sana ada Mod punggung 7 tampaknya kita lihat, tarik lagi ke belakang kepada Konde, beliau dia mencoba melatih dua pemain dari Paraguay. Gagal lagi kepada Dayot, namun lagi kembali kepada Dembele dari sisi kiri pertahanan dari Paraguay, mendapat dua pengalaman dari Paraguay, umpan lagi kepada Konde, kembali kepada Dembele, namun lagi-lagi bola bisa disleding ataupun dibuang tadi pemain Paraguay. Kita masih menantikan, kini kembali kita masih melihat Mikel Olise menahan bola sejenak, umpan dorongkan bola ke sektor tengah. Di sana kita melihat ada satu pemain Prancis yang mencoba membantu, ada Lucas Digne masih menahan bola sejenak dengan kaki kiri, umpan pendek saja kepada Kylian Mbappe. Kylian Mbappe umpankan, dorongkan bola lagi ke sektor tengah. Ada Dayot Upamecano. Upamecano tidak jadi memberikan umpan, justru kepada Konde dari sektor tengah pertandingan ataupun pertahanan dari Paraguay. Masih Konde langsung shooting, masih melambung. Bagaimana shooting dilakukan, percobaan yang dilakukan oleh Manu Kone tadi, sehingga kita memasuki menit ke 43, skor kacamata 0-0 masih untuk kedua tim.
1: Ya, mendengar timnas Prancis masih terus melakukan ataupun mengurung pertahanan dari Paraguay, dan pada kesempatan kali ini hanya menghasilkan tendangan gawang bagi timnas Paraguay sudah dilakukan oleh Orlando Gil. Jauh datangnya bola lewat 3,5 permainan, namun kembali jatuh di kaki para pemain timnas Prancis. Kali ini ada Lucas Digne, Digne nomor punggung 3, berikan saja kepada rekannya, ada Dayot Upamecano. Dayot Upamecano mendekati 3,5 permainan, mendribel bola dia, kepada siapa bola akan diberikan, masih melihat rekan-rekannya dan meminta rekan-rekannya untuk membuka ruang. Umpan saja pendek berikan kepada Adrien Rabiot. Adrien Rabiot kembali melebar, kali ini ada 4 lebar bola, menyisir dari sebelah kiri penyerangan atau sebelah kanan pertahanan dari timnas Prancis, maksud kami timnas Paraguay. Dan umpan saja berikan kali ini ada Ousmane Dembele. Ousmane Dembele sudah melewati ataupun memasuki kotak 16, namun berhasil direbut oleh Matias Galarza. Kali ini Matias Galarza umpan back pass dia berikan kepada Velasquez. Velasquez berikan kepada Omar Alderete, namun ternyata Omar Alderete kali ini berlari kencang. Kali ini nomor punggung 3 maksudnya kepada Julio Enciso, disodorkan saja bola ke depan berbahaya, namun berhasil direbut tadi oleh Dayot Upamecano. Kali ini ada Olise. Olise umpan pendek saja berikan kepada Lucas Digne. Lucas Digne kali ini melebar ke sisi kiri penyerangan Prancis, berikan kepada Patrick Barcola, dibayang-bayang oleh dua orang pemain. Barcola masih menggiring bola dia. Barcola, kepada siapa bola akan diberikan? Kali ini utak-atik bola dia, mundur back pass ke belakang, maksudnya kepada rekannya, ada Adrien Rabiot. Adrien Rabiot membantu serangan kali ini, back pass lagi berikan kepada Dayot Upamecano. Umpan terobosan kali ini, umpan 1-2, Rabiot tendangan langsung. Namun sayang sekali mendengar membentur dari salah satu pemain dari Paraguay, dan bola mampu diamankan sepenuhnya oleh kiper Orlando Gil, nomor punggung 12. dan hanya menghasilkan tendangan bagi timnas Paraguay. 3 menit waktu diberikan oleh wasit Tantasev asal Uzbekistan untuk tambahan waktu babak pertama kali ini. Kali ini ada Michael Olise. Michael Olise menyerang dari sebelah kanan, berikan kepada Barcola. Barcola kali ini ada di tengah lapangan tengah permainan, mampu berikan sodorkan saja kepada Manukone. Manukone kerjasama dia dengan satu pemain, berhasil direbut oleh Julian Siso. Julian Siso kali ini para gue melakukan serangan balik, dibayang-bayang oleh dua pemain. Julian Siso masih berlari keras, dia melewati para pemain dari timnas Prancis, dibayang-bayang oleh Dayot Upamecano, dibuang saja tadi oleh Dayot Upamecano. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam, tampaknya mengenai bagian tubuh dari Julio Enciso. Dan kali ini lemparan ke dalam akan dieksekusi oleh timnas Prancis. Ya, masih mendominasi jalannya pertandingan timnas Prancis, namun belum mampu untuk menjebol gawang dari Paraguay. Kali ini ada Michael Olise. Michael Olise berlari melewati garis tengah permainan. Kali ini berikan saja kepada Manukone. Manukone umpan pendek melebar ke kanan. Kali ini ada Adrien Rabiot. Adrien Rabiot melebar lagi, berikan kepada Kylian Mbappe. Kylian Mbappe kali ini mundur lagi, berikan kepada Olise. Olise masih dibayang-bayang oleh satu pemain dari Paraguay. Melebar lagi, kali ini ada Lucas Digne. Lucas Digne mendekati garis permainan dari ataupun kotak 16 dari Paraguay. Mundur back pass ke belakang, tidak terburu-buru tampaknya para pemain Prancis. Kali ini ada Jules Koundé. Jules Koundé umpan saja sodorkan kepada sektor kanan. Kali ini ada Mbappe yang berpindah di sektor kanan penyerangan dari Prancis. Tidak mampu dia melewati para pemain dari Paraguay, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Cocok saja bola tadi yang merupakan umpan dari Mbappe. Kali ini ada Dayot Upamecano. Upamecano nomor 4 sodorkan lagi, berikan kepada Michael Olise. Menyisir dari sebelah kanan, berbahaya, dibayang-bayang oleh dua orang pemain dari Paraguay. Namun bola ditarik lagi ke belakang, tidak mampu melewati garis permainan. Ya, kali ini umpan terobosan. Ah, sayang sekali mendengar Adrien Rabiot tadi. Umpan terobosan ke jantung pertahanan dari Paraguay, namun tidak terjadi salah komunikasi tadi, sehingga hanya menghasilkan tendangan ke gawang bagi timnas Paraguay. Pendengar, pada kesempatan kali ini tinggal beberapa detik lagi pertandingan akan segera usai, namun timnas Prancis masih melakukan serangan. Kali ini ada Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé bola ditarik ke belakang, berikan kepada Jules Koundé. Umpan dari ke depan, kali dikontrol tadi oleh sayang sekali dikontrol oleh Pepe Barcola. Namun bersama dengan itu, wasit Ilgiz Tantasev asal Uzbekistan meniup peluit tanda berakhirnya babak pertama. Dan untuk pelaksanaan pertandingan akan dipandu bersama dengan Bung Sabil. Silakan Bung Sabil.
2: Ya, terima kasih Bung Rossi dan juga Bung Joko tadi yang sudah laporkan ya, pandangan mata babak pertama Paraguay melawan Prancis yang masih skornya kacamata nih 0-0. Bung Jupri, sesuai dugaan Anda Bung, Prancis mendominasi jalannya pertandingan dan mengurung pertahanan Paraguay, bermain setengah lapangan ya. Bagaimana analisa Anda, kenapa Prancis tak kunjung mencetak gol walaupun menyerang terus-terusan ini Bung?
3: Kita lihat memang dari statistik ya, possession dari Prancis 59%, tapi sebenarnya Paraguay juga tidak terlalu buruk ya, 31% yeah. Masih oke lah untuk tim yang bermain sangat-sangat dalam, sangat-sangat bertahan. Dan ya Prancis kita lihat memang mereka begitu dominan ya, dominan dalam hal bagaimana mereka bisa menguasai bola dengan nyaman. Tapi memang catatannya adalah penguasaan bolanya terjadi saat memang mereka berada di area permainan mereka sendiri, yeah. Kemudian di area tengah, tapi begitu mereka mencoba untuk bisa masuk ke dalam area kotak penalti, mereka terlihat begitu kesulitan, yeah, untuk bisa masuk, karena begitu disiplin pertahanan dari Paraguay. Kita lihat sangat-sangat solid sepanjang 45 menit babak pertama. Bahkan bisa dikatakan 5 pemain belakang mereka benar-benar memang bisa dikatakan bermain hampir tanpa celah, karena begitu api kerjasama, bagaimana pergerakan rotasi posisinya juga berjalan dengan sangat baik. Bahkan support juga datang juga dari pemain-pemain yang ada di lini kedua. Itu yang saya kira juga membuat para pemain Prancis jadi tidak leluasa dan kita bisa kita saksikan juga tadi dalam pertandingan permainan Paraguay juga sangat-sangat agresif juga. Itu yang saya kira juga membuat para pemain Prancis agak apa ya, agak tidak nyaman karena dengan permainan agresif pada akhirnya maka tadi sempat terpancing juga. Bahkan ada Mbappe tadi sempat ada dengan pemain dari Paraguay. Jadi ini hal-hal yang memang tidak menyenangkan, tapi memang ini tipikal Amerika Latin. Memang mereka sadar mereka kalah kualitas, mereka mencoba untuk bisa memancing ya, paling tidak memancing emosi dari pemain lawan, kemudian juga bermain dengan lebih berani, bermain lebih agresif, dan sejauh ini dengan skor 0-0 saya juga ini menjadi taktikal yang sangat-sangat tepat dari pelatih dari Paraguay.
2: Iya, meskipun bermain bertahan, namun ketika ada di garis pertahanannya, mereka tidak nunggu, tidak konservatif, tapi agresif ya. One on one markingnya luar biasa ini.
3: Betul.
2: Iya. Sedangkan dari sisi Paraguay tadi beberapa kali sempat melakukan counter attack, namun ya transisi positifnya menurut Anda gimana, Bung? Paraguay tadi counter attacknya?
3: Terlepas dari itu, kita bisa lihat ya bagaimana tadi sebenarnya aksi-aksi individunya cukup-cukup beberapa kali juga merepotkan pertahanan dari Prancis. Melga Almiron yang kita tahu juga punya kecepatan beberapa kali bergerak dari sisi kanan untuk bisa melakukan tusukan ke area kotak penalti, tapi lagi-lagi ya itu tadi tidak ada pemain yang ikut membantu dia gitu untuk bisa memberikan ancaman ke pertahanan dari Prancis. Begitu juga tadi Enciso beberapa kali juga melakukan aksi individu, tapi ya itu tadi bagaimana juga support dari lini kedua yang akhirnya terlambat membuat situasinya menjadi lebih mudah buat para pemain belakang dari Prancis untuk bisa mematahkan serangan yang dibangun oleh Paraguay. Tapi lagi-lagi harus diingat juga bahwa memang intensinya Paraguay ini memang terpenting, mereka tidak kebobolan gitu. Soal nanti ada gol itu hal-hal yang lain, tapi paling tidak mereka bisa memastikan bahwa gawang dari Orlando Gil tidak bisa dengan mudah dibobol oleh para pemain dari Prancis, dan itu terbukti berhasil.
2: Ya, dengan begitu banyaknya pemain Paraguay menumpuk, bahkan begitu banyak di dalam kotak penaltinya, ini seperti parkir bus ya ketika mereka sedang bertahan. Ini Anda melihat bagaimana strategi Prancis untuk menyerangnya? Mereka apakah sudah optimal dalam menjalankan, sepertinya harus umpan-umpan crossing atau percobaan tendangan jarak jauh diperbanyak ya, Bung?
3: Ya, tadi kalau saya hitung tadi di babak pertama ya ada 4 tembakan jarak jauh ya, dan dua-duanya memang datang dari dua pivot mereka. Ada Manu Kone dan juga Adrien Rabiot, tapi ya lagi-lagi upayanya belum berbuah maksimal. Jadi kalau kita bicara bagaimana juga tembakan-tembakan dari luar kotak penalti, perlu juga soal akurasi gitu, ketepatan, itu yang belum terlihat tadi di babak pertama dari para pemain dari Prancis. Dan Olise juga saya lihat juga terlalu banyak bergerak agak sayap ya. Jadi saya kira perlu juga Olise untuk bisa bermain lebih ke tengah untuk paling tidak bisa lebih dekat dengan Kylian Mbappe, karena tadi Mbappe sepertinya juga agak terlalu banyak bergerak, terlalu liar menurut saya ya. Artinya itu membuat para pemain dari Paraguay juga bisa lebih nyaman dalam bentuk shape di pertahanan mereka. Jadi kombinasi tiga pemain depan ini saya kira juga harus bisa lebih tajam lagi buat Prancis, karena belum terlalu nyetel lah, belum terlalu nemu gitu tiga pemain ini. Dan di sisi kiri kita lihat Barcola juga penampilannya belum terlalu memuaskan, dan mungkin ada kesempatan juga buat Desiree Doe untuk bisa main di babak kedua.
2: Oke, Bung Jupri, kita undang pendengar juga ya. Silakan pendengar, Anda bisa mengomentari jalannya pertandingan babak pertama dan juga prediksi untuk hasil akhir pertandingan. Silakan di line telepon kami dan juga bisa di chat WhatsApp. Dan sepertinya sudah ada yang bergabung, Bung Jupri. Kita sapa terlebih dahulu dari Pulau Alimandar. Ada Pak Acore. Saya salah sebut atau tidak nih? Pak Acore, selamat pagi.
4: Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam, pagi. Ini bacanya betul Pak Acore ya? Atau gimana nyebutnya?
4: Acore.
2: Oh, Pak Acore, Pulau Alimandar. Ini tepatnya ya, di
4: Pulau Alimandar.
2: Oh, Pulau Alimandar ini. Baik, Pak. Pak Acore, silakan nih, gimana menanggapi hasil masih kacamata nih?
4: Ini Pak, apa namanya ini yang tim ini yang dua ini, wah memang sama-sama luar biasa ya.
2: Iya.
4: Meskipun masih 0-0 ya, Pak.
2: Iya.
4: Apa namanya? Ya, mudah-mudahan ini berhasil Prancis ini ya, cuy, mudah-mudahan nanti ini babak kedua Prancis sangat ada bolanya naik. Tahu dia 2-1 lah gitu.
2: Iya. Bisa ya, menang pada akhirnya ya Prancis ya, berharapnya ya Pak Acore ya.
4: Mudah-mudahan ini Prancis lolos nanti ini.
2: Oke, baik Pak Acore. Ya. Terima kasih.
4: Terima kasih. Ya, salam olahraga.
2: Jaya Pak Acore. Sehat selalu. Kita ke Buton Tengah, ada Pak Ali. Selamat pagi, Pak Ali.
5: Bung Sadil, Bung Jufri, salam olahraga.
2: Jaya, Pak Ali.
5: Ini memang Prancis juga dibuat agak kewalahan sama Paraguay ini.
2: Ya.
5: Betapa kuatnya dan kokohnya benteng dari Paraguay sehingga memang Prancis juga agak sulit untuk menembus gawang Orlando Guerra. Tapi Bung Sadil, cepat atau lambat pasti Prancis mungkin akan tetap menjebol di babak kedua ini, Bung Sadil.
2: Iya, skor akhirnya berapa nih kira-kira?
5: Ya, ini memang saya tidak bisa memprediksi, Bung Sadil, karena ini Paraguay juga ini dia punya serangan-serangan balik yang memang cukup sporadis. Ini yang harus patut diwaspada oleh Prancis juga ini. Ini harus, ya minimal 2-1 lah.
2: Oh, 2-1. Sama seperti Pak Acole tadi.
5: Untuk Paraguay 2-1.
2: Oh, dukung Paraguay ini.
5: Iya.
2: Baik, Pak Ali. Yeah. Ya, siapa tahu ada kejutan satu attack-nya berhasil. Ya.
5: Salam olahraga.
2: Jaya, Pak Ali. Terakhir kita ke Situbondo, ada Pak Rahman. Selamat pagi, Pak Rahman.
6: Selamat pagi, Bung Sabil. Salam olahraga.
2: Jaya, Pak Rahman. Ada Bung Jufri juga. Silakan komentar dan prediksinya untuk babak kedua.
6: Selamat pagi, Bung Jufri. Salam kenal.
2: Salam kenal, Pak.
6: Oke, selamat pagi ya. Ini kalau menurut dari pandangan-pandangan mata, Paraguay ini betul-betul menjaga pintu supaya tidak jebol. Tapi akan tetapi nanti babak kedua ini resiko bagi Perancis. Karena

0: Pro 1.
1: Iya, terima kasih pendengar, Anda terus bersama Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Untuk majalah udara Madura Selayang Pandang, saya pilihkan satu informasi dari rri.co.id. Iya, bicara soal jalan kaki nih pendengar, ini merupakan sebuah aktivitas sederhana tapi sering ya tidak kita sadari manfaat dan dampaknya bagi tubuh kita. Di tengah padatnya aktivitas, menyisihkan waktu 15 menit untuk kegiatan sederhana ini terbukti memiliki manfaat signifikan bagi tubuh hingga mental seseorang. Nah, aktivitas berjalan kaki dalam waktu sesingkat 15 menit ternyata memiliki kontribusi terhadap kesehatan tubuh. Hal ini bisa membakar kalori dan juga mendukung gaya hidup yang lebih aktif dan konsisten. Beberapa manfaat diantaranya adalah meningkatkan imunitas tubuh. Nah, kalau bicara imunitas ya, untuk penyakit yang sering tiba-tiba menyerang kita itu adalah flu, di mana rutin berjalan kaki setiap hari akan mengurangi beberapa resiko penyakit ringan seperti flu. Jadi kalau kita sudah merasakan gejala flu, coba untuk bergerak dan berjalan kaki ringan, di mana hal ini akan lebih baik dibandingkan dengan tidak bergerak sama sekali. Aktivitas berjalan kaki tidak hanya bisa dilakukan di luar ruangan, tetapi juga bisa dilakukan dalam ruangan seperti menggunakan treadmill.

0: Sorotan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 tertuju ke Mexico City. Tuan rumah El Tri Mexico akan ditantang The Three Lions Inggris dalam laga krusial di Stadion Mexico City. Meksiko melaju setelah menyingkirkan Ekuador. Sementara Inggris datang usai mengakhiri perlawanan Republik Demokratik Kongo. Dukungan puluhan ribu supporter tuan rumah menjadi modal penting Meksiko dalam menghadapi kualitas individu pemain Inggris. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin 6 Juli 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Iya pendengar, banyak orang tidak tahu ternyata banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan jika rutin jalan kaki 15 menit per harinya. Yang pertama adalah meningkatkan imunitas tubuh, kemudian membantu menjaga kadar gula darah. Jadi rutin berjalan kaki ini juga membuat kita lebih bertenaga ya pendengar, dibanding seseorang yang memiliki pola hidup yang jarang bergerak. Kurang bergerak seringkali membuat tubuh terasa lesu. Namun sebaliknya, untuk berjalan kaki secara rutin ini bisa membantu meningkatkan aliran oksigen ke seluruh tubuh sehingga energi terasa lebih stabil dan juga segar sepanjang hari. Nah, manfaat selanjutnya adalah membantu menjaga kadar gula dalam darah. Jadi berjalan kaki setelah makan ini bisa membantu tubuh mengelola kadar gula darah dengan lebih baik. Aktivitas ini membantu otot menggunakan glukosa sebagai sumber energi sehingga kadar gula dalam darah lebih terkontrol. Saran ya dari saya nih, berjalan santai selama beberapa menit setelah makan akan lebih baik dan tentunya mampu meningkatkan gaya hidup yang sehat. Dan manfaat selanjutnya dari rutin berjalan kaki 15 menit saja per hari adalah memperkuat organ jantung. Di mana ini pendengar bisa mengurangi resiko penyakit jantung koroner. Nah, saat berjalan, jantung bekerja lebih aktif untuk memompa darah ke seluruh tubuh sehingga membantu menjaga fungsi kardiovaskular tetap optimal. Kesehatan jantung ini bisa lebih baik jika durasi berjalan kaki setiap harinya turut ditingkatkan. Oke, manfaat selanjutnya adalah menguatkan otot dan juga meredakan nyeri sendi. Nah, berjalan kaki pendengar melibatkan banyak otot sekaligus, terutama di area kaki dan juga perut. Hal ini dapat membantu meningkatkan kekuatan otot tanpa perlu olahraga yang berat. Berjalan kaki juga membuat tubuh lebih stabil dan membantu memperbaiki postur karena otot terbiasa bekerja secara rutin. Otot yang lebih kuat dapat mengurangi beban pada persendian sehingga tubuh terasa lebih nyaman saat bergerak. Nah, selain memperkuat otot, ya, berjalan kaki juga bermanfaat untuk menjaga kesehatan persendian seperti lutut dan juga pinggul. Jadi gerakan ini membantu melumasi sendi serta memperkuat otot-otot penyangganya sehingga mengurangi resiko nyeri. Bahkan bagi penderita artritis, berjalan kaki secara teratur dapat membantu meredakan rasa sakit dan juga meningkatkan fleksibilitas sendi. Dan yang tak kalah penting, manfaat dari berjalan kaki setiap hari ini adalah mengurangi resiko Alzheimer, juga resiko terjadinya demensia pada usia lanjut, di mana aktivitas fisik ringan ini berperan dalam menjaga fungsi kognitif serta kemampuan berpikir agar optimal. Nah, selain itu pendengar, berjalan kaki secara rutin juga kita bisa mendapatkan manfaat psikologisnya. Yang pertama adalah menjaga kesehatan mental, ya, karena ini membantu meredakan gejala stres yang ringan serta memperbaiki suasana hati yang kurang baik. Dan aktivitas ini juga merangsang produksi hormon di dalam tubuh yang membuat seseorang menjadi lebih tenang dan rileks. Dan manfaat terakhir secara psikologis adalah menjernihkan pikiran dari stres sekaligus memperbaiki mood. Sudah terbukti ya pendengar, banyak orang memilih berjalan kaki saat sedang berpikir atau mencari solusi, karena aktivitas ini bisa membantu menenangkan pikiran sekaligus meningkatkan kinerja otak kita. Saat tubuh bergerak, aliran darah ke otak meningkat sehingga konsentrasi menjadi lebih baik dan pikiran terasa lebih ringan setelahnya. Rutin berjalan kaki bisa membuat tubuh terasa lebih segar karena memicu pelepasan hormon endorfin yang berperan dalam meningkatkan suasana hati. Aktivitas ini juga membantu mengurangi stres dan jika dilakukan di area terbuka hijau atau banyak pepohonan, efek relaksasinya itu biasanya terasa lebih kuat. Semoga bermanfaat informasi yang saya kutip dari rri.co.id. Baik mendengar, kita jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat saat kami segera menuju Pro 3 RRI di Jakarta untuk mengikuti Warta Berita.